0: Gimana Pak?
1: Yakin stabil.
0: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Haryono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
5: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
4: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
7: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
8: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrid dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
7: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
8: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
9: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
8: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
10: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
11: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tahu ini, ya sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap, dia sama haji, jadi hanya bulan Zulhijjah yang tidak nginap, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
10: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
12: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di asrama haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di asrama haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di asrama haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional asrama haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
11: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang sudah diperbolehkan dari yang akan datang Saudi, ada barang-barang yang tidak boleh dibawa. Mas Benes itu macam lain tadi. Karena memang tidak boleh dibawa. Kalau kompor canggih itu presiden yang rempah yang dikalongkan itu. Iya. Ini cuma sih tidak boleh boleh lah saudara-saudara cuma.
12: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
6: Laporan khusus.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
14: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
13: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
15: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian ini. Indonesia.
13: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
16: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
13: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
17: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
13: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
18: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
19: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
20: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial.
21: Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkorelasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, untuk warta berita selanjutnya Anda dapat ikuti kembali pada pukul 11 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan untuk Anda pendengar, kami juga informasikan bahwa nanti kita akan mengikuti siaran langsung ya, yaitu informasi perakiraan cuaca yang nanti akan kami relay dari Pro 2 RRI Ranai. Informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung dari BMKG Ranai. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita mencoba untuk tersambung bersama Pro 2 RRI Ranai. Untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Allahi wabarakatuh.
2: Baik, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, Forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 19 Mei 2026. Terbentuknya awan hujan di wilayah Natuna dipicu oleh aktifnya fenomena NGO di sebagian wilayah Indonesia, serta proses konveksi lokal yang kuat. Secara umum, cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perakirakan untuk pagi hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di pulau laut. Untuk siang hingga sore hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Untuk dini hari cuaca secara umum dalam kondisi berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Pola angin bergerak variabel dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat hubungi kami di nomor 0811 777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami info BMKG Ranai serta aplikasi milik BMKG yaitu info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak.
2: Ya baik Kak Marcel, tadi kan dikatakan di pulau laut ya kan terjadi diperkirakan terjadi hujan ringan ya. Kalau untuk Pulau Bunguran itu persentase turunnya hujan berapa ya Kak Marcel?
3: Untuk hari ini persentase di Pulau Bunguran sendiri sekitar 40-60% Mbak.
2: Oh iya, jadi ada kemungkinan akan turun hujan ya hari ini.
3: Siap Mbak, sekitar siang hingga malam hari.
2: Baik, oke, terima kasih.

kasih kepada Kak Marcel atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat dan selamat bertugas kembali.

Pendengar, demikian tadi kita sudah mengikuti informasi perakiraan cuaca untuk pagi ini ya. Dan untuk Anda pendengar, selanjutnya kita akan bersama pagi ini di acara Ranai Menyapa. Jadi untuk Anda seperti biasanya di Ranai Menyapa, kami akan buka line telepon untuk Anda di 08 11 70 33669 untuk Anda yang akan bergabung ya. Jadi silakan Ranai Menyapa untuk pagi ini bersama saya Yulis Hamzah, dan kami akan menghadirkan beberapa informasi yang nantinya bisa Anda ulas atau bisa Anda sampaikan opini atau juga pendapatnya dengan informasi-informasi yang kami sampaikan ya. Jadi untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami, kita bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini.

0: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam olahraga.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator.
2: Can win the World Cup for Argentina.
3: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
4: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
3: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
4: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
3: Dengar lewat mana? Lewat jendela.
4: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
3: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
4: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Ranai Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Kita bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini. Dan kami sudah ada informasi untuk Anda terkait dalam bulan ini sudah terjadi beberapa kasus korban di laut ya. Tadi pagi juga kami sampaikan informasi untuk Anda terkait dengan hilangnya seorang pencari kepiting ya, yang berada di Pulau Sunyut, dan tim SAR hingga saat ini masih terus berupaya untuk mencari. Mudah-mudahan diketemukan dalam keadaan selamat. Kemudian juga pendengar, terjadi dengan kejadian-kejadian yang seperti ini, kita harus seperti apa untuk menyikapinya ya? Apakah kita perlu kehati-hatian yang lebih atau seperti apa ya? Nah, untuk Anda pendengar, kami tunggu kebersamaan Anda di pagi ini di 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung ya di Ranai Menyapa. Silakan sampaikan seperti apa opini atau juga pendapat Anda dengan informasi-informasi yang kami sampaikan. Kemudian juga pendengar, informasi selanjutnya yang kami sampaikan untuk Anda masih ya, maksud kami terkait informasi tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP ini meninjau langsung sejumlah titik yang ada di Kecamatan Bunguran Barat. Ini adalah rencana bahwa salah satu atau juga kecamatan di Bunguran Barat ini direncanakan dipilih sebagai bagian dari Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Kabupaten Natuna ya. Namun hingga saat ini kejelasan terkait tahapan pembangunan programnya ini masih belum diketahui ya, tetapi sudah dilakukan peninjauan. Kemudian juga pendengar, peninjauan ini dilakukan di sejumlah titik yang ada di Kecamatan Bunguran Barat ya. Dan ini juga ditanggapi oleh Camat Bunguran Barat, Bapak Bahtiar, bahwa untuk wilayah tingkat kelurahan Bunguran Barat ini menjadi salah satu kawasan yang masuk dalam rencana program tersebut. Nah, selain Bunguran Barat, Kecamatan Serasan juga masuk dalam daftar wilayah tingkat kelurahan yang dilakukan peninjauan dari KKP ya. Kemudian juga pendengar, di Kelurahan Sedanau, tim melakukan survei pada 3 titik yang mana ini dinilai memiliki potensi kawasan nelayan. Nah, lokasi yang ditinjau itu ada di Air Batu Lemis, kemudian juga di Pasar Sedanau dan Pasar Ikan Baru. Kemudian juga pendengar, proses ini berlangsung dan ini merupakan survei lapangan oleh tim KKP ya. Dan juga pendengar, silakan untuk tanggapi informasi-informasi yang kami sampaikan untuk Anda di 08117033669 ya. Masih terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, selain wilayah tingkat kelurahan di Kecamatan Bunguran Barat, ini terdapat 11 titik lainnya ya yang berada di wilayah desa dan masuk dalam kriteria program. Jadi pendengar, seluruh lokasi ini masih menunggu proses lanjutan. Program Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan nanti dapat meningkatkan penataan kawasan pesisir dan mendukung aktivitas masyarakat nelayan. Pemerintah daerah juga berharap bahwa program ini mampu memberikan dampak positif baik untuk masyarakat, kemudian juga untuk kesejahteraan ekonomi, dan tentunya hal ini dapat membangkitkan geliat ekonomi yang ada di masyarakat Natuna, khususnya untuk nelayan ya. Baik, untuk Anda pendengar, silakan untuk Anda berpartisipasi bersama kami di Ranai Menyapa untuk pagi ini ya, tentunya dengan beberapa informasi yang kami sampaikan untuk Anda di 08117033669. Dan beberapa informasi yang kami sampaikan tadi bisa Anda sampaikan, mungkin ada tanggapannya atau juga mungkin ada masukan ya yang bisa mungkin Anda sampaikan bersama kami pagi ini dengan informasi yang sudah kami sampaikan ya. Kemudian juga pendengar, ada informasi ini juga disampaikan melalui warta berita daerah pagi tadi di Pro 1 RRI Ranai bahwa karya dongeng kemudian juga cerita rakyat ini dapat memperkuat literasi anak di Natuna, dan salah satunya karya dongeng dan cerita rakyat karya BM Samsudin ya, dan ini memiliki peran penting ya untuk memperkuat literasi anak di Natuna. Jadi pendengar, kehadiran karya-karya ya cerita rakyat, dongeng tentunya ini menjadi bagian dari upaya menumbuhkan minat baca sekaligus mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Nah, seperti apa tanggapan Anda pendengar? Silakan sampaikan bersama kami pagi ini di Ranai Menyapa 0811703366.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda, mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Dengar, kita bersama di Ranai Menyapa, tapi kita sudah berada di sesi terakhir ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung bersama kami di pagi ini. Kami tunggu satu penelpon terakhir di 08117033669 dengan salah satu informasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda ya. Ada beberapa kejadian atau beberapa kasus korban di laut untuk bulan ini. Kemudian juga pendengar, rencana KNMP di Bunguran Barat ini sudah masuk tahap peninjauan, dan kemudian juga pendengar, perkuat literasi anak di Natuna dengan karya dongeng dan cerita rakyat. Nah, silakan untuk Anda yang mungkin ingin menanggapi salah satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda, masih di 08117033669 untuk Anda yang bisa berpartisipasi bersama kami di kesempatan pagi ini ya, kita bersama di edisi terakhir ya. Jadi pendengar, terkait dengan informasi di memperkuat literasi anak di Natuna dengan karya dongeng atau cerita rakyat, ini juga disampaikan bahwa untuk karya dongeng dan cerita rakyat ini dapat memperkuat literasi anak di Kabupaten Natuna. Dan untuk saat ini pendengar, karya dongeng dan cerita rakyat ini ada karya dari salah seorang tokoh Kabupaten Natuna, yaitu BM Samsudin ya, yang mana ini nama aslinya Mat Samsudin. Ini merupakan tokoh sastra dan juga literasi asal Natuna Kepulauan Riau. Dan mudah-mudahan nanti juga akan lahir atau muncul lagi karya-karya dongeng atau cerita rakyat lainnya, tentunya karya-karya masyarakat Natuna ya, yang dapat memperkuat literasi anak di Kabupaten Natuna. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan sampai di sini pula kebersamaan kita pagi ini di Ranai Menyapa, dan mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan pendengar, saya Yulis Hamzah juga mohon maaf jika terdapat salah atau hilap kata. Insya Allah kita jumpa lagi di Ranai Menyapa di lain kesempatan. Selamat pagi untuk Anda pendengar, dan salam sehat untuk kita semuanya. Selamat menjalani berbagai aktivitas.
1: Ranai pagi ini. Ranai pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 99,2 MHz Radio Republik Indonesia Ranai Program 1. Pendengar, hari ini Selasa ya, tanggal 19 Mei 2026. Nah, tahukah Anda pendengar bahwa setiap tanggal 19 Mei setiap tahunnya ini diperingati sebagai Hari Penyakit Radang Usus Sedunia. Jadi pendengar, hal ini merupakan ataupun peringatan ini merupakan acara kesadaran global yang diadakan setiap tahunnya pada tanggal 19 Mei. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit Crohn dan colitis atau ulcerativa atau yang lebih dikenal dengan penyakit radang usus. Jadi pendengar, melansir dari World IBDD bahwa Hari Penyakit Radang Usus Sedunia ini diluncurkan pada tahun 2010 lalu oleh organisasi pasien yang mewakili lebih dari 50 negara di 5 benua dan dikoordinasikan oleh IFCCA yang merupakan organisasi payung global yang memiliki kelompok pasien nasional yang berjuang untuk meningkatkan kehidupan jutaan orang yang hidup dengan penyakit radang usus. Dan pendengar, penyakit radang usus ini merupakan penyakit pencernaan kronis serius yang menyerang 10 juta orang di seluruh dunia. Tidak ada obatnya, tidak ada penyebab yang diketahui, dan sangat sedikit pemahaman publik tentang rasa sakit dan penderitaan kronis yang dihadapi oleh setiap pasien penyakit ini. Dalam kampanye tahun ini, salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi penderita penyakit radang usus di seluruh dunia, yaitu akses terhadap diagnosis tepat waktu, dukungan spesialis, dan pengobatan yang efektif. Tempat tinggal seseorang harusnya tidak menentukan kualitas perawatan yang mereka terima. Namun kesenjangan di seluruh sistem, maksud kami sistem kesehatan ya, ini terus menunda pengobatan dan berdampak pada hasil. Dengan menyoroti kesenjangan ini, IFCCA bertujuan untuk mendorong solusi praktis dan perubahan yang berkelanjutan. Di seluruh dunia, tempat tinggal seseorang masih menentukan apakah mereka menerima diagnosis tepat waktu, dukungan spesialis, dan pengobatan yang efektif. Terlalu banyak orang yang menghadapi penundaan yang lama, pilihan pengobatan yang terbatas, atau bahkan tidak memiliki akses ke perawatan sama sekali. Jadi pendengar, ketidakadilan dalam sistem perawatan kesehatan hanya menambah beban fisik, emosional, dan sosial yang dihadapi oleh penderita radang usus dan keluarga. Jadi perawatan yang berkualitas harusnya tidak bergantung pada lokasi geografis. Perawatan juga harus mudah diakses, tepat waktu, dan adil bagi semua orang. Nah, pendengar, itu tadi informasi untuk Anda di kesempatan ini. Kami masih akan berbagi informasi-informasi lainnya untuk Anda. Dan kita masih bersama di Ranai Pagi.
1: Ranai Pagi ini. Ranai Pagi ini.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang

Pernahkah Anda melihat label stiker yang ditempel pada buah jika membelinya di supermarket? Kalau pernah, jangan heran. Karena label stiker yang menempel pada buah ada arti kodenya loh. Apa saja sih arti kode label stiker di buah? Pertama, jika pada stiker tertera 4 digit angka, artinya buah atau sayuran tersebut diproduksi dengan bantuan teknik agronomik, termasuk penggunaan pestisida dan pupuk. Tetapi jangan panik, karena penggunaan pestisidanya sangat rendah, jadi tidak beracun. Kedua, kode 5 digit diawali dengan angka 8. Jika kamu melihat stiker kode 5 digit diawali dengan angka 8, artinya buah ini telah dimodifikasi genetika dalam proses pertumbuhannya. Ketiga, jika kamu melihat kode 5 digit yang diawali dengan angka 9, artinya buah atau sayuran ini tumbuh sesuai dengan diproduksi metode pertanian alami tanpa menggunakan zat kimia. Keempat, buah yang tak ada stiker kode PLU. Jika Anda membeli buah yang tidak ada stiker kodenya, kemungkinan telah dilepas karena alasan tertentu. Nah, itulah arti stiker kode yang tertera pada buah atau sayuran. Sebelum membeli, cobalah selalu memperhatikannya ya. Jangan sampai salah makan. Maunya sih sehat, tapi malah bahaya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: ada program Satu Radio Republik Indonesia. Ranai, saat ini sudah pukul 8.46 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat beraktivitas untuk Anda, dan jangan lupa untuk tetap menjalani pola hidup sehat ya. Dan pendengar, salah satu menjalani pola hidup sehat bisa dengan membiasakan mengkonsumsi sayuran sederhana seperti wortel ya. Jadi pendengar, wortel ini termasuk sayuran sederhana tapi segudang manfaatnya. Wortel ini dikenal sebagai salah satu sayuran yang paling populer di dunia ya. Nah, warnanya yang cerah oranye, kemudian juga ada rasanya yang tekstur manis. Nah, wortel ternyata juga banyak manfaatnya untuk kesehatan ya. Pendengar, wortel ini kaya akan beta karotin, yaitu zat yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Ini sangat baik untuk kesehatan mata. Kemudian juga pendengar, vitamin A ini juga bisa membantu penglihatan tetap baik saat berada di tempat gelap. Jadi tidak heran jika sejak dulu wortel sering dikaitkan dengan kesehatan mata. Namun manfaat wortel ini bukan hanya sebatas itu saja ya. Kandungan antioksidan di dalam wortel juga membantu melindungi tubuh dari radikal bebas yang dapat memicu berbagai penyakit kronis. Selain itu, wortel juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Menariknya pendengar, warna oranye pada wortel ini berasal dari pigmen alami yang disebut dengan karotenoid ya, yang mana semakin pekat warna wortel ya, semakin kuning warna wortel, ini biasanya semakin tinggi kandungan antioksidannya. Jadi wortel juga hadir dalam berbagai warna ya. Ada wortel ungu, kuning, hingga merah yang masing-masing memiliki kandungan nutrisi yang berbeda. Jadi pendengar, dalam dunia kesehatan modern, wortel juga sering dijadikan bagian dari pola makan sehat karena rendah kalori tetapi tetap kaya vitamin dan mineral. Biasanya wortel ini juga bisa dikonsumsi secara mentah, direbus atau dikukus hingga dijadikan jus sehat ya, untuk menunjang kebutuhan nutrisi harian. Meski terlihat sederhana, wortel membuktikan bahwa sayuran ini mudah ditemukan dan dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Jadi pendengar, mungkin dari sekarang kita boleh membiasakan untuk mengkonsumsi wortel ya, karena banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Bisa di jus, bisa dikukus, maupun bisa direbus. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1, kami masih akan berbagi informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda. Dan kita masih bersama di Ranai Pagi.
1: Ranai Pagi ini, Ranai

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini sudah pukul 9.04 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, hari ini ada rencana untuk bikin sayur kangkung atau cah kangkung enggak? Pernah enggak dengar mitos kalau kangkung ini bisa menyebabkan ngantuk? Jadi pendengar, kangkung selama ini juga dikenal sebagai sayuran sederhana ya, yang mudah didapat, gampang dibuat sayuran, gampang dimasak ya, apalagi untuk orang Indonesia. Jadi pendengar, di balik popularitas kangkung ini ada anggapan bahwa kangkung ini dapat membuat seseorang mengantuk jika dikonsumsi. Apakah hal tersebut benar? Jadi pendengar, menurut salah satu artikel kesehatan alodokter.com bahwa anggapan kangkung ini dapat menyebabkan ngantuk ternyata lebih banyak dianggap sebagai mitos daripada fakta medis. Jadi pendengar, kangkung memang mengandung magnesium dan sedikit triptofan, yaitu zat yang berperan dalam membantu relaksasi otot dan pembentukan hormon melatonin. Namun, jumlah kandungan tersebut dalam satu porsi kangkung dinilai tidak cukup besar untuk menyebabkan rasa ngantuk yang signifikan. Jadi pendengar, para ahli juga menjelaskan bahwa rasa ngantuk setelah makan kangkung kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain, seperti porsi makan yang terlalu banyak, kurang tidur, tubuh yang lelah, kemudian konsumsi makanan tinggi karbohidrat atau gula bersamaan dengan kangkung. Jadi pendengar, isu kangkung ini jika dikonsumsi bikin ngantuk justru memiliki banyak manfaat kesehatan ya, karena ini termasuk salah satu sayuran hijau kayak vitamin A, vitamin C, zat besi, kalsium, serat dan juga antioksidan yang baik bagi tubuh. Jadi kangkung bukanlah penyebab utama rasa ngantuk. Sebaliknya, sayuran ini justru kaya nutrisi dan baik dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat ya. Jadi perlu diperhatikan, kangkung tetap kita cuci bersih sebelum dikonsumsi atau sebelum dimasak ya, dan masak dengan matang agar terhindar dari bakteri maupun parasit yang dapat menempel pada batang dan daun kangkungnya. Jadi pendengar, itulah faktanya bahwa kangkung ini bukan penyebab ngantuk ya, atau ketika kita makan kangkung ini tidak bisa menyebabkan kantuk, tetapi pasti ada faktor lainnya. Dan jangan takut lagi untuk mengonsumsi kangkung, jangan takut untuk ngantuk juga ya. Sayuran ini justru banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Baik, untuk Anda pendengar, Mahadewi satu-satunya cinta.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: banyak amat paketnya, borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, saat ini sudah pukul 9.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, kami juga akan berbagi informasi untuk Anda. Ini tentang pertolongan pertama ketika Anda mengalami tertusuk paku, ya. Jadi pendengar, tertusuk paku, apalagi paku yang sudah berkarat ya, ini jangan dianggap kejadian sepele saja, karena kondisi seperti ini dapat menimbulkan infeksi serius jika tidak segera ditangani dengan benar. Luka dari tusukan paku biasanya kecil di permukaan namun cukup dalam sehingga berpotensi membawa kuman masuk ke dalam tubuh. Jadi selain resiko infeksi, luka akibat paku berkarat juga sering dikaitkan dengan penyakit tetanus ya. Jadi tetanus sendiri merupakan infeksi berbahaya yang dapat menyerang sistem saraf dan juga disebabkan oleh bakteri yang bisa membuat luka semakin parah. Jadi pendengar, beberapa langkah pertolongan pertama yang bisa dilakukan saat tertusuk paku adalah tetap tenang dan hentikan pendarahan, bersihkan luka dengan air mengalir, dan gunakan sabun di sekitar luka, oleskan antiseptik, perhatikan kondisi luka ya. Jika luka semakin membengkak dan kemerahan, nyerinya semakin hebat, keluar nanah hingga demam, ini langsung dibawa agar dapat penanganan yang tepat ya. Jadi harus langsung ke tenaga medis atau ke rumah sakit atau juga ke puskesmas. Jadi pendengar, kemudian juga jangan lupa cek vaksin tetanus ya. Ini adalah salah satu langkah penting setelah tertusuk paku berkarat ya. Memastikan status vaksin tetanus. Jika sudah lama tidak mendapatkan vaksin tetanus ini dan tidak yakin kapan terakhir vaksin, sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter atau juga ke puskesmas atau tenaga medis terdekat ya. Nah, pendengar, itu tadi langkah pertama yang harus kita lakukan jika kita tertusuk paku, apalagi paku berkarat ya. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah di program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, masih dengan berbagai informasi-informasi lainnya yang akan kami kabarkan dan juga rangkaian hiburan untuk menemani aktivitas pagi jelang siang Anda. Dan pendengar, Ranai Pagi masih bersama Anda jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Yulis Hamzah akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan untuk Ranai Siang, pendengar akan ditemani oleh rekan kami, Nadianti. Salam bahagia untuk kita semuanya, tetaplah di program 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Radio Satu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Lakukanlah dari Bisma Pendengar yang sudah membawa kita pada pukul 10.13 menit waktu Indonesia Barat. Anda ditemani saya Rita Retnandari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Hari ini hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Selamat siang, selamat pagi, masih pagi ya. Pukul 10.13 menit saat ini ya. Jadi buat Anda yang masih sibuk dengan tugas-tugasnya di awal hari ini ya, mudah-mudahan masih semangat walaupun cuacanya sangat terik, terutama yang aktivitasnya di luar ruangan ya. Hari ini pendengar di Bunguran Tengah, tepatnya di Desa Tapau, juga ada kegiatan pasar murah ya. Nah ini kalau lihat postingan teman-teman ini di Bunguran Tengah, ramai sekali ya, antusias masyarakat luar biasa di sana yang ingin membeli harga yang ingin membeli bahan pokok dengan harga miring pendengar ya. Jadi untuk informasi yang diperoleh RRI sebelumnya, ini di Disperindak Kabupaten Natuna melaksanakan kegiatan pasar murah dengan menjual tepung, kemudian gula, ada minyak goreng, beras ya, dan juga telur. Nah, kegiatannya ini berlangsung dari pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat hingga selesai. Ini terbuka untuk umum. Mungkin ada juga yang dari Ranai mau ke sana ya. Kegiatannya terbuka untuk umum selama persediaannya masih ada ya. Tepung terigu segitiga biru per kilogramnya 10.000. Wah, lumayan ya, jauh selisihnya nih daripada di toko ya. Kemudian untuk gula pasir curah Rp12.000 per kilogramnya. Telur ayam Rp50.000. Kemudian beras medium 5 kilogram harganya Rp58.000, dan untuk minyak goreng mitra 1 liternya Rp15.000. Nah, jadi pendengar, tidak hanya di Bunguran Tengah, nantinya kegiatan ini juga akan digelar di Kecamatan Pulau Laut dan juga di Bunguran Timur Laut ya. Baik pendengar, nanti kita bersama di Jendela Negeri untuk hari ini, topiknya tentang moderasi beragama. Seperti apa peran dari penyuluh agama di tengah masyarakat ya. Nanti kami akan sampaikan informasinya di Jendela Negeri.
1: Jendela Negeri.

0: Sedoni.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
3: Anda pernah bermain Rubik? Atau Anda mungkin pernah menyelesaikan permainan unik ini? Rubik merupakan salah satu permainan klasik yang masih dimainkan hingga saat ini. Nama permainan ini sendiri diambil dari nama Erno Rubik yang menciptakan permainan ini pada tahun 1974. Erno Rubik yang merupakan seorang profesor arsitektur asal Hungaria, awalnya membuat kubus sebagai alat bantu mengajar untuk menjelaskan konsep ruang tiga dimensi kepada mahasiswanya. Kubus ciptaan Erno Rubik ini baru dikenal luas setelah mendapatkan hak paten pada tahun 1975 dan mulai diproduksi secara massal pada akhir 70-an. Pada tahun 1980, kubus Rubik mulai dipasarkan ke pasar internasional dan sejak itu popularitasnya meroket, bahkan dalam waktu singkat. Rubik bukan hanya sekedar permainan, melainkan simbol kreativitas, ketekunan, dan kemampuan memecahkan masalah. Rubik terus menarik generasi baru untuk menguji kemampuan mereka dalam menyelesaikan tantangan yang tak lekang

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Jendela Negeri. Pendengar kita bersama di Jendela Negeri ya, pagi ini kita berbicara tentang peran dari penyuluh agama di tengah masyarakat. Nah pendengar, masyarakat di Indonesia umumnya tumbuh dalam lingkungan gotong royong ya, kemudian menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Nah pendengar, ini juga bisa menjadi kearifan lokal ya, yang menumbuhkan semangat persatuan dan saling menghargai. Dalam konteks keagamaan, masyarakat di desa terutama ya memiliki cara tersendiri dalam mengelola perbedaan. Ya, walaupun sebagian besar masyarakatnya mungkin memeluk agama yang sama ya, mereka tetap hidup berdampingan dengan perbedaan pemahaman, organisasi keagamaan, hingga adat dan budaya. Dan seringkali pendengar, penyelesaiannya tidak perlu debat panjang, cukup dengan musyawarah atau nasihat dari tokoh masyarakat ya. Nah ini bisa menjadi solusi ya jika terjadi perselisihan. Nah inilah pendengar, moderasi agama di Indonesia yang tumbuh secara alami, bukan karena program tapi karena kebutuhan hidup bersama. Ya, tapi seiring dengan masuknya teknologi, media sosial dan arus informasi global ke pelosok desa ya, tantangan baru pun muncul. Narasi keagamaan yang eksklusif, intoleran, bahkan radikal bisa saja menyusup lewat smartphone ya, dan masyarakat yang sebelumnya hidup damai

guru, misalnya guru ngaji ya, atau kepala desa, atau tokoh agama, penyuluh agama Islam dan yang lainnya. Nah, ini memiliki posisi strategis. Mereka adalah figur yang bisa dipercaya masyarakat dan mampu menjembatani ajaran agama dengan realitas sosial. Pendengar, moderasi beragama bisa diwujudkan dalam praktik sederhana seperti menerima perbedaan ya, kemudian menjaga lisan agar tidak mudah menyalahkan atau menyesatkan orang lain. Ya, ini adalah salah satu cara untuk menuju masyarakat yang aman dan juga sejahtera, damai, rukun ya. Nah, pendengar, nanti kami masih lanjutkan kembali ya informasinya untuk Anda terkait dengan moderasi beragama. Tema kita di Jendela Negeri untuk pagi ini ya, tentang peran dari penyuluh agama di tengah masyarakat. Ada lagu-lagu dulu untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Pernah dengar tentang si pemalu berwajah kacamata? Kenalin, ini dia Kekah. Primata langka yang cuma bisa kamu temuin di satu tempat di dunia, yaitu Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kekah adalah hewan endemik murni, artinya mereka tidak ditemukan di belahan dunia manapun selain di Pulau Natuna Besar. Mereka tidak ditemukan di pulau-pulau kecil di sekitarnya, apalagi di luar negeri. Ini menjadikan mereka aset yang sangat eksklusif bagi masyarakat Natuna. Tahukah kamu, Kekah Natuna itu bukan monyet biasa. Bayi Kekah justru lahir dengan rambut putih bersih, mirip boneka salju sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu saat dewasa. Berbeda dengan monyet biasa, Kekah punya ciri khas yang unik. Lingkaran putih di sekitar matanya bikin dia seolah-olah lagi memakai kacamata. Kekah ini hewan pemalu. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di pucuk pohon tinggi dan memakan dedaunan segar. Sebanyak 80% makanannya adalah pucuk daun muda, bunga, dan biji-bijian hutan. Mereka jarang sekali turun ke tanah karena mereka merasa lebih aman di tajuk pohon yang lebih tinggi. Dan sayangnya, status mereka sekarang terancam punah. Kekah saat ini termasuk kategori rentan dan penyebab utamanya adalah penciutan lahan hutan dan perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan. Kekah adalah harta karun Natuna, kebanggaan Indonesia. Yuk jaga alam kita, biar si kacamata putih ini tetap bisa melompat bebas di rumahnya.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Jendela Negeri.
4: Pendengar di Jendela Negeri, kali ini kita berbicara tentang peran penyuluh agama di tengah masyarakat ya. Jadi pendengar, penyuluh agama ya di tengah masyarakat, misalnya di pedesaan, kemudian orang-orang yang bisa dipercaya atau tetua-tetua di kampung ya, kemudian juga kepala dusun misalnya, atau tokoh agama, guru ngaji dan yang lainnya, ini memiliki posisi strategis dalam menciptakan kerukunan di tengah masyarakat. Karena biasanya ketika terjadi perselisihan ya di tengah masyarakat, ini banyak yang lebih memilih untuk menyelesaikannya ya dengan bertanya kepada penyuluh agama atau tokoh agama atau kepala dusun dan yang lainnya ya, karena mereka dipercaya mampu menjembatani ajaran agama dan juga permasalahan lainnya di tengah masyarakat. Nah, pendengar, moderasi beragama bisa diwujudkan dengan praktik yang sederhana ya, dengan menerima perbedaan, menghargai perbedaan ya. Kemudian moderasi beragama ya, ini juga sangat relevan untuk masyarakat Indonesia dengan keragaman etnis, budaya dan agama. Jadi tidak hanya untuk membentuk keharmonisan antar agama saja, tetapi juga di dalam agama itu sendiri ya, mengingat terdapat berbagai aliran dan pemahaman di dalam satu agama yang sama. Nah, namun pendengar, salah satu tantangan moderasi beragama adalah sikapnya intoleransi yang kerap muncul karena pemahaman yang sempit terhadap ajaran agama. Nah, jadi pendengar, bagaimana menjaga esensi agama yang damai, adil ya, dan membuat masyarakat rukun, ini adalah tugas bersama ya, bukan tugas individu atau orang-orang tertentu saja. Nah, dengan menguatkan nilai-nilai lokal ya, seperti gotong royong, toleransi antar warga dan musyawarah dalam penyelesaian masalah, moderasi bukan sekedar ungkapan tapi juga menjadi hal yang sangat penting di tengah kehidupan masyarakat seperti yang ada di desa-desa atau di kampung-kampung ya, agar selalu hidup rukun dan damai. Ya, informasi ini pendengar kami akses dari situs Kementerian Agama atau kemenag.go.id. Baik pendengar, pukul 10.46 menit ya, pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak dinamika olahraga.

perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Ada Andira dengan lagunya Hanya Kamu. Kami cukupkan lagu-lagu untuk Anda. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar, karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, mega bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Ves Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

Ranai Siang Ini. Selamat siang pendengar, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitasnya, semangat di hari ini. Yang lagi di perjalanan, senantiasa berhati-hati. Kalau di wilayah Sempang ini sangat cerah masih ya cuacanya hingga saat ini pendengar ya. Baik pendengar, selamat siang juga. Kami sapa nih yang lagi di rumah saja. Barangkali ada yang lagi kurang sehat juga. Semoga lekas pulih kesehatannya, bisa kembali beraktivitas. Yang sudah santai, sudah mulai istirahat ya dari aktivitasnya, mungkin nanti mau makan siang dulu, istirahat dan kembali melanjutkan tugas-tugasnya ya. Semoga lancar semua tugas untuk hari ini. Dan peringat kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur pada pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Ada lagu-lagu yang akan kami hadirkan dulu untuk Anda. Selamat siang.

0: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tiada orang yang menzalimi orang lain, tidak pula menyombongkan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, sedara mara. Apa khabar pula siang hari ini? Semoga paci-maci semua sihat ya. Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Kita dapat bersama kembali di acara Sari Serumpun paci-maci ya. Kita lah masuk daripada pekan ketiga daripada bulan Mei ini. Dua hari lagi nak masuk pekan terakhir pula ya. Tak terasa waktu cepat berlalu, tak terasa juga kita ni lah berada daripada bulan Zulhijjah ya. Hari ini hari Selasa tanggal 2. Mana yang lagi berpuasa hari ni, selamat berpuasa. Ada yang puasa sampai 9 hari, ada yang puasa 3 hari, ada puasa seminggu di bulan Zulhijjah ni. Selamat berpuasa saja. Semoga puasa lancar siang hari ini pakcik-makcik ya. Yang lagi menikmati makan siangnya, selamat menikmati hidangan siang. Semoga hidangan siangnya menyenangkan hati ya. Kenapa pula tak menyenangkan hati? Ada pakcik-makcik, hidangan siang tu membuat kita sakit hati ya. Iaitu makanan-makanan yang kita tak boleh makan tapi kita selera nak makan dia. Sakit hati kita tengok dia. Misalnya kita terkena penyakit gatal, tak boleh makan telur, kenyih makan telur, sakit hati kita tak dapat makan ya. Yelah pakcik-makcik, semoga tak ada makanan yang membuat kita sakit hati. Semangat terus hari ni. Yang lagi rehat, selamat rehat. Yang lagi kerja, jangan lupa waktu rehat tiba kita rehat juga ya. Tak usah ke kerja seselap ya. Tak tahu lagi jam berapa nak apa kan. Jadi ada waktu rehat kita rehat, ada waktu kerja kita kerja. Nikmati hari kita, nikmati umur kita, nikmati waktu kita ya. Yelah, tak payah nak panjang lebar pakcik-makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah pakcik-makcik, di segmen racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini kami melanjutkan kembali mengenai pertumbuhan kerajaan Melayu sampai masa Aditya Warman ya. Saudara, batasan kurungan dan kronologinya masih belum jelas. Ini menyambung daripada apa yang disampaikan Makcik Joyah pada hari kemarin ya. Pergeseran kekuasaan dapat saja menyebabkan perubahan dalam tata ruang di wilayah kekuasaan, dan hal ini dapat pula menyebabkan salah satu sebab terjadinya kemungkinan pergeseran pusat kekuasaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Gejala inilah terjadi dalam sejarah kerajaan Melayu. Antara kerajaan Melayu dan Sriwijaya selalu terjadi persaingan satu sama lain saling mendominasi. Suatu saat ketika Sriwijaya lengah, Melayu bangkit kembali dengan mengirimkan utusannya kembali ke China, seperti yang terjadi sekitar pertengahan abad kedua Masihi. Ketika kerajaan Sriwijaya lemah sebagai akibat dari serangan Kola, maka Melayu memanfaatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Sebuah prasasti yang ditemukan di Sri Lanka menyebutkan bahawa pada masa pemerintahan Vijayabahu di Sri Lanka, iaitu pada kurun waktu tahun 1555 hingga 1100, Pangeran Surya Narayana di Malayapura atau Melayu berhasil memegang tampuk pemerintahan di Suwarnapura atau di Sumatera ya. Melayu merupakan sebuah kerajaan yang dianggap penting. Eksistensi kerajaan ini selalu diakui oleh beberapa kerajaan. Sebuah kerajaan besar di Nusantara yang mempertahankan keberadaan sebagai kerajaan, seperti halnya Kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit ya. Dalam Kitab Kartanegara Negara Kertagama menyebutkan Melayu lebih dahulu dan menyebutkan sebagai sebuah negara terpenting dari sebuah negara bawahan Majapahit ya. Wilayah kekuasaan kerajaan ini meliputi seluruh daratan Pulau Sumatera. Beberapa daerah yang merupakan bawahan Melayu seperti Jambi, Dharmasraya, Kandis dan Minangkabau berlokasi di daerah Sungai Batanghari. Kerana disebutkan yang pertama, agaknya Jambi merupakan tempat yang penting. Pada waktu itu mungkin merupakan sebuah bandar yang penting dan bekas ibu kota kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit, ibu kota kerajaan Melayu sudah berlokasi di Dharmasraya yang lokasinya di daerah hulu Sungai Batanghari. Sebagaimana ini tertuang dalam buku yang ditulis oleh Budi Utomo, terbitan tahun 1992 halaman 24 ya. Ialah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

Iyalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Ya, mana-mana nak gabung bersama kami, sila-sila saja, kita tunggu di talian 0811 7033 669. Ya, nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh. Ya, tak payah tunggu lama-lama, ada kesempatan, ada masa, langsung saja bergabung. Bergabung ya, sambil duduk-duduk santai, sambil menikmati gulai ikan, sambil menikmati nasi siang hari ini ya. Semoga saja semangat tetap siang hari ini. Yang lagi rehat, selamat rehat saja. Yang lagi kurang sihat, semoga cepat sembuh. Musim-musim ni banyak penyakit pakcik-makcik ya. Ada saja penyakitnya, tapi kita harap bersyukur juga ya. Kita ni masih ada kesempatan untuk sakit, masih tahu juga kita untuk bersyukur. Kadang-kadang kita diberi sakit, ini tujuan kita supaya kita tahu macam mana, betapa pentingnya hidup sihat ataupun kesihatan ya, membuat kita lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga lagi, terutama untuk gaya hidup kita, makan makanan yang sehat ya, istirahat teratur. Jadi kalau lah demam, baru terasa pentingnya sihat. Yalah pakcik-makcik, ada juga di antara kita yang demam baru merasa dapat rehat ya. Kalau tak demam, ada saja kerja, ngelisap dari pagi ayam berkokok sampai ke ayam tapuk kaki petang. Ngelisap kerja ya, tak dapat tengok matahari terbit sikit, langsung sibuk kerja sampai aku lupa kadang waktu rehat. Kalau tak demam, tak merasa namanya rehat. Yalah pakcik-makcik, sila saja kita tunggu pakcik-makcik 0811 7033 669 di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara.

Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Pendengar, permainan modern semakin menjamur. Tak ayal, banyak permainan tradisional yang pernah digemari di bumi Nusantara semakin tergusur keberadaannya. Di antara sejumlah permainan tradisional, gasing termasuk paling populer. Gasing merupakan permainan untuk kaum laki-laki. Gasing dimainkan dengan cara dilempar atau ditarik, kemudian gasing berputar pada poros dan kesetimbangan pada satu titik. Bahan pembuatan gasing biasanya bagian terkuat dari kayu yang terletak pada bagian tengah. Jenis-jenis kayu di antara lain, menggaris, pelawan, kayu besi, leban, mentigi, dan sejenisnya. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing, salah satunya adalah di Natuna. Seperti apa permainan gasing di Natuna? Berikut kita dengarkan uraian dari Bapak Hairun Nazar, tokoh masyarakat dan pencinta gasing di Natuna.
1: Terbentuknya gasing awalnya kan gini, mereka tuh kan permainan gasing ini kan sebagai mengikat persaudaraan. Tujuan gini, misalnya gini, di samping mereka melakukan apa silaturahmi ke kampung itu, bagaimana untuk memeriahkan lagi persahabatan itu dilakukan tadi dilakukan permainan gasing gitu. Nah, tuh kalau dulunya gitu kan. Nah, jadi lagu berangasing. Jadi situlah nampak adanya kekompakan tadi antara kampung A ke kampung B gitu. Jadi dengan zaman now yang tadi ini, zaman sekarang ini sudah agak digeser sedikit, ada kan pertandingan. Nah, dalam sistem angka dan sistem manual gitu. Nah, manual itu tadi gitu kan. Nah, kalau sistem angka tadi itu tadi dipertandingkan dua kali mangka, dua kali nahan. Nah, nanti udah sampai berapa kali, misal 10 kali, dihitung nilai akhirnya. Nah, siapa paling tinggi? Misal regu A paling tinggi, maka dia pemenang.
2: Apa hal yang bedakan dari gasing-gasing di daerah lain?
1: Baik, terima kasih, Bu Yus. Saya akan menjelaskan sedikit untuk permainan gasing Natuna umumnya, Naranai khususnya, itu kalau di segi kayu, itu berbeda. Kalau kita di Ranai ini, kita memakai kayu pelawan. Nah, karena gini, mengapa kita pakai kayu pelawan? Karena kayu pelawan ini kan sifatnya keras. Dalam kalau bahasa kampung itu liat dengan ukuran 9 inci.
2: Kemarin ini dilakukan per seorangan atau per kelompok, Pak?
1: Kalau untuk gasing ini biasanya beregu. Per kelompok. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C.
2: Seiring dengan perkembangan zaman, bagaimana Pak permainan ini di tengah masyarakat? Apa masih banyak diminati oleh berbagai kalangan?
1: Kalau untuk permainan gasing ini, alhamdulillah, kalau untuk sekarang lah saya selaku tokoh muda, sekaligus sebagai pengamat gasing Ranai ini, kita masih memang disukai oleh pemuda-muda. Rata-rata yang baik di kelompok-kelompok yang ada ikut, yang kami lakukan lah buat pertandingan itu, masih ada generasi muda yang mau ikut bermain.
2: Permainan ini Pak ada nilai sosial nggak yang bisa kita pelajari dari adanya permainan yang bisa dikatakan masih mentradisi di Indonesia ini. Kalau saya salah satu mengapa saya hobi dan tertarik
1: dengan gasing ini, Yus. Jadi gini, permainan gasing biasanya kalau bola, ini perbedaannya. Kalau ke permainan bola atau voli, itu lawan. Kalau memang bola itu jatuh, kalau apa tetap kita akan bagaimana mematikan, kan? Tapi dengan gasing tidak. Itulah keistimewaan gasing tadi. Jadi di situ ada walaupun bagaimana kita gontok-gontok, tetap kita bantu lawan kita. Di situ keistimewaan gasing tadi. Jadi bagaimanapun tetap dibina kebersamaan tetap diutamakan.

Pendengar, menurut informasi dari penggemar permainan ini, permainan gasing di wilayah Pulau Tujuh, kini Kabupaten Natuna, telah ada sejak zaman penjajah Belanda. Bahkan diperkirakan jauh sebelum masa itu permainan gasing telah ada. Permainan tradisional ini tidak bisa dipandang hanya sebagai salah satu bentuk permainan semata. Banyak nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal yang tertanam dalam permainan ini. Demikian fikcur budaya gasing dari Natuna. Terima kasih dan sampai jumpa.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan.

tunggu di 0811 7033 669. Yang nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim-kirim ucapan, boleh-boleh saja kawankan Makcik Leha siang hari ini di 0811 7033 669. Mudah-mudahan cuaca cerah ni memberikan berkah bagi kita. Menjelang raya ni mungkin ada nak buat kerupuk ikan, nak menjemu kerupuk. Semoga kering ya. Semoga cerah membawa berkah. Jadi mungkin juga ada yang saat ini lagi makan siang. Selamat makan siang. Cuaca dalam beberapa hari ini nampaknya seimbang antara hujan dan juga panas. Jadi kondisi cuaca macam ni, hati-hati pakcik-makcik. Kita lah mengalami kemarau yang cukup panjang dari bulan puasa tadi hingga saat ini. Turun hujan ada juga sesekali. Jadi kadang-kadang bumi-bumi yang panas tu kena siram. Kalau kita tak berhati-hati, nanti kita ni akan rugi sendiri. Masalah kesihatan terutama ya. Jadi kita ni rentan mengalami masalah kesihatan, demam terutama ya. Jadi kalau memang tak terlalu penting, jangan nak main-main kat luar, tak tengok cuaca. Apalagi kalau budak-budak kecil tu pakcik-makcik, rawan terkena banyak-banyak penyakit ya. Yelah, sila-sila saja. Mana nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini, nak berkirim pantun, nak berkirim salam, nak kirim lagu, nak kirim-kirim ucapan ya. Sila-sila saja, kita tunggu di talian 0811 7033 669.

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam, disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

Iyalah paci-paci, ada lagu Pak Ngah balik, bulan mengambang, Pak Ngah balik, hari dah siang ya, pejam cilik tak ada yang datang sama kita. Oi, Long Mus apa kerja? Long Mus biasa Long Mus tu paling awal gabung. Hari ni katanya sibuk sangat. Semoga saja kesibukan kita memberikan berkah kepada kita, paci-paci ya. Kita bersyukur kita masih ada waktu untuk sibuk ya. Ada di antara kita ni yang tak ada kerja, duduk saja pening nak buat apa ya. Jadi kalau kita kerja, kita sibuk, jadi waktu tu tak terasa berlalu ya. Sedap kita ada kerja, dapat duit pula ya. Entah kita kerja tukang buat tambul, entah kita kerja tukang gosok baju, entah kita kerja tukang sapu ya. Tu kita syukuri semua kerja kita lah sesuai dengan dengan kemampuan kita, dengan keahlian kita ya. Yalah pakcik makcik, yang nak bergabung bersama kami, sila kita di acara Sari Serumpun ni hingga pukul 1 siang nanti ya. Untuk yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang ya. Untuk yang terasa penat kerja dari pagi tu, nak rehat, ada waktu untuk tidur ya. Tidur siang tu tak perlu nak lama-lama pakcik makcik, paling lama tu setengah jam lah. Jadi kalau terlalu lama tu bisa pala pula. Tapi kalau tidur malam memang dianjurkan setidaknya 7 jam ataupun 8 jam ya, tergantung tubuh kita masing-masing ya. Yang tidur siang ni tak usah terlalu lama pula, nanti tak dapat kerja lain, dia kerja tidur saja kita ya. Menjelang raya kurban ni, macam mana persiapan kita? Apakah lah menyiapkan hewan-hewan kurban kita lah dipelihara dengan baik, lah dikasih makan baik ya, lah dijaga kesihatannya dengan baik, semua harus sihat, semua harus lengkap ya. Jadi mudah-mudahan raya haji ni dapatlah memberikan keberkahan juga dengan kita ya. Di antaranya saling berbagi dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Baik, sila-sila saja bergabung bersama kami di 0811 7033 669. Yang nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu boleh, nak kirim-kirim ucapan juga boleh. Mana tahu pula ucapan selamat menempuh hidup baru, selamat mendapat anak baru, selamat mendapat cucu baru, selamat mendapat tetangga baru. Kalau tetangga baru tu mungkin agak senang lah ya, maklumlah benda baru, semua senang. Jadi perlu kita syukuri ada tetangga, dapat juga dapat hal kita, ada hal kita dapat mengadu. Misalnya ada ular naik kat rumah, kita takut dengan ular, tetangga tak takut, dapat juga minta tolong dengan dia. Misalnya ada lipan pulu naik rumah, dapat juga minta tolong dengan tetangga. Jadi kita tu saling membantu dan saling membutuhkan ya, saling mengulurkan tangan. Tak boleh pula kita egois. Banyak benda-benda yang kadang kita rasa kita lah punya, ada yang tak kita punya, ada keahlian yang kita tak punya, orang lain punya. Kita makanya saling apa ya, saling bersilaturahmi, saling kasih mengasihi sesama tetangga, sesama sahabat dan lain sebagainya. Yalah pakcik-makcik, bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gambus adalah salah satu alat musik tradisional petik yang mirip mandolin. Senar pada gambus berjumlah antara 3 sampai 12 senar. Gambus biasanya digunakan untuk mengiringi senandung lagu-lagu berirama Timur Tengah. Bahkan tidak jarang yang menggunakan bahasa Arab ketika bernyanyi dengan diiringi alat musik gambus dan gendang. Gambus Melayu Riau merupakan adopsi dari gambus al-ud yang semula berfungsi sebagai sarana hiburan yang lebih religius dimainkan individu di rumah atau hiburan bagi nelayan di atas perahu. Perubahan fungsi telah menggeser lagu yang bernuansa islami menjadi lagu-lagu yang

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026. Sari berita, hasil ternak sapi dari Natuna yang dijual keluar daerah menjelang Hari Raya Idul Adha hingga saat ini tercatat mencapai 57 ekor. Alumni Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai berhasil torehkan prestasi gemilang dalam ajang The Six National and International Cekak Harimau Malaysia Silat Championship 2026. Dari Sepampang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Rita Retnandari. Kami sampaikan informasi pertama. Hasil ternak sapi dari Natuna yang dijual ke luar daerah menjelang Hari Raya Idul Adha hingga saat ini tercatat 57 ekor. Penjualan ternak tersebut dilakukan oleh peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di sejumlah daerah di luar Natuna. Kepala Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data PTK online pada sistem layanan Best Trust. Ia menjelaskan pengiriman sapi keluar daerah dilakukan setelah hewan menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk dilalulintaskan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi hewan tetap sehat dan aman. Menurutnya, permintaan sapi dari luar daerah biasanya meningkat menjelang Idul Adha. Kondisi tersebut turut memberikan peluang bagi peternak lokal untuk memasarkan hasil ternaknya lebih luas. Iwan menambahkan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak yang keluar masuk Natuna, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha, yang identik dengan meningkatnya kebutuhan hewan kurban. Informasi lain, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi menunjukkan komitmennya dalam membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan temu bicara dan basembang bersama mahasiswa, organisasi kepemudaan, nelayan, serta berbagai elemen masyarakat di Cafe Ranai Square pada Selasa pagi. Ketua HMI Natuna, Vergiawan, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi terhadap aksi cepat jajaran Polres Natuna saat membantu proses penyelamatan korban tenggelam di Pantai Piwang beberapa waktu lalu yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Selain itu, HMI Natuna turut mengapresiasi langkah kemanusiaan Polres Natuna dalam membantu warga menghadapi krisis air bersih melalui pendistribusian air menggunakan truk tangki. Dalam forum tersebut, mahasiswa juga menyoroti persoalan pelayanan PLN di Natuna. Mahasiswa dan perwakilan nelayan menyuarakan keresahan terhadap masuknya nelayan luar dan kapal asing di wilayah perairan Natuna. Selain itu, nelayan juga menyampaikan persoalan ketersediaan BBM serta maraknya praktik ilegal fishing di wilayah perbatasan zona ekonomi eksklusif Natuna oleh kapal asing. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi menegaskan bahwa kepolisian harus hadir menjadi ruang dialog bagi masyarakat. AKBP Novian Aris Effendi juga memastikan Polres Natuna akan terus hadir membantu masyarakat melalui aksi sosial dan pelayanan kemanusiaan, termasuk menghadirkan program rutin bertajuk Kapolres Menyapa sebagai wadah komunikasi langsung antara kepolisian dan masyarakat.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Natuna siap didistribusikan ke Kecamatan Pulau Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Marjani.
2: Sapi korban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Natuna siap didistribusikan ke Kecamatan Pulau Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Hewan kurban tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikorbankan. Pemeriksaan kesehatan sapi sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan hewan sebelum dikirim. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kabupaten Natuna Zulfikar Selasa pagi mengatakan sapi bantuan Presiden telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Ia memastikan tidak ditemukan tanda-tanda penyakit pada sapi tersebut. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan kurban menjadi prioritas sebelum distribusi dilakukan.
3: Alhamdulillah ini sapinya sehat. Walafiat lah. Rencananya besok ke Pulau Laut untuk melakukan persiapan lah, karena besok rencananya pagi itu sudah dibawa dari sini. Pompongnya itu jam 10 pagi itu sudah jalan.
2: Selain DKPP Natuna, pengawasan distribusi juga dilakukan oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau. Pengawasan dilakukan guna memastikan proses pengiriman berjalan aman dan sesuai prosedur. Kepala Penanggung Jawab Satuan Pelayanan Natuna BKHIT Kepulauan Riau Iwan Setiawan mengatakan pihaknya melakukan pengecekan langsung di Pelabuhan Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara. Pemeriksaan dilakukan saat proses pengangkutan sapi menuju Kecamatan Pulau Laut menggunakan pompong.
4: Sekaligus kita, tim kami ikut juga dalam rencana pengecekan di Pelabuhan Teluk Buton itu. Untuk rencana besok pengangkutan sapinya, seperti itu. Untuk kesiapannya pompong dan segala macamnya, kita kan harus memastikan itu. Karena kan keselamatan hewan itu kan harus betul-betul kita jaga, takut stres aja.
2: Distribusi sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia diharapkan dapat berjalan lancar hingga tiba di tujuan. Bantuan tersebut nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Kecamatan Pulau Laut untuk pelaksanaan ibadah kurban pada Idul Adha 2026. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
0: Alumni Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai, Andre Hermawan, berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang The Sixth National and International Cekak Harimau Malaysia Silat Championship 2026. Informasinya dilaporkan Afrizal.
5: Kabar membanggakan datang dari alumni Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai, yang mana salah satu alumninya, Andre Hermawan, berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang The 6 Tahun National and International Cekak Harimau Malaysia Silat Championship 2026 yang diselenggarakan di Malaysia. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa alumni MA Bustanul Ulum Midai mampu bersaing di tingkat internasional, khususnya dalam bidang pencak silat yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kepala MA Bustanul Ulum Midai Said Fadilah beserta seluruh civitas akademik menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas capaian yang diraih oleh Andre Hermawan.
6: Kami atas nama Lembaga Madrasah Aliyah Bustanul Ulum beserta civitasnya mengucapkan selamat dan merasa bangga atas keberhasilan salah satu alumni Bustanul Ulum untuk sampai ke ajang internasional tersebut. Mendapat kepastian pastinya prestasinya, yang jelas untuk sampai detik ini berita yang kami ketahui salah satu siswa kami untuk sampai ke tingkat internasional itu sudah merupakan hal kebanggaan tersendiri bagi kami. Artinya MA Ulum Midai itu bisa bersaing di kancah internasional.
5: Diharapkan melalui prestasi ini akan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh siswa dan alumni untuk terus berusaha, berlatih, serta mengembangkan potensi diri di berbagai bidang.
6: Harapan kami, Andre Hermawan itu tidak melupakan asal-muasalnya, kemudian berusaha untuk memberi motivasi kepada adik-adiknya yang insya Allah nanti akan mengikuti langkah-langkah yang Andre Hermawan lakoni sekarang.
5: Dengan semangat juang dan dedikasi yang tinggi, Andre Hermawan diharapkan dapat terus meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang, serta menjadi teladan bagi generasi penerus. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri warta berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Hasil ternak sapi dari Natuna yang dijual keluar daerah menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 hingga saat ini tercatat mencapai 57 ekor. Alumni Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai berhasil torehkan prestasi gemilang dalam ajang The Six National and International Cekak Harimau Malaysia Silat Championship 2026. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, apa kabar? Semoga sehat semuanya ya siang ini. Ditunggu untuk yang ingin bergabung silakan di 0811 7033669. Kita sapa penelpon yang bergabung. Penelpon pertama, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama Pak Zai ini.
1: Iya, Pak Rita yang cantik itu.
0: Baik, silakan Pak Zai, mau dengar lagu apa siang ini?
1: Lagu apa ya? Tenda Biru aja.
0: Tenda Biru, salam buat siapa?
1: Udah lama gak dengar.
0: Salam buat siapa Pak Zai?
1: Salamnya sama Mbak Rita Nandari yang cantik itu.
0: Iya, terima kasih.
1: Jangan lupa senyumnya.
0: Baik, ada lagi.
1: Benaran ya. Pelaternya siapa?
0: Ada Mbak Almira siang ini.
1: Mbak Almira yang cantik itu, senyum benaran ya.
0: Ada lagi Pak Zai?
1: Ya, sama adik Dandi dekat Masjid Agung yang ganteng itu. Senyum adik Dandi.
0: Iya, oke. Okay.
1: Sama Mama Nani, senyum ulu, mudah-mudahan sembuh ya. Mama
0: Amin.
1: Nani, bawa senyum, tenang aja, itu, sabar. Datuk sama Rusnah di Tanjung Penjara.
0: Iya.
1: Yang cantik itu, harus senyum ya, ikut berdoa ya, semua mama nani senyum ulu sembuh penyakitnya. Datuk sama Mama Seri Penagi yang cantik itu.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Zai ya.
1: Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, jangan sampai lupa. Senyum Purnama Sari ya.
0: Iya.
1: Sama abangnya di Batam yang ganteng itu, Bang Andinya, senyum.
0: Terima kasih Pak Zai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sapa lagi di belakang Pak Zai. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan Dandi di Ranai. Apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat. Kemarin hujan ya kita seharian.
0: Iya, seharian adem kemarin, hari ini cerah.
2: Iya, gantian katanya.
0: Iya. Silakan, mau dengar lagu apa siang ini Dandi?
2: Lagu

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita sapa dua penelpon. Kalau gitu kita putarkan dulu ya lagunya. Setelah ini masih kami nantikan yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, dua lagu sudah kita putarkan ya. Untuk yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut, silakan saja. Masih kita tunggu nih. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
1: Iya, saya.
0: Dengan siapa
1: jauh
0: nih?
1: Jauh betul, kakak.
0: Oh, jauh kak. Ini dengan siapa? Dengan siapa ini?
1: Dari Tanjung Pinang, kak.
0: Dari Tanjung Pinang dengan Kak Fatimah, kak? Bukan?
1: Sama Kak Berlian.
0: Oh, Kak Berlian. Kawan Kak Mutiara tuh kan? Lupa saya nih. Apa kabar, Kak Berlian?
1: Kabar baik.
0: Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu dari Empu Alpa, Ke Emol.
0: Ke Emol? Nak gi mall ke?
1: Dari Empu Alpa.
0: Iya, nanti kita carikan ya. Salam buat siapa nih? Nak salam-salam.
1: Salam-salamnya tadi yang dapat masuk. Salam pada yang dapat masuk aja tadi ya, kak.
0: Iya.
1: Buat Kak Tina juga, buat Mak Ngah ya. Semoga
0: iya,
1: Mak Ngah kita
0: ketemu.
1: Amin. Buat Kakak, selamat bertugas, selamat siang.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita sapa Kak Berlian ya, dari Tanjung Pinang ya. Di belakangnya ada yang bergabung lagi. Ya, kita sapa ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dari Pulau Tiga Barat.
0: Pulau Tiga Barat, dengan siapa Pak?
2: Suarman.
0: Siapa?
2: Dengan Suarman.
0: Oh, Pak Suarman. Nah, gimana cuaca di sana Pak?
2: Kabar baik, Anika apa kabar?
0: Baik ya, alhamdulillah baik juga. Sudah. Belum tiga kali.
2: Pasuar.
0: Cuaca cerah kah?
2: Alhamdulillah cerah.
0: Cerah ya. Mau dengar lagu apa nih?
2: Minta lagu Istana Derita.
0: Istana Derita. Salam buat siapa Pak?
2: Salam buat Karita, operator.
0: Iya, terima kasih.
2: Buat Pak Zai, buat semua lah yang bergabung dari awal sampai akhir.
0: Iya.
2: Terima kasih Karita.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita sapa dua penelpon ya. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu-lagu yang diminta pendengar kita. Setelah ini kami sapa kembali yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut.

0: Μας είπα και κάμω.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dangdut adalah kita.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Masih di acara Pro Dangdut ya, siang ini pendengar yang ingin bergabung masih kami nantikan ya di 0811 7033669. Kita sapa, halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Ya, dengan siapa ini, di mana?
4: Dengan Haidir Sejuba.
3: Pak Haidir, bekabu siang nih.
4: Kabar sehat.
3: Sehat je. Yeah. Ya, mau dengar lagu apa, Pak? Lagu apa tuh?
4: Lagu Gelas Retak, ada tak?
3: Gelas Retak. Coba kita cari ya. Salam buat siapa
4: lagu
3: nih?
4: Untuk Pak Zainuddin, Bang Rio.
3: Ya.
4: Dan di itu semua pendengar aja lah. Dari ujung sampai ke ujung sana kan.
3: Dari ujung ke ujung. Okay, dari pangkal sampai ke ujung. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haidir ya, sudah bergabung bersama kita. Di belakang Pak Haidir kita sapa kembali Pro Dangdut.
5: Malam buat siapa nih?
3: Halo Pro Dangdut. Kenapa lama sekali nih jauhnya? Halo Pro Dangdut. Coba kita sapa penelpon yang lain ya. Delay ya. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut.
6: Halo.
3: Halo Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
3: Dengan siapa ini?
6: Ibu Zubaidah dari Nai Darat.
3: Bu Zubaidah, apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya. Mau dengar lagu apa nih, Bu?
6: Janji jadi dusta.
3: Janji jadi dusta. Salamnya buat siapa?
6: Salamnya buat keluarga saya di Suwal. Buat Ngahyang di Ranai Darat.
3: Iya.
6: Buat adik saya di Teluk Buton. Buat Ngahje, Yertawa. Buat Bang Rio di Batu Hitam.
3: Iya.
6: Buat
3: itu saja.
6: Profesornya.
3: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bu Zubaidah ya dari Ranai Darat yang ikut bergabung juga. Apa kabar juga nih buat Mang Ahji di Ertawa, buat Bu Jumaidar di Ranai, terus buat Mbak Darsati juga ya, dan juga pendengar lainnya di luar Natuna nih yang lagi monitor acara Pro Dangdut siang ini. Ditunggu nanti ya, barangkali ingin bergabung. Kita putarkan dulu dua lagu di acara Pro Dangdut, tetap bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut, pendengar yang mau bergabung ya, masih kami nantikan di 0811 7033669. Sudah ada yang bergabung? Oke, belum ada. Selamat siang ya pendengar yang ada di luar Natuna nih, yang ada di Bintan, buat Bu Fatimah ya, buat Bang Asri di Sulawesi, ada Pak Tarmizi di Bangka, apa kabar? Yang ada di Lampung, di Palembang ya. Selamat siang semuanya, sambil istirahat mungkin mau ikutan gabung di acara Pro Dangdut ya, siang ini masih ditunggu. Baik, sudah ada, kita sapa penelpon yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dengan siapa ini?
2: Di Lampung, di Palembang ya.
0: Dengan siapa, di mana nih?
2: Mau istirahat?
1: Mau minta lagu.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Lagu anak yang Malang.
0: Anak yang Malang nih, ini dengan siapa? Ini dengan siapa nih?
1: Kirim salam ya buat Katimah di Tanjung Ban.
0: Iya, buat siapa Nata lagi?
1: Di Tanjung Pinang.
0: Untuk siapa lagi?
2: Siapa di mana nih? Mau minta lagu.
0: Iya. Kayaknya
1: Mang Aceh.
0: Oh, Mang Aceh. Iya, kenapa lah suara Mang Aceh nih jauh sekali ya? Bukan jauh, maksudnya delay-nya lama sangat. Iyalah Mang Aceh, lagunya apa tadi, udah ya? Udah request ya? Oh, sudah request ya. Salamnya masih ada, Mang A? Iya. Baik.
1: Buat Mungkiranai.
0: Iya. Baik, terima kasih Mang Ah ya sudah bergabung.
1: Lama ya.
0: Iya, ditunggu lagunya ya Mang Ah. Iya, terima kasih Mang Ah. Baik, itu tadi ada Mang Ah J ya. Iya, untuk Pak Zai juga salamnya. Baik, kita sapa penelpon yang lain ya di belakang Mang Ah J yang ingin bergabung. Sudah ada. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih? Kak Muska.
3: Dari Penagi.
0: Oh, dari Penagi. Mama Sri. Gimana kabarnya Mama Sri?
3: Sehat
0: ya. Mau dengar lagu dari siapa?
3: Minggu di Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia.
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa nih?
3: Angga Fina di Harapan Jaya, untuk Kak Yudi di Tanjung Penjara, untuk adik di Tugi, untuk Marita juga dan selaternya.
0: Iya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa tadi sudah ya? Oke. Sudah disiapkan lagunya. Untuk pendengar ya, sudah pukul 14.15 menit saat ini, masih banyak nanti waktunya, kita mau putarkan dulu ini lagu buat Mak Ngaji dan juga ada Mama Sri di Penagi. Tetap di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut siang ini pendengarnya, 30 menit lagi kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Yang ingin bergabung masih ditunggu. Kita sapa penelpon yang bergabung. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Iya. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dari Orang Sembadai Hulu.
0: Orang Sembadai Hulu. Siapa nama dia?
1: El Nurdin.
0: El Nurdin, Pak El Nurdin ya. Apa kabar, Pak?
1: Kabar baik.
0: Baik ya. Mau dengar lagu apa nih?
1: Saya minta lagu lama nih, lagu jadul ya.
0: Jadul.
1: Tahun 86 kan salah saya.
0: Apa judul itu?
1: Terpikat Seorang Janda dari Mus Mulyadi.
0: Terpikat. Oke, coba kita carikan.
1: Terpikat Janda.
0: Dari Mus Mulyadi ya. Salam buat siapa, Pak?
1: Ya, lagu ini saya kirimkan kepada Bang Pitung tadi.
0: Iya.
1: Bang Pitung udah main belum ya?
0: Belum.
1: Nah, ini khusus untuk Bang Pitung dan juga para pendengar-pendengar semua dan juga janda yang ada mendengar lagu-lagu ini ya.
0: Ada pula itu ya. Iyalah.
1: Dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak lagunya? Ada ya. Baik, di belakang Pak Nurdin nih ada siapa lagi kita sapa? Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Mama Haikal.
0: Mama Haikal di mana? Di Suwal. Apa kabar siang ini?
2: Sehat.
0: Sehat. Iya. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Sehari 50.
0: Gaji 50? Salam buat siapa?
2: Lagu ini spesial buat Ibu Fatimah di Tanjung Uban.
0: Iya.
2: Beliau monitor terus kan?
0: Monitor terus ya? Iya, susah katanya kalau siang.
2: Iya.
0: Susah masuknya. Kalau malam masih juga dapat masuk. Iya, salam buat siapa lagi?
2: Salam deh buat seluruh pendengar RRI yang setia aja lah.
0: Baik.
2: Dan operatornya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita sapa dua penelpon ya. Kita putarkan dulu lagunya. Untuk yang ingin bergabung silakan nanti di 0811 7033669. Nanti kita bersama di sesi terakhir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita masih bersama di acara Pro Dangdut ya, di sesi terakhir siang ini. Masih ditunggu yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Iya, coba kita sapa lagi Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih, di mana?
1: Dengan Kak Mus nih.
0: Kak Mus dari Ranai. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Lagu apa nih Kak Mus?
1: Lagu Rumah Bambu lah, senang sikit.
0: Rumah Bambu. Salamnya buat siapa?
1: Dengan yang Langdin di Sumatera Ulu.
0: Iya.
1: Karena lagu yang Langdin ya.
0: Ada lagi?
1: Lagu Mak Jendo.
0: Iya, terima kasih Kak Mus sudah bergabung ya. Baik, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus-putus suara Kak Mus siang nih ya. Satu penelpon terakhir masih ditunggu sudah ada. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Dari Harapan Jaya.
0: Oh, dengan Mak Ngasinar nih.
2: Yeah.
0: Nah, cuaca gimana di sana, Manga?
2: Hujan.
0: Oh, hujan ya? Di sini masih berawan. Ini agak teduh sedikit nih. Yalah, mau dengar lagu apa nih?
2: Idalela deh, naik belum?
0: Belum.
2: Lagu Idalela.
0: Apa judulnya?
2: Hanya Untuk Ma.
0: Iya, salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Maria Bakandola. Untuk Langsam dari Kerja.
0: Iya.
2: Untuk Keberlian juga Kantina.
0: Baik.
2: Untuk Kakak juga, terima kasihnya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar yang sudah bergabung dari awal sampai akhir dia di acara Pro Dangdut siang ini. Mohon maaf yang belum sempat disapa, insya Allah besok bisa berjumpa kembali ya, lagu-lagu terakhir untuk Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun berada, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai Sore. Anda akan ditemani rekan sekerja kami Elmi Subayang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu asar pada pukul 15.09 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 15.14 menit waktu Indonesia Barat. Menjelang ke pukul 16 kami akan temani Anda di acara Beranda Asa Cita. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami temani Anda di acara Beranda Asa Cita, kami akan hadirkan dulu satu tembang manis berikut ini.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di acara Beranda Asta Cita. Kita berbicara tentang mengenali tanda-tanda dan upaya mitigasi untuk keselamatan, ya. Jadi pendengar, bencana tanah longsor merupakan ancaman serius yang dapat mengakibatkan kerugian besar, baik dari segi materi maupun korban jiwa. Indonesia sebagai negara dengan curah hujan tinggi dan kondisi geologi yang kompleks, waspada longsor dan risiko yang meningkat sering seiring perubahan iklim global. Dan tentunya pendengar, kita tahu banyak sekali kejadian longsor ya di daerah kita, bukan di daerah kita, di Indonesia, tapi juga pernah terjadi di Serasan ya, dan mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain lagi ya. Itu sebagai pembelajaran buat kita. Bagaimana kita mengenali tanda-tanda awal tanah longsor? Ini perlu kita ketahui ya, takut terjadi di sekitar kita. Jadi pendengar, tanda-tanda awal tanah longsor, jadi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan longsor perlu mewaspadai beberapa tanda yang menunjukkan potensi bahaya. Di antaranya, retakan pada tanah di sekitar lereng, kemudian miringnya tiang listrik ataupun pohon, dan struktur bangunan yang berubah atau mengalami kerusakan, kemudian munculnya mata air dengan air keruh di kaki lereng, kemudian guguran tanah atau batuan di area lereng, dan getaran atau suara gemuruh sebelum longsor besar terjadi. Dan itu adalah tanda-tanda awal tanah longsor. Bagaimana strategi mitigasi untuk mengurangi resikonya? Kami akan hadirkan setelah yang berikut ini.

0: pula.
1: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu.

Mendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Beranda Asta Cita. Kita berbicara tentang waspada longsor. Kita mengenali tanda-tanda dan upaya mitigasi untuk keselamatan. Mendengar, ada strategi mitigasi untuk mengurangi resiko untuk menghadapi potensi tanah longsor. Langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan seperti pengenalan resiko. Kita harus memahami resiko longsor di sekitar tempat tinggal, baik untuk warga asli maupun pendatang. Kemudian menentukan jalur evakuasi terdekat yang aman dan tidak terisolasi. Kemudian jika terjadi tanda-tanda longsor atau hujan deras berlangsung lama, segera mengungsi ke lokasi aman. Kemudian saat istirahat atau berteduh, pilihlah lokasi yang jauh dari lereng berpotensi longsor. Dan untuk mencegah korban jiwa, alat deteksi dini telah dikembangkan, termasuk sistem peringatan dini berbasis komunitas yang telah diimplementasikan di berbagai wilayah Indonesia. Sistem ini telah memenuhi standar nasional dan internasional. Selain itu, informasi dari BMKG dan Badan Geologi terkait curah hujan serta peta ancaman longsor harus dimanfaatkan secara optimal. Bencana tanah longsor adalah ancaman yang nyata yang memerlukan kesiapsiagaan tinggi dari semua pihak. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, swasta, media, dan juga akademis ini sangat penting sekali ya pendengar, untuk memastikan informasi peringatan dini sampai kepada seluruh warga di wilayah rawan ya. Jadi kalau kita mengenali tanda-tanda awal, melakukan mitigasi dan memanfaatkan teknologi, risiko longsor dapat diminimalkan demi keselamatan bersama. Jadi perlu kita ketahui bagaimana tanda-tanda penyebab longsor dan tentunya strategi mitigasi untuk mengurangi risiko dan korban jiwa. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu acara Beranda Asa Cita. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menemani dan mendengar siaran kami. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan tema yang berbeda pula. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus, bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu, lebih baik nonton film. Seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela.
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan, tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Batam untuk mendengarkan warta berita Korwil berjaringan untuk hari ini.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

0: Dari Bundaran Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini. Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini selengkapnya tanggal 19 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Mengawali warta berita Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini, kami sampaikan berita utama. TNI gagalkan penyelundupan narkoba melalui ekspedisi sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Natuna tengah didistribusikan. Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya kami awali dari RRI Pekanbaru, di mana petugas gabungan Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menggagalkan penyelundupan narkoba melalui jalur ekspedisi. Laporan selengkapnya dari Pekanbaru, Santi Yunas.
1: Gabungan kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bersama Lanut Rusmin Nuryadin menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui jalur udara dengan barang bukti berupa sabu-sabu dan pil ekstasi. Dalam keterangan persnya, Komandan Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, Marsma TNI Abdul Haris, menyebutkan pihaknya mengamankan sabu seberat 919 gram dan 1653 butir pil ekstasi yang dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Ia menjelaskan para pelaku menggunakan modus pengiriman paket melalui jasa ekspedisi dengan mencantumkan identitas serta alamat tujuan palsu. Paket tersebut rencananya akan dikirim ke Sulawesi Selatan melalui jalur udara menggunakan pesawat komersil dengan tujuan Makassar dan transit di Yogyakarta.
2: Ini ada barang yang dikirim melalui jalur ekspedisi, di mana di dalam barang yang ada di depan kita

0: dan dikirim melalui jasa ekspedisi, melalui jasa ekspedisi udara. Dan kebetulan dengan ekspedisi kita dapat mengungkap gitu ya. Jadi di depan ini adalah tangki dari kendaraan bermotor itu yang harusnya akan dikirim di luar kota, namun di dalamnya disediakan barang-barang tersebut.
1: Sementara itu, PJS General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Yoko Haryanto menjelaskan paket mencurigakan tersebut terdeteksi saat proses pemeriksaan di area kargo bandara. Ia menambahkan pihak bandara kemudian berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk proses penanganan lebih lanjut.
2: Tadi ini di jam 5.22, tugas kami sudah bekerja sangat baik, tugas AFSEC di bandara. Dilakukan pemeriksaan secara manual, jadi ada ditengahi barang rosak berkilat dengan kemudian diangkat pemeriksaan secara manual dan kami berkoordinasi intens dengan teman-teman di Jogja untuk melakukan tes secara manual dengan manual tes sehingga ditengahi barang bukti positif narkoba sehingga kami berkoordinasi tes dengan jajaran dan lantur dan juga bea cukai serta
1: Lanut Rusmin Nuryadin bersama instansi terkait menegaskan akan terus memperketat pengawasan di jalur udara, khususnya pada pengiriman barang melalui jasa ekspedisi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Aparat juga memastikan pengembangan kasus terus dilakukan guna mengungkap jaringan pelaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Dari RRI Bengkalis dikabarkan harga kedelai dan juga plastik mengalami kenaikan dan para pelaku usaha mengaku sampai saat ini belum menaikkan harga meskipun kenaikan sudah terjadi sejak sebelum bulan Ramadan. Laporan Muhammad Iqbal.
4: Kenaikan harga kedelai yang terjadi secara bertahap sejak bulan Ramadan hingga saat ini mulai dirasakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bengkalis. Salah satunya dialami Lela, 47 tahun, pengusaha tempe yang telah menekuni usaha rumahan tersebut selama lebih dari 3 dekade. Lela mengatakan harga kedelai terus mengalami kenaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, jika sebelum Ramadan harga kedelai per kampit ukuran 50 kg masih berada di angka Rp500.000, kini telah naik menjadi Rp565.000 per kampit. Meski harga bahan baku naik, Lela mengaku belum berani menaikkan harga jual tempe karena khawatir pelanggan berkurang dan ia masih mempertahankan harga lama untuk seluruh ukuran tempe yang diproduksi. Misalnya untuk tempe ukuran 500 gram tetap dijual dengan harga Rp7.000 per bungkus, yang ukuran 2 ons Rp5.000, sedangkan yang berukuran kecil Rp2.000. Harga ini masih tetap walaupun kedelai naik.
5: Kedelai yang pergon itu Pak, dia katanya dari luar katanya.
6: Dari luar ya? Biasanya berapa beli?
5: Kami belinya satu goni biasanya 500 ribu. Sekarang 565 ribu.
6: Berapa isinya satu goni?
5: 50 kilo. Semenjak mau puasa semalam Pak, sampai sekarang.
6: Oh mau puasa sudah mulai naik ya? Terus sekarang? Jadi kita tak naikkan harga ini?
5: Enggak.
6: Kalau tempe gimana? Berapa nih satunya?
5: Kalau ini kami 5 ribu. Kalau untuk jual dia 4 ribu.
6: 4 ribu ya? Terus selain kedelai apa lagi yang naik?
5: Plastik Pak.
4: Ibu tiga anak ini menambahkan, selain harga kedelai, biaya produksi lainnya juga ikut mengalami kenaikan. Terutama harga plastik pembungkus tempe. Harga plastik yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Lela, yang telah menjalankan usaha tempe selama 32 tahun tersebut, mengaku dalam 10 hari bisa menghabiskan sekitar 10 kampit kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi dan permintaan pelanggan. Di tengah kondisi tersebut, ia berharap harga kedelai dan bahan kebutuhan produksi lainnya dapat kembali stabil agar pelaku UMKM tetap bisa bertahan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Sementara dari Padang diinformasikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus mengalami tekanan dan pada hari ini menembus level 17.700 per dolar Amerika, di mana pengamat ekonomi Universitas Andalas Profesor Syafruddin Kamiri menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian global. Elan Silviasari melaporkan.
7: Pengamat ekonomi Universitas Andalas Padang, Profesor Dr. Syafruddin Karimi kepada RRI pagi tadi mengatakan, pelemahan mata uang tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand terhadap dolar Amerika. Namun, tekanan terhadap rupiah dinilai lebih besar dibandingkan sejumlah negara tetangga. Menurutnya, anjloknya rupiah disebabkan meningkatnya ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah, serta tingginya permintaan terhadap dolar Amerika sebagai aset aset aman atau safe haven. Sehingga dampak paling terasa dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya inflasi impor atau imported inflation. Indonesia yang masih tergantung pada impor, terutama energi seperti BBM dan gas, akan menghadapi kenaikan biaya barang dan produksi, sehingga dapat berdampak ke harga barang lainnya. Ketika harga barang naik, daya beli masyarakat akan menurun.
8: Daya beli kita akan tergantung kepada inflasi, inflasi yang diimpor ya. Kita kan impor barang, terutama BBM ini kan kita impor nih, bagian besar kita impor, gas juga gitu ya, untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, di dalam negeri pun kan sudah terjadi penyesuaian harga. Penyesuaian harganya bukan turun ya, naik gitu kan. Kenaikan harga ini akan mengalami eskalasi juga ke harga-harga barang lain. Di kecenderungan harga-harga naik, inflasi cenderung juga naik. Ya, dan itu dampak akhirnya ke daya beli kita berkurang ya. Kalau daya beli kita berkurang, itu bagaimana pula dia mendorong kegiatan ekonomi real. Dan bisa sampai nanti dampaknya itu juga ke tingkat pengangguran tuh ya, sangat luas dampaknya. Karena dia ketika
7: Profesor Syafruddin Karimi menambahkan, penurunan daya beli dapat berdampak lebih luas terhadap kegiatan ekonomi real. Jika berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memicu perlambatan ekonomi hingga peningkatan pengangguran. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku impor juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah sektor seperti petrokimia, plastik, pupuk hingga pertanian dinilai rentan terhadap akibat pelemahan rupiah. Elan Silviasari melaporkan.
3: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi diinformasikan pemerintah Kabupaten Pemkab Agam melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Juga Olahraga Dispaspora menggelar pelatihan bagi ratusan wirausaha muda. Laporan selanjutnya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
9: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Agam menggelar pelatihan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda 2026 di salah satu hotel ternama di Lubuk Basung. Pelatihan ini diikuti 100 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam yang dibagi dalam dua angkatan. Angkatan pertama berlangsung pada 11 hingga 13 Mei 2026 dan angkatan kedua pada 18 hingga 20 Mei 2026 pada pelaksanaan perdana. Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta. Bupati Agam yang diwakili oleh Kepala Disparpora Agam Hasman Zaini mengatakan, pelatihan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM generasi muda, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di era ekonomi digital. Menurutnya, Kabupaten Agam memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha produktif bagi generasi muda.
10: Pemerintah Kabupaten Agam memiliki komitmen kuat untuk membangun generasi muda yang mandiri, kreatif, dan produktif. Salah satu komitmen adalah melalui program Muda Daerah Indonesia. Sebuah gerakan untuk melahirkan anak-anak muda agar berani bermimpi, berani mengusahakan, dan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Anak muda ini harus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman.
9: Hasman Zaini bersama jajaran Disparpora Agam juga mendorong peserta memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengembangkan usaha berbasis digital. Dari Kabupaten Agam, Alonor Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Batam. Laporan selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, pemerintah Kabupaten Bintan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau bapok ting dalam kondisi stabil dan aman. Febriansyah melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan melalui Satuan Tugas Satgas Pangan terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional dan distributor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta menjaga ketersediaan stok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, mayoritas harga bahan pokok di Kabupaten Bintan masih terpantau stabil. Bahkan sejumlah komoditas tercatat mengalami penurunan harga. Untuk komoditas gula pasir, harga rata-rata saat ini berada di angka Rp14.200 per kilogram, tepung terigu Rp13.500 per kilogram, tepung terigu curah Rp11.000 per kilogram. Di sektor hortikultura, pasokan cabai yang didatangkan dari Surabaya dan Medan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Cabai merah besar dijual Rp56.000 per kilogram, cabai rawit Rp60.000 per kilogram, cabai merah Medan Rp48.000 per kilogram, dan cabai hijau lokal Rp35.000 per kilogram.
13: Untuk daging kerbau itu kita monitor per hari ini sekitar 5 ton, Kemudian daging sapi itu ada 2 ton 40 kg. Kemudian untuk ayam beku itu ada 23,3 ton. Itu untuk ayam beku. Dan kemudian untuk stok ayam ras atau ayam potong itu sudah dilaporkan oleh seluruh kandang. Itu termonitor kita ada 458 ribu ekor. Jadi untuk persiapan ini tidak usah khawatir. Persediaan ayam itu sudah sangat mencukupi.
14: Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan, menambahkan, selain bahan pokok, pemerintah daerah juga memastikan stok daging dan ayam menjelang Idul Adha berada dalam kondisi sangat mencukupi. Harga ayam ras di pasaran saat ini masih stabil di kisaran Rp39.000 per kilogram hingga Rp40.000 per kilogram. Stabilitas harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, Asosiasi Peternak Unggas, dan perusahaan pemasok. Sementara untuk ketersediaan stok saat ini tersedia sekitar 5 ton daging kerbau, 2,04 ton daging sapi, dan 23,3 ton ayam beku. Adapun jumlah ayam ras potong dan yang tersedia di seluruh kandang tercatat 458 ribu ekor. Pemkab Bintan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli kebutuhan secara bijak. Jika terjadi lonjakan harga akibat peningkatan permintaan yang signifikan, Satgas Pangan juga telah menyiapkan langkah mitigasi berupa operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
15: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Sarah Melina melaporkan.
16: Pemerintah Kota Batam menggeser fokus pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur, ini menuju penguatan sumber daya manusia atau SDM melalui sektor pendidikan. Wali Kota Batam Amsaker Ahmad mengatakan, dalam rencana pembangunan pendidikan, Pemko menargetkan 28 ruang kelas baru serta 2 unit sekolah baru dalam 3 tahun ke depan. Pembangunan SDM yang unggul dinilai penting untuk menjawab tantangan dan kompleksitas persoalan Batam di masa yang akan datang.
17: Mengapa itu kami lakukan? Karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi. Dia akan panen baru kelihatan hasil 25 tahun ke depan.
16: Amsaker melanjutkan, pembangunan infrastruktur memang lebih mudah terlihat secara langsung oleh masyarakat, namun pembangunan manusia, khususnya melalui pendidikan, membutuhkan waktu panjang sebelum hasilnya dapat dirasakan. Pada tahun 2025, Pemkot Batam membangun 42 ruang kelas baru dan 2 unit sekolah baru. Pada 2026, Pemkot Batam akan membangun 1 unit SD di Sailangkai dan 1 unit SMP di kawasan Botania. Adapun pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 5 unit sekolah baru dan 35 ruang kelas baru. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Husein melaporkan.
15: Dari RRI Rane dikabarkan sapi kurban bantuan Presiden RI untuk Kabupaten Natuna siap didistribusikan ke Kecamatan Pulau Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Marjani melaporkan.
18: Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Kabupaten Natuna siap didistribusikan ke Kecamatan Pulau Laut pada Rabu 20 Mei 2026. Hewan kurban tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikorbankan. Pemeriksaan kesehatan sapi sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan hewan sebelum dikirim. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kabupaten Natuna Zulfikar Selasa pagi mengatakan sapi bantuan Presiden telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Ia memastikan tidak ditemukan tanda-tanda penyakit pada sapi tersebut. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan kurban menjadi prioritas sebelum distribusi dilakukan.
19: Alhamdulillah ini sapinya sehat. Walafiat lah. Rencananya besok ke Pulau Laut untuk melakukan persiapan lah. Karena besok rencananya pagi itu sudah dibawa dari sini. Pompongnya itu jam 10 pagi itu sudah jalan.
18: Selain DKPP Natuna, pengawasan distribusi juga dilakukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau. Pengawasan dilakukan guna memastikan proses pengiriman berjalan aman dan sesuai prosedur. Kepala Penanggung Jawab Satuan Pelayanan Natuna BKHIT Kepulauan Riau Iwan Setiawan mengatakan pihaknya melakukan pengecekan langsung di Pelabuhan Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara. Pemeriksaan dilakukan saat proses pengangkutan sapi menuju kecamatan Pulau Laut menggunakan pompong.
19: Sekaligus kita, tim kami ikut juga dalam rencana pengecekan di pelabuhan Teluk Buton itu. Untuk rencana besok pengangkutan sapinya, seperti itu. Untuk kesiapannya apa pompong dan segala macamnya, kita kan harus memastikan itu. Karena kan keselamatan hewan itu kan harus betul-betul kita jaga, takut stres aja.
18: Distribusi sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia diharapkan dapat berjalan lancar hingga tiba di tujuan. Bantuan tersebut nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Kecamatan Pulau Laut untuk pelaksanaan ibadah kurban pada Idul Adha 2026. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
15: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih Faisal Reza mulai bergerak memperkuat komunikasi dan juga sinergi dengan cabang olahraga di Kota Pekanbaru melalui agenda rotsu dan juga silaturahmi. Laporan selengkapnya bersama Khairani Januarini.
20: Ketua Umum KONI Pekanbaru terpilih Faisal Reza mulai melakukan roadshow ke sejumlah cabang olahraga di bawah naungan KONI Pekanbaru. Agenda silaturahmi dilaksanakan ke pengurus Komite Sepak Bola Mini Indonesia pada Senin 18 Mei 2026 di Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara KONI Pekanbaru dengan seluruh cabang olahraga menjelang persiapan menghadapi Porprov Riau 2027. Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pekanbaru, Sanuar Haris mengatakan, roadshow tersebut merupakan program baru yang pertama kali dilakukan oleh KONI Pekanbaru untuk mendekatkan diri dengan pengurus cabang olahraga. Menurutnya, sebelumnya pengurus KONI Pekanbaru juga telah mengunjungi cabang olahraga panahan dan agenda serupa akan terus berlanjut ke seluruh cabang olahraga yang berada di bawah binaan KONI Pekanbaru.
21: Alhamdulillah, roadshow perdana itu sudah kita laksanakan bersama Ketua Umum terpilih, KONI Ketua Umum baru, Bung Ahmad Faisal Reza. Itu kita pertama kali roadshow itu di panahan. Nah, memiliki inilah kedekatan dengan cabang-cabang. Jadi kita melihat bagaimana perkembangan atlet kita di Kota Pekanbaru ini seperti apa. Juga itu bentuk sinergi dan kolaborasi antara cabang dan KONI Kota Pekanbaru. Nah, lanjut malamnya itu kita roadshow ke KSMI Kota Pekanbaru. Jadi malam itu kita juga melihat latihan atlet mini soccer dan kita juga ikut bergabungan bermain sama mereka.
20: Sementara itu Ketua Umum Pengkot Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Pekanbaru Febri Utama menyambut baik kunjungan pengurus KONI Pekanbaru. Menurutnya perhatian yang diberikan KONI menjadi motivasi tambahan bagi atlet dan pengurus sepak bola mini untuk terus berkembang.
22: Kami dari KSMI Kota Pekanbaru Baru, Komite Sepak Bola Mini Indonesia Kota Pekanbaru mensupport segala kegiatan baik event turnamen yang ada di Kota Pekanbaru.
20: Yang menilai kehadiran langsung pengurus KONI menunjukkan bahwa cabang olahraga sepak bola mini mulai mendapatkan perhatian serius meski tergolong olahraga baru di Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
11: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
15: Para bos mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Batam. Laporan selanjutnya dari RRI Bengkalis dikabarkan pembangunan Koperasi Merah Putih di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis yang meliputi Kabupaten Bengkalis dan Meranti terus berlanjut yang memasuki pembangunan fisik ditargetkan selesai 100% pada Agustus mendatang. Muhammad Fiza melaporkan.
23: Program Nasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti saat ini masih memasuki tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan target pembangunan koperasi sesuai dengan program nasional. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan dari 155 KDMP yang direncanakan di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 12 unit telah selesai 100%. Sementara itu, sekitar 80 KDMP lainnya masih dalam tahap pengerjaan pembangunan. Basuki menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, termasuk terkait sistem pengelolaan koperasi. Selain itu, proses rekrutmen untuk posisi manajer, pengelola, dan pengurus KDMP juga masih berlangsung.
24: Hari ini memang sebetulnya kita
0: baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP. Dan Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus operasinya. Tapi kita yakin dan percaya bahwa karena ini program pemerintah, kita sangat mendukung dan mudah-mudahan memang bagaimana tujuan pembangunan KDKMP ini mudah-mudahan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat ya, untuk masyarakat di desa, kelurahan, khususnya di Kabupaten Bengkalis.
23: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, Eko Priyono, mengatakan kendala utama pembangunan KDMP di wilayahnya adalah kondisi lahan gambut dan keterbatasan lahan desa. Menurutnya, beberapa desa pemekaran juga belum memiliki lahan pemerintah desa yang memadai untuk pembangunan koperasi.
1: Pertama lahan. Lahan itu kan adanya DED-nya ataupun biaya-biaya keluarnya lainnya itu kan masih sangat-sangat rendah. Beda dengan yang di lapangan. Kami harus ada biaya cocok, kayu cocok, ada tanah timbun. Nah, belum lagi lahan ada tapi tak sesuai standar. 12 kali sekian, 12 kali sekian. Gitu. Dan ada juga yang tak punya lahan sama sekali. Nah, itulah yang kami sedang meminta kebijakan dari pusat. Bagaimana yang tak punya sama sekali. Karena di situ banyak di desanya, kabupaten dia, pemda dia, belum tak ada tanah di situ.
23: Eko Priyono menjelaskan, di Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan pembangunan sebanyak 101 KDMP di bawah koordinasi Kodim 0303 Bengkalis. Dan saat ini, 17 unit sudah dalam progres pembangunan. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
15: Dari RRI Padang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Padang menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga. Widi Dwi Putri Riani melaporkan.
2: Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP 2KB Kota Padang, Emil Zah, kepada RRI pagi tadi mengatakan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Sedangkan pada tahun 2026 hingga saat ini sudah terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Selain kasus kekerasan terhadap anak, pihaknya juga menerima 3 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sepanjang tahun ini. Tidak hanya itu, sejumlah kasus kekerasan seksual juga masih ditemukan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Emil Zah menjelaskan, salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak ialah adanya relasi kuasa di dalam keluarga. Anak berada dalam posisi lemah dan memiliki ketergantungan secara emosional maupun ekonomi terhadap pelaku.
6: Relasi kuasa di mana anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, sehingga anak menjadi pelampiasan ketika para pelaku mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dirinya sehingga melakukan pelampiasan terhadap anak. Dan juga pelaku ini mengalami namanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Kemudian adanya normalisasi kekerasan di dalam lingkungan keluarga dan juga penyebab lainnya juga berasal dari adanya perilaku kekerasan yang diwariskan atau transmitted dari generasi sebelumnya. Faktor lainnya juga banyak, faktor ekonomi, penggunaan narkoba, paparan pornografi, itu juga berpengaruh. Kenapa anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga.
2: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Sumatera Barat, Eri Gusman, menilai kasus kekerasan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian bersama dari seluruh pihak. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar.
24: Jadi begini, kita melihat bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, bahkan sebetulnya ya, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia. Maka, karena itu berupa pelanggaran yang sangat berat, ini memang harus perhatian yang sangat serius atau harusnya ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang nggak bisa mereka memanage emosinya tadi. Sehingga persoalan apapun yang terjadi di luaran tadi dilepaskan di rumah, setelah sampai di rumah dilepaskan. Nah, siapa yang dikorban di sini? Ya, otomatis anak, apalagi istri. Sebenarnya anak dan perempuan selalu menjadi pelampiasan emosi dari persoalan yang kita hadapi di luar biasanya.
2: Eri Kusman menambahkan, banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap karena korban maupun keluarga takut melapor. Ia mendorong masyarakat agar berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak demi mencegah dampak trauma berkepanjangan bagi korban. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
15: Kembali dari RRI Bukit Tinggi, diinformasikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut meriah ditunjuknya tiga media publik termasuk RRI sebagai penyelenggara pemegang hak siar terestrial audio radio pada Piala Dunia 2026. Joni Marbeta melaporkan.
4: Ditunjuknya tiga media pemerintah termasuk stasiun LPPRRI sebagai pemegang lisensi hak siar tunggal terestrial audio radio di Indonesia pada pelaksanaan World Cup Piala Dunia FIFA 2006 berlangsung 11 Juni 2006 diapresiasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Dr. Kandidat Maida Nur SASHMM saat ditemui RRI di Bukit Tinggi. Lebih lanjut Maida Nur menyebutkan dipercayainya hak siar Piala Dunia 2006 kepada RRI menjadi kesempatan emas bagi masyarakat untuk menikmati tayangan olahraga kelas dunia secara murah dan meriah. Dirinya juga berharap dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 nantinya RRI dapat menggelar kegiatan nonton bareng nobar bersama masyarakat bahkan melibatkan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya siaran Piala Dunia 2026 akan dapat dirasakan secara masif oleh masyarakat khususnya para pecandu sepak bola mania di Sumatera Barat.
5: Oh iya, betul. Pertama kita mengapresiasi ini sebagai pemegang hak siar RRI, tentunya kita sangat mengapresiasi hak siar ini didapatkan oleh lembaga penyiaran yang merupakan representasi dari negara Republik Indonesia. Dengan begitu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bersama mendapatkan perhatian dan hak siar ini di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah sebuah momentum yang sangat ditunggu masyarakat dan menjadikan ini hiburan murah meriah, hiburan yang menjadi sebuah hal yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat kita di tingkatan dari desa, kelurahan dan nagari hingga tingkatan di kota tentunya. Ya tentunya RRI memberikan sebuah siaran-siaran yang betul-betul direpresentasikan oleh masyarakat. Dan kalau bisa nanti ada nobarnya, nonton bareng bersama RRI dengan masyarakat, nanti dengan jokes-jokesnya, dengan mungkin juga ada Pak Gubernur. Ini betul-betul masif dirasakan oleh masyarakat RRI hadir berada di tengah masyarakat.
4: Piala Dunia 2006 melalui siaran terestrial RRI tersebut akan menjadi momentum penting bagi masyarakat pecinta bola untuk menikmati atmosfer kompetisi sepak bola dunia secara lebih dekat. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
15: Sementara itu dari RRI Tanjung Pinang dikabarkan Lokapom Tanjung Pinang menegaskan pengawasan penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring dengan berlakunya peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Laporan selengkapnya bersama dengan Tegar Agnianto.
7: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Tanjung Pinang menegaskan pengawasan terhadap penjualan obat di retail modern akan diperkuat seiring berlakunya peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2026 mulai 17 Oktober mendatang. Aturan tersebut menjadi pedoman teknis pengawasan distribusi obat di sarana retail modern. Kemarin, Inspektur Senior Cara Distribusi Obat yang Baik Loka POM Tanjung Pinang, Risa Uspi Plower ini menjelaskan, aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024. Sehingga aturan baru per BPOM nomor 5 tahun 2026 akan menjadi teknis pengawasan agar retail modern yang sebelumnya belum diatur secara detail, sekarang sudah diatur mekanisme pengawasannya.
8: Kemudian yang diawasi itu sebenarnya di per BPOM nomor 5 tahun 2026 itu tidak hanya hipermarket, supermarket dan minimarket, semuanya ada di peraturan itu. Jadi hipermarket, supermarket dan minimarket ini sifatnya sarana tambahan yang dulunya belum diatur, sekarang jadinya diatur, Mas, gitu.
7: Menurutnya, keberadaan aturan ini justru memperluas pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat di masyarakat. Karena sebelumnya penjualan obat di retail modern belum memiliki mekanisme pengawasan yang rinci. Risa menegaskan obat yang boleh dijual di minimarket hanya golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Ia menambahkan, penjualan obat di minimarket tetap berada di bawah pengawasan tenaga kefarmasian. Minimarket wajib memiliki supervisor dari toko obat atau apoteker penanggung jawab distribusi agar proses penyaluran dan penyimpanan obat sesuai ketentuan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Beralih ke RRI Batam, tingkat kepatuhan perusahaan yang mendaftarkan pekerja ke BPJS ke tenaga kerjaan baru sekitar 51%. Sarah Melina melaporkan.
16: Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di Kepri masih menghadapi tantangan besar. Hingga pertengahan 2026, tingkat kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 51%. Kondisi ini membuat ratusan ribu pekerja masih bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kadis Tenagakerja dan Transmigrasi Kepri Diki Wijaya mengatakan, rendahnya tingkat kepesertaan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, jaminan sosial dapat melindungi pekerja dari berbagai risiko kerja, mulai dari kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua.
3: Formal kan sudah pasti, boleh dikatakan hampir 100% jaminan sosial tenaga kerja sudah terpenuhi. Nah, informal sekarang pemerintah provinsi Kepulauan Riau juga cukup kita juga, karena sudah mengarah kepada nelayan, petani, kemudian juga pedagang dan juga gojek, itu memang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan memang sudah dibiayai. Jadi yang informal-informal ini memang sekarang sudah dibenahi oleh provinsi untuk dibayarkan jaminan sosialnya ke BPJS, sehingga kalau terjadi apa-apa informal ini itu akan diberikan santunan oleh BPJS.
16: Data Disnaketrans Kepri menunjukkan dari total 581.006 pekerja, sebanyak 339.519 orang tercatat sebagai peserta aktif atau 58,44%. Karena itu pemerintah terus mendorong sosialisasi serta pengawasan terhadap perusahaan agar memenuhi kewajiban mereka. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Husein melaporkan.
15: Berita terakhir dari RRI Ranai, alumni MA Bustanul Ulum Midai, Andre Hendrawan berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang 6 tahun nasional and international Cekak Harimau Malaysia Silat Champions 2026. Laporan selengkapnya bersama Afrizal.
9: Kabar membanggakan datang dari alumni Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai, yang mana salah satu alumninya, Andre Hermawan, berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang 6 tahun nasional and international Cekak Harimau Malaysia Silat Championship 2026 yang diselenggarakan di Malaysia. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa alumni MA Bustanul Ulum Midai mampu bersaing di tingkat internasional, khususnya dalam bidang pencak silat yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kepala MA Bustanul Ulum Midai Said Fadilah beserta seluruh sivitas akademik menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas capaian yang diraih oleh Andre Hermawan.
10: Kami atas nama Lembaga Madrasah Aliyah Bustanul Ulum beserta sivitasnya mengucapkan selamat dan merasa bangga atas keberhasilan salah satu alumni Bustanul Ulum untuk sampai ke

0: mengembangkan potensi diri di berbagai bidang.
1: Harapan kami, Andre Hermawan itu tidak melupakan asal-muasalnya, kemudian berusaha untuk memberi motivasi kepada adik-adiknya yang insya Allah nanti akan mengikuti langkah-langkah yang Andre Hermawan lakoni sekarang.
0: Dengan semangat juang dan dedikasi yang tinggi, Andre Hermawan diharapkan dapat terus meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang, serta menjadi teladan bagi generasi penerus. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Demikian lintas berita Koran Nusantara 15 Bedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Sekian lintas berita Koran Nusantara 15 hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan warta berita berjaringan Korwil ya, Nusantara 15, Pedang Prabu. Dan saat ini sudah pukul 16.37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, cuaca hari ini cerah ya di sore hari ini. Untuk Anda yang baru pulang dari berbagai aktivitas ataupun Anda yang saat ini lagi jogging ya, ataupun juga yang lagi sibuk ya dengan berbagai aktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas. Yang lagi istirahat, selamat istirahat. Menjelang ke pukul 17 kami akan hadirkan lagu-lagu dan berbagai informasi untuk Anda.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 k. Teh manis dingin 5 k. Kok ditulis kasih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Adapun Anda berada, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan fenomena El Nino Godzilla ini memicu kekeringan ekstrim dan suhu panas berbahaya bagi kesehatan anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan cuaca ekstrim meningkatkan risiko dehidrasi, kemudian berbagai penyakit menular pada kelompok anak rentan. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Fifrim Basarah Yanuarso menyebut, anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak El Nino akibat perubahan suhu ekstrim dan krisis air bersih. Menurutnya, kondisi tubuh anak lebih sensitif menghadapi cuaca panas berkepanjangan dibandingkan kelompok usia lainnya saat kekeringan terjadi. Pendengar, ia menjelaskan kekeringan berkepanjangan dapat memaksa sebagian warga menggunakan sumber air yang tidak layak dikonsumsi. Kondisi itu berpotensi memicu penyakit bawaan air seperti diare, disentri, dan tipus pada anak. Kemudian, Pipri mengimbau orang tua untuk memastikan kebutuhan cairan anak tetap terpenuhi selama cuaca panas. Ia juga meminta anak-anak menggunakan pelindung kepala saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung, ya. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut El Nino Godzilla ini memicu ancaman serius untuk kesehatan anak Indonesia. Jadi kita yang punya anak, tentunya jagalah anak kita, berikan yang terbaik, ya, banyak minum air putih, mengkonsumsi makanan-makanan yang baik agar tetap sehat. Informasi ini kami dapatkan dari rri.go.id.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, BP POM resmi mengatur pengelolaan obat bebas di toko retail melalui peraturan BP POM nomor 5 tahun 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Standarisasi Obat Narkotika, Psikotrafika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Ria Christine Siagian yang mengatakan aturan tersebut menegaskan bahwa fasilitas non-apotik hanya diperbolehkan menjual obat bebas. Sementara itu, apotik memiliki kewenangan lebih luas termasuk menyerahkan obat keras dan melakukan peracikan obat. Dan menurutnya aturan tersebut juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Dalam regulasi tersebut, BP POM menegaskan bahwa tenaga yang terlibat dalam pengelolaan obat wajib mengikuti pelatihan bersertifikasi. Sementara itu, Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Kerry Lestari Dandan, menyampaikan bahwa pandangannya terhadap regulasi tersebut. Menurutnya, selama ini penjualan obat di fasilitas lain telah berlangsung tanpa regulasi yang jelas. Dengan adanya aturan baru ini, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian bahwa distribusi obat tetap berada di bawah pengawasan apoteker. Dengan regulasi ini, masyarakat mendapatkan kejelasan bahwa obat di fasilitas lain juga di bawah pengawasan apoteker. Meski demikian, ia menyoroti kriteria obat yang diperbolehkan dijual di fasilitas lain tersebut. Ia menilai penjualan obat bebas berlabel hijau masih dapat diterima selama dibatasi dan memiliki risiko rendah bagi masyarakat. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, BP POM atur penjualan obat bebas di toko retail modern. Informasi ini kami dapatkan dari rri.co.id.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong. Baru cakep.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami sebelum kami hadirkan Gema Wahyu Ilahi dan Mutiara Senja. Kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat Fardu Maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengaran dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan Gema Wahyu Ilahi Surah Al-Baqarah ayat 183 dibacakan oleh Dian Putri Yani. Kemudian dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Perkara yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat, disampaikan Ibnul Abbas. Kembali kami informasikan kepada Anda pendengar bahwa masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar siaran Mutiara Senja yang sama-sama kita mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang serta kekuatan iman sehingga kita masih mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapat syafaat dari baginda dunia dan akhirat. Sidang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan Mutiara Senja dengan judul Perkara yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Disadari atau tidak, sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dunia adalah ladang untuk kita menanam. Hasilnya akan kita nikmati pada hari kiamat nanti. Maka setiap kita pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sedang pendengar yang berbahagia, ada tiga poin utama kandungan surat Ali Imran ayat 185 ini. Berikut penjelasan yang dinukilkan dari tafsir Al-Quran Kementerian Agama dan tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian. Menurut Ibnu Katsir, manusia memiliki masa dan nutfah yang telah ditakdirkan masing-masing. Dengan kata lain, takdir kematian tersebut tidak mengenal usia muda ataupun tua. Yang kedua, balasan dari perbuatan amal baik dan buruk tersebut berupa keputusan akhir di akhirat, yakni surga dan neraka. Mereka yang terpilih sebagai penghuni surga dan dijauhkan dari neraka disebut sebagai orang yang mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki bukanlah berupa kedudukan dan pangkat yang tinggi, harta yang melimpah, rumah dan istana yang mewah. Semua itu akan musnah. Setiap hamba dalam hidupnya di dunia ini tidak luput dari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya, mulai dari aktivitasnya, kegiatannya, pekerjaannya, pergaulannya, termasuk anggota badannya, terhadap apa yang mereka perbuat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada empat yang pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'i an umurihi fi ma abnahu wa an jasadihi fi ma ablahu wa an ilmihi ma za amila fihi wa ammalihi min aina aktasabahu wa fima ampakahu. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat sehingga ia ditanya mengenai empat perkara: umurnya untuk apa ia habiskan, jasadnya untuk apa ia gunakan, ilmunya apakah telah ia amalkan, dan hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban
dan At-Tirmizi. Yang pertama akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balig, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan kita dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya jika tidak, maka kita akan binasa. Yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita ini sudah kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung. Sebaliknya jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi. Ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu. Kita akan ditanya apakah kita telah mengamalkan ilmu yang kita miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul liman la ya'lamu wa wailul liman alimu summa la ya'malu." Sungguh sangat celaka orang-orang yang mempelajari agama, tetapi dia celaka karena tidak mengamalkannya. Dan yang keempat, kita akan ditanya mengenai harta. Dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan? Dalam masalah harta ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Dua celaka dan satu di antaranya selamat. Dua golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tetapi membelanjakannya untuk hal-hal yang haram. Dan orang yang selamat yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta mereka dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan dan ketakwaan kepada kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan menandakan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rumah, lagunya dari Reza, Aku Wanita, telah menghantarkan kita pada pukul 18.12 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, DPR RI akan menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada besok, Rabu 20 Mei 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam rapat yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu, Presiden juga akan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Jadi untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden. Dan menurut Saan, tentunya selain menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027, DPR juga membahas agenda legislasi nasional. Salah satunya laporan Badan Legislasi DPR terkait evaluasi perubahan kedua program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas 2026. Rapat paripurna juga akan membahas pendapat praksi-praksi terkait revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembahasan tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadikan revisi Undang-Undang Polri sebagai usul inisiatif DPR. Revisi yang dibahas merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. DPR menyebut agenda tersebut menjadi bagian dari proses legislasi nasional tahun 2026. Informasi ini kami dapatkan dari rri.co.id.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Dadah Mama.
4: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Bola terus, bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
1: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
0: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu, lebih baik nonton film. Seru.
1: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
0: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
1: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
0: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
1: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
6: Nggak banyak. Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya kepada pemegang saham 5 kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Ya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
10: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya, apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nika Dek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Istenswanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rajo.
14: Ya, nanti kita harapannya sebelum jamaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
13: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti bisa saya jualan nasi uduk.
17: Oh, jualan nasi
16: uduk. Ya, tadinya karyawan saya.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
17: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
18: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji di prioritas lansia, kemudian risiko tinggi.
17: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI. Pendengar, kami akan hadirkan esensi buku dengan judul Sepatu Dahlan.
1: Esensi buku dengan judul Sepatu Dahlan karya Krisna Pabicara merupakan novel inspiratif yang diangkat dari kisah nyata masa kecil Dahlan Iskan. Buku ini menceritakan kehidupan Dahlan kecil yang tumbuh dalam keluarga miskin di sebuah desa terpencil di Magetan, Jawa Timur. Sejak kecil, Dahlan hidup dengan keterbatasan ekonomi. Ia harus berjalan jauh ke sekolah tanpa alas kaki karena keluarganya tidak mampu membeli sepatu. Meski demikian, ia memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad kuat untuk mengubah nasibnya melalui pendidikan. Selain menghadapi kemiskinan, Dahlan juga membantu orang tuanya bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Keinginannya untuk memiliki sepatu menjadi simbol harapan dan impian sederhana yang ingin ia capai. Namun di balik impian kecil itu, tersimpan cita-cita besar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan tentang kerja keras, ketekunan, kesederhanaan, dan kekuatan mimpi. Sepatu Dahlan menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk sukses, selama seseorang memiliki tekad kuat dan pantang menyerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku.

0: menyelesaikan masalah.
1: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu untuk
2: semangat yang bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
3: Apa kabar, Macik Bicek?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Cek?
6: Aisyah Rauge Talifuse.
7: Kemana kabar, kawan?
8: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
9: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
10: Buha barakan rakan mendung.
11: Wah, damang.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
8: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
2: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam olahraga.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator.
2: Kak, kopi tada?
3: Mbak, kopi ini si Jima.
2: Nih, kopi tam cek.
4: Mbak cek, kopi satu dulu.
5: Teh, nuhunkan kopi teh, hiji.
6: Apalah yang orang cakap, bikin pening kepala aku aja nih.
7: Ada apa, Minah? Sepertinya kamu lagi bingung.
6: Ini ha Pak RT, Minah tak ngerti lah apa yang orang ni cakap. Ada yang bilang siji, ada yang bilang sada, ada yang bilang cie.
7: Inilah uniknya bangsa kita, Minah. Walaupun terdiri dari banyak bahasa, banyak suku, jangan karena ada perbedaan kita terpecah belah. Apapun bahasanya, apapun sukunya, kita tetap satu, Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Elmis Bayu undur diri dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan penyiar yang lain pula. Pendengar, seperti biasa pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Langkah Kecil dari Posyandu.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus kesana.
0: Tapi Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya Bu, saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Saat ini sudah pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Ranai malam ini, Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodia, akan menemani Anda di Ranai malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar, malam ini malam Kamis, Selasa malam Rabu, agak-agak ini ya. Kita bersama di acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Minang.
1: Hai dun sana sadonyo, saatnya acara Pesona Tembang Persada Minang. Kasih kola bergabung jo kami.
0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali malam ini kita bersama di acara komunitas Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Minang ya. Malam ini kita akan ngobrol bersama komunitas Himpunan Keluarga Minang Sakato Natuna ya. Dan saat ini sudah ada dua narasumber bersama kita di studio Pro 1 RRI Ranai. Yang pertama ada Ibu Lindawati, beliau adalah Ketua Agam Bukit dari Himpunan Keluarga Minang Sakato Natuna. Kita sapa selamat malam. Bentar ya, ada yang belum beres nih. Selamat malam. Oke, ini baru pas ya.
2: Iya,
0: pas yang itu ya. Ibu Lindawati, kita sapa Uni aja gitu ya.
2: Boleh, silakan.
0: Boleh.
2: Terasa muda ya.
0: Terasa muda. Kalau Uni ini sama dengan kakak ya.
2: Kakak, Uni kakak.
0: Kalau iya. Ibu gimana?
2: Bundo.
0: Bundo.
2: Bundo.
0: Jadi malam ini mau dipanggil Bundo apa panggil Uni?
2: Panggil terserah Uni. Aja, kalau panggil Uni biar terasa lebih muda ya.
0: Baik, baik. Uni Lindawati ya, udah kedua kalinya ngisi ya acara ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, iya. Baik. Narasumber berikutnya ada Uni Herawati, Bendahara Agam Bukit dari Himpunan Keluarga Minang Sakato Natuna. Kita sapa. Apa kabar Uni Herawati?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, cantik-cantik malam ini ya.
2: Cantik dong perempuan.
0: Cantik semua kita malam
2: cantik
0: ini. Kayak memperingati Hari Kartini ya.
2: Masih suasananya.
0: Iya, baik-baik. Malam ini Uni, kita akan berbicara tentang makan bajamba namanya ya. Ini tradisi dari Bukit Tinggi atau seperti apa? Atau Minang pada umumnya?
2: Saya yang jawab
0: gambaran
2: ya.
0: Dulu.
2: Oh, ya, boleh. Kalau makan bajamba ini sebetulnya itu adat di Minangkabau.
0: Adat Minangkabau.
2: Ya, salah satunya itu ada makan bajamba, makan kebesaran untuk masyarakat Minangkabau.
0: Iya.
2: Namun dalam hal ini maka dalam daerah itu semuanya itu ada makan bajamba, cuman berbeda-beda. Beda-beda mungkin dari segi lauk pauknya ya. Kalau kita bilang tuh sambanya. Samba itu lauk pauk.
0: Oh nah, gitu, itu, baik ya. Nah, kita kasih tahu dulu pendengar kita, bagi yang ingin bertanya terkait dengan topik yang kita bicarakan malam ini, yaitu makan bajamba.
2: Makan bajamba.
0: Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7033 669. Bisa telepon langsung atau bisa kirim pesan WA-nya ya. Bisa tanya tentang makan bajamba ini, bisa juga hanya request lagu dan kirim salam ya Uni ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Itu seputar gambar dari makan bajamba ya.
2: Mungkin kami ya yang nyapa-nyapa dulu warga Minang ya.
0: Sile-sile kelapa. Iya, ingin menyapa dulu.
2: Iya.
0: Oke, sebelum kita mulai disapa dulu.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Minang yang ada di Natuna khususnya. Habis itu orang agam, mudah-mudahan malam iko bergabung jo kami di Pro RRI 1 ya.
0: Pro 1
2: RRI Ranai. Ya. Mudah-mudahan selamat malam, selamat menikmati tembang Persada Minang. Kami boleh sapa-sapa?
0: Boleh.
2: Oh, boleh ya. Selamat malam juga untuk Bapak Ketua AKMS beserta Ibu Bundo-Bundo, terutama Ibu Bundo Mayris dan juga Bundo Eva, toko cemerlang yang sekarang nih sedang berjualan ya makanan kucing. Habis itu mudah-mudahan beliau sudah bergabung ya Mbak. Jadi biar juga warga Minang yang khususnya itu di Natuna. Mungkin di luar Natuna juga ada kan Mbak. Sampai ini ya Mbak ya.
0: Seluruh dunia barangkali ya. Karena selagi ada kuotanya, ada jaringan internetnya pasti bisa. Karena kita bisa memonitor RRI seluruh Indonesia ini melalui RRI digital ya. Bukan kalau kita Natuna ini mayoritasnya terestrial ya, pak FM gitu ya. Kalau di luar bisa melalui RRI digital. Bisa. Seperti itu gambaran awalnya ya. Ada lagi mau disapa-sapa?
2: Iya, untuk bundo-bundo khususnya bundo-bundo dari Agam Bukit Tinggi, mudah-mudahan bisa bergabung di sini. Bisa kita sama-sama untuk agar kita mengetahui adat istiadat daerah Minang.
0: Baik.
2: Khususnya untuk makan bajamba.
0: Makan bajamba. Oke. Tadi sudah sedikit gambaran dari Uni Lindawati. Kalau Uni Herawati ingin menambahkan terkait dengan makan bajamba ini? Seperti
3: kasih,
0: apa?
3: Ya, makan bajamba ini sih sebenarnya memang udah tradisi dari Minangkabau. Jadi tradisi ini pun pertama kalinya diadakan itu dari daerah Koto Gadang, dari Luha Agam atau Kabupaten Agam yang sekarang.
0: Kabupaten Agam.
3: Makan bajamba ini merupakan sunnah Rasulullah kita, di mana makanan bajamba ini dibawa oleh perantau-perantau Arab yang masuk ke Semenanjung Sumatera pada abad yang ke-7.
0: Oh gitu.
3: Masih, jadi maksudnya makan bajamba ini diadakan itu supaya meningkatkan tali persaudaraan serta keakraban di antara sesama suku Minang.
0: Uni Lindawati, makan bajamba ini biasanya ada momen-momen tertentu atau seperti apa?
2: Iya. Makan bajamba ini sebetulnya makan kebesaran ya Mbak ya. Itu misalnya ada adat istiadat. Adat istiadat misalnya pengangkatan Batagak Penghulu namanya. Batagak Penghulu itu satu kaum itu mengangkat penghulu atau pemimpin untuk satu kaum atau suku. Nah, itu diadakan makan bajamba. Makan bajamba. Nah, jadi makan bajamba ini merupakan memang tradisi turun-temurun yang disampaikan oleh Bu Era tadi. Itu merupakan untuk salah satu cerminan atau salah satu pengikat silaturahmi yang sangat kuat di antara kita. Karena sesuai dengan pepatah Minang itu, duduk sama randah, tagak sama berdiri tinggi, tagak sama tinggi. Jadi maksudnya itu duduk sama randah, tagak sama tinggi, tidak ada perbedaan antara antara satu orang dengan orang lain. Tidak ada berkasta-kasta. Jadi untuk makan bajamba itu mencerminkan maknanya itu untuk menghapus perbedaan antara satu dengan yang satu. Karena di makan bajamba itu nanti di sananya itu ada, bahkan kita dalam satu talam yang di Melayu disebut dulang ya.
0: Dulang.
2: Itu antara satu dan satu lain itu enggak saling mengenal. Apakah dia pejabat, apakah dia orang kaya, orang miskin, habis itu orang berada atau apa gitu ya Mbak ya. Itu makannya itu satu talam itu bersama.
0: Seru ya.
2: Iya.
0: Lesehan gitu ya.
2: Iya, lesehan.
0: Untuk tempat diadakan kegiatan itu di mana biasanya? Maksudnya ada balainya atau di
2: ada.
0: Rumah gitu? Ya. Ada balai khususnya gitu ya?
2: Iya ada. Jadi kalau untuk dia acara ini, kalau ada adat istiadat itu di rumah gadang, di rumah di nagari namanya nagari. Itu acara nagari itu di rumah adat. Memang Minangkabau seperti di Pagaruyuang ya, kalau di Batu Sangkar itu di rumah Pagaruyuang. Itu ada. Jadi di rumah gadang itu di rumah kepala adat diadakannya.
0: Nah,
2: acara rumah makan ini juga itu bukan hanya untuk Batagak Penghulu itu mengangkat pemimpin, tetapi juga mungkin ada seremonial-seremonial yang seperti ada tamu agung yang datang seperti kementerian datang ke suatu daerah, itu kita jamu dengan makan bajamba.
0: Kayak gini ya, kayak acara-acara khusus gitu ya, misalnya menyambut tamu-tamu besar,
2: tamu besar
0: kehormatan.
2: Iya, betul-betul.
0: Baik, dari tadi Bunda Isal ingin bergabung ini sepertinya. Bunda Isal ini kalau tidak salah dari Rokan Hulu.
2: Oh iya,
0: kita tunggu lagi, dicoba lagi Bunda. Tadi asik-asik saya dengar ngobrol penjelasan dari Uni Lindawati ini ya, sampai berkali-kali dari tadi opening sudah nelpon nih Bunda Isali. Karena kemarin saya sudah janji gabunglah di acara Minang. Oh ada ya, begitu kan, cobalah malam Rabu. Akhirnya ditungguin.
2: Masya Allah, terima kasih.
0: Silakan Bunda Isal dari Rokan Hulu yang ingin bergabung, ingin menyapa, ingin ngobrol-ngobrol bersama kedua Uni malam ini ya. Kita berbicara tentang makan bajamba. Jadi sepertinya seru juga ya, seperti kayak makan bersama gitu ya. Kalau kita tanya ke Ibu Bendahara ini, kalau makan bajamba ini dananya gitu, ada dana khususnya, ada swadaya atau patungan atau gimana nih Ibu Bendahara? Kalau diadakan gitu.
2: Mungkin kalau misalnya kalau dari nagari itu kan dari adat. Dari adat itu orang di rumah orang adat itu. Jadi mungkin kalau salah nanti saya tanya kembali, tapi sejauh pengetahuan saya itu kalau yang tuan rumah yang mengadakannya.
0: Oh gitu. Nanti yang kita lanjut rumah lagi. Ada yang bergabung coba.
2: Iya.
0: Halo, selamat malam. Ayo disapa bahasa Minangnya gimana?
2: Selamat malam. Halo.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dengan siapa, Mbak?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Josia kok, Mbak? Yuni?
4: Itu dari Bunda Mairis.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Mairis. Alhamdulillah sudah bergabung. Apa kabar, Bunda?
4: Sana pas kek. Banyak narasumber yang cantik-cantik.
2: Alhamdulillah.
4: Iya.
2: Iya Bunda, ada kayak kirim salam-salam ya, mungkin Bunda.
4: Ibu Linda sama Bunda Hera, semangat.
3: Terima kasih Bunda.
2: Alhamdulillah, semangat. Ditambah disemangati oleh ketua Bunda kami nih, ketua Bunda AKMS.
0: Aktivitas malam ini apa nih Bunda? Lagi duduk-duduk atau gimana
4: lagi
0: nih?
4: Lagi dengar radio. Dengar Bunda Linda Sunda Hera lagi ceroteh-ceroteh.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai jonan diharokan ya Bunda ya. Enggak salah, kalau salah tolong sama di peloan.
4: Sama Bunda.
3: Lagi beraja.
0: Kalau Bun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda Mairis ya.
2: Bunda Mairis.
0: Di telepon sama ketuanya langsung.
2: Alhamdulillah beri semangat.
0: Ada lagi bergabung, coba kita sapa. Halo, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Josia ke Bu.
5: Minang berdendang.
0: Iya, ini
5: Bunda Isal ini.
0: Bunda Isal tadi.
2: Oh, Bunda Isal, salam kenal Bunda Isal.
5: Iya, salam kenal juga. Dari siapa nih?
2: Ah, ini, iya, kok Uni Lindawati.
5: Iya, Minang berdendang nih kan?
0: Iya, betul.
2: Iya, Minang berdendang, iya.
0: Bahasa Minang aja nggak apa-apa, sapa-sapa.
5: Iya.
0: Malu.
2: Dima Bunda Isal. Iyo.
5: Mbak,
2: kabar nih? Alhamdulillah sehat, senang berkenalan jo Bunda. Di mana Bunda ko?
5: Alhamdulillah sehat Jonyo.
2: Bunda dari mana Bunda?
5: Dari Pasir Pengarayan, Rokan Hulu.
2: Wow, jawab Alhamdulillah. Alhamdulillah senang tapi, Bunda.
5: Bunda bukan orang Minang kan, bukan orang Sumatera Barat, tapi suami orang situ.
2: Alhamdulillah.
5: Nah, kalau bahasa Minang bisa lah si kete-kete lah bahasa Minang misalnya.
2: Oh, lah bisa sekete-sekete ya.
5: Ndak lu pandai ame bahasa Minang.
2: Oh, alhamdulillah lah Bunda.
5: Tapi ngerti bahasa Minang kan. Tapi ngucapnya kagak-kagak ndak tapi itu.
0: Tapi pasti dah ya.
2: Pasti alhamdulillah.
3: Iya. Seperti orang Minang jadi ya kan.
0: Iya.
2: Bunda, mungkin ada yang ditanya atau kirim-kirim salam, Bunda?
5: Lagu gitu kok.
0: Lagu? Lagu Mina?
2: Mungkin tadi ada di era nang nyampe. Oh, kami saja namanya menyiapkan, Bunda.
5: Apa lah lagunya ya?
3: Kalau boleh dari
5: udah pulanglah udah lah.
2: Pulanglah udah. Enggak pulang-pulang udah, Bunda.
5: Udah udah nak pulang-pulang lah bayi lah nak kembali balik le do.
6: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulanglah udah.
5: Jadi udah pulanglah udah lah untuk menghibur hati yang rindu sama udah. Udah nak balik-balik le kan?
6: Iyo iyo, awak doakan saya Bunda. Awak doakan saya Bunda Isa.
5: Udah bayinya.
6: Iyo iyo.
0: Ngalahkan Bang Toyib sepertinya. 8 tahun. Oh gitu.
6: Udah meninggal. Ya.
5: 8 tahun meninggal.
0: Oh gitu.
5: Udah 8 tahun dia meninggal. Orang apa dia? Orang Sumatera Barat, tapi orang Lintau.
6: Lintau Buo.
5: Lintau Buo. Lubuk jantan.
6: Oh iya iya.
5: Awak orang Melayu.
0: Jadi asli mana?
6: Melayu.
0: Melayu asli. Mana? Melayu mana?
5: Asli Melayu Meranti, Selapanjang.
6: Oh, Selapanjang.
5: Tinggalnya di Pasir sejak tahun 99 tinggal di
0: Pasir. Udah lama.
5: Di Pasir lah mungkin itu jodohnya kan.
0: Iya, jadi
5: jodoh tempat tinggalnya, bukan jodoh. Tempat itu tempat hidupnya, tempat mencari apa kan nafkah untuk hidupnya di Pasir Ungarayan.
6: Iya.
0: Baik.
5: Yalah, udah pulanglah udahlah.
6: Minta pulanglah
0: pulanglah udah. Terserah versi siapa atau gimana? Terserah versi siapa ya?
6: Sia ya? Penyanyinya siapa
0: Penyanyi?
6: Bunda?
0: Terserah.
6: Oh, terserah. Iya.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Penyanyi sia-sia aja lah.
0: Baik. Ada lagi salam? Silakan.
5: Salam pikir boleh enggak? Salamnya untuk sepupuku Marsuna beserta suaminya Herman Rajab ya. Beserta anak-anaknya lah satu-satunya sekeluarga selalu di Rane ya. Untuk siapa lagi Mario, untuk Pak Umar, untuk Pak Iwan, untuk Zainuddin dan Mama si kembar ya sahabat. Sampai ambu juga itu Mama si kembar. Dan untuk semualah pendengar RRI Rana Sumatera Barat ya. Dari Sumatera Barat semoga sehat selalu semuanya. Kita capek bahasa Minang. Wow, jelas kita capek bahasa Minang.
0: Ini udah lumayan ya.
6: Iya.
5: Dan untuk semua sadu-sadu aja lah
0: penyiar
5: RRI Rana ya. Semoga
0: sehat selalu. Baik, makasih ya bergabung ya.
6: Makasih Bunda Isa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi saya kira entah merantau atau apa gitu kan. Enggak pulang-pulang kan.
6: Enggak pulang-pulang maksudnya itu almarhum.
0: Gitu, kalau istilah Minangnya gitu ya.
6: Enggak itu.
0: Enggak gitu juga.
6: Enggak. Tapi enggak pulang-pulang maksudnya itu enggak pulang-pulang lagi gitu. Enggak pulang-pulang lagi itu kalau yang udah meninggal itu kan enggak bisa pulang lagi gitu.
0: Oh gitu.
6: Enggak pulang lagi itu enggak bisa pulang lagi.
0: Enggak bisa pulang lagi gitu. Oh gitu. Enggak bisa pulang lagi.
6: Iya, enggak pulang lagi. Bukan Bang Toyib.
0: Beda lagi ya.
6: Beda.
0: Kirain tadi tas suaminya merantau atau apa kan. Bukan, berarti udah enggak bersama lagi gitu kan.
6: Saya kira gitu juga tadi. Kata almarhum itu merantau gitu.
0: Kayaknya enggak kelaku ya, ada gabung lagi sepertinya. Coba kita sapa aja enggak apa-apa ya.
6: Boleh silakan.
0: Asik sekali malam ini. Halo, selamat malam. Malam.
7: Selamat malam.
0: Sama siapa? Halo. Iya, ini sama bapak siapa? Kayaknya dari luar nih kalau feedback ini monitor melalui RRI Digital. Pak bisa buat menjauh dari radio monitornya, kita komunikasi lewat handphone aja. Halo? Delay.
6: Halo?
0: Halo? Oh terputus. Oke. Dicoba lagi ya, bergabung bersama kami. Kayaknya banyak yang ini ya. Kita sapa lagi gak apa-apa ya. Halo, selamat malam.
7: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama Pak siapa?
7: Sama Pak Faisal.
0: Pak Faisal.
6: Pak dokter, selamat malam Pak dokter.
3: Selamat malam Pak.
7: Yo, alhamdulillah budo-budo kedua kami tampil malam tuh ya. Pasti pakaian Minang dah.
6: Enggak lah. Ndak ado nang ngancal dia di siko pakai Minang no Pak.
7: Ambo pikir tadi acara tadi bapak kayak Minang, apa-apaknya bertinggal di rumah. Apa-apaknya pahit enggak kok?
6: Nah, do kami berdua usahanya ditinggal,
3: apa-apaknya ditinggal, Pak.
7: Iya. Jadi kami yang kadang-kadang di rantau kok, kalau ada acara-acara surpo itu senang. Karena tapi ketahuan lah.
0: Iya.
7: Ada istadak gitu. Terima kasih bunda-bunda lah tampil malam kok. Boleh kirim-kirim salam ya?
0: Boleh.
6: Tapi kalau adonan salah tolong salam ditegur Jo ya untuk, Pak Pesal.
7: Untuk warga Minang pendengar setia tembang pesona apa judulnya?
0: Persada. Pesona tembang Persada.
7: Tembang Minang Persada. Jadi kawan-kawan yang sedang berjuang untuk mencari nafkah malam kok supaya tetap gigih, mudah-mudahan laris dan tetap sehat.
0: Ya. Amin.
7: Untuk apa tuh kirim salam untuk Pak Ketua kami Pak Khairullah SPD, Pak Herman, anggota-anggota Ambo di bidang sosial Sijal, Pak Heri Piliang, Salkomda, banyak lah.
0: Baik.
6: Mudah-mudahan kalian dengar ya.
7: Yang kawan-kawan yang sedang sakit supaya cepat jaga balik.
0: Amin.
7: Supaya sehat, sehat dan rezeki bertambah. Boleh minta lagu nggak?
0: Boleh, mau dengar lagu apa nih?
7: Boleh ya. Judul lagunya Kalimpanan.
3: Kalimpanan.
0: Apa?
3: Kalimpanan.
0: Kalimpanan.
6: Kalimpanan.
7: Kalau nggak, kalau misalnya report apa pembawa acara nggak tahu Kalimpanan, tolong Bu Linda terangkan apa itu Kalimpanan.
0: Ya, nanti lah jelaskan ya.
7: Tapi Bu Linda juga era tahu kan Kalimpanan ya?
6: Kalimpanan. Enggak, lu tahu dong Pak Dokter. Apa kira-kira Pak Dokter Kalimpanan?
7: Apa? Kalimpanan tuh misalnya mato masuk abu.
6: Iya, kelilipan. Iya, Kalimpanan, kelilipan. Iya.
7: Kalimpanan. Untuk kawan-kawan, Om ucapkan selamat berjuang malam ko. Mudah-mudahan kita tetap kena sehat. Kirim salam dan tak disabut-sabut namo satu persatu. Semoga sehat-sehat saja. Untuk bunda-bunda, makin semangat, besok-besok muncul balik bunda-bunda dengan judul yang lain.
6: Alhamdulillah, terima kasih supportnya Pak Faisal.
7: Terima kasih ya.
6: Yo, salam untuk ibu bundonya ya Pak Faisal.
7: Ibu bunda-bunda kandung itu, terutama istri tercinta lah.
6: Alhamdulillah, so sweet.
7: Jantak aji, bato terakhir lo bersabu itu memang tulah terakhir harus report tuh.
3: Spesial tak Pak?
7: Ya, terima kasih ya Bu. Ya,
0: ya sama-sama. Baik. Waalaikumsalam. Ada Pak Faisal ya. Kalau Bapak ini bahasa Minangnya apa?
6: Apa? Samo.
0: Apa? Samo. Nanti kalau saya panggil udah nggak cocok pula nanti cocok.
6: Huh? Cocok biar tambah muda.
0: Udah Faisal. Oke, Uni, kita ke lagu dulu boleh ya?
6: Silakan.
0: Kita hadirkan lagu apa tadi? Lagu Pulang Uda. Kemudian apa tadi?
6: Kalimpanan.
0: Kalimpanan. Baik, dengar. Nanti kami akan kembali sesaat lagi.

0: Ya, nah itu dia Kalipan dari Zalmon. Kita pilihkan versi Zalmon ya. Memang banyak penyanyi yang lainnya, cuman kita pilihkan versi Zalmon aja karena enggak di request tadi penyanyinya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita berbicara tentang apa tadi?
1: Makan bajamba.
0: Makan bajamba. Oke. Tadi kapan dilakukan sudah dijelaskan, filosofinya juga sudah digambarkan. Nah, kita lanjut dengan etika ataupun aturan makan ataupun adabnya seperti apa nih Uni? Silakan. Uni mana dulu nih?
1: Biar Era yang menjelaskan.
0: Silakan Uni Era. Coba.
2: Di dalam makan bajamba ini ada beberapa aturan atau maksudnya kayak suatu apa ya?
1: Yang tidak tertulis.
2: Tidak tertulis, aturan tidak tertulis yang harus dilakukan dalam acara makan bajamba itu. Misalnya gini, dalam aturannya itu ada beberapa hal yang harus diatur dalam makan bajamba itu. Yang pertama itu kita harus mendahulukan orang yang lebih tua. Dalam etika makan, dari awal makan sampai akhir makan pun kita harus mendahulukan yang lebih tua. Seandainya kita yang lebih muda ini makanan yang di depan kita itu sudah habis, sementara yang tua belum selesai, kita harus menunggu.
0: Belum boleh cuci tangan, belum boleh beranjak gitu ya.
2: Jangankan beranjak, cuci tangan pun belum boleh. Berarti kita harus mendahulukan yang lebih tua. Jadi apa makna di sini, kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita.
1: Sopan santun gitu.
2: Jadi apa kepribadiannya itu lebih mendahulukan yang lebih tua. Kalau yang keduanya itu kita dilarang mengambil makanan yang selain yang di hadapan kita. Kita kan makan dalam satu dulang itu sekitar ada sekitar 7 orang.
0: Satu dulang itu tujuh orang.
2: Jadi kita ini wajib makan yang di hadapan kita saja. Jadi kita makanan kita, misalnya ada lauk yang di depan kita itu lebih enak dari yang kita makan, kita nggak boleh ngambil, Kak.
0: Iya,
2: berarti kita harus ngabiskan lauk yang ada
0: di depan kita aja.
2: Iya.
1: Tata kramanya.
2: Selain itu ada juga cara menyuap nasi.
0: Cara menyuap nasinya seperti apa?
2: Kalau cara menyuap nasi, kalau di kami dinamakan makan baambuangan. Maksudnya gini, Kak, nasi yang kita ambil agak dikepal-kepal sedikit, jadi kan agak mengeras dia jadinya kan.
1: Jadi
2: begumpal.
0: Jadi harus nasi pulen ya?
2: Jadi
1: enggak juga sih nasi.
0: Juga.
1: Gimana
2: nasi
1: ya?
2: Biasa kayaknya bisa.
1: Perak juga bisa di
0: kepal-kepal
1: sedikit ya.
2: Jadi nanti pas mau masukin ke mulut itu seperti dilempar sedikit ke dalam mulut.
0: Iya,
2: itu tata cara makan bajamba kalau di Minang.
0: Ini makannya menggunakan piring seperti biasa atau?
2: Enggak, pakai dulang, pakai talang.
0: Ngambil dulang langsung ke mulut.
2: Iya, langsung ke mulut. Jadi tangan kiri ini menampung seandainya ada sisa makanan yang jatuh.
0: Saya sambil membayangkan gitu ya. Unik ya. Kalau di Natuna sendiri, Uni Linda, pernah tidak diadakan makan bajamba seperti ini?
1: Ada sih, saya lihat ada juga ya. Yang makan di satu dulang itu kan ada juga ya. Saya pernah lihat, tapi kalau, apa namanya saya enggak tahu.
0: Kalau di himpunan keluarga Minangkabau di Natuna ini pernah tidak mengadakan?
1: Kalau ada acara besaran ada.
0: Ada.
1: Tapi ini kan kita jarang ya. Jarang ada acara besar.
0: Kalau makanan yang disajikan di situ apa saja? Selain nasi apalagi?
1: Lauk pauk.
0: Iya, penyedia sajiannya.
1: Itu namanya samba. Ya, itu ada sekitar, kalau untuk yang tahu, untuk orang Bukit Tinggi, itunya setiap daerah itu berbeda-beda. Berbeda-beda lauknya. Tapi kalau untuk ada orang Agam sama Bukit Tinggi, itu namanya randang, habis itu singgang ayam. Nah, itu itiak gulai hijau, karupuk ubi. Habis itu anyang itu sama dengan urap. Habis itu sambal lado. Nah, itu tunjang itu kayak kikil gitu ya, kaki.
0: Itu disajikan dalam satu talam gitu?
1: Iya, kalau untuk kita makan satu talam, tapi dia caranya itu kalau ketika kita makan itu ada yang mengambilkan gitu, kalau misalnya ada lauknya itu ada. Kalau itu untuk Bukit Tinggi dia berbeda-beda. Setiap daerah tuh berbeda. Tetapi di Minang itu tetap ada namanya yang makan bajamba. Cuman cara dan pelaksanaannya berbeda.
0: Gitu. Kemudian kalau ini saya perhatikan kalau posisi duduknya ada nggak aturannya?
2: Ada.
0: Iya, gimana tuh? Atur.
2: Kalau yang perempuan itu duduknya itu harus bersimpuh, Kak. Harus
0: bersimpuh
2: seperti kita sholat di tahiyat terakhir.
0: Kayak musungkem gitu ya?
2: Enggak, bukan. Kita kayak duduk tahiyat terakhir sholat bersimpuh gitu. Nah, kalau yang laki-lakinya bersila atau bersilo?
1: Bersilo
2: dalam bahasa Minangnya.
0: Posisi duduk seperti itu ya. Itu biasanya digabungkan tidak antara laki-laki dan perempuan?
2: Tidak, itu dipisah, Kak.
0: Dipisahkan.
2: Kalau yang laki-laki khusus laki-laki, yang perempuan khusus perempuan.
0: Ya, ya,
2: seperti itu.
0: Oh, Unilinda, ada tidak filosofi mengenai posisi duduk ini? Ada model kayak sholat tahiyat akhir tadi ya?
2: Itu yang perempuan,
0: yang perempuan duduk
1: basimpuah,
0: duduk basimpuah,
1: berduduk basimpuah. Basimpuah itu kan ibaratnya itu apa tuh, satu duduk kesopanan bagi seorang perempuan. Karena duduk perempuan itu kan nggak mungkin dia baselo, kata orang baselo itu kayak laki-laki. Jadi itu sebetulnya etika sopan santun. Jadi di sini makanan bajamba itu, di situ juga kita bisa mencerminkan itu, mengajarkan kita dengan bersopan santun. Habis itu apa, saling menghargai, ya. Nah, itulah apa ya, maknanya itu banyak,
0: banyak ya.
1: Jadi kita saling menghargai, kasta-kasta juga menghapuskan kasta-kasta.
0: Yeah. Ya,
1: jadi tingkat sosial itu di situ memang setara semua, nggak ada perbedaan.
0: Gitu. Yeah. Jadi perempuan satu ruangan, laki-laki satu ruangan. Gitu.
1: Bukan satu ruangan, dia satu ini juga, tapi makannya itu, duduknya itu tempatnya berbeda.
0: Perdulang berbeda. Sama kayak Melayu sini juga ya, kayak acara makan kenduri gitu ya, sama ya. Tapi kalau anak-anak boleh nggak gabung? Gimana tuh anak-anak, boleh gak gabung di situ atau ada khusus anak-anak?
2: Kalau dulu sih, kalau anak-anak sih kayaknya gak ada, Kak. Cuman yang dikhususkan orang yang lebih, yang tua-tua. Biasanya kalau untuk makan bajamba.
1: Kalau untuk adat itu ya, itu yang namanya untuk acara adat
2: gitu.
1: Acara adat, acara nagari. Nah, itu biasanya
0: gitu.
1: Itu memang tamu-tamu khusus.
0: Itu kan disajikan dalam satu talam itu. Di satu talam itu dia kayak makan dulang Melayu sini juga atau dia per piring gitu ya? Atau
1: tidak,
0: ini ditumpuk-tumpuk gitu.
1: Ditumpuk-tumpuk.
0: Itu harus dihabisin atau gimana? Ada aturannya enggak?
1: Iya. Kalau itu memang harus dihabisin.
0: Harus dihabisin. 7 orang satu itu ya.
2: Iya, 7 orang harus.
1: Maka ada yang ngambilkan itu, Mbak. Satu itu kan kita duduk 7 tuh. Nanti ada memang tuan rumahnya biasanya. Kalau di pesta-pesta tuan rumah. Nanti dia dia sanduan namanya tuh. Sandua itu dia sendokan, diambil, ditaruh dia di depan kita satu tumpuk nasi. Dan dia mereka juga tidak ngasih itu sebanyak-banyaknya.
0: Oh iya.
1: Kira-kira juga.
0: Baik ya. Seperti itu etikanya. Ada yang bergamu dari tadi, kita sapa lagi boleh Uni ya?
2: Iya, dia di sapa aja.
0: Oke, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa?
3: Dengan Doni, Bu.
0: Doni.
3: Siapa ya? Yang
0: Iya. Iya betul.
3: Yang acara Minang.
0: Iya betul, Persatu Ranai. Doni tinggal di mana, Pak Doni? Udah?
3: Dengan Deni, Bu. Deni di Ranai.
0: Oh, Deni. Oh,
1: Kak Deni, Ketua IKN, Ketua Keluarga Minang Sriwijaya.
0: Oh, iya,
1: Bang Deni.
0: Oh, Deni tadi dikirain Doni tadi.
3: Assalamualaikum, Unilinda, Josia tuh.
1: Hera, Uniera.
3: Oh, Unihera.
1: Unihera NL, Unihera NL. Apa kabar Bang Deni?
3: Ya, kirim salam tadi ya, Pak Ambo Danga, ada suara Dr. Faisal.
1: Iya.
3: Salam Pak Dr. Faisal.
0: Terus
3: untuk Pak Hai, untuk Ajo Filiang. Dan sadonya untuk Don Sana Awak. Orang-orang Minang, walaupun abo orang Semando.
1: Ika orang Semando.
3: Alhamdulillah bisa.
1: Kalau orang Minang Semando.
0: Oh,
1: gitu. Istri beliau orang Minang.
3: Iya. Ya itu sajalah. Kalau
1: mungkin dia minta lagu.
3: Lagu. Masih ada sisa waktu. Ambo nak kirim lagu bisa, Ibu Linda.
1: Boleh mana nih? Apa tuh? Untuk siapa?
3: Ada tak lagu judulnya Patuh Manyamba?
1: Patuh Manyamba.
0: Kita
1: tanya dulu sama
0: Patuh Manyamba.
1: Patuh Manyamba.
0: Boleh.
3: Itu aja lah. Itu aja Bu Linda ya. Terima kasih.
1: Makasih Pak Denny.
3: Menghubungi lamu mana?
1: Oh iya Pak Denny. Alhamdulillah. Salam untuk Kak Wit ya, Uniwit.
3: Yo, Waalaikumsalam. Kan. Itu galaknya di belakang.
1: Galaknya di belakang. Baik-baik.
3: Itu aja. Itu Kak Operator juga untuk Kalinda dan siapa sih lain.
1: Uni Hera.
0: Baik.
3: Itu aja ya Bu.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Pak Denny. Waalaikumsalam.
0: Oh Pak Ketua ya?
1: Iya.
0: Oke. Makasih.
1: Palembang.
0: Ya. Kayaknya ada lagi bergabung, Pak, kita sapa lagi. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam, sama Bapak siapa di mana?
4: Dari Pendatang Baru dari Petakia.
1: Bapak siapa, Pak?
4: Halo.
0: Iya. Halo, dari Bapak siapa?
4: Dari Bapak Tia.
1: Bapak Tia?
4: Iya, Bu.
2: Pak Rizwandi.
0: Nggak, tinggal di mana?
1: Bapak Rizwandi. Iya, Toko Tia. Toko Tia. Oh. Iya, sehat, Pak.
0: Pak, bisa monitor melalui HP aja biar nggak delay kita. Nggak bingung ngobrolnya.
4: Iya. Yeah. Selamat malam kepada narasumber dan ibu yang cantik-cantik.
2: Masyaallah.
4: Ibu Hera, Ibu Lindawati.
2: Makasih Pak.
4: Kemudian kirim-kirim salam dah semua untuk.
1: Untuk siapa Pak?
4: Warga Minang yang ada di Ranai. Kemudian minta lagu dia cilek-cilek lah. Kerja waktu makin makin cingkik nampaknya.
0: Waktu di penghujung.
1: Yeah. Lagu apa Pak?
4: Cingkik nampaknya. Minta lagu lagu Ampunkan Mandi saja.
1: Ampunkan Mandi.
0: Ini mandi. Kayaknya Ampunkan Mandi. Kita pilih mana lagu kita ke satu terakhir?
1: Tadi apa?
0: Tadi Patwi Manyamba. Tapi enggak keset lagunya ini. Atau salah judul, ketik judul ya. Atau ini aja, ini judulnya apa tadi?
1: Ampunkan Mandi.
0: Ampunkan Mandi, oke.
1: Jadi Patwi ya, Manyamba enggak bisa.
4: Salam-salam untuk keluarga Minang Kertadonyo. Kemudian kepada khusus pada yang apa penyiar pada malam gini, yang cantik yo samba.
0: Oh iya, makasih.
1: Iya.
0: Oke.
4: Okay.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Riz. Terima kasih banyak.
0: Pak Rizwandi namanya ya?
1: Iya, Rizwandi.
0: Dari tadi nelpon.
1: Masya Allah.
0: Oh, malam ini memang luar biasa.
1: Alhamdulillah.
2: Banyak yang bergabung.
0: Tapi sayang waktu kita sudah di penghujung ini.
1: Iya.
0: Uni, gimana di closing ini apa yang ingin disampaikan? Silakan kedua Uni yang cantik ini, ada yang ingin disampaikan untuk pendengar semua?
1: Iya. Mungkin untuk saya sampaikan ke orang Nan Ado di Natuna, orang rantau, orang Minang, marilah kita belajar untuk tradisi ini ya, melestarikan budaya daerah. Jangan sampai budaya daerah ini kita tinggalkan. Jadi kita yang dirantau pun harus banyak baraja dengan membaca, habis itu mungkin mencari di YouTube atau di mana tuh paralu Pak, supaya ke generasi kita mengetahui ba'abana budaya di yang ngado di ranah Minang khususnya.
0: Baik.
1: Mungkin itu saja.
0: Oke, okay. Uni Hera ingin disampaikan ada?
2: Mungkin menyambung dari Uni Linda.
0: Ya,
2: sebenarnya tradisi dari Minang itu kan banyak.
0: Iya.
2: Jadi kalau seandainya apa kita kok harus banyak mempelajari lah adat istiadat di negari kita kan, biar suatu waktu nanti anak cucu kita tahu apa yang tradisi dari kampung nenek moyangnya.
0: Oh gitu saja. Terima kasih Uni Lindawati dan Herawati malam ini. Semoga informasi yang kita bagikan bermanfaat untuk semua pendengar kita. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bersama-sama kembali ya.
2: Insya Allah.
1: Terima kasih ya. Mbak Penia yang cantik.
0: Makasih kembali. Pendengar, sampai di sini dulu acara Pesona Tebang Pesona lagu-lagu Minang untuk malam ini. Jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: acara Pesona Tembang Persada Minang. Jumpa di lain waktu ya Den Sana.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Ibringer masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam ini kami menghadirkan lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an. Silakan bergabung di 0811 7033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam kembali Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lagu.
0: Oke, sama Pak Yudhistira. Apa kabar?
1: Baik-baik saja. Pulang tadi belanja.
0: Belanja apa? Untuk lebaran?
1: Biasalah belanja untuk makan.
0: Oh, malam kali belanjanya, siang kenapa?
1: Siang nggak ada waktu. Oh, gunung terus.
0: Oh, gunung apa? Durian, anu? Kelapa?
1: Itulah kita di kebun siang.
0: Oh.
1: Ke pasar.
0: Jadi malam baru belanja.
1: Malam belanja.
0: Oke, okay. Silakan nah, Pak Yudhistira. Lagu apa nih?
1: Lagunya dari Eye aja lah.
0: Eye judulnya?
1: Satu Nama Tetap di Hati.
0: Satu Nama Tetap di Hati, ditunggu ya.
1: Salamnya buat Mbak Rodia. Siapa wartawannya?
0: Bung Udin.
1: Sama Bung Udin. Salam berat untuk beliau.
0: Salam berat? Berapa kilo?
1: Karena beliau kan bapaknya dulu kan pernah tinggal di sini dulu.
0: Oh, kenal ya?
1: Rumah itu rumah Pak Haji Hajah Rubayati itu. Oh. Kan bapak semangatnya bapak beliau tuh. Makanya dekat dengan saya dulu.
0: Oh, ayah Bung Udin. Siapa nama
1: terus
0: ayah Bung?
1: Terus buat Bang Bang Mario. Bang Zainuddin.
0: Iya.
1: Bang Pitu, Bang Terwini di Bangka dah lama tak gabung kan?
0: Oh iya betul, dah lama tak gabung.
1: Ada juga Pionah di Kupang, ada juga Teteh Dina di Bogor,
0: iya.
1: Mas Ari juga, Asri juga.
0: Mm-mm.
1: Dan buat semualah yang tak dapat tersebut satu persatu.
0: Oke, ditunggu ini lagunya ya.
1: Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bertugas Mbak Rodia.
0: Iya, selamat malam kembali. Penampak berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, sama Dandi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
2: Dengar lagu Piala Dunia nih, jadi pengen loncat-loncat.
0: Iya, seru ya.
2: Iya.
0: Enggak sabaran lagi ya.
2: Yang sama sairnya itu.
0: Oh, sampai hafal ya. Udah hafal belum?
2: Iya.
0: Satu gol.
2: Iya, RRI bersuara.
0: Iya, sampai hafal saking sering diputarkan ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan salam-salam untuk siapa nih Dandi?
2: Salam untuk semuanya lah dimanapun berada.
0: Lagunya mau dengar lagu apa?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa tuh? Mancanegara kita malam ini.
2: Ya, lagu mancanegara kita ya. Lagu ini aja lah.
0: Apa tuh?
2: Lagu dari grup musik asal Jerman, tapi bukan lagu Jerman ya.
0: Oh,
2: bukan.
0: Apa tuh judulnya?
2: Yang dari Scorpion itulah.
0: Scorpion?
2: Grup musik yang asal Jerman itu. Judulnya gak tahu saya.
0: Ah, tuh gimana tuh? Kalau salah gimana, kena marah saya nih.
2: Iya. Tapi tenang, bukan lagu Jerman malam ini.
0: Jadi, Scorpion?
2: Lagu yang dari Scorpion, ada yang bahasa Inggrisnya tuh.
0: Oh, apa tuh?
2: Yang pernah diputar itu.
0: Scorpion ya?
2: Iya, itu.
0: Judulnya nggak tahu gitu ya?
2: Nggak tahu.
0: Wah, gimana ya?
2: Kacau ini.
0: Kacau.
2: Lagunya lagu Inggris, susah saya nyebutin judul Inggris.
0: Lagu Inggris, siapa tuh ya?
2: Ya, lagunya Inggris, tapi grup musiknya dari Jerman.
0: Dari Jerman, apa tuh lagunya? Ya, lirik pun gak ada. Nih coba saya ini kan dulu. Lagu-lagu Scorpion. Scorpion kan?
2: Iya, dari Scorpion.
0: Ini ada Always Somewhere. Kemudian Wind of Change. Still Loving You.
2: Nah, itu tuh yang
0: Still Loving
2: ketiga
0: You.
2: Itu.
0: Oh ya, Still Loving You.
2: Ya.
0: Oke, nanti ditunggu lagunya ya.
2: Ya, salam buat Kak Rodia sama operatornya juga tuh.
0: Oke.
2: Okay. Ya, spesialnya untuk Mak Longmos, kakakmu dan Pak Zainuddin yang ganteng itu.
0: Iya.
2: Sampai Yudhistira juga tadi. Oke, terima kasih.
0: Oke, makasih kembali.
2: ditunggu kisah-kisah inspiratif jam 11 ya.
0: Jangan tidur dulu ya.
2: Iya, aman, tenang aja.
0: Baik, baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Dandi mau dengar lagi lagu Scorpion Still Loving You. Baik, penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Mau dirawat lagu.
0: Aduh, sesak napas saya mendengar suaramu. Bersama siapa di mana?
3: Dari Purnamasari.
0: Purnamasari. Oh, Purnamasari dari Sulawesi ya?
3: Iya, Sulawesi Barat.
0: Oke, apa kabar Purnamasari?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Iya, Sulawesi Barat ya?
3: Iya.
0: Oke. Di Sulawesi Barat lagi musim hujan atau enggak nih?
3: Akhir-akhir ini musim hujan, tapi dua hari ini alhamdulillah udah cerah
0: gitu. Udah cerah, oke. Okay.
3: Yeah.
0: Silakan salam-salamnya untuk siapa nih Purnamasari?
3: Request lagu boleh?
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
3: Lagunya tahun berapa saya?
0: 80-an hingga 2000-an.
3: Ya, lagunya ini aja. Lagunya BCL yang ada di situ apa ya?
0: Kita lagu Mancanegara.
3: Hafizan negara ini kita pilihkan lagi ya.
0: Nggak mau pilihkan?
3: Ya, kakak aja deh yang pilihkan.
0: Mau lagu ya. Barat, Malaysia, India atau gimana?
3: Lagu Malaysia.
0: Oh, Malaysia aja.
3: Tapi mama tetap di hati.
0: Oh iya, sama dengan Pak Yudhistira tadi. Ditunggu aja ya lagunya ya.
3: Iya.
0: Baik, itu aja.

0: Baik pendengar Scorpion, lewat lagu Still Loving You sudah kami hadirkan untuk Anda. Silakan bagi yang bergabung di 0811-7033-669. Masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan di 0811-7033-669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
1: Sama Tanjung Pinang.
0: Sama apa? Berlian?
1: Sama betul.
0: Oh iya. Kalau saya ingat berlian ini pengen nyebut Intan aja ya.
1: Iya, di sini itulah Kak. Di sini kalau ke warung tuh orang bukan manggil berlian. Kak Intan, mau ke mana? Katakan Kak Intan disebut dia.
0: Oh, bukan saya saja. Ternyata yang lain gitu.
1: Iya, di sini banyak kayak gitu. Banyak Kak Intan, Bu Intan dicakap gitu kan. Saya nyaut je kan. Kena saya dibuat macam gitu. Tak apalah orang nak panggil Intan ke berlian ke permata ke
0: ulang. Iya, kadang-kadang saya ingat. Kadang-kadang saya ingatnya permata. Kalau saya mikir, takut salah kan, ini permata atau siapa gitu kan.
1: Berlian.
0: Oh gitu. Okay.
1: Kalau di Penyengan ada bunda permata. Oh. Ada di, kalau di Bintan ada mutiara. Kalau di Tanjung Pinang ada berlian.
0: Oh gitu. Memang ramai pula yang punya nama-nama yang barang-barang berharga ini ya.
1: Barang-barang berharga. Kalau dapat dijual sedap Kak. Ini tak dapat dijual.
0: Dapat, ini mahal. Kalau sikit-sikit hantaran tak dapat nih.
1: Oh itu.
0: Oke, silakan Kaya. Berlian. Asli Tanjung Pinang ya?
1: Asli Midai Kak.
0: Oh iya Midai kemarin ya. Oh, tapi lama Midai di Tanjung Pinang. Oh, lama di Tanjung Pinang. Suami orang Tanjung Pinang gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, tapi dah pasti Melayu Tanjung Pinangnya kayak ni.
1: Campur-campur Kak.
0: Oh, campur-campur.
1: Kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Midai.
0: Oh.
1: Tak tentulah.
0: Iya, tapi Melayunya kental.
1: Melayu Midai sama Tanjung Pinang hampir sama.
0: Oh iya.
1: Tak jauh sih, beda tipis saja.
0: Iya, satu rumpun masih kita ya. Baik.
1: Lagunya apa ya gitu ya? Manca ya?
0: Lagu Mancanegara.
1: Mancanegara, Malaysia lah.
0: Boleh, judulnya?
1: Di Hentian Ini.
0: Hah?
1: Di Hentian Ini.
0: Itu judulnya apa ya? Di
1: iya, itu judulnya di Hentian Ini. Di Hentian Ini, ku simpan dalam kesunyian.
0: Nah, itu judulnya.
1: Di Hentian Ini, bayang-bayangmu menjelma. Nah, gitu lagu dia.
0: Oke. Saya khawatirnya beda judul ya. Oke, nanti kita coba start ya.
1: Salamnya. Buat Kakak, selamat malam, selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Baik.
1: Buat penelpon pertama sampai terakhir ya, Kak. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada berlian dari Tanjung Pinang ya. Baik, penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Rindu kembali sama Rodiah yang cantik itu.
0: Sama siapa di mana?
2: Apa?
0: Sama siapa di mana? Pak Zai ya?
2: Saya di laut ini.
0: Pak Zai ya nih?
2: Iya.
0: Oh, lagi di laut?
2: Iya, di laut ini.
0: Hati-hati Pak Zai, tadi saya dapat informasi ada ditemukan orang yang tenggelam di laut.
2: Ya, dia bawa kawannya, tapi diam di perahu aja.
0: Silakan, salam-salam untuk siapa nih Pak Zai?
2: Makan ikan bakar tadi udah selesai.
0: Iya.
2: Dia pasang lagi jaring.
0: Baik, silakan salam untuk siapa nih?
2: lagu dulu.
0: Lagu, mau dengar lagu apa?
2: Yang cantik itu aja yang milih ya.
0: Oh gitu.
2: Tapi suara cewek yang merdu sekali ya.
0: Hmm, baik.
2: Nah, lagunya dari Malaysia ya.
0: Malaysia.
2: Ya, okay. Yang baik sekali.
0: Baik.
2: Sama Rodia yang cantik itu.
0: Baik.
2: Nyum ya.
0: Ya, pasti. Ya, terus untuk siapa? Ya, untuk siapa lagi?
2: Pelatornya siapa?
0: Kenapa?
2: Pelatornya siapa?
0: Bung Marudin.
2: Bung Maliki?
0: Marudin. Bung Agus.
2: Baik. Ada tuh di dekat Masjid Agung yang ganteng itu tadi, senyum adik Dandi. Ratu Sohang yang ganteng itu senyum. Ada tuh sama Purnama Sari tadi dari Sulawesi Barat yang cantik itu.
0: Iya. Oke.
2: Sama abangnya di Batam, Bang Andi di Batam yang ganteng itu.
0: Baik.
2: Teteh Dina di Bogor yang cantik itu. Di Sirah di Lampung yang ganteng itu.
0: Baik.
2: Jana di Kupang yang cantik itu.
0: Oke. Semuanya lah ya.
2: Gabung juga ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yudhistira pula, Pak Zai ya. Satu pendapat berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Iya, sama siapa di mana?
3: Dengan Om Blending di Sibadeulu.
0: Lending?
3: Ya.
0: Lending ke landing.
3: Blending.
0: Sibadeulu?
3: Ya.
0: Oke, apa kabar orang Sibadeulu?
3: Alhamdulillah sehat semua.
0: Sehat ya, silakan. Salam-salam untuk siapa nih?
3: Salamnya untuk orang-orang Sibadeulu saja dengan warga Pengada.
0: Terus?
3: Mau request lagu, boleh gak?
0: Boleh, mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Malaysia saja.
0: Judulnya? Judulnya apa? Halo? Halo?
3: Yeah.
0: Oh, terputus ya. Sama... apa judul? Halo, judulnya apa?
3: Dalam Diam Aku Mencintaimu.
0: Dalam Sting. Diam dari Sting ya, ditunggu.
3: Ya, ya.
0: Oke, itu aja. Salam
3: ya,
0: ada.
3: Itu aja kak. Ya.
0: Baik, makasih sudah bergabung. Ya. Selamat malam. Aduh, ini agak-agak terputus-putus ya. Mohon maaf karena jaringan ini, tapi sudah bisa kita pahami lagunya. Dalam Diam Aku Mencintaimu dari Sting ya. Kayaknya banyak penggemar lagu-lagu Malaysia malam ini ya. Tadi Hentian Ini, bukan di Hentian Ini. Kalau di Hentian Ini gak keluar lagunya. Rupanya judul lagunya Hentian Ini. Baik, pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah kami hadirkan 3 pilihan lagu yang sudah di request ya, kesemuanya dari negara tetangga Malaysia ya. Ada lagu Hentian Ini, Kau Kekasihku, dan juga lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu. Silakan, kita masih tunggu yang lainnya yang ingin bersama di acara Ruang Rindu malam ini di 0811-7033-669 ya. Sudah pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama di acara Ruang Rindu malam ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang ingin mendengarkan lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-7033-669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak.
1: Malam kembali, sama siapa di mana?
2: Sama Mbak Fatimah Tanjung Uban.
1: Oh, Mbak Fatimah ya. Jam-jam segini orang Tanjung Uban apa aktivitasnya? Duduk-duduk santai, beresin iya. Rumah?
2: Iya Kakak, kalau saya masuk malam, tapi kok siang kok gak bisa ya?
1: Oh, kenapa?
2: Gak tahu, gak bisa. Bisa komputer terus, tapi datanya malam.
1: Oh, mungkin karena terlalu rame gabung.
2: Iya, kan?
1: Iya, kalau terlalu rame gitu, apalagi kalau kita telepon lewat WA, itu agak susah koneksinya, agak kalah.
2: Iya, saya memang ini kak, apa WA kan digital kan?
1: Iya, dia bukan masalah RRI digitalnya, cuman beda pakai kuota dengan itu untuk seluler itu beda, lebih kuat apa yang pakai telepon seluler, pakai pulsa gitu.
2: Oh, Pak. Gitu kak. Iya. Saya pengen Ruang Rindu tapi tak bisa terus.
1: Iya. Jadi kalah dengan sinyal yang lain gitu, kadang kayak gitu. Iya. Kalau terlalu ramai.
2: Iya, nggak apa-apa kak. Yang penting bisa kangen sama orang ramai.
1: Nggak belum bisa move on dari orang-orang ranai ya.
2: Iya kakak. Baik.
1: Silakan.
2: Lagunya Mencari Alasan ya kak.
1: Mencari Alasan, boleh ditunggu ya.
2: Ya, salam-salamnya buat Mbak Ekel,
1: iya.
2: Mbak J, Kak Mus, Kak Ros, Bitung, Mbak Mario, Bang Jai, Tete Dinda yang di Bogor ya. Sama Kak Berlian Tanjung Pinang. Itu aja Kak.
1: Oke, waalaikumsalam. Selamat malam kembali, ada Ibu Fatimah ya, mau dengar lagu dari Eksis, Mencari Alasan. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811-7033-669. Yang ingin kirim salam, ingin menyapa, ingin request lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an, Kita akan bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Masih ada waktu lumayan panjang, lebih kurang 40 menit ke depan. Acara Ruang Rindu kami siapkan untuk Anda ya. Silakan pilih lagu-lagu favorit yang Anda sukai. Iya, lagu favorit Anda. Silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Sama siapa di mana?
3: Dengan Wanusu di Sambas, Kalimantan Barat ini, Mbak. Ini Mbak siapa? Mbak Rita kan?
1: Sama Mbak Rodia.
3: Mbak siapa?
1: Mbak Rodia.
3: Oh, Mbak Rania.
1: Rodia. Wanusu lagi ya, ngapain?
3: Mbak Rita.
1: Oh enggak, Mbak Rita, kalau Mbak Rita biasanya malam Jumat. Lagi ngapain nih, Mbak Wanusu?
3: Iya.
1: Wan lagi ngapain, iya. Wan? Lagi ngapain?
3: Oh, lagi istirahat nih, lagi monitor.
1: Oh iya, biasa Wan kalau malam-malam tidur jam berapa, Wan?
3: Tuh, kalau saya tidur kadang-kadang pukul 11:30, kadang-kadang setengah 11, kadang-kadang itu.
1: Oh, aktivitasnya
3: saya monitor di mana-mana, RRI itu saya kejar itu.
1: Keliling-keliling gitu, Wan.
3: Iya, saya hobi dengan radio ini, Mbak.
1: Oh iya, keliling-keliling.
3: Dari dulu saya hobi, Mbak.
1: Memang pendengar radio.
3: Keliling RRI saya.
1: Oh iya, apalagi sekarang ini ya, tinggal pilih aja, pilih iya. RRI mana langsung muncul di HP-nya.
3: Ah, iya. Mbak, kalau ini lagunya lagu lawas kan, Mbak?
1: Iya, tapi mancanegara untuk malam ini.
3: Oh, lagu mancanegara. Oh, saya tidak tahu judulnya kalau mancanegara itu.
1: Ah.
3: Ya, biar Mbak yang pilihkan ya.
1: Wan mau dengar lagu Malaysia, India, atau lagu
3: kalau
1: Barat?
3: Kalau mau lagu Malaysia bolehlah, tapi kalau mancanegara saya tidak tahu judulnya, Mbak.
1: Iya, nggak apa-apa. Malaysia juga masuk negara Malaysia.
3: Ya, nah, nanti Mbak pilihkan lagu Malaysia
1: okay,
3: ya.
1: Oke, boleh. Salamnya ada Wan, untuk siapa Wan?
3: Salamnya dulu ya, pertama salamnya buat Mbak yang lagi bertugas, sudah selalu.
1: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Pitu, buat Bang...
1: Siapa lagi?
3: Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Mbak... Siapa Mbak? Mbak Iwan, Mbak...
1: Siapa lagi?
3: Ini lupa,
1: Yang mana?
3: Mbak... Bang Iwan, Mbak Ani, buat ini Wan Tima, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, yang lain dirangkul aja Mbak dari
1: okay,
3: A sampai Z.
1: Oke, baik.
3: Assalamualaikum
1: baik.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Usu dari Sambas. Wan ini termasuk pecinta radio ya. Kemana-mana dia sudah menjelajahi RRI digital ini dari Sabang sampai Merauke. Termasuklah keranai ya. Oke. Terima kasih Wanusu ya. Ajak teman-teman Wanusu di Sambas untuk memonitor Pro 1 RRI Ranai. Banyak tuh jenis-jenis acaranya, tinggal pilih saja. Mau dengar lagu dangdut bisa, lagu pop bisa, mancanegara bisa, lagu Melayu bisa, lagu apa saja. Ada banyak program acara kami ya. Ajak teman-teman Wanusu, tetangga Wanusu, saudara Wanusu, sahabat Wanusu, download RRI digital melalui App Store ataupun Play Store. Baik, silakan yang lainnya kita masih tunggu di 0811 7033669. Untuk Wanusu katanya tadi pilihkan aja lagu dari Malaysia. Kami hadirkan lagu Hilap dari New Boy ya. Nanti akan kami hadirkan untuk semua pendengar Ruang Rindu malam ini. Masih ada yang bergabung? Kalau belum ada yang ingin bergabung, kita ke lagu. Kami hadirkan dua pilihan lagu berikut ini. Tetap bersama kami di acara Ruang Rindu.

0: Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033 669. Yang ingin kirim-kirim salam, ingin menyapa teman-temannya, ingin request lagu mancanegara ya, era 80-an hingga 2000-an, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7033 669. Saat ini sudah pukul 22.33 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu lebih kurang 25 menit lagi kebersamaan kita di acara Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kak Rita, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, sama Teteh Dinda ya.
1: Iya, betul sekali. Okay. Dari Teteh Dinda.
0: Apa kabar orang Bogor?
1: Teteh sehat walafiat, cuma malam ini panasnya masih terasa nih.
0: Oh gitu?
1: Hujannya PHP jadi panas.
0: Oh, tumen-tumennya orang Bogor panas. Biasanya ketinginan ya.
1: Dari hujan gak jadi.
0: Oh gitu,
1: gitu.
0: Jadi, di PHP.
1: PHP hujannya.
0: Okay.
1: Gimana di Ranai dan sekitarnya ada hujan kah hari ini?
0: Ada, kami di Ranai. Untuk hari ini kayaknya tidak. Tapi biasanya ada, cuaca pun tidak terlalu terik lagi kayak bulan-bulan sebelumnya ya. Udah mendingan nih.
1: Okelah, kalau gitu Kak Rita, lagu mancanegara ya hari ini.
0: Iya. Era 80-an hingga 2000-an. Mau apa?
1: Dari Michael Bublé aja deh, Kak Rita.
0: Judulnya?
1: Home.
0: Apa?
1: Home.
0: Home, Home dari Michael ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu adalah terbaik deh untuk Kak Rita. Pulang nanti hati-hati ya, Kak Rita ya. Terasa panasnya nggak enak gimana gitu.
0: Oh, kayak gerah-gerah gitu ya?
1: Iya gerah gimana gitu. Aduh. Selamat malamnya antaranya untuk siapa Bang Jai, ada Mario, ada Ryan, Bang Iwan, ada apa lagi kah? Bang Yudhistira.
0: Oke. Okay.
1: Ada Andi Yudhistira juga, Bang Asri, ada Pak Deona ya di Jepang, dan Fatimah juga sama apa?
0: Baik.
1: Ini Mbak Jumaidar.
0: Baik. Home ini dari Michael Bublé ya?
1: Kenapa?
0: Lagu Home ini dari Michael Bublé ya?
1: Ya, Michael Bublé.
0: Okay, ditunggu.
1: Okay, cerita. Dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Malam kembali. Waalaikumsalam. Sama Mbak Rodiah Teteh, bukan sama Mbak Rita. Baik, nggak apa-apa, sama aja. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033 669. Di belakang Teteh Dinda, barangkali saja ada yang bergabung. Kita masih tunggu, masih di acara Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Home dari Michael Bublé. Baik, silakan yang ingin mendengarkan lagu-lagu mancanegara lainnya, lagu Indonesia, lagu Barat, lagu Malaysia, lagu India, boleh-boleh saja kita satukan saja di acara Ruang Rindu. Yang penting bisa menghilangkan rasa rindu kita ya, mendengarkan lagu-lagu nostalgia. Silakan di 0811 7033 669. Masih ada waktu ya, lebih kurang 25 menit lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
2: Dengan Bunda Isal.
0: Bunda Isal. Bunda Isal biasanya sampai jam berapa nih monitor radionya?
2: Sampai jam 12.
0: Oh, gitu. Jadi radionya on time ya?
2: Udah tutup siarannya, baru tidur. Kentang
0: oh
2: mau
0: atau iya, tidur. Oh gitu, mantap ya, pecinta RRI.
2: Kita ada saking cinta ke radio. Dan dari 77 dulu Bunda Isani suka dengar radio.
0: Memang pecinta radio.
2: Memang pecinta, tapi karena sekarang tak bisa nelepon. Kan kalau dulu pakai kartu aja.
0: Iya, betul. Masih era-era itu ya, pakai kartu gitu ya, kirim salamnya ya.
2: Iya, pakai kartu. Pakai pakai
0: amplop. Iya betul betul betul, betul. Era itu kayak di tahun-tahun 2000-an, 90-an itu? Masih, ya. Luar biasa.
2: Sejak tahun 77 tuh udah suka radio itu.
0: Oh iya, luar biasa. Tapi, ya.
2: Radio manual ya?
0: Iya, FM gitu kan.
2: Ah, ya, FM.
0: Iya.
2: Sekarang kok masih pakai itu lagi?
0: Masih, kalau kita di Ranai masih banyak yang pakai itu. Kalau di luar daerah

0: Masya Allah, luar biasa cintanya
1: dari
0: ya.
1: Dari mulai siaran pagi jam 5 itu, mudara pagi itu, berjaringan juga dengar, tapi sekarang udah susah masuknya kan.
0: Oh iya, berjaringan betul, ya. Korwil.
1: Iya, berjaringan itu, dengan dari Rane juga pernah-pernah masuk.
0: Iya, baik-baik, luar biasa.
1: Memang pencinta RRI ini, kalau nggak dengar sih sakit.
0: Kayak ada yang kurang gitu ya, kalau nggak dengar RRI ya.
1: Iya, Jakarta Prosatia yang bergabungan itu tuh masuk juga kan.
0: Oh, berjaringan kita, yang malam Kamis ya.
1: Berjaringan Prosatia. Malam besok tuh kan ada itu.
0: Iya, betul. Malam besok, malam Kamis.
1: Ini susah juga masuknya, banyak orang.
0: Iya, lebih ramai lagi.
1: Iya, harus yakin kita, harus istiqomah kita ke RRI ini.
0: Masya Allah, mantap nih RRI ya, banyak penggemarnya.
1: Iyalah, udah lama ngomong nih lagunya, kok ngikut aja.
0: Oh iya, ikut aja, Bunda mau.
1: Ngikut aja lah, waktunya aku udah mepet ini kan.
0: Oh iya, masih bisa pilih Bunda. Masih bisa pilih, Bunda mau dengar lagu apa?
1: Ah iya, kalau bisa putar, kalau enggak ya ngikut aja lah.
0: Oh, ngikut aja. Mancanegara.
1: Mancanegara?
0: Iya.
1: Kalau manca dari Malaysia bisa kan?
0: Bisa. Mau dengar lagu apa?
1: Apalah, rindu serindunya lah.
0: Serindunya. Oke, ditunggu ya.
1: Penyanyinya enggak tahu.
0: Dari Spoon ya. Tuh. Oh, oke.
1: Salamnya untuk Mama si kembar, semoga sehat selalu sekeluarga. Untuk Mario, untuk Pak Umar juga, untuk Pak Iwan, untuk Zainuddin ya, Zainuddin juga. Untuk pupuku Bang Herman Raja, serta istrinya Marsuna dan anak-anaknya ya. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Okay.
1: Dan untuk penyiar RI Pro 1 Tanjung Pinang semoga sehat selalu semuanya.
0: Baik.
1: Ya. Dan pendengar RI Pro 1 Rane juga semuanya, semoga sehat selalu semuanya.
0: Baik.
1: Dan untuk Rima, semoga sehat selalu ya Rima.
0: Iya, kok Rima? Rima Tanjung Pinang.
1: Iya Rima Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
1: Rima Melati. Iya. Hujan gak kedengaran. Semoga sehat selalu ya.
0: Baik. Gak apa-apa salam untuk Rima. Gak apa-apa salam untuk Rima juga.
1: Iya. Baru masuk dari Tanjung Pinang ya tadi nih.
0: Oh iya, jadi Rima yang bertugas malam nih ya.
1: Iya, Rima tadi. Ya, untuk Rina semoga selalu ya keluarga. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan.
0: Baik.
1: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bunda Isal ya. Karena tadi barusan dari RRI Tanjung Pinang masih melekat di pikirannya Rima Melati ya. Padahal di RRI Ranai bersama Mbak Rodia. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung, kita masih menunggu satu penelpon terakhir ya. Silakan satu lagu terakhir pilih yang Anda sukai di 0811 7033669. Setelah pukul 22:42 waktu Indonesia Barat. Kalau belum ada yang bergabung, kalau tidak ada lagi yang ingin bergabung, kita closing aja. Sampai di sini dulu acara Ruang Rindu untuk malam ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Baik pendengar, selamat malam, kami sapa Anda. Semoga sehat, semoga semangat di malam ini pendengar ya. Untuk yang saat ini lagi istirahat, kami ucapkan selamat istirahat saja. Mudah-mudahan bisa istirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak, besok bisa bangun lebih awal. Barangkali saja ada yang akan mengikuti upacara peringatan Hari Kidnas besok, jadi harus tidur lebih awal agar hadir tepat waktu untuk mengikuti upacara ya. Dan pendengar, semoga istirahat dengan baik memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh kita. Dan selanjutnya untuk menemani istirahat malam Anda, kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Saudara sekalian, pada saat ini kita akan menyimak sebuah kisah yang akan membangkitkan motivasi kita tentang bagaimana menumbuhkan internal motivation. Kisah ini terjadi di perairan Jepang, sehingga sering dikenal sebagai kisah ikan hiu kehidupan. Satu kali para nelayan Jepang selesai mereka menangkap ikan, mereka menuju ke pantai dan mereka menggelar seluruh hasil tangkapannya di hadapan masyarakat Jepang yang siap membeli. Ikan-ikan tersebut diletakkan yang berjumlah ratusan ekor tersebut ke di lantai yang membuat semua pengunjung, semua masyarakat bisa melihat. Mereka akhirnya mulai memilih satu demi satu ikan itu. Dan hampir semua masyarakat berkomentar kepada para nelayan yang menantikan proses transaksi. Mereka mengatakan, memang ikan ini banyak jenisnya. Tetapi tidak ada satupun yang hidup. Semua ikan mati. Baiklah, kami akan bisa menerima ikan yang mati. Namun sebaiknya ikan tersebut masih dalam keadaan segar. Karena ikan tersebut mati dan tidak dalam keadaan segar, maka mereka mematok harga yang begitu murah kepada nelayan Jepang. Melihat kondisi demikian, para nelayan pada esok harinya kembali melaut dan mereka berhasil menjala ratusan ekor ikan seperti yang kemarin. Dan mereka tidak mau memperoleh harga yang murah karena dalam keadaan tidak segar. Sehingga muncullah ide mereka untuk meletakkan balok-balok es, ditumpukan ikan mereka di atas kapal yang akan membawa mereka dari tengah laut ke pantai. Sesampai di pantai, mereka dengan senang hati menggelar ikan-ikan tersebut ke hadapan para pembeli yang siap melakukan transaksi pembelian ikan. Dan apa yang terjadi? Semua pengunjung, semua masyarakat yang siap membeli merasakan ada perbedaan dibandingkan ikan yang pertama. Yang mereka lakukan adalah mereka membuka insangnya dan mereka melihat betul bahwa ikan tersebut masih dalam keadaan merah insangnya. Yang menunjukkan sekalipun ikan tersebut sudah mati, tetapi masih dalam keadaan segar. Dan mereka kembali berkomentar, memang ikan ini segar, tapi ikan ini mati. Saya menghendaki ikan yang hidup, karena itu adalah salah satu inti untuk mengolah makanan yang baik. Berikutnya, para nelayan Jepang kembali melaut dan mereka mendapatkan ide bagaimana caranya supaya ikan tersebut dalam keadaan hidup. Sehingga begitu semua ikan tersebut ditangkap, mereka sudah menyiapkan satu kolam kecil di atas kapal, satu tong yang besar yang dilengkapi dengan air laut dan juga oksigen untuk memberikan udara bagi ikan-ikan yang baru ditangkap. Dan jadilah ikan tersebut berada di dalam tong yang besar dari tengah laut sampai ke pantai. Tiba di pantai, para nelayan kembali menunjukkan kepada seluruh masyarakat yang akan memberi. Dan mereka mengatakan, ini ikan hasil tangkapan yang masih hidup. Masyarakat Jepang pun mereka puas karena mereka mendapatkan ikan yang diharapkan yang hidup. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Mereka kembali berkomentar, memang ikan ini hidup. Tapi sayang sekali, kondisi mereka sudah loyo. Kami menginginkan ikan yang kuat, ikan yang lincah, ikan yang agresif, yang menunjukkan bahwa ikan itu dalam keadaan sehat. Kembali nelayan Jepang pergi ke tengah laut dan mereka mulai berpikir bagaimana caranya untuk membawa ikan-ikan dalam keadaan kuat, dalam keadaan lincah, dalam keadaan bergerak sampai ke pantai, karena mereka mempunyai satu tujuan, memuaskan seluruh masyarakat yang saat itu sedang menantikan kehadiran mereka. Setelah ikan-ikan itu ditangkap, kembali dimasukkan ke dalam tong yang berisi air laut yang di dalamnya sudah dimasukkan oksigen, dan semua ikan berada dalam tong tersebut. Dan ide kreatif dari nelayan ini kembali muncul ketika dia memasukkan seekor ikan hiu kecil di dalam tong tersebut. Saudaraku, apa yang terjadi? Dari tengah laut sampai ke pantai, ikan hiu kecil ini berulang-ulang mengitari kolam, mengejar-ngejar ikan yang ada di dalam kolam tersebut. Dan apa yang terjadi? Ikan yang baru ditangkap tadi semakin lari, semakin lari, semakin lari, semakin berlari. Dan sampai di pantai, mereka menunjukkan inilah ikan yang Anda cari. Dan seluruh masyarakat bergembira karena bisa memperoleh ikan yang segar. Saudaraku, ini semua terjadi karena ada ikan hiu yang menyebabkan mereka bisa.
bisa berlari lincah. Terkadang dalam kehidupan kita membutuhkan ikan hiu yang kecil, yang membuat kita bisa berlari lebih cepat. Terkadang kita juga membutuhkan ikan hiu kecil kehidupan, yang membuat kita bisa berlari lebih cepat, membuat kita mampu meningkatkan produktivitas kerja, bahkan mampu meningkatkan gaya kepemimpinan kita lebih efektif. Dan terlebih dahulu itu, kita mampu menyenangkan hati orang lain, sehingga kita mempunyai komunitas yang baik sebagai orang-orang yang tidak sekedar bekerja, sebagai orang-orang yang tidak sekedar kuliah, sebagai orang-orang yang tidak sekedar hidup, tapi mereka yang mampu berbuat lebih dari yang diharapkan. Hiu-hiu kecil ini bisa berasal dari sistem yang ada di lingkungan kita. Mungkin mereka juga adalah atasan kita. Mungkin kita juga adalah orang-orang yang harus dipaksa untuk berlari. Namun semua tujuan ini adalah demi kebaikan. Manusia begitu lemah dan memiliki jiwa yang relatif untuk menurut. Oleh karena itu perlu ada akselerasi yang dipaksakan. Dan itu terkadang membutuhkan motivasi eksternal. Mari kita bergerak dengan menumbuhkan motivasi internal. Motivasi internal terkadang bisa tumbuh karena ada motivasi eksternal. Jadi ketika saudara mengalami tekanan kerja, mengalami seolah-olah ada yang memaksa kita untuk berlari lebih cepat, mari kita berpikir positif karena mereka

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Berikut ini memberi gambaran kepada kita bahwa sebuah prestasi yang spektakuler adalah buah dari kebiasaan melatih diri, kerja keras, dan konsistensi. Mari kita dengar keunggulan dari kebiasaan yang diulang itu.
1: Su dan Sen Jiao, kebiasaan yang diulang.

Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya akan menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fa Pai Chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tuah penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian baliao. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya. Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya. "Zisi sufa sulian baliao." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. "Sunan senjiao." Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Suknen Senja, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan

Itulah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Kisah ini berjudul Seorang Petani dan Kudanya, yang mengisahkan bahwa di balik setiap pergumulan hidup yang kita alami, selalu ada hikmahnya selama kita bisa konsisten dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki. Di suatu desa hiduplah seorang petani yang hanya memiliki seekor kuda, hidup bersama istri dan seorang anaknya yang masih remaja. Kehidupan mereka sangat harmonis, mereka memang tidak berkelimpahan di dalam kesederhanaan, namun mereka tetap menjalin hubungan kasih antara orang tua dengan anak, sesama, dan kehidupan mereka menjadi cerminan keluarga yang baik. Namun kehidupan yang baik itu tidaklah mendatangkan persepsi yang baik dari lingkungannya. Mereka mengatakan, "Anda hanya tinggal mempunyai seekor kuda, bisa apa dengan kuda tersebut?" Dan betul saja, saudaraku. Suatu kali kuda tersebut lari dan pergi hilang tak kemana. Sang petani mulai mencari kesana kemari, di mana kuda yang hilang tersebut. Mereka berusaha bersama istri dan anak remaja yang mencari kuda itu yang satu-satunya adalah harta yang memiliki mobilitas untuk mengantarkan mereka kesana kemari. Kuda tersebut sama sekali tidak terlihat. Selang beberapa hari, kuda tersebut kembali dengan membawa kuda-kuda liar yang lain. Kuda-kuda liar tersebut langsung bergerombol mengelilingi rumah sang petani.

Dan serta-merta sang petani tersebut langsung menyiapkan tali-tali kuda yang memang mereka sudah ada ketika mereka berjaya dulu. Dan langsung menyiapkan bagaimana kuda-kuda liar tersebut tidak lari kembali. Ada sekitar 5 kuda liar yang ikut serta bersama kudanya yang hilang tadi. Dan semua petani yang ada di sekitar situ langsung terkaget. Loh, kok bisa kuda yang hilang tadi kembali dengan 5 kuda yang lain? Jadi mengatakan, saya pun tidak tahu. Saya sudah berusaha, namun saya hanya berpikir dengan satu keyakinan, kuda yang hilang ini pasti kembali. Dan kembali mereka mencemooh. Bisa berbuat apa dengan 5 kuda liar dan 1 kuda yang sudah mereka jinakkan? Setiap hari mereka melihat apa yang dilakukan sang petani terhadap kuda-kuda yang baru datang ini. Dan mulailah petani tersebut melatih kuda itu satu demi satu agar dari yang liar bisa dijinakkan sehingga bisa dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Hingga suatu kali, saudaraku, sang anak yang masih tergolong remaja mencoba menjinakkan kuda liar. Anak ini mencoba melakukan segala sesuatu, berusaha untuk menjinakkan kuda itu. Hingga suatu kali ada seekor kuda yang betul-betul sulit dijinakkan, dan itu membanting tubuh si anak hingga terhempas dan membuat kakinya patah. Bukan belas kasihan yang diperoleh sang petani dan anaknya ini, justru kembali cemoohan dari lingkungannya. Dari warga yang sekitar, mereka mengatakan, terlalu serakah dengan memperoleh 5 ekor kuda liar dan berusaha untuk jinakkan semua. Mestinya itu dibagi-bagi kepada lingkungannya. Memang orang serakah akan kena batunya. Sang petani beserta anaknya mulai mereka merenungkan. Mereka mulai menahan diri. Mereka mulai mengendalikan diri untuk tidak memberi balasan apapun terhadap pelecehan yang diterima dari lingkungannya. Anak ini sudah berusia kurang lebih 18 tahun. Satu minggu kemudian, desa tersebut didatangi oleh segerombolan pasukan berkuda. Mereka mulai mendatangi setiap desa dan tibalah di desa ini. Yang mereka lakukan adalah mencari pemuda-pemuda yang sehat dan berbakat untuk diajak ke ibu kota negara, dilatih menjadi tenaga militer sukarela. Karena negara dalam keadaan darurat membutuhkan banyak tentara-tentara yang masuk dalam program wajib militer. Tetangga-tetangga sang petani tersebut yang memiliki anak yang sudah beranjak remaja akhir dan pemuda, laki-laki, mereka mulai menangis memberangkatkan anaknya untuk ikut wajib militer. Ketika komandan pasukan tersebut menuju rumah petani dan melihat memang ada seorang pemuda yang ada di rumah petani tersebut. Pemuda tersebut dalam keadaan kaki yang patah dan tidak memungkinkan untuk ikut wajib militer. Dan komandan mengatakan kepada sang petani, Pak, anakmu ini tetap tinggal di sini. Dia tidak pas dan tidak layak untuk mengikuti program wajib militer karena kakinya patah. Dengan rasa terharu, tersenyum, dan bersujud, sang petani mengucap syukur kepada sang pencipta untuk segala sesuatu yang terjadi. Rupanya, di balik apa yang terjadi, ada hikmah luar biasa. Seandainya anaknya itu tidak jatuh dari kuda, mungkin anaknya sudah berangkat menuju medan perang. Apa masalah yang saudaraku hadapi saat ini? Anda punya masalah keluarga? Masalah ekonomi? Masalah pekerjaan? Di balik setiap masalah ada hikmah, ada pembelajaran yang bisa kita raih. Masalah terkadang membuat kita menjadi lebih dewasa. Dengan pergumulan hidup membuat kita lebih mengerti arti kehidupan ini. Dengan munculnya masalah, kita sering menemukan arti indahnya persahabatan dan persaudaraan. Itu sebabnya saudaraku, seorang sufi pernah bertutur dan mengajarkan banyak umat di dalam berdoa. Dulu kita berdoa demikian, Ya Tuhan Sang Pencipta, jika Engkau berkenan, biarlah masalah ini berlalu daripadaku. Namun sufi ini mengingatkan
satu doa yang merenungkan bahwa ketika kita menghadapi masalah, bukan meminta bagaimana masalah itu pergi, tapi kita memohon kekuatan agar kita bisa melalui masalah tersebut dan menyelesaikannya. Karena ketika kita bisa melalui dan menyelesaikannya, berarti kita dihadapkan kepada tingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan permasalahan yang lebih tinggi pula, dan kualitas hidup kita juga semakin lebih tinggi. Ketika kita semakin lebih tinggi, maka kita juga semakin rendah hati. Disitulah kualitas hubungan manusia ketika dia menghadapi permasalahan. Disinilah kita bisa menikmati betapa indahnya kehidupan dengan segala pergumulan yang kita alami setiap hari.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dari Natuna Indonesia Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas bersama saya Rodiah dan operator Marudin dan Bung Agus Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
3: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 1 DPR RI mengapresiasi penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.
1: Penambahan sejumlah alutsista.
2: Saya waktu itu kebetulan ikut mereview.
3: Pemerintah Indonesia secara resmi menerima alat utama senjata atau alutsista dari Perancis. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis kepada TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi penambahan alutsista yang menandakan keseriusan pemerintah memperkuat daya tempur kekuatan militer Indonesia. Penambahan alutsista sebagai upaya pemerintah untuk memastikan Indonesia dalam keadaan siap menghadapi situasi apapun. Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman dan serangan dari luar. Hal itu disampaikan Dev Laksono kepada Radio Republik Indonesia.
1: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilan politik secara regional dan juga secara lokal untuk memastikan bahwa kita ini selalu dalam kondisi prima untuk menghadapi segala macam ancaman dan serang. Kita yakin pemerintah akan terus mampu meningkatkan kapasitasnya.
3: Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta di bidang pertahanan dan keamanan Profesor Angel Damayanti menyambut positif penambahan alutsista karena Indonesia perlu menjaga kedaulatan wilayah udara.
2: Menurut saya sih pembelian alutsista khususnya untuk TNI AU ini sesuatu yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Kita perlu menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia tentu saja. Karena hari ini ketika kita bicara ancaman, itu datangnya bukan cuma dari darat atau laut, tapi juga dari udara. Dengan banyaknya misalnya satelit-satelit dari beberapa negara di sekitar kita yang menaruh, mereka punya alutsista juga di udara, gitu, itu bisa menjadi ancaman buat Indonesia sebenarnya. Belum lagi kita bicara wilayah udara Indonesia yang dilalui oleh kapal-kapal yang kita sendiri tidak bisa jaga, itu kan sangat memprihatinkan, gitu ya. Artinya sebenarnya pembelian atau pesawat peningkatan alutsista khususnya di Angkatan Udara Indonesia ini sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik.
3: Adapun alutsista yang diterima Indonesia diantaranya 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus, 1 misil Meteor, dan 1 radar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan terus memperkuat sistem pertahanan secara berkelanjutan. Menurut Kepala Negara, pertahanan yang kuat menjadi syarat untuk menjaga stabilitas, kepentingan bangsa di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini tanggal 20 Mei 2026. Bersama saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang kami udarakan sebelumnya secara langsung, secara live, terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan tema kita pada Kopi Pro 3 edisi kali ini tanggal 20 Mei 2026 kita menuju ke Gatekeeper bersama Bung Sabil. Bung Sabil, selamat ini hari.
1: Iya, Bung Fajar dan pendengar, selamat ini hari.
0: Iya, kita akan topik apa nih?
1: Kita mengangkat topik terkait dengan hasil rapat kerja Komisi 11 DPR dan Bank Indonesia. Jadi Komisi 11 ini memang membidangi sektor keuangan, perencanaan, pembangunan nasional, moneter, dan jasa keuangan. Jadi hari ini Komisi 11 DPR menggelar rapat kerja dengan Gubernur BI Perry Warjio yang isinya terkait dengan kondisi rupiah yang anjlok terhadap dolar Amerika Serikat. Fajar dan pendengar, hari ini ya kurs rupiah terhadap dolar ini menembus rekor tertinggi ya, di mana siang tadi ini menyentuh angka sekitar 17.200 rupiah per dolar Amerika Serikat gitu. Yeah. Nah, ini kemudian tentu saja menjadi perhatian serius dari Komisi 11 dan juga BI, dan kita berharap semoga hasilnya bisa ada kebijakan-kebijakan yang membuat rupiah ini menguat. Dan Fajar, besok ini rencananya juga akan ada rapat paripurna yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan DPR RI ya, yang isunya juga terkait dengan keuangan ini. Jadi Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro, kemudian juga akan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal. Kita berharap dengan adanya pertemuan Presiden dengan DPR ini bisa muncul kebijakan-kebijakan yang efektif dan cepat begitu ya.
0: Cepat ya. Oke. Baik kalau gitu. Terima kasih Bung Sabil.
1: Iya, kembali Fajar.
0: Ya, ini dampak dari terdepresiasinya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau tadi Bung Sabil bilang, tadi saya coba cek juga bahwa untuk dolar hari ini itu 17.714 rupiah. Jadi sudah melewati angka 17.500 kemarin itu ya, sempat ketika di apa namanya dalam rapat dengan Komisi 11 DPR RI. Dan disoroti juga soal kinerja Bank Indonesia. Perry Warjio dan sejumlah deputinya dalam rapat ini, dampaknya tentu saja misalkan beberapa komoditi masyarakat itu didatangkan dari luar negeri, diimpor, pasti belinya pakai dolar. Misalkan apa, gandum untuk pakan ternak, untuk bahan baku mie instan, roti dan lain sebagainya, atau bahan baku lainnya, plastik yang kemarin itu sempat kita bahas juga, lalu kedele, lalu banyaklah, semua yang didatangkan dari luar negeri belinya pakai dolar. Otomatis semua bahan baku dasar yang biasanya dibeli oleh masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat, tentu saja akan dampaknya akan apa namanya, efek dominonya akan terasa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pemerintah dikabarkan oleh Bung Sabil tadi bahwa besok, kalau Anda baca juga di laman resmi kami di rri.co.id, rapat paripurna DPR dan Presiden akan menyampaikan arah kebijakan ekonomi 2026. Ini berkaitan juga dengan situasi geopolitik dan juga ekonomi Indonesia saat ini dan juga ke depan seperti apa. Saya ingin tahu bagaimana komentar Anda pada Kopi Pro 3 edisi kali ini, dan nanti kami buka juga line telepon juga line WhatsApp Pro 3 RRI pada pagi tadi. Dalam laporan khusus, ya Pro 3 RRI menyoroti secara khusus mengenai pertemuan antara Bank Indonesia dengan DPR RI. Nah, nanti kita akan sampaikan juga bagaimana cuplikan perbincangannya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya. Dan juga laporan khusus pada pagi tadi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung sebelum hujan.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
6: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
5: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
7: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
5: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
8: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
5: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
9: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
5: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
10: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
11: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
12: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
15: Peristiwa.
16: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dr. Bumi Putra atau STOVIA di Batavia. Tokoh-tokoh pelopornya antara lain Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji dan kawan-kawan. Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama, merdeka, bersatu, dan berdaulat.
4: Dan kami juga sudah bersama dengan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misiro. Pak Edi, pagi juga, Pak.
17: Selamat pagi.
4: Ya, baik, Pak Edi. Kalau tadi Pak Nurjaman dari Apindo kan bercerita dampak terhadap pengusaha yang mungkin kelasnya agak beda dengan UMKM begitu ya. Nah, kalau UMKM bagaimana, Pak, dampak dari pergerakan rupiah saat ini?
17: Yang pertama, saya selalu meminta kita tenang.
4: Ya.
17: Jangan gaduh bahwa kita punya kesulitan saat ini, hadapi dengan jiwa besar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama-tama itu adalah bagaimana pemerintah dan kepentingan DPR serta Bank Indonesia menangani itu juga dengan soft.
4: Yeah.
17: Jangan membuat atau memberikan informasi yang justru meresahkan kita semua. Bukan hanya meresahkan UMKM-nya, tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
4: Contohnya apa, Pak, yang dianggap meresahkan informasinya?
17: Ya, artinya jangan, wah ini ada kemungkinan terjadi gejolak ini, ada kemungkinan terjadinya kenaikan harga dan sebagainya, itu hal yang wajar dengan adanya perubahan nilai kurs ya. Ada perubahan harga dong.
4: Ya. Tapi bukan ke pemerintah itu. Selama ini beberapa waktu terakhir ini kan selalu memberikan informasi yang positif, Pak. Seperti fundamental ekonomi kita masih kuat, masih yakin lah bahwa kita masih punya posisi ekonomi yang baik. BI juga yakin bahwa rupiah akan kembali ke level fundamentalnya di 16 ribuan begitu. Kan itu positif semua, Pak, bagi UMKM harusnya. Bukan kabar-kabar yang negatif begitu.
17: Ya, artinya kita bersyukur bahwa pemerintah kita mana masih dalam posisi positif semua. Dalam arti kata mereka masih melihat bahwa ada celah untuk kita kembali pada posisi yang baik, bahkan lebih baik daripada yang lalu, kan begitu.
4: Itu yang
17: harus kita sosialisasikan terus. Dan yang kedua adalah bahwa para pelaku UMKM atau para pelaku bisnis itu juga jangan mengeluarkan statement yang meresahkan masyarakat, karena impact daripada informasi yang meresahkan masyarakat ya pasti ada gejolak kenaikan harga yang mestinya tidak perlu akan naikin harganya. Takut nih kita belanja nih, takut ada kenaikan lagi, akan gitu.
4: Tapi kalau dari wawancara saya dengan warteg misalkan begitu ya, Pak ya, mereka sudah mengeluhkan harga bahan baku yang naik. Karena kan memang bahan baku impornya juga naik seperti kacang kedelai dan lain sebagainya begitu, Pak Edi. Kan itu kenyataannya, Pak, di lapangan seperti itu memang, Pak Edi.
17: Bahwa orang kecil kayak kami-kami ini mengeluh itu adalah hal yang biasa ya. Ini Pak, kok ini naik, ini kami, ya kan gitu ya. Akhirnya modal kami yang tadinya cukup mengeluarkan sekian menjadi sekian. Tetapi yang paling penting selalu adalah masih bisa bertahan nggak? Masih ada untung nggak? Ternyata masih ada profit walaupun profitnya berkurang. Yang tadinya misalnya 5% kok jadi 9% saat ini. Tapi masih kan? Bagaimana 9% itu bisa kita pertahankan ya untuk membiayai kehidupan keluarga dan lain-lain.
4: Gitu. Pak Edi, anggota Pak Edi dari Asosiasi UMKM Indonesia ada berapa banyak?
17: Ya lumayan lah. Ya bahwa tersebar di dari Papua sampai Aceh kan juga kan.
4: Nah, dari yang tersebar dari Aceh sampai Papua itu, keluhan yang disampaikan oleh mereka ke Pak Edi seperti apa?
17: Keluhan-keluhan yang wajar yang kita sudah dengar bersama. Terjadi kenaikan bahan baku, ya. Jangan sampai, saya katakan jangan sampai karena bahan baku, jadi kita jadi patah arah, nggak boleh. Ya kan? Tetap kita harus optimis bahwa negara kita menjadi negara yang lebih baik ke depan. Itu yang paling. Jadi kalau mereka mengeluh terhadap naiknya bahan baku, kok berkurangnya daya beli masyarakat,
4: Nah, atau keuntungannya mulai turun begitu, Pak Edi?
17: Pasti. Ya. Karena ada dua aja opsi, Mas. Bahwa kalau tidak mau keuntungannya yang 15% yang saya berikan contoh turun, ya dia naikkan harga.
4: Ya.
17: Tetapi konsekuensi kenaikan harga adalah, kalau begitu nggak usah beli dulu deh. Ya permintaan pasti akan menurun. Jadi saya katakan mari kita menjaga pasar kita tetap ya tidak menurun dengan cara mempertahankan harga jual yang sudah berlaku, yang sudah terjadi dengan menurunkan margin profit kita,
4: yeah.
17: Keuntungan kita. Itu solusi yang bisa kita berikan sementara.
4: Jadi intinya masih banyak UMKM yang bertahan begitu ya, Pak Edi ya, dengan kondisi harus, seperti sekarang begitu ya.
17: Harus bertahan, Mas.
4: Yeah.
17: Kalau tidak kita kolaps, Indonesia kolaps.
4: Baik kalau gitu Pak Edi. Pak Edi terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi ya. Pak Edi Misiro.
17: Terima kasih, sukses ya.
4: Ya. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia Edi Misiro.

0: di dini hari ini dalam Kopi Pro 3 di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda melalui pesan WhatsApp kami. Catat nomornya atau di save nomornya di handphone Anda, mudah diingat ya, di 081 399 399 888. Sudah ada pendengar dari Kalimantan Barat, ada Pak Asmiri. Pak Asmiri, selamat dini hari. Di Tel 2 ya, Pak Asmiri?
1: Iya, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Asmiri, komentarnya.
1: Ini tentang dolar ya, Pak ya.
0: Dolar, iya.
1: Ini hasil rapat
0: Komisi 11 DPR RI dengan Bank Indonesia tentang bagaimana nasib rupiah ke depannya. Dan sementara nanti besok kabarnya Presiden akan ke DPR untuk rapat paripurna menyampaikan arahan kebijakan ekonomi 2026.
1: Iya, Pak ya. Kalau menurut saya, Pak, kalau ini dengan rupiah ini kan bukan cuma soal angka di layar ya, Pak ya. Dampaknya kan ini langsung ke ini.
0: Kemana?
1: Di dia saya di rumah lah, Pak, di dapur.
0: Sudah mulai terasa emangnya.
1: Ini harga-harga barang kalau di daerah Sambas ini udah mulai ini, Pak. Soalnya seperti harga-harga bahan
0: pokok sembako. Yang kan, yang naik signifikan tuh, yang dikeluhkan tuh apa tuh di Kalimantan Barat?
1: Di sini minyak goreng, Pak, minyak goreng.
0: Berapa,
1: minyak.
0: Pak?
1: Kemarin berapa ya? Pokoknya ini lupa juga saya.
0: Lupa. Oke. Oke, okay, jadi naik minyak goreng ya. Lalu apa lagi? Ada
1: ya, pupuk ya.
0: Pupuk.
1: Pupuk, terus ini pakan-pakan ayam itu udah mulai naik, Pak.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Ah, oke. Okay. Jadi terasa ya dengan kenaikan harga dolar ya.
1: Terasa, Pak, udah terasa ini. Soalnya kan kalau di sini kan yang ini kan petani sawit, Pak ya.
0: Oh, sawit.
1: Pupuknya kan pupuk yang non subsidi.
0: Oh, kata, iya. Iya, benar. Oke, okay. Ini Pak Asmiri, kebetulan ini profesinya apa nih, kalau boleh tahu? Petani atau
1: petani, Pak, petani sawit.
0: Oh, petani sawit. Oh gitu, jadi yang terasa untuk petani sawit itu adalah pupuk ya. Selain pupuk apa tuh? Distribusi untuk BBM, distribusi pengantaran dan lain sebagainya, solar atau bensin gitu, Pak Asmiri?
1: Kalau solar harganya masih ini, Pak, tapi
0: stabil.
1: Harus ngantri lama. Kalau beli di pengecer kan harganya mau hampir 2 kali lipat dari harga di ini, Pak.
0: Oh iya, ada eceran ya, karena tidak merata SPBU-nya mungkin ya, jadi banyak yang menjual eceran.
1: Jadi kalau biasanya kan ini ada yang mau ngantar buah ke pabrik, jadi alasannya kan harga dimurahkan. Kalau beli di ini kan cuma 2.500 kalau ngambil di petani, Pak.
0: Oh gitu, oke, okay, baik.
1: Alasannya kan ini BBM katanya kan.
0: Iya, harapannya apa, Pak Asmiri?
1: Katanya inilah kepada pemerintah ya. Jadi kita ini kan bingung juga mau ngapain kalau soal harga ini kan mau diperjelas juga dari pemerintah, alasannya apa, penyebabnya apa, seperti itu. Oh. Terus dari banknya juga, Pak, dibuatlah ini Bank Indonesia, mudah-mudahan bisa menstabilkan rupiah kita, menstabilkan harga sembako lah, Pak ya, kita nggak tahu lah rupiah
0: gimana. Oke. Okay.
1: Petani ini sederhana, Pak. Barang
0: murah,
1: pupuk itu aja, Pak.
0: Baik. Baik, kalau kita terima kasih ya. Selamat dini hari, Pak Asmiri.
1: Selamat dini hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, silakan Pak Matoli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
2: Iya. Ini tentang rupiah kita.
0: Iya.
2: Ini sadar ya. Iya. Ya, hasil rapat kerja Komisi 11 DPR dengan Bank Indonesia, bagaimana nasib rupiah?
0: Ya.
2: Kok ada istilah bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi tren pelemahan rupiah? Rupiah udah nggak tren lagi ya.

0: Okay.
1: Saya pikir gimana ya, Bung Fajar, walaupun secara nasional riak-riak kecilnya sudah mulai terasa ya, harga plastik naik di pasaran, terus masyarakat desa itu apa namanya impor gandum ya kan, misalnya kan, apakah itu enggak Pak Prabowo rasakan gitu kan? Bahwasanya kita semua itu masih impor loh Pak Prabowo. Artinya tolak belakang dengan semangat Pak Prabowo mengatakan kita swasembada mandiri, mandiri seperti apa teknisnya gitu loh Pak Prabowo. Saya pikir ilmuwan pertanian kita, entah pun gandum itu sulit ditanam di Indonesia, sesulit-sulit manapun kalau sudah bicara teknologi pasti gampang, Bung Fajar. Asal teknologi mesinnya dan semuanya itu standarnya internasional, qualified begitu, demandnya. Karena di apa namanya di Amerika juga ya mereka pakai greenhouse dan sebagainya itu sudah, bahkan China nanam padi itu di sungai gitu, pakai apa namanya berbas dan sebagainya yang ya yang bagaimana hidroponik dan sebagainya itu mereka mainkan. Jadi negara maju lainnya nggak mau tergantung dengan negara-negara kaya alam seperti yang lain, mereka buat sendiri walaupun negara mereka itu empat musim, sering banjir dan sebagainya seperti Hong Kong gitu. Itu yang akhirnya menggeser Amerika itu nggak dikuasa lagi gitu, sehingga dia nekan kita negara berkembang, padahal kita nggak nyadar semua kekayaan kita itu yang berbentuk tambang, dan tambang itu dijual ke Singapura murah, kita beli mahal. Jadi maksud saya gini loh, Bung Fajar, gimana kalau kita tinggalkan rupiah aja, kita masuk ke dolar aja, kan nggak gede, kan nggak masuk neraka kan, kalau kita ganti. Bung Fajar, mohon maaf ya, kan kita kan udah pernah dijajah tiga bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, Belanda, atau ganti dengan euro. Kan nggak berdosa, kan nggak masuk neraka.
0: Oke, baik.
1: Daripada kita dipiksa dengan seperti ini loh.
0: Oke, baik, makasih Pak Matali. Wah, itu hitung-hitungannya beda lagi. Mata uang sebuah bangsa itu ya salah satunya sebagai simbol kedaulatan. Jadi meskipun misalkan ada beberapa daerah, beberapa negara yang menggunakan dolar, tapi ada dolar Singapura, dolar Zimbabwe gitu, nggak mesti harus pakai dolar Amerika Serikat. Itu mungkin agak sulit kalau menggunakan mata uang negara lain ya, Pak Matoli. Tapi yang jelas tadi harapannya ya bagi Anda, silakan. Besok rencananya Presiden akan rapat paripurna ke DPR menjelaskan soal ekonomi ke depan nih seperti apa. Pak Nanang di Mataram. Halo, Pak Nanang. Halo.
2: Halo, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya, selamat dini hari, Pak Nanang. Silakan, Pak Nanang.
2: Ya, untuk apa namanya melemahnya apa namanya rupiah ini yang terus-menerus ini, kalau menurut saya ini harus mengoptimalisasin sesuai dunia zaman saat ini, yaitu digitalisasi. Kita tidak harus juga nyari uang lewat seperti biasanya, kita harus melewat digitalisasi seperti ya konten kreator, terus apa namanya penyedia jasa klien, seperti apa namanya kita harus apa namanya seperti jangan kita simpan uang terus numpuk di bank, kita harus apa namanya semacam kita diversifikasi ke SBN gitu, misalnya surat berharga nasional. Ya jangan ditumpuk di dalam bank, kita harus investasikan di sana. Terus untuk semacam digitalisasi untuk anu itu semacam apa ya, Bitcoin yang
0: resmi. Kripto.
2: Ya Bitcoin, terus apalagi seperti untuk investasi emas itu di ring by Pegadaian juga itu penting. Ya jangan juga hanya, terus satu lagi kita harus mengeksplorasi kan apa namanya destinasi wisata dalam negeri kita, jangan kita hanya pergian ke luar negeri, kita harus
0: Baik, terima kasih Pak Nanang, ini menarik nih. Untuk nanti saya coba bahas apa yang disampaikan Pak Nanang, karena itu ada beberapa hal yang bisa didalami juga sih. Pak Caswa, betul ya Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Caswa di Brebes. Gimana
3: komentarnya? Kabarnya gimana, sehat?
0: Alhamdulillah. Pak Caswa sehat juga ya?
3: Alhamdulillah sehat. Lama nggak dengar Bung Fajar, dengarnya baru bisa masuk ini ya.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Tapi sering, tapi
3: udah pernah masuk.
0: Tapi sering dengerin Pro 3 RRI kan, Pak Caswa?
3: Ya, setiap malam.
0: Setiap malam.
3: Iya, pendengar setia.
0: Alhamdulillah. Silakan nih, Pak Caswa.
3: Kalau belum masuk penasaran.
0: Silakan, Pak, komentarnya.
3: Ini mengangkat tema apa ya?
0: Ini soal dolar yang perkasa, rupiahnya terus melemah. Kemarin itu tercatat 17.700 sekian per dolar.
3: Dan masalah harga ya, Bung ya.
0: Iya, masalah dolar yang perkasa ini dengan rupiah yang melemah ini, dampaknya secara tidak langsung itu bisa saja dirasakan oleh masyarakat. Harga pupuk naik, harga kedelai naik, tempe, tahu tempe juga naik. Tadi UMKM dari Pak Misero mengatakan mengakali agar UMKM itu nggak tutup, ya mungkin kemasannya diperkecil, ya banyak menyiasatilah supaya nggak tutup gitu, Pak Caswa. Dampaknya seperti
3: ya,
0: itu.
3: Ya, saya pun sangat ikut prihatinnya. Ngeri zaman sekarang. Memang ngeri, karena apa? Itu kan di wilayah saya gini, Bung. Di wilayah saya kan Brebes itu ada tanam bawang, padi, terus cabai kan seperti itu. Sekarang di wilayah saya pun cabai pun udah 100.000, Pak.
0: 100.000. Brebes itu kan ini, Brebes itu kan sentranya bawang merah kalau enggak salah.
3: Iya, bawang merah pun mahal, Bung. Terus ya, beras pun mahal. Karena apa? Di sini kan udah berapa per 9 kali gagal panen, Bung.
0: Kenapa tuh?
3: Diserangnya hama tikus.
0: Oh, hama, bukan cuaca tapi hama.
3: Iya, tikus-tikus, Bung.
0: Tikus, jadi, ya.
3: Iya. Ibaratkan sekian itu apa ya namanya?
0: Bata,
3: kalau di sini bata kan ya.
0: Bata.
3: Di sini bata. Iya, bata. Sistemnya per bata.
0: Per petak lahan sawah maksudnya.
3: Iya, percetakannya ya.
0: Per petak.
3: Kadang-kadang kebagian sekarung, Bung. Itu kalau panen. Kadang-kadang enggak, Bung. Seringnya enggak. Ya, iya seperti itu. Terus sekarang bahan pokok pun semua tidak ada yang murah, Bu. Itu saya rasa ekonomi melemah ini dari semenjak corona, masalah Presiden Pak Jokowi, cuman lebih parah sekarang, Bung.
0: Yang dirasakan itu dari harga atau dari apa nih?
3: Ini dari harga, dari usaha seperti ini, Bung.
0: Oh,
3: sekarang,
0: okay.
3: Sekarang di setiap sekolah-sekolah pun banyak orang yang gulung tikar jualan. Karena apa? Harga serba mahal, plastik pun mahal, Bung.
0: Betul, pasti.
3: 6.000 itu, Bung.
0: Biasanya berapa?
3: 6.000 itu plastik pun mahal. Kedua, ini bisanya gulung tikar gara-garanya dari pihak MBG. Karena apa? Karena anak-anak tersebut kebanyakan, mungkin ada sebagian yang dimakan, tapi kan kebanyakan terbuang. Karena anak-anak zaman sekarang kan butuhnya dua untuk jajan, Bung.
0: Okay.
3: Jadi seperti itu. Okay. Maka dari itu si pedagang tersebut sekarang jarang yang laku akhirnya.
0: Oh iya, jadi nggak jualan, jualannya nggak laku gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, baik.
3: Caranya itu seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Nah,
3: terus Bung, ini saya ke pihak pemerintah, tolonglah bijaksana, karena saya ibaratkan pengusaha kecil lah, harus sesuai dengan penghasilan. Kita
0: Pak Caswa jualan apa? Sebagai usahanya apa?
3: Kalau saya sih sebenarnya enggak jualan, cuman tahu posisi orang semua mengeluh, Bang, karena setiap hari keliling-keliling kota dan kampung, Bang.
0: Oke. Okay.
3: Jadi seperti itu, paham ya, semuanya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, kita berbagi dengan lain ya, Pak Caswa. Terima kasih sudah menghubungi Pro 3 RRI. Pak Suranto di Malang terakhir ini ya di sesi pertama ini. Pak Suranto, silakan, Pak.
4: Selamat dini hari, Bang Fajar Nugroho.
0: Yeah,
4: terakhir ya, sudah lama lagi gitu. Wah, jadi ingat tahun 98 nih kalau gini kan. Waduh, harga kan naik ini. Ya, topik pagi ini membuat saya berpikir keras-keras, berdebar-debar juga ini, waduh. Dampaknya bahaya loh, Pak. Ya, semoga ada ini, semoga semua bisa ditangani dengan baik ya, begitu, Pak ya. Semoga
0: amin. Amin.
4: Berapa ini? 17.000 ya?
0: 17.700 sekian.
4: Ya, angka yang jangan sampai naik lagi, nanti 20 ribu bahaya kan. Ya gitu aja Pak Bajar.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dampaknya apa sih sebenarnya kalau dolar itu terus naik? Ya, pertama untuk usaha-usaha besar, pabrikan gitu ya, kalau barang bahan bakunya itu impor, misalkan biji plastik untuk pengemasan cemilan atau makanan atau minuman gitu ya, karena bahan bakunya naik atau sulit didapat bahkan karena distribusinya terganggu, ya otomatis akan mengurangi biaya produksi. Gimana caranya? Entah itu isinya diperkecil, kemasannya diperkecil, atau menekan produksinya yang tadinya satu kali produksi sehari itu bisa 1000 misalkan ya, itu dikurangi misalkan setengahnya 500. Nah otomatis tidak membutuhkan banyak pegawai. Khawatirnya apa? Nah, khawatirnya akan ada PHK. Nanti kami hadirkan juga nih perbincangan Pro 3 RRI dengan perwakilan dari pengusaha dari Apindo DKI Jakarta. Tadi kan ada Sekjen Asosiasi UMKM ya, Pak Edi Misero. Lalu juga dari Kepala Ekonom Sekuritas Indonesia. Tentang sekuritas itu soal saham, karena dampaknya juga ke bursa saham, terutama untuk bank. Misalkan dalam saham bank, bank itu biasanya itu, apalagi bank pemerintah ya, Himbara gitu ya, atau bank swasta lah, misalkan sahamnya turun, otomatis pendapatan revenue mereka itu turun juga. Dampaknya apa ke masyarakat? Khawatirnya untuk meminjam lagi, kredit lagi akan sedikit sulit ya. Mungkin syarat-syaratnya diperketat, atau khawatir akan ada kenaikan bunga, meskipun tidak, belum terjadi gitu ya. Nah, daya beli masyarakat juga akan berdampak juga. Misalkan harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik, sementara pendapatannya tetap. BBM misalkan harganya naik untuk yang non subsidi ya. Barang-barang ekspor langsung yang barang jadi, misalkan utamanya seperti handphone ya, gadget, laptop. Mungkin yang sekarang ini sangat dibutuhkan itu handphone lah. Kalau laptop mungkin hanya sebagian kalangan aja. Handphone, misalkan handphonenya rusak, pengen beli handphone, wah enggak sanggup, akhirnya beli produk-produk yang second misalkan, atau produk keluaran lama yang enggak terbaru, yang penting fungsinya aja lah. Dengan begitu akhirnya pendapatan dari outlet handphone ya, misalkan di, kalau Jakarta itu mungkin di Roxy ya, atau di mana gitu ya, itu akhirnya menurun juga. Nah, berdampaknya apa? Kepada pegawai-pegawai yang ada di sana. Jadi multiplier efeknya itu panjang banget, efek domino itu panjang. Sektor pertanian, tadi pupuk disebutkan oleh pendengar kita ya, karena bahan baku misalkan untuk bahan baku pupuknya masih datangkan dari luar negeri. Harganya kalau beli ya harus pakai dolar. Kalau dolarnya terus tinggi, ya harga pupuknya juga tinggi. Produksinya misalkan tetap atau bahkan terganggu seperti hama tikus. Udah untuk produk, untuk biaya nanamnya itu tinggi ya dengan pupuk, kemudian hasilnya itu terganggu karena hama, hama tikus, produksinya menurun. Otomatis gimana untuk nutupin kebutuhan hidup sehari-hari atau dapatin untung? Ya harganya dinaikin sedikit. Dampaknya bagi konsumen akhir seperti saya, pendengar lainnya gitu ya, entah itu bawang merah, entah itu bawang putih, entah itu beras, dan banyak lagi lainnya. Belum lagi kalau skala makro ya, tentang keuangan negara, tentang ekspor impor dan lain sebagainya.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai usai memeriksa salah seorang pengusaha asal Semarang.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman diketahui melalui pemeriksaan terhadap pengusaha asal Semarang yaitu Heri Setiono alias Harry Black. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Harry Black diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Selain itu, penyidik juga mendalami sejumlah temuan hasil penggeledahan rumah Harry Black di Semarang pada pekan lalu. Selain catatan dugaan pemberian uang, penyidik juga mengkonfirmasi temuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, di mana kontainer tersebut telah disita penyidik KPK karena diduga terkait perkara yang tengah diusut KPK.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB, di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang. Di antaranya yaitu catatan-catatan adanya pemberian kepada pihak di Dijen Bea dan Cukai. Selain itu, saksi juga dikonfirmasi soal temuan kontainer dalam penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas.
2: Sementara itu, pengusaha Heri Setiono alias Harry Black telah rampung menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Usai diperiksa, Harry mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Harry bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Diketahui, KPK mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dugaan tersebut muncul setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Harry Black. Harry diketahui diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blu-ray, di mana PT Blu-ray yang merupakan penyuap pada pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, di antaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Phil. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the US, we got it in Philly, I mean, what more do we need?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: DPR menyoroti nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana juga dampaknya terhadap sektor usaha dan ketenagakerjaan kita? Kami juga sudah bersama dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jamsos dan K3 Dewan Pimpinan Pusat Apindo DKI Jakarta, Nur Jaman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Nur Jaman, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Nur.
2: Salam sehat untuk
1: semua. Salam sehat juga, Pak Nur. Pak Nur, kalau dari cerita teman-teman pengusaha begitu ya, apakah mereka juga sudah mulai melakukan efisiensi seperti merumahkan karyawan atau pemutus temuan kerja lah? Semua dengan tekanan yang ada sekarang, Pak, nih, di mana bahan baku naik, biaya logistik naik, dan yang lainnya juga naik begitu, Pak Nur Jaman. Ya.
2: Begini, kita melakukan efisiensi ini sudah lama.
1: Ya.
2: Sejak dolar merangkak, sejak rupiah turbulensinya beberapa waktu yang lalu, dari mulai 15.000 ke 100 sampai hari ini terus kita melakukan efisiensi. Sebelum dolar ke 15 di level 15.000 saja kita sudah efisiensi.
1: Yeah.
2: Apalagi soalnya dolar sekarang sudah hampir di angka yang di atas psikologis ya.
1: 17.600 begitu ya.
2: Iya, yeah. Udah di angka lebih melebihi angka psikologis. Ini yang benar-benar ngerasa terhimpit sekali, maka kita akan kena jepitan apalagi nih sekarang ini.
1: Ya. Yeah.
2: Nah, kita harus melakukan apalagi nih sekarang dengan himpitan seperti ini. Nah, ini yang kami agak khawatirkan. Yang dikhawatirkan kembali efisiensi di variabel lain sudah dilakukan sejak lama. Nah, yang berisiko tinggi ini adalah efisiensi di bidang sumber daya manusia.
1: Yeah.
2: Ini yang kita agak khawatirkan. Dan ini akan terjadi. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita lakukan. Kemarin saja kita sudah kedatangan beberapa teman-teman pengusaha di Jakarta.
1: Yeah.
2: Ya, dari beberapa wilayah, menyatakan hal yang sama. Kita akan restrukturisasi, akan efisiensi di bidang sumber daya manusia karena sudah tidak bisa bergerak lagi. Nah, ini yang kita tidak inginkan, tetapi harus kita lakukan.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu siapa sih yang saya bertanggung jawab? Kan itu.
1: Yeah.
2: Makanya kami mempunyai pandangan agak kritis ya, bahwa ternyata pengangguran itu diciptakan oleh minimal 3 stakeholder.
1: Yeah.
2: Satu, saya sebut aja pengusaha pencipta pengangguran.
1: Yeah.
2: Kedua, pemerintah juga pencipta pengangguran, bahkan mendominan kali kan.
1: Yeah.
2: Ketiga, lembaga pendidikan. Nah, sektor ini menciptakan pengangguran, 3 sektor ini kita harus akuin. Pendidikan juga menciptakan pengangguran, pemerintah pun juga dominan, pengusaha pun yes, karena kalau pengusaha menciptakan pengangguran karena dampak.
1: Yeah.
2: Karena efek domino daripada kebijakan, efek domino daripada ya, situasi saat ini.
1: Tingginya beban usaha lah begitu ya, Pak Nur ya.
2: Tingginya beban usaha. Nah, kenapa demikian? Kalau dolar naik, biaya produksi juga akan meledak ya.
1: Yeah.
2: Harga jual akan naik. Kalau kemarin Pak Prabowo sempat menyampaikan bahwa di desa-desa tidak mempergunakan dolar, jangankan di desa, di kota pun kita belinya nggak pakai dolar.
1: Yeah.
2: Tapi yang didampakkan itu ada dampak dari kenaikan dolar yang mengakibatkan terhadap tingginya harga bahan baku. Harga bahan baku yang membantu naik. Karena kita akibatkan kenapa? Karena kita selalu menggantungkan diri terhadap impor. Nah gitu kan.
1: Yeah.
2: Kalau impor bahan baku lebih tinggi, maka pasti harga produksi pun akan naik. Karena bahan bakunya naik. Kalau harga produksi naik, cost produk naik, labor cost naik, maka HPP pun akan naik.
1: Yeah.
2: Celakanya, kalau harga pokok penjualan kita naik, apa? Maka daya beli masyarakat berkurang.
1: Menaikkan harga juga tidak mungkin begitu, Pak.
2: Kan dapat dari dolar.
1: Yeah.
2: Karena harganya dapat dari dolar, maka daya beli masyarakat berkurang. Yang biasa beli 10 tinggal beli 5. Yang bisa beli 5 tinggal beli 2. Yang biasa beli 5 jadi nggak beli. Karena
1: yeah,
2: tidak mampuan, nggak cukup untuk bayar. Nah, ini yang mesti diantisipasi. Ya, kami berharap kepada pemerintah, baik di legislatif maupun di eksekutif, yang benar-benar kayak pengelolaan ini seperti apa sih? Ya, bagaimana mengolah ekonomi kita dengan baik, dari jangan terlalu muluk-muluk. Yang penting kita bagaimana bisa menekan harga sedetil mungkin. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah,
1: yeah,
2: ya, DPR juga, tidak hanya untuk membuat kritisan tajam, tapi bagaimana melakukan upaya bersama dalam rangka menyelaraskan ekonomi kita agar menjadi baik.
1: Yeah.
2: Kalau begini, karena kan tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Kami juga sadar, tidak mungkin ini bisa dilakukan oleh pemerintah saja.
1: Yeah.
2: Tidak mungkin oleh apalagi oleh kami sebagai masyarakat. Justru yang paling dominan, yang paling untuk mampu membuat satu gebrakan ini lebih bagus adalah yang punya kebijakan. Bagaimana membuat satu kebijakan yang pro rakyat, pro ekonomi, pro kelanjutan usaha.
1: Yeah.
2: Agar apa? Ya, agar kita punya rasa ada keberlangsungan setiap tinggi untuk menjalankan roda ekonomi.
1: Yeah.
2: Kalau usahanya ada, maka ekonomi juga akan tumbuh, angka pengangguran berkurang. Kalau perusahaannya juga hengkang, masih berpikir-pikir, apalagi tanda-tanda rupiah akan kembali kepada posisi yang normal, maka para investor wait and see.
1: Ya, gitu, oke. Pak Nur, ini kan kalau dari catatan Kemnaker dari Januari sampai dengan April itu kan ada 15.425 orang yang sudah kena PHK, begitu ya. Nah, tapi kalau dari informasi kami dengar, sebenarnya jumlahnya lebih besar dari di Jakarta, apakah lebih besar dari 15.000 begitu, Pak, sekarang ini, Pak? Dari catatan Pak Nur Jaman.
2: Itu kan yang tercatat,
1: ya.
2: Yang masuk ke Kemnaker tercatat. Itu yang nggak tercatat, itu lebih lagi.
1: Oke.
2: Okay. Lebih lagi, Mas, yang belum tercatat, yang melakukan efisiensi dengan secara kekeluargaan karena
1: kondisi. Yeah. Karena kalau Kemnaker kan yang berdasarkan yang mengklaim JHT, nah, begitu ya, Pak, informasi angkanya.
2: Kalau Kemnaker mungkin itu yang klaim JHT,
1: yeah,
2: ataupun yang bermasalah pasti lapor kan ke situ. Yeah. Nah, yang nggak di situ tuh banyak kan gitu loh. Saya juga pikir mungkin Mas, kita bisa lihat lah, bisa dilihat ke lapangan, realnya seperti apa sih di lapangan seperti sekarang ini, kan gitu loh.
1: Ya.
2: Itu harus dilihat fakta dulu lah. Tidak, memang catatannya sih, lihat catatan Kemenaker seperti itu, tapi di lapangan akan lebih daripada itu.
1: Ya.
2: Bisa dipastikan.
1: Nah, Pak Nur Jaman, dari kalangan pengusaha begitu ya, sebenarnya dari sektor usaha yang paling kena dampaknya paling besar begitu, di sektor usaha apa aja, Pak?
2: Semua sektor juga kena, Mas. Terutama di sektor manufaktur.
1: Yang padat ya, karya, begitu?
2: Yang padat karya.
1: Banyak pekerjanya, begitu ya?
2: Betul, yang banyak pekerjanya. Nah, sekarang kita akan membidik juga untuk kelangsungan usaha ini, bisa-bisa kita akan berubah dari sektor padat karya ke padat modal.
1: Ya.
2: Nah, kalau udah beralih ke padat modal, resiko tertinggi itu pengeluaran bertambah.
1: Ya.
2: Kan gitu loh. Nah, ini yang kami sampaikan tadi bahwa pengangguran itu tercipta oleh pengusaha juga boleh.
1: Yeah. Kenapa
2: tidak? Kenapa kami melakukan ekspansi lebih bagus? Kami ingin produktivitas, kami ingin efisiensi. Mau tidak mau kami harus beralih dari padat karya ke padat modal.
1: Yeah.
2: Resiko cuma sekali beli mesin banyak yang canggih, yang bagus. Akan berkurang tenaga kerja, efisiensi akan terjadi, perselisihan akan berkurang, kan gitu loh.
1: Yeah.
2: Nah, tetapi resiko tertinggi adalah bagaimana angka pengeluaran akan naik, mau diapain lagi, kan gitu loh.
1: Yeah.
2: Yang kedua, diciptakan oleh pemerintah, oleh negara, itu kalau regulasinya tidak berkiblat kepada kelangsungan usaha, regulasinya tidak buat nyaman investasi, regulasinya tidak nyaman untuk investor. Nah, itu akan wait and see. Waduh, kalau begini, regulasinya kayak begini, kami bertahan juga untuk investasi di Indonesia, kan gitu loh.
1: Yeah.
2: Kan fasilitas seperti itu. Nah, yang ketiga, sektor pendidikan juga penunjang tertinggi terhadap pengangguran. Kan gitu loh. Berapa per tahun angka lulusan perguruan tinggi, SMK, SMA, dan sebagainya. Apakah itu terserap? Tidak seimbang antara output daripada, yeah, pendidikan terhadap lapangan kerja yang ada. Itu yang harus bersiko. Nah, ini yang mesti disikapi oleh pemerintah, bahwa tingginya angka pengangguran ini disikapi dengan bagaimana kita bisa investasi nyaman, ramah di negeri kita, gitu loh.
1: Iya. Yeah. Nah, Pak Farul, dari informasi BI dan juga pemerintah, mereka ini kan masih, Pak Nur Zaman ya, ini kan mereka masih yakin ya Pak Nur ya, bahwa di Agustus nanti itu rupiah akan kembali ke level fundamental di 16.800. Nah, apakah level itu masih bisa ditoleransi Pak oleh kalangan pengusaha? 16.800 itu?
2: Itu khawatir. Jangankan gini Mas, jangankan di angka 16.800, di angka 15.000 saja udah kayak apa kemarin.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kan itu loh. Apalagi sekarang di 16.800. Ingat aja, lihat situasi akan seperti apa. Kita khawatir apa yang dilakukan oleh dunia usaha, alopata investasi. Kan ini logikanya, buat apa saya berinvestasi kalau mungkin rugi?
1: Iya.
2: Kan itu. Kita investasi itu untuk mencari keuntungan, minimal jangan untung dulu lah. Minimal bisa survive dulu. Kan gitu loh.
1: Yeah.
2: Tapi kalau semua nobok terus-terusan, semua terus seperti begini, ya kami mendingan diam dulu aja. Kan gitu loh. Resikonya, resiko tertinggi ada di kalangan menengah ke bawah.
1: Yeah.
2: Itu yang beresiko.
1: Tapi sekarang ini Pak, kalangan pengusaha itu usahanya masih berjalankah begitu Pak? Atau yang ada yang sudah menghentikan sementara usahanya?
2: Ada ya. Kemarin kami kedatangan beberapa pengusaha ke kantor.
1: Yeah.
2: Untuk berkonsultasi seperti apa. Ini kan tanda-tanda nih. Tanda-tanda, Pak, ini kami begini-begini, mendingan seperti apa yang lakukan? Ya, kami memberikan advokasi, sebaiknya kami bertahan dulu sampai kapan ini. Cuma kami sampai kapan, disini terus-terusan.
1: Yeah.
2: Gitu kan? Ini tanda-tanda juga ke curhatan-curhatan teman-teman ini, karena kondisi sekarang ini harganya udah melambung tinggi karena dia mempergunakan bahan-bahan impor, tetapi masyarakat daya udah berkurang.
1: Yeah.
2: Ini yang mesti diantisipasi, apalagi sampai ke level 1.800 di Agustus. Kan dengar ceritanya rupiah anjlok ke bawah lagi.
1: Yeah.
2: Dengar nggak rupiah selama ini jatuh sampai ke level dari 20% turunnya, nggak pernah ada.
1: Yeah. Jadi kalian bisa mendukung selama dunia usaha itu paling tidak levelnya di bawah 15.000 lah begitu ya, Pak Nur ya?
2: Harapan kami itu di level 15.000 ke bawah, itu kan angka psikologis kami itu
1: 15.000. Oh, 15.000 angka psikologisnya, oke.
2: Okay. Ya psikologis itu kalau psikologis itu udah kan di angka 15.000 efisiensi.
1: Yeah.
2: Kan gitu, paling tidak variabel cost-nya kita bisa bertahan. Kan kita tidak mungkin yang fixed cost bisa dihilangkan, variabelnya dihilang-hilangkan sedikit-sedikit.
1: Yeah.
2: Kan yang variabel cost-nya itu di angka 15.000. Itu pun kamu udah efisiensi, apalagi sekarang udah naik perang terus-terusan.
1: Yeah.
2: Itu udah kekhawatiran. Kita jelas kan kita bisa terima. Kalau kita belanja itu biasa beli beberapa biji sekarang berkurang,
1: dikurangin
2: kan itu. Ini kan satu tanda-tanda. Sekarang di retail sekarang bisa dilihat seperti apa pertumbuhannya. Kan itu loh. Bisa lihat ke Somalayan kemana pun juga udah mulai space-nya.
1: Yeah.
2: Udah mengurangi space-nya setidaknya.
1: Jadi kan gitu berkurang loh. Daya beli masyarakat juga mulai terasa begitu ya, Pak Nur ya?
2: Mulai terasa. Karena kan walaupun kan bisa di awal disampaikan bahwa kata Pak Presiden, ya desa-desa kan kita perlu dolar. Memang, jangankan di desa.
1: Bahan bakunya itu ya Pak yang problem ya.
2: Belanja itu di kota-kota juga pakai rupiah. Tapi dampak dari kenaikan dolar itu adalah terjadi saat ini.
1: Yeah.
2: BBM naik, kan kebanyakan dolar.
1: Yeah.
2: Akhirnya kalau kos naik, itu yang mesti dicermati ke situ gitu loh.
1: Baik,
2: masyarakat sekarang udah mulai melekol lah.
1: Yeah. Gitu. Baik Pak Nur. Pak Nur, terima kasih banyak Pak. Kami nantikan perkembangan dari kalangan pengusaha Pak Nur.
2: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi Pak Nur Zaman. Demikian tadi Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jamsos dan K3 Dewan Pimpinan Pusat Apindo DKI Jakarta Nur Zaman.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Komisi 11 DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang sudah menembus di atas level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu Bank Indonesia menyebut bahwa nilai tukar rupiah masih undervalued dan juga yakin bahwa di semester kedua nanti, paling tidak di awal Agustus, rupiah bisa kembali ke level fundamentalnya di 16.200 sampai dengan 16.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Atau paling tidak bisa sama lagi dengan asumsi APBN di 16.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. BI sendiri sudah melakukan 7 langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah atau menahan penurunan rupiah makin jauh terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, sejauh mana kemudian para analis juga melihat perkembangan rupiah yang masih terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan apa dampak besarnya yang mungkin akan terjadi terhadap masyarakat juga. Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fahrul, selamat pagi.
3: Selamat pagi,
1: Pak Fahrul. Baik, Pak Fahrul, ini kan BI sebenarnya sudah melakukan 7 langkah begitu ya untuk menahan rupiah ya, agar tidak makin melemah terhadap dolar. Sebenarnya efektivitas dari 7 langkah tersebut kalau Pak Fahrul melihat bagaimana?
3: Ya, pada dasarnya 7 langkah tersebut pada dasarnya hanya menahan kecepatan pelemahan, Pak.
1: Ya.
3: Nah, menahan kecepatan pelemahan karena pada dasarnya pelemahan rupiah ini ya kalau kita bandingkan dari banyak negara, apa perbedaan negara kita dengan negara yang lain? Kenapa kita depresiasinya banyak?
1: Yeah.
3: Itu kalau kita ke makro, Mas, itu dikarenakan negara lain semuanya ketika harga minyak dunia ini naik, itu memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Kita kan enggak.
1: Yeah.
3: Nah, ini menyebabkan terjadinya disparitas harga lokal dan harga global yang kalau memangnya menurut makroekonominya ya, kalau harga sektorilnya nggak bergeser, nggak bergerak, maka yang akan terjadi sektor keuangannya yang bergerak, ini yang kita lihat dan terjadi dalam depresiasi rupiah.
1: Yeah.
3: Nah, sejarahnya bagaimana cara menyelesaikan ini? Ada dua hal. Ya, 7 hal BI itu membantu cuman bukan jurus utama lah.
1: Yeah.
3: Jurus utamanya ada dua, Pak. Ada penyesuaian harga BBM.
1: Dari kebijakan fiskal ya itu ya?
3: Dari fiskal, nah yeah, ini jadi fiskal, karena fiskal dan moneter ini kan saling terkait sama lain.
1: Yeah.
3: Yang kedua, BI harus naikin suku bunga. Udah gak ada pilihan lain, Pak.
1: Jadi, meskipun 7 langkah itu dilakukan BI, kalau kebijakan fiskalnya tidak berjalan beriringan, akan susah begitu, Pak Faro?
3: Akan susah, BI. Pak, BI jadinya hanya mengawal pelemahan rupiah, itu yang terjadi.
1: Yeah.
3: Jadi mengawal, jadi gak efektif, jadi kita lihat urgensinya, ini hari ini kan, rapat Dewan Gubernur dimulai, saya lihat tahun depan Bank Indonesia udah harus naik. Kalau kita dari Trimega, sarankan naiknya jangan utang-utang, naiknya langsung 50 basis point.
1: Yeah.
3: Nah, apakah kenaikan ini terkena kepada rakyat, kepada sektor? Ya, kita harus ingat, ekonomi kita ini, central bank kita ini semakin sophisticated. Instrumen kebijakannya banyak, Pak.
1: Yeah.
3: Kan dari tahun lalu sudah diguyur sama Pak Purbaya, kan likuiditas, lending rate-nya beneran turun. Kita lihat banyak makroprudensial policy, pengarahan pada sektor-sektor tertentu untuk pertumbuhan loan itu masih bisa dilakukan. Sehingga dampak yang bisa kita lihat ini ya, kan pemerintah ini sudah berhasil ini pada dasarnya itu
1: yeah,
3: sektor realnya dijaga, tapi sektor keuangannya beresiko. Habis ini sektor keuangannya dijaga dengan meminimalisir dampak ke sektor real lewat kebijakan makroprudensial, jadi perbankan terutama yang NIM-nya masih besar-besar, itu masih akan tetap diarahkan untuk menyalurkan kredit. Saya lihat ini ibarat pembalap, Mas.
1: Ya.
3: Kita sudah berhasil balapan kencang, ya, kita lihat. Walau komunikasinya masih terbata-bata, harus banyak diimprove itu pemerintah komunikasinya. Tapi ini ibarat pembalap, kita udah berhasil lari kencang, mobilnya kencang. Di depan ada belokan ini. Ini belokan yang kita lihat. Ketika ada belokan, kita ngerem dulu. Itu yang kita lihat.
1: Ya.
3: Ngeremnya gimana? Bunga harus naik dulu. Itu yang kita lihat.
1: Di level berapa bunga itu harus naik, Pak? Kalau sekarang ini kan di 4,75% begitu ya?
3: Saya lihat harus naik ke 5,25, Pak. 50
1: desibel. Tidak terlalu besar itu, Pak, nanti dampaknya terhadap sektor ekonomi lain.
3: Sektor ekonomi lain yang aku lihat bakal disokong sama makroprudensial policy BI. Perbankan, ya, apa masih bisa turun, ya, masih bisa turun. Hal yang paling dibutuhkan sekarang itu BI rate naik, SRBI turun, Pak.
1: Oh, begitu.
3: Nah, SRBI ini terlalu tinggi ini.
1: Ya.
3: Setinggi sekali, masa SRBI tenor 12 bulan dikasih 6,4%. Ini yang justru akan meningkatkan tingkat lending rate kita, tingkat suku bunga di masyarakat itu naik. Nah,
1: ya,
3: ini kita lihat, kalau BI rate-nya sudah naik, SRBI-nya turun, likuiditas perbankan bisa kembali. Kira-kira.
1: Jadi agak lebih lentur lah BI memainkan suku bunga begitu ya.
3: Nah, ini instrumen udah banyak harus dimainkan ini, Pak. Harus dimainkan. Kemarin currency-nya overshoot. Biasanya ini, Pak, habis bunganya naik 50 basis. Ini sering kejadian kok di Indonesia.
1: Ya.
3: 2018 kejadian, 2020 zaman COVID kejadian, 2022 kejadian, ini kejadian lagi. Biasanya ketika polisinya sinkron, rupiah ini menguatnya bisa langsung tiba-tiba banyak.
1: Ya.
3: Silahkan dilihat chartnya dari tahun 2018. Selalu kayak gitu. Karena kita selalu telat mengubah harga kalau harga internasional geser. Kalau ini diejak, aku lihat rupiah bisa balik lagi ke 16.800 sampai 17.000, Pak.
1: Iya.
3: Makanya secepatnya nih, kalau makin telat naik bunganya, rupiahnya makin runway, makin jalan ke atas. Kan nggak enak nih kita lihatnya.
1: Iya.
3: Ini mudah-mudahan policy maker bisa langsung bergerak. Amin.
1: Tapi kapan, BI, rupiah akan mencapai level fundamental, paling tidak di 16.800 atau sesuai dengan asumsi APBN di 16.600 jika pergerakan itu seperti ini, Pak?
3: Resikonya sampai bulan Juni masih tinggi, bulan Juli Agustus harusnya udah bisa turun.
1: Agustus paling tidak begitu.
3: Agustus paling tidak bisa turun sehingga nantinya ya sekarang kan lagi banyak bayar dividen.
1: Ya, bayar utang begitu ya.
3: Minyak. Ya, bayar utang, apa namanya, pembeliannya Pertamina ini nanti yang bakal turun.
1: Ya.
3: Nanti di second half itu bakal ada perbaikan. Jadi ini kita harus lihat, kalau aku lihatnya kalau udah naik ini ya, kalau ada yang butuh dolar ini bukannya waktu buat beli dolar lagi. Saya sih udah mau cari waktu kapan untuk jual dolar.
1: Yeah.
3: Kira-kira.
1: Oke.
3: Okay. Nah, tapi dengan catatan,
1: yeah,
3: paling kita tunggu BI-nya naik dulu bunganya nih. BI bunganya naik, komunikasi pemerintah harus diperbaiki, Pak. Ini
1: kontrol sekali. Agar kebijakan fiskal dan moneter sejalan begitu, maksudnya?
3: Iya, harus sejalan, harus kelihatan apa namanya tarinya itu harus kelihatan, harus jalan. Arahnya kemana itu harus terkomunikasikan dengan baik, Pak.
1: Yeah.
3: Kalau nggak terkomunikasikan dengan baik, bagus apapun orang tidak akan merasa bagus, kira-kira.
1: Oke, Pak Fahrul, kalau memang Agustus ya seperti perkiraan dari Gubernur Bank Indonesia juga bahwa rupiah bisa kembalilah ke level 16 ribuan begitu ya. Ini kan masih ada waktu, Mei belum berakhir, kemudian Juni, Juli. Jika rupiah masih terus berada di atas level 17 ribu seperti sekarang sampai dengan masuk Agustus nanti, BI harus mengguyur pasar teruslah dengan cadangan devisa. Risikonya seperti apa itu, Pak?
3: Resikonya adalah kalau cadangan devisa diguyur, tapi flow nggak masuk, Pak. Itu
1: cadangan devisa, okay,
3: Pak. Jadi kita nggak bisa pakai power cadangan devisa sendiri. Kita harus membawa kembali flow dana asing balik ke Indonesia. Dan caranya adalah dengan mengembalikan code of conduct pasar yang berjalan. Saat ini kan kalau pasti dengar baca, ini SRBI-nya banyak sekali.
1: Yeah.
3: SRBI-nya dikurangin, imbal hasil obligasinya diperbaiki. Kalau bahasa teknisnya kurvanya dibenarin. Investor asing akan melihat, okay, Indonesia bagus, BI masih berjalan dengan baik. Nah, di tengah segala konser ini, begitu BI kelihatan masih berjalan dengan baik, orang akan mengapresiasi itu, sehingga kita menahan rupiah, BI nggak seorang diri, akan bersama dengan investor asing masuk. Kira-kira seperti itu.
1: Nah, Pak Purbaya kan terakhir mengatakan bahwa sudah ada aliran modal asing yang mulai kembali atau inflow begitu ya ke pasar keuangan kita. Nah, itu sejauh mana sebetulnya ini bisa menjaga rupiah jangan terus melemah lah terhadap dolar begitu dalam waktu dekat terakhir
3: kurang
1: ini?
3: Kurang banyak, Pak.
1: Kurang banyak ya?
3: Tapi kurang banyak.
1: Baru 2 triliun kurang banyak begitu ya, 2 triliun ya?
3: Kurang banyak. Dan itu rata-rata SRBI semua. Nggak bisa, nggak cukup SRBI, harus obligasi pemerintah juga. Pak Purbaya harus merelakan dulu imbal hasil obligasinya naik dulu, Pak. Nah, ini ibaratnya aku ceritain tadi, ngegas kita udah berhasil, kita harus berhasil belok ini. Jangan ngegas doang, nggak bisa belok, nanti mental, Pak. Kayak film F1 yang tahun lalu itu loh, nonton kan?
1: Iya. Tapi kan Pak Budwaya kelihatannya atau pemerintah kan masih berusaha untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi begitu ya. Nah, sampai Agustus nanti masih mungkin ditahan begitu?
3: Saya menyarankan ya subsidi mungkin nggak usah dinaikkan.
1: Ya.
3: Itu butuh untuk rakyat.
1: Non-subsidi saja yang disesuaikan begitu ya?
3: Yang non-subsidi.
1: Sesuai dengan harga pasar lah begitu ya?
3: Iya, sehingga mungkin nggak sesuai dengan harga pasar, pelan-pelan dinaikkan untuk pasar. Karena kita nggak tahu juga harga minyak ini, Pak.
1: Iya.
3: Ini tiba-tiba turun bisa juga loh. Tapi gesturnya kita harus ceritakan ke semua orang bahwa fiskal kita akan menyesuaikan. Kira-kira seperti itu. Ini teorinya Pak Habibie, Mr. Crack yang mau cerita soal pesawat. Pesawat yang kuat, yang sehat itu adalah yang bisa menyerap getaran. Nah, yang bisa menyerap getaran. Bukan yang kuat kokoh. Kalau kuat kokoh aja nanti kena hantaman, nggak nyerap getaran, pecah nanti, Pak. Nah, itu yang harus kita hindari.
1: Ya, nah kalau wawancara saya dengan kalangan pengusaha kan, mereka juga sudah merasakan imbasnya ya, Pak Fahrul ya, di mana bahan baku naik, biaya logistik naik, dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada yang mulai efisiensi. Bahkan dari catatan Kemnaker ini kan sudah ada 15.000 orang lebih yang ter-PHK, ini yang tercatat begitu ya, Pak Fahrul ya. Nah, sebenarnya Pak, level 17.600 ini apakah memang sudah warning lampu merah lah buat dunia usaha juga begitu? Dan apa yang memang harus segera dilakukan oleh pemerintah, Pak?
3: Kalau saya lihatnya, yang saya ceritain tadi, 17.600 ini overshooting, Pak.
1: Ya.
3: Ini akibat dari kebijakan kita yang menahan harga dalam negeri nggak besar. Itu kita, pemerintah punya prioritasnya, itu clear. Nah, tapi di sini sekalipun rupiahnya jalan kayak gini, nggak boleh lama-lama, nggak boleh terlalu dalam. Karena itu kebijakan BI-nya udah harus masuk, ini harus naik. Paling tidak, ini misalnya kan sekarang 17.600.
1: Yeah.
3: Kalau BI naikkan ini besok 50 basis, saya lihat rupiahnya menguat. Misalnya menguat aja ke 17.500, sudah tidak melemah lagi, apalagi kalau sampai ke 17.400, itu pesimismenya bisa berkurang, Pak. Orang lihat, oh ternyata kita masih dijagain. Seringkali kan kayak gitu, Pak.
1: Yeah.
3: Perasaan aman itu yang mahal, perasaan bahwa kita diteker itu yang penting, walaupun sebenarnya nggak diapa-apain, kan?
1: Nah, yeah.
3: Itu yang paling penting itu.
1: Nah,
3: kita butuh ibarat dalam relationship, perhatiannya harus kerasa, Pak. Kalau nggak, perhatiannya nggak kerasa, itu gawat itu.
1: Iya. Yeah. Nah, dalam rapat dengar pendapat kemarin kan dengan DPR ya, DPR juga mempertanyakan soal kepercayaan masyarakat termasuk investor asing kepada otoritas moneter.

0: Nah, ibaratnya itu juga ya, otot yang dibutuhkan untuk ngegas sama otot buat belok ini beda, Pak. Ini yeah. yang harus diubahkan. Jadi ya, saya sebenarnya nggak setuju juga itu sama pertanyaan DPR kemarin, pertama yang bilang IBI, kenapa operasionalnya mahal?
1: Yeah.
0: Ya, dibilang. Nah, ini sebenarnya ini nanti saya akan keluarkan tulisan soal ini. Apa ya. Dasarnya Bank Indonesia itu ini ya, kalau memang ini misalnya ya, kenapa BI itu profitnya tinggi ketika ada volatilitas nih rupiah ya? Kan BI itu pegang cadangan devisa, Pak.
1: Ya.
0: Ya kan? Cadangan devisanya dalam dolar, terus rupiahnya melemah, oke? Berarti nilai dolarnya naik kan?
1: Ya.
0: Ya, nilai dolarnya naik dicatatkan di laporan keuangan BI dalam rupiah. Ya naiklah keuntungan BI, Pak.
1: Ya.
0: Ketika dicatatkan secara accounting, benar. Dan itu bukan merupakan bentuk bahwa BI untung kalau ada kejadian depresiasi rupiah. Nggak ada. Jadi aku lihat mungkin harus ada penyuluhan yang lebih banyak terkait ini. Karena memang bahasan ke Bank Sentral ini bahasan yang sangat teknis, Pak.
1: Ya.
0: Pertanyaan dari anggota DPR valid, tapi itu ada jawabannya. Harus dijawab dengan baik, kira-kira
1: ya. Jadi Pak Fahrul, yakinlah bahwa nanti begitu masuk Agustus rupiah bisa kembali ke level fundamental di 16.800 begitu ya. Dengan catatan suku bunga naik begitu ya.
0: Suku bunga naik dulu. Nanti pertama diubah dikit lah. Sekarang 12.300. 13.000 aja Pak, jangan main. Tinggi-tinggi enggak boleh juga loh.
1: Yeah.
0: Pusing, tapi tetap harus dipastru kalau itu jalan beraman.
1: Ya, gitu. Baik kalau begitu. Pak Fahrul, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, Pak. Sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini, Pak Fahrul ya.
0: Ya, mari. Ya,
1: selamat pagi, Pak Fahrul.
0: Selamat pagi. Ya.
1: Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvi.
2: Ya, sekarang giliran Anda untuk bisa berkomentar ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 0213844545, 0213866712 atau di 0138623375 dan WhatsApp kami di 0813993998.

0: Ya, sudah ada Ibu Ria di Tebet. Halo, selamat dini hari, Bu.
1: Selamat dini hari, Bang Fajar Nugroho. Selamat datang. Aduh, rindu juga, Bang Fajar.
0: Iya.
1: Sehat terus sama
0: Amin.
1: Bang Sabe, sama Irfan ya.
0: Iya.
1: Bertugas malam ini. Bang Fajar Nugroho, memang iya. Hasil rapat kan sudah ini kan, Komisi 11 DPR dan Bank Indonesia, bagaimana nasib rupiah.
0: Iya.
1: Nah, sesuai dengan tema ini, ya kan, Bang Fajar, apa namanya, memang kita kalau bicara kali ini, memang apa namanya ini dari pelemahan ini memicu rapat kerjanya panas lah antara Komisi 11 DPR RI dan Bank Indonesia atau BI, di mana Dewan mendesak BI ini mengambil langkahnya mitigasi konkret demi mengembalikan kepercayaan pasar dan menjaga daya beli masyarakat, begitu ya. Udah mereka udah hasil rapat kerja Bank Indonesia, tuntutan evaluasi, apalagi proyeksi BI, tuntutan target DPR. Jadi kan umpama pemerintah ini dan Bank Indonesia ini pasti ada gejolak mata uang ini. Intervensi pasar itu sudah pasti ya Bang Fajar ya.
0: Iya.
1: Ya Bank Indonesia terus melakukan intervensi ganda di pasar spot.
0: Baik.
1: Dan formatnya. Jadi komentar aku nih Bang Fajar Nugroho, nasib rupiah sangat tergantung pada keseimbangan antara sentimen eksternal atau seperti geopolitik lah dan kebijakan
0: suku
1: bunga atau the Fed dan kemampuan fundamental ekonomi domestik. Nah, itulah pendapat komentar kopi pro 3.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Wah. Berat banget kalau itu ya, fundamental ekonomi dan lain sebagainya itu mungkin secara makro ya, Bu Ria ya. Tapi secara mikro, secara spesifik, mikro itu dampaknya kecil.

0: skala kecil dan skala besar makro. Kalau kecilnya itu kayak misalkan salah seorang pengrajin di pengrajin tahu di Semarang udah mulai merasakan tuh. Dalam 3 bulan terakhir harga kedelai terus naik dari semula Rp7.000 per kilogram, saat ini harga kedelai itu Rp10.500 per kilogram. Dampaknya apa? Ya, memutar otak gimana caranya nih supaya dapat bahan bakunya enggak berebut gitu ya. Karena distribusinya juga enggak lancar. Tapi kemudian sudah dapat nih barangnya, bahan bakunya kedelainya nih diolahnya itu jualnya berapa kalau gitu, gitu kan. Akhirnya kan berapa kepada konsumen, kepada saya yang biasa makan tahu tempe, harganya mungkin tetap tapi ukurannya kecil gitu kan. Atau minyak goreng, kalau misalkan tahu goreng, tempe goreng, ya tentu saja kalau minyaknya naik, ya akhirnya berimbas juga kepada penjualnya maupun pembelinya. Itu secara kecil ya, seperti itu ya. Pak Dasrun di Purwokerto. Halo Pak Dasrun.
1: Selamat pagi RRI Pro 3 ya. Yang selalu penyiarnya yang enak sekali.
0: Terima kasih. Silakan Pak Dasrun komentarnya.
1: Yang jadi pelayanan teleponnya kok suaranya enggak ada apa loh ya Pak ya tadi Mas siapa ya?
0: Oh iya, ini karena kecapean dan sekarang hujan kebetulan ini Pak Dasrun.
1: Oh waduh.
0: Iya, enggak terlalu fit juga. Iya, baik. Silakan Pak Dasrun.
1: Kadang-kadang komentar saya begini Mas Fajar. Saya kadang-kadang mendesahnya terlalu panjang. Kira-kira kapan selesainya yang orang kecil kan yang diharapkan itu bukannya minta uang miliaran atau triliunan. Yang penting kan membeli segala sesuatu itu ya boleh dikatakan ya ya mahal, tidak terlalu mahal, murah nggak terlalu murah. Apalagi kan orang-orang seperti saya sudah hidup sampai sekarang, lahiran tahun 59 sampai sekarang itu udah banyak Mas Fajar. Jadi tahun-tahun yang kayaknya kok selalu merasakan itu ya, saya ingat saya kok 20 tahun sampai sekarang yang apa sweet 65 sampai 2000 itu tenang-tenang saja orangnya, tapi kok sekarang kok karena apa itu 9 bahan pokok murah itu. Tapi kalau sekarang kok kalau menurut diskusinya semuanya kayak sahabat seolah-olah punya prinsip di atas langit masih ada langit, itu kira-kira kapan selesainya? Kan orang kecil itu kan yang diharapkan kan cepat selesai, harga 9 bahan pokok ya seperti itu, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah ya, sedang-sedang.
0: Oke, baik, makasih.
1: Terima kasih sayangku.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak John di Bengkulu. Halo Pak John.
2: Iya, Bang Fajar.
0: Salam sehat. Silakan nih Pak John komentarnya.
2: Begini Bang Fajar, sebenarnya masalah ya nilai kita selalu melemah di fenomena ini kan tahunan sebenarnya, di bulan April ke bulan Juni itu memang selalu begitu. Nah cuman yang sekarang ini begitu kita dirasakan ini karena ada kejadian di Timur Tengah ini. Nah itu sebetulnya sebenarnya ini fenomena setiap tahun kan, mungkin ada itu, entah saya lupa siapa namanya itu, di tahun 2012 kan gubernur BI itu kan karena semua orang menyalahkan dia kan, ada sampai ada yang mengundurkan diri satu orang tuh. Nah karena nilai rupiah kita melemah kayak gini juga jadi kayak gini. Memang ini fenomena setiap tahun, cuman harapan saya Bang Fajar ya, apapun ceritanya, naik berapapun, jangan sampai Bapak Presiden punya pikiran untuk merubah mata uang lah.
0: Oke.
2: Okay. Itu diri bangsa itu, jangan sampai ya, itu.
0: Baik.
2: Sama lagu kebangsaan, jangan sampai dirubah.
0: Oke, okay, baik. Makasih Pak John.
2: Terima kasih Bang Fajar.
0: Iya, ya itu, oh itu sih nggak mungkin ya, karena sudah ada undang-undang mata uang rupiah, percetakan negara juga, uangnya kan di situ juga, jadi untuk mengubah mata uang tuh sulit banget. harus ada persetujuan DPR dan lain sebagainya, harus ada kajian ilmiah. Itu kita lewatkan saja, tapi yang jelas kena fluktuasi mata uang itu biasa banget. Karena mata uang diperjualbelikan sama seperti barang lah. Barang. Jadi di valuta asing, di bursa valuta asing itu naik turun karena diperjualbelikan. Itu hal yang biasa. Tapi bedanya ini menyentuh angka psikologi ekonomi. Psikologi ekonomi itu apa? Kan ada batasan maksimal kenaikannya. Dari 15.000 ke 17.700 itu sudah 5%, 5 sekian persen lah. Hampir menyentuh batas psikologis dan juga kekuatan negara untuk bisa mengikutinya. Dampaknya apa? Misalkan kita punya utang $100. Kalau kemarin tuh cuma 1.500, sekarang kita harus bayar 1.700. Kan terasa tuh kalau misalkan triliunan. Nah, itu berasa banget. Dampaknya seperti itu ya. Pak John di Bengkulu, Pak Pak Leman di Lampung. Halo, Pak Leman.
3: Halo. Assalamualaikum, selamat dini, selamat pagi.
0: Iya, silakan nih Pak Leman komentarnya.
3: Ya, begini, kalau pendapat saya melemahnya uang rupiah ini, naiknya uang dolar ini, jadi yang kena dampaknya adalah kita yang masyarakat kecil itu ya. Itu kalau yang megang uang dolar itu pasti senang dia kan.
0: Oh iya. Ya,
3: itu mengalami kenaikan.
0: Iya.
3: Semakin tahun semakin naik gitu. Mm. Kita yang tidak megang ini nih. Dampaknya nih.
0: Iya. Gitu. Yeah.
3: Cuma kebutuhan pada naik gitu kan. Ekonomi naik. Mengalami inflasi gitu kan. Jadi katanya Pak Prabowo tuh kalau bisa dolar itu kalau dia tuh mencapai apa? 10.000
0: sebenarnya. 10.000, ya itu lebih bagus lagi.
3: Iya, nggak mungkin itu kan semakin tahun semakin naik pastinya. Bahkan bisa jadi suatu saat nanti mencapai 20.000 gitu.
0: Oke, baik.
3: Itu
0: baik.
3: Ini mau pajak jadi kalau naik selalu naik dan naik gitu.
0: Oke.
3: Kendalikan itu.
0: Baik, terima kasih Pak Leman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak sampai $1 itu 10.000, sangat mungkin karena itu seperti produk barang ya yang diperjualbelikan, harganya fluktuatif, tapi faktornya banyak untuk bisa menekan atau menguatkan lagi rupiah, faktornya sangat banyak sekali. Ada WhatsApp dulu nih, Bung Irfan.
4: Halo Bung Fajar.
0: Iya, silakan nih Bung Irfan.
4: Yang pertama ada Pak Andi di Makassar. Kalau rupiah terus melemah terhadap dolar, pelaku UMKM pasti ikut terdampak, terutama yang masih bergantung pada baku impor. Saya berharap hasil rapat presiden dengan DPR dan juga pembahasan dengan BI bisa menghasilkan langkah strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Menurut saya, masyarakat butuh kepastian dan optimisme supaya aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik.
0: Oke.
4: Selanjutnya dari Bu Siti di Jogja. Sebagai masyarakat biasa, saya sebenarnya tidak terlalu memahami soal pasar keuangan. Tetapi yang saya rasakan ketika dolar naik, biasanya harga kebutuhan ikut naik. Karena itu saya berharap pemerintah lebih terbuka menjelaskan kondisi ekonomi kepada masyarakat agar tidak kemunculan kekhawatiran berlebihan. Selain itu, hasil rapat kerja Komisi 11 dengan Gubernur BI juga harus bisa memberikan keyakinan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih terkendali. Selanjutnya dari Pak Dewa di Denpasar. Menurut saya, pelemahan rupiah memang dipengaruhi kondisi global, apalagi saat ekonomi dunia sedang penuh ketidakpastian. Namun pemerintah tetap harus bergerak cepat menjaga stabilitas dalam negeri. Saya berharap rapat paripurna presiden dengan DPR bisa melahirkan kebijakan yang mendukung investasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
0: Okay.
4: Jangan sampai situasi ini membuat dunia usaha menahan ekspansi atau masyarakat menjadi takut memberikan uangnya. Cukup Bung.
0: Baik, terima kasih Bung Irfan. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan opini ada di layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Saya ke Bu Indra di Cirebon. Halo Bu Indra.
5: Selamat dini hari Bung Fajar Nugroho.
0: Selamat dini hari
5: Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Iya, sebetulnya kalau mengenai kurs dolar ini ya, ibu nggak ngerti dan juga tidak langsung menerima, merasakan
0: dampaknya. Oke. Okay.
5: Iya. Yeah. Tapi ya ikut mendengarkan bursa efek, valuta asing, pembelian saham,
0: yeah,
5: dan yeah, sebagainya, sampai komentar presiden dan heboh gubernur BI.
0: Iya.
5: Ini itu mungkin bisa diurus oleh yang apa berwenang dan ikut mendengarkan. Cuma ibu kalau nggak ngobrol dengan Bu Fajar,
0: okay,
5: ibu hanya mau menyampaikan bahwa kalau ini musibah ya, itu kan tidak ada musibah yang tidak berakhir.
0: Jadi semangat, kita harus semangat, optimis.
5: Iya, kita juga harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi supaya bisa dengan lebih baik nanti menghadapinya. Itu pelajaran buat kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa ada hikmahnya yang kita ambil. Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 98 itu Presiden B.J. Habibie berhasil menurunkan angka. Tahun 98 itu sangat chaos ya, kondisi domestik di dalam negeri Indonesia, kerusuhan, krisis moneter, sehingga menyentuh angka dari yang kemarin awalnya itu cuma 3.500-an kalau nggak salah dolarnya, itu langsung melonjak tinggi banget, 15 ribuan, 16 ribuan, saya lupa, 15 ribuan kalau nggak salah. Tapi kemudian ketika Pak B.J. Habibie itu berada di pucuk pimpinan di RI1 ya sebagai presiden, dengan berbagai instrumen ekonomi itu mampu menurunkan angka menjadi 6.500 rupiah per dolar Amerika Serikat, rupiah menguat lagi. Faktornya banyak banget, kepercayaan investor mau menanamkan modalnya di Indonesia, investor asing menggunakan dolar, sehingga cadangan dolar di Indonesia itu menguat, sehingga rupiah itu ikut menguat. Lalu banyaklah faktor-faktor lain, geopolitik juga utamanya ya, apalagi ada faktor eksternal seperti mata uang dolar Amerika Serikatnya terdepresiasi, melemah terhadap mata uang-mata uang di dunia. Nah itu membantu banget juga. Tapi terlepas dari itu, memang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Dampaknya seperti degradasi warna ya, pelan-pelan. Tapi kalau terus menerus seperti ini akan sangat terasa dampaknya. Yang sudah mulai terasa itu seperti pengrajin tahu dan tempe saya contohkan, karena kedelainya kita masih impor, sehingga jalan tengahnya apa? Mengurangi produksi atau memperkecil bentuknya ya yang dijual. Agar apa? Agar margin keuntungannya itu bisa didapat. Jadi enggak semuanya modal saja, tapi kemudian ketika dijual itu merugi. Untuk membayar pegawainya belum, pengrajin tahu tempe itu ya, distribusinya belum, untuk memasarkan ke tempat-tempat sentra atau penjual seperti di pasar dan lain sebagainya. Jadi jalan tengahnya seperti itu. Nah kalau sudah menurunkan produksi, khawatirnya dampaknya terusnya itu adalah mengurangi pegawai, efisiensi dan lain sebagainya. Itu baru skala mikro ya, pengrajin tahu dan tempe, belum lagi skala-skala pabrikan. Nah itu akan berdampak juga kalau nanti kondisi ini akan terus berlangsung ataupun tidak segera diambil kebijakan untuk menguatkan kembali rupiah. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berharap besok ya dalam pertemuan presiden dengan DPR itu akan menghasilkan sesuatu untuk bisa menguatkan lagi rupiah dan membangkitkan lagi ekonomi Indonesia.

0: 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Batang terus dilakukan secara bertahap di tiap desa kelurahan.
1: Pembangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Batang terus dilaksanakan secara bertahap di tiap desa dan kelurahan. Salah satunya KDMP Pasukaran, selain bangunan yang sudah berdiri dan sarana-prasarana yang terus dilengkapi, juga menghadirkan pelaku UMKM agar membantu menghidupkan perekonomian setempat. Sejumlah sarana-prasarana seperti rak dan etalase hingga ruangan untuk kegiatan jual-beli pun telah disiapkan, termasuk armada angkut. Kepala Desa Pasukaran Azizin terus memantau progres KDMP, mulai dari perekrutan petugas apabila koperasi dibuka.
2: UMKM itu kami di sekitar lokasi koperasi Merah Putih akan menyiapkan beberapa UMKM yang nantinya bisa untuk dagang di sekitar koperasi Merah Putih. Di antaranya kita akan harapannya di setiap koperasi Merah Putih itu kita akan kerjasama dengan desa yang lain untuk bisa mendirikan kopi tubruk Nusantara.
3: Apa itu, Pak?
2: Kopi tubruk Nusantara Merah Putih, yaitu jualan kopi yang dari beberapa provinsi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali, Aceh, dan sebagainya.
3: Itu sudah siap loh.
2: Sudah siap dan sudah terlaksana atau sudah jualan di koperasi Merah Putih di siapa sekarang?
3: Mulai kapan, Pak?
2: Sudah berjalan sekitar sudah setengah bulan, 2 minggu, dan bukanya mulai jam 5 sore sampai malam.
1: Di sisi lain, pengelola KDMP Pasukaran kini sedang mengoptimalkan produk kopi dari berbagai wilayah yang segera dijajakan di Warung Kopi Nusantara yang letaknya bersebelahan. Sementara pengelola angkringan, Selamat, mengaku ia bersyukur karena kini memiliki kesibukan untuk berbisnis angkringan. Setiap malam ia membuka angkringan dengan menu-menu tradisional dengan harga yang merakyat.
4: Kalau siang biasa kontrol di sini, miling.
3: Terus sambil tugas jaga sini.
4: Tugas pergi.
3: Kalau malam
4: jualan angkringan.
3: Tuh berarti jualannya apa aja, Mas?
4: Ya bermacam-macam, sate, jahe susu, jahe biasa dan sebagai macam-macam banyak lah, nasi kucing.
1: Para pelaku UMKM berharap KDMP Pasukaran segera dibuka agar roda perekonomian di desanya makin berputar kencang dengan banyaknya konsumen yang mampir membeli kopi dan makanan ringan di warung angkringannya. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kansas, Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niera Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara offline memang tentang ada warga negara Indonesia yang ditahan oleh tentara Israel. Memang betul saya langsung ke Kementerian Luar Negeri menyampaikan untuk koordinasi tentang masalah ini, dan tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Jadi ini kapalnya, jadi GSF 2.0 ya, di sekitar perairan Siprus Mediterranean Timur. Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, dari 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi tersebut, 5 warga negara Indonesia dilaporkan telah ditangkap. Sementara ada 4 warga negara Indonesia lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus atau Mediterranean Timur. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat warga negara Indonesia yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Selanjutnya, perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan warga negara Indonesia dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Dan Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Dan perwakilan Republik Indonesia terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dan otoritas setempat. Dan Kementerian Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para warga negara Indonesia, serta menyiapkan langkah perlindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan terakhir, pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional. Saya rasa itu yang keterangan pers yang ingin saya sampaikan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Saya rasa itu saja. Terima kasih.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dua jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan juga Todi Badai, dilaporkan hilang kontak setelah kapal misi kemanusiaan Global Summit Flotilla yang mereka tumpangi dicegat militer Israel di perairan internasional dekat Siprus. Sebelum komunikasi terputus, keduanya masih sempat mengirim laporan situasi terkini, termasuk foto, video, hingga sinyal darurat SOS kepada redaksi. Dan peristiwa ini memicu perhatian luas karena menyangkut keselamatan jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas tugas jurnalistik sekaligus misi kemanusiaan menuju Gaza. Pihak dari Republika sendiri mengungkapkan komunikasi terakhir dengan kedua jurnalis terjadi hanya beberapa saat sebelum intersepsi dilakukan. Salah satu jurnalis bahkan sempat memperkirakan kapal mereka akan dicegat pada malam hari waktu setempat sebelum akhirnya seluruh komunikasi mendadak terputus. Dan lalu bagaimana kronologi komunikasi terakhir itu dan kondisi redaksi saat kehilangan kontak dan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk memastikan keselamatan para jurnalis? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber terkait. Ya, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Stevi Maradona.
0: Wawancara Pro 3.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Mas Stevi. Sebelumnya kami turut prihatin ya Mas Stevi atas rekan kami ya, dua jurnalis Republika yang kabarnya masih ditangkap oleh Israel dalam misi kemanusiaan ke Gaza ya Mas Stevi.
4: Ya, terima kasih.
3: Ya, bisa diceritakan dulu ya bagaimana awalnya dua jurnalis ini ikut dalam misi Global Sumut Flotilla Mas?
4: Jadi memang Republika sudah dapat undangan untuk misi Global Sumut Flotilla ini sejak tahun lalu.
3: Ya.
4: Tahun lalu itu acaranya ada di Tunisia. Dan memang keduanya juga jalan tahun lalu, bulan November.
3: Okay.
4: Yang jalan memang Bambang Noroyono, Habeng, sama Todi Badai, Todi. Cuma pada tahun lalu karena ada berbagai situasi, jadi kontingen Indonesia memutuskan untuk tidak jalan pada tahun lalu.
3: Yeah.
4: Bantuannya ada, bantuan kemanusiaannya ada, tapi diserahkan kontingen lain untuk dibawa atau dikirimkan.
3: Mm-hmm.
4: Nah, tidak jalan. Nah, baru kemudian untuk yang pada tahun ini, Januari, Februari kemarin, kita dikontak lagi sama teman-teman di Global Fish Convoy Indonesia, panitia dari Indonesia, maupun dari Global Sumut Flotilla-nya, panitia dari internasionalnya. Nah, kita mau masuk lagi nih, karena situasi di Gaza kan memang blokade bantuannya masih terjadi. Blokade bantuan dari darat masih terjadi, blokade bantuan udara juga jarang, bantuan dari udara juga jarang dilakukan. Nah, masih ingin dicoba untuk masuk lewat jalur laut yang memang terbuka. Nah, harus dicoba, tetap harus dicoba, karena warga Gaza kan masih menderita ya akibat penjajahan.
3: Yeah.
4: Makanya kita kita ini lagi kita iakan, kita kirim dua orang lagi karena sudah berpengalaman ikut pelatihan juga di Tunisia dan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan. Makanya Abeng dan Todi juga mereka Abeng dan Todi sama relawan-relawan lainnya dari Indonesia itu kalau nggak salah berangkat sejak April ya. Kalau misalnya Abeng Todi itu dia jalan 28 April.
3: Nah, tapi itu juga jadi pertimbangan ya Mas Stevi ya, dengan bekal pengalaman tadi, belajar di Tunisia, kemudian juga melihat situasi kondisi, akhirnya redaksi memutuskan untuk mengirim dua jurnalis dari Republika ini. Seperti itu Mas Stevi ya?
4: Iya, karena tadinya kita juga tanya kan, bisa jurnalis lain nggak? Namanya selain Abeng sama Todi misalnya, tapi teman-teman di Global Peace Convoy dari panitia dari Indonesia maupun teman-teman dari Global Sumut Flotilla bilang baiknya amat disarankan yang berangkat adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan di Tunisia, karena mereka udah tahu situasi yang harus dihadapi seperti apa.
3: Baik.
4: Walaupun orang-orang barunya nanti juga tetap dilatih. Abeng dan Todi juga pas kemarin mereka berangkat turun di Mesir juga mereka menjalani pelatihan juga.
3: Iya, tetap ada pembekalan lagi ya.
4: Tetap ada pembekalan lagi, harus ada pembekalan lagi.
3: Oke. Nah, Mas Stevi, sebelum komunikasinya terputus, bagaimana intensitas komunikasi dari dua jurnalis Republika ini dengan redaksi? Apakah mereka rutin mengabarkan ya?
4: Iya, karena mereka jalan tuh, kita sejak mereka ada di sana, kita selalu bilang, redaksi selalu bilang, pokoknya komunikasi setiap hari, mau jam berapa aja, pasti ada yang respons. Mau dini hari, pagi, siang, sore, malam, pasti ada respons. Komunikasinya seperti apa? Kirim foto, kirim video, kirim konten, atau sekedar jelasin situasi yang ada sekarang seperti apa. Jadi sampai dengan kita hilang kontak sama sekali itu, mereka masih melakukan dua hal itu sampai akhirnya mereka tidak mengirimkan apa-apa sama sekali ya. Dan kita juga nggak bisa kontak nomornya mereka gitu.
3: Nah, ketika tidak mengabarkan lagi, apa yang dilakukan oleh redaksi, Mas?
4: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin.
3: Iya.
4: Abeng Bambang Noroyono itu mengirim video SOS. Bahwa saya Abeng Bambang Noroyono. Nah, video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di di pelayaran kemanusiaan Global Summer Foto Lab ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita dan okay. itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim berarti situasinya sudah seperti ini.
3: Berarti memang hanya, video itu dibuat sebelum dipersiapkan terlebih dahulu ya Mas Revi ya?
4: Betul, itu protap dari panitianya seperti itu. Sebelum jalan harus bikin semua relawan yang jalan, mau dari Indonesia, mau dari mana, Turki, Yunani, Selandia Baru, semua orang bikin videonya. Dan model videonya sama. Orangnya harus pegang paspor, orangnya harus sebut nama, orangnya harus sebut warga negara mana, orangnya harus sebut saya diculik di perairan internasional oleh tentara Zionis Israel.
3: Iya, saya juga sempat melihat ya beberapa video yang beredar, ada beberapa yang ikut juga di dalam misi kemanusiaan ini, mereka menampilkan paspor kemudian menyampaikan pesan yang sama. Artinya ini memang sudah dalam kondisi yang seperti tadi disampaikan Mas Tevi ya, sudah tidak ada kabar lagi. Nah, kalau di dua jurnalis Republika ini, apakah mereka dalam satu kapal atau terpisah, Mas Tevi?
4: Mereka di kapal yang terpisah ya.
3: Oh, terpisah.
4: Jadi Indonesia itu ada 9 relawan, semuanya kapalnya terpisah. Misalnya Abeng Bambang Noroyono itu ada di kapal Buralise, sementara itu WNI-nya hanya satu, hanya Bambang Noroyono aja. Ya, kru lain di kapal itu adalah warga negara Malaysia sama Turki kalau nggak salah. Kalau Todi Badai itu di kapal Ozgurluk, itu ada 3 WNI-nya. Ada Todi Badai, dia wartawan Republika, ada Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo, sama ada Rahendra Herubowo, itu dari Global
3: iNews
4: Info Indonesia, jurnalis lepas. Jurnalis lepas untuk iNews, Berita Satu maupun CNN gitu.
3: Baik. Nah, apa yang sudah dilakukan Republika? Apakah sudah berkomunikasi juga dengan Kemlu ataupun otoritas terkait ya, terkait dengan proses pembebasan ini?
4: Oh ya, tentu. Jadi ketika kita terima video SOS-nya Abeng kemarin jam setengah, hampir setengah empat, langsung kita teruskan juga ke teman-teman di Kemenlu. Situasinya udah begini nih, teman-teman. Kemenlu respons juga, langsung diteruskan juga ke jejaring Kemenlu yang ada di kawasan ya. Kawasan dalam artian di kawasan Laut Tengah, yaitu bisa jadi di Kedubes RI di Turki, Kedubes RI di mana? Yordania, sama Kedubes RI di Mesir gitu. Langsung diteruskan. Dan sampai saat ini kita masih tektokan informasinya karena kan benar-benar gelap ya.
3: Masih terus komunikasi ya? Bentuk bagaimana cara untuk men-tracking ya?
4: Betul. Karena tracking di kapalnya, kalau nggak salah ada trackingnya yang memang mati. Ada kapal yang trackingnya jalan, cuma kita nggak tahu jalan itu dijalankan oleh kru atau dijalankan oleh tentara Israel.
3: Gitu. Nah, Mas Tevi, kalau dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Sudah komunikasi juga dengan mereka?
4: Oh, tentu pasti. Sudah komunikasi pada sore. Kemarin sore juga langsung komunikasi. Kita situasikan kondisinya seperti apa, kemungkinan kedepannya akan seperti apa. Tapi sebelum dari kantor juga, baik Abeng maupun Todi juga sebelumnya sudah harus memberikan brief juga ke keluarganya kan, bahwa yang akan kita hadapi akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan dalam SOP maupun protokol video SOS itu, video SOS itu diberikan juga di keluarganya, diteruskan juga ke keluarganya.
3: Nah, kita tahu pemerintah juga terus berupaya ya, termasuk Dewan Pers juga sudah meminta pemerintah untuk menempuh jalur diplomatik ya, untuk membebaskan jurnalis kita. Nah, apa harapan dari pihak Republika sendiri terhadap langkah pemerintah saat ini?
4: Tentu harapan pertama kami adalah ada statement lanjutan dari Menlu Sugiono dan tentu dari Presiden Prabowo Subianto, dari Wapres Gibran Raka Bumi, terkait kondisi 9 WNI loh ya. Bukan cuma dua jurnalis.
3: Masih ada relawan kemanusiaan ya.
4: Masih ada relawan, ada 9 WNI yang ada di perairan di perairan Mediterania. Harus ada statement dari pemerintah. Yang pertama, yang kedua adalah harus dipastikan kondisi mereka sekarang ada di mana dan seperti apa kondisinya. Karena ini yang kita sama sekali gelap. Kita nggak tahu mereka ada di mana, mereka ada dipindahkan ke kapal mana, mereka ada di daratan mana. Itu nggak. Dan itu yang kita harap pemerintah bisa gerak cepat memberitahu kepada publik, kepada Republika, dan kepada orang tua, masing-masing relawan, sehingga agak lega, ternyata mereka ada di sini, minimal ada di situ.
3: Sekecil apapun kabar, ini pasti dinantikan ya, Mas Tevi, ya pasti.
4: Dan,
3: baik
4: dan
3: dari kantor.
4: Selanjutnya adalah pemerintah juga berupaya untuk melepaskan mereka dari keraman Zionis Israel, setelah melepaskan dan diharap untuk segera dibawa pulang kembali ke tanah air.
3: Oke. Baik, Mas Tevi, mungkin apa yang ingin disampaikan ke masyarakat yang mendengar siaran kita kali ini untuk mendoakan ataupun dukungan agar rekan-rekan kami ini segera ditemukan, Mas Tevi?
4: Betul, jadi kepada para pendengar RRI Pro 3, kita mohon doanya untuk sama-sama mendoakan para relawan yang sedang berada di perairan Mediterania, agar mereka semua selamat, tidak kurang apapun, tidak mengalami siksaan, kalaupun ditangkap, kondisinya masih sehat walafiat. Dan yang kedua ya terutama adalah karena ini soal misi kemanusiaan ke Gaza, tentunya kita juga berharap agar pendengar RRI juga tetap mendoakan masyarakat Gaza agar bisa dibukakan pintu bantuan kemanusiaannya agar cepat masuk, situasi penjajahan di Gaza bisa cepat selesai, rekonstruksi Gaza kembali jalan, sehingga kesengsaraan warga yang ada di sana tidak terjadi lagi.
3: Baik. Baik, terima kasih Mas Tevi. Kita doakan ya, semoga sekecil apapun kabar ini bisa memberikan perkembangan terkini ya, bagaimana situasi rekan-rekan kita di sana dan para WNI bisa ditemukan selamat ya Mas Tevi ya. Terima kasih.
4: Sama-sama, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Tevi, terima kasih. Ya, demikian pendengar Wakil Pemimpin Redaksi Republika, Tevi Maradona.
0: Wawancara Pro 3.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Arvin, bahwa pada hari ini, per hari ini, telah kembali terjadi penghadangan dan juga penculikan terhadap aktivis Global Sumut Flotilla yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel di perairan bebas Laut Mediterania. Per hari ini terdapat sampai saat ini ya, terdapat tadi pagi masih ada 10 kapal yang masih bisa berlayar, tapi pada malam hari ini dari 10 kapal yang masih bisa berlayar itu 4 diantaranya telah diintersep. Dari 4 kapal yang diintersep terdapat kapal Andros, Don Juan, LNG, dan Zephyro, atau Beit Hanun, kalau teman-teman lihat di tracker itu namanya pakai nama Beit Hanun dalam kurung Zephyro. Di dalam kapal Zephyro terdapat 2 aktivis kemanusiaan dari Indonesia yang tergabung dalam GPCI atas nama Mas Herman Budianto. Mas Herman Budianto Sudarsono tadi sudah disampaikan oleh Mas Harbin. Terus yang kedua Mas Ronggo Wirasanu. Keduanya adalah aktivis kemanusiaan yang datang dengan misi damai tanpa kekerasan untuk melaksanakan panggilan kemanusiaan dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza. Penculikan ini, teman-teman sekalian, dilakukan di laut bebas, di mana setiap orang berdasarkan UNCLOS itu punya hak untuk navigasi di laut lepas. Jadi tempat di mana intercept ini dilaksanakan adalah wilayah yang sebenarnya tidak ada otoritas dari negara manapun. Di mana berdasarkan hukum laut internasional ada konsep namanya yurisdiksi eksklusif negara bendera yang menyatakan bahwa kapal-kapal yang berlayar di laut lepas tunduk secara eksklusif pada yurisdiksi negara di mana tempat kapal itu terdaftar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Israel tidak memiliki hak bahkan kewenangan untuk mengintersep, merusak atau bahkan menculik para pekerja kemanusiaan. Jadi kejadiannya ada di laut lepas. Terus yang kedua, kita perlu sampaikan bahwa misi Global Sumut Flotilla, di mana Global Peace Convoy Indonesia terlibat, adalah misi kemanusiaan yang dilaksanakan secara damai dan tanpa kekerasan. Misi ini bukanlah ancaman terhadap otoritas militer dari Zionis Israel. Jadi tindakan Israel dalam rangka yang menghadang dan juga menculik rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang terlibat dalam Global Peace Convoy sama sekali tidak berdasar. Jadi yang pertama, ditangkap di wilayah di mana bukan wilayah otoritas yang di bawah kewenangan Israel. Terus yang kedua, misi ini bukan misi yang bisa dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedudukan Israel. Jadi misi ini dari awal ditujukan adalah sebagai misi kemanusiaan dalam rangka membawa bantuan kemanusiaan. Setiap individu yang terlibat dalam Global Support Flotilla adalah individu yang membawa pesan damai, pesan kemanusiaan tanpa kekerasan. Gitu ya, poin yang ketiganya gitu. Terus yang ketiga, bahwa misi ini sebenarnya teman-teman kalau kita lihat dari konteks hukum internasional, Global Support Flotilla adalah manifestasi dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2720 dan 2728 yang menuntut pencabutan semua penghalangan dan pembukaan akses kemanusiaan terhadap Gaza dengan segera. Jadi kalau kita lihat, misi Global Support Flotilla justru misi yang bergerak atas mandat dan legitimasi dari hukum internasional yang diakui oleh PBB. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tindakan yang dilaksanakan oleh Israel adalah pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, boleh langsung ke tuntutan ya?
6: Boleh, silakan.
5: Oleh karena itu kami menuntut yang pertama, pembebasan segera dan tanpa syarat kepada seluruh aktivis Global Support Flotilla, termasuk kepada warga negara Indonesia yang saat ini telah diculik oleh Israel. Pembebasan ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Oleh karena itu kami mendesak Israel untuk membebaskan semua aktivis yang ditangkap dan menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk turut serta dalam mengupayakan semua kekuatan diplomatis untuk memastikan kebebasan mereka. Terus yang kedua, kami juga menuntut pengembalian seluruh aset Global Support Flotilla yang telah dirampas dan kembali mengembalikan hak navigasi di laut lepas kepada kita semua untuk bisa menyampaikan misi kemanusiaan secara damai bagi masyarakat di Gaza. Dan yang ketiga, kami menegaskan bahwa misi kami adalah misi legal, misi dalam rangka menjalankan mandat yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB sebagaimana yang kita sebutkan di atas, yang menyebutkan bahwa penghalangan terhadap akses bantuan bagi masyarakat Gaza adalah kejahatan yang harus dihentikan. Begitu dari kami, Kang Harfi. Nanti mungkin kita bisa lanjut dengan tanya jawab setelah.
7: Terima kasih Pak Samsul. Selamat datang kepada Pak Irfan Nugraha, Dewan Pengarah GPCI. Selamat datang juga kepada Pak Jajang Jamaluddin, Sekretariat Korporat Tempo Media. Nanti kita akan mintai pandangan tanggapan, karena hari ini kalau tidak salah Tempo mengeluarkan sikap rilisnya, Pak Jajang ya. Nanti kita akan beri kesempatan. Untuk selanjutnya mungkin dari Dewan Pengarah kita, ada update terbaru Pak Irfan dari GPCI sendiri, karena per malam ini ada dua warga negara Indonesia yang kembali diculik. Itu berarti total tadi sudah ada 7 WNI yang diculik. Mungkin Pak Irfan bisa menyampaikan update-nya terkait GPCI.
8: Baik ya, terima kasih Kang Harbin, terima kasih teman-teman rekan-rekan media ya, yang selalu setia yang membersamai di Global Peace Convoy Indonesia ini. Update terbaru ya, kita berharapkan tadi pagi kita sampaikan ke media, ke semuanya, ada 4 warga negara Indonesia yang masih berlayar. Dan kita memohon doa dan dukungan kepada semua pihak agar yang tersisa ini dapat terus mendekati ke perairan Gaza. Update terbaru baru ini ya, 2 orang yang keduanya berasal dari Dompet Duafa. Yang pertama adalah Pak Herman Budianto, yang keduanya adalah Pak Ronggo Wirasanto. Begitu. Sehingga tersisa yang masih berlayar itu 2 orang lagi warga negara Indonesia, ada di satu kapal gitu ya. Jadi itu update-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu selama hari ini ya, baik yang berada perwakilan Global Peace Convoy Indonesia yang berada di Turki, Umaymun gitu ya, ataupun juga yang berada di Kuala Lumpur, Pak Jajang, dan juga semua yang ada di Indonesia melakukan upaya-upaya untuk mengetahui ya, di mana posisi warga negara Indonesia yang diculik, gitu ya. Yang kedua juga melakukan komunikasi agar pemerintah Indonesia setelah mengeluarkan pernyataan sikap mengecam Israel, dan itu kami apresiasi. Nah, harapannya sudah ada perkembangan upaya yang lebih serius untuk segera melakukan upaya perlindungan dan penyelamatan. Nah, ini perkembangan ya, update dari Global Peace Convoy Indonesia, dan kami mengucapkan terima kasih juga ya, upaya dari teman-teman media mempublikasikan perkembangan dari warga negara Indonesia yang ikut dalam Global Summit Flotilla kedua ini. Hari ini lihat di sosial media, di media ya, muncul ramai sekali dukungan-dukungan dari beragam pihak, dari banyak juga publik-publik figur, dan harapannya ini bisa mendorong pernyataan sikap dari presiden, dari kepala negara, begitu ya. Kita berharapnya itu, gitu ya. Ada statement yang tentu kalau presiden yang menyampaikan pernyataan sikapnya, suaranya beda, gitu ya, beda, gitu ya. Ini barangkali update.
7: Pak Irfan, GPCI sendiri komunikasi dengan pemerintah sejauh ini seperti apa terkait upaya penyelamatan warga negara kita?
8: Ya, ada dua komunikasi yang dilakukan. Satu, aktif berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh Koordinator GPCI, Bu Maimun. Sudah ada grupnya dengan Kementerian Luar Negeri. Ya, yang kedua, kita pun di sini, ya tadi saya, Pak Ahmad Juwaini, dan Bu Maya dan beberapa mengunjungi Majelis Permusyawaratan Rakyat, begitu ya, untuk menyampaikan juga permohonan agar parlemen juga mendorong ya, dan ikut mengawal proses perlindungan warga negara Indonesia dan juga upaya penyelamatannya. Nah, tentu juga kami pun terus menanyakan kabar gitu ya, kepada KBRI, kepada KJRI, bagaimana progres-progresnya, begitu ya. Ternyata juga tidak hanya dari Kementerian Luar Negeri, ya, dari Kementerian Hukum, terus juga Kemenko Polhukam juga sudah menyampaikan upayanya. Terakhir juga dari Kantor Staf Presiden, itu juga sudah menyatakan pernyataan sikapnya dan berupaya untuk memberikan upaya penyelamatan dan perlindungan gitu.
3: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan jurnalis yang saat ini dikabarkan masih dalam keadaan ditangkap oleh otoritas Israel, dan kita juga akan menyoroti bagaimana aturan perlindungan wartawan di wilayah konflik internasional. Kali ini sudah tersambung bersama kami anggota Dewan Pers periode 2022 hingga 2025, Asep Setiawan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Iya, Pak Asep, kita turut prihatin ya, ada 4 jurnalis yang saat ini hilang kontak ya dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Di antaranya ada Bambang Nuroyono, ini abeng dari Republika, dan juga Todi dari Republika, kemudian dari iNews dan juga Tempo. Ini bagaimana aturan internasional melindungi wartawan di medan konflik?
9: Baik, sebetulnya Mbak Safira dan pendengar, aturan itu sudah lengkap ya.
3: Yeah.
9: Saya hanya ingin mengatakan sebelum menjawab itu bahwa wartawan yang bertugas di daerah konflik itu memegang peranan penting dalam memastikan publik dunia termasuk memperoleh informasi yang akurat gitu ya. Nah, saya mulai dari hukum humaniter ya. Jadi perlindungan pertama dalam hukum humaniter internasional, wartawan yang bertugas di daerah konflik pada dasarnya dilindungi sebagai warga sipil.
3: Okay.
9: Oleh karena dia warga sipil, dia mendapatkan perlindungan. Bahkan International Committee of Red Cross atau ICRC menjelaskan hukum humaniter internasional memberikan perlindungan kepada jurnalis sebagai warga sipil.
3: Okay.
9: Nah, kemudian saya ingin menambah lagi dasar hukumnya apa? Dasar hukum perlindungan wartawan juga berhubungan dengan Konvensi Jenewa 1949. Yeah. Dan protokol tambahan 1977, di mana protokol tambahan 1 Romawi, khususnya pasal 79 menyebutkan wartawan yang menjalankan misi profesional berbahaya di daerah konflik bersenjata harus dianggap warga sipil, artinya harus dilindungi.
3: Ya.
9: Nah, kira-kira begitu. Sudah baik. Cukup lengkap ini.
3: Jadi sudah ada aturannya dan juga konvensi internasional ini sudah mengatur bagaimana perlindungan terhadap jurnalis termasuk di medan perang ya. Dan juga dalam hal ini artinya sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional, Pak Asep.
9: Saya kira betul ya. Jadi saya menambahkan sedikit ya Mbak Safira ya.
3: Iya.
9: PBB sendiri, resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2015 nomor 2222 secara khusus membahas perlindungan jurnalis profesional media dan personel media terkait dalam konflik bersenjata yang menganggap dan akan mengutuk serangan terhadap wartawan, ya apalagi menahan dan seterusnya. Jadi di sini sudah jelas, even PBB juga sudah menetapkan, bahkan Majelis Umum PBB menetapkan 2 November sebagai International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Artinya mereka yang melanggar ini lepas dari impunitas, ya. Jadi dia harus ditutup dan merupakan kejahatan internasional.
3: Baik. Nah, kemudian langkah apa Pak Asep yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kita ketika ada jurnalis nasional yang mengalami penahanan di luar negeri?
9: Saya

0: melindungi mereka, membebaskan mereka. Begitu, itu seruan pemerintah harus tegas ya, jangan terlalu lambat begitu.
1: Oke, nah dari pengalaman Dewan Pers, mungkin Pak, apa sih yang menjadi tantangan jurnalis Indonesia ya ketika meliput isu perang seperti ini ataupun konflik internasional?
0: Kita pernah menerima pengalaman ya, dulu ada wartawan Metro TV ya diculik di Irak, yang sekarang wartawan Metro TV itu
1: menjadi menteri ya,
0: menteri, dan kemudian pemret Metro TV sekarang Mas Budi itu. Nah, salah satu upaya itu adalah pertama dengan diplomatik yang terusakan tadi, yang kedua adalah dengan lobby ya, lobby berbagai pendapat, atau taruhlah Israel itu dekat ke Amerika, ya harus lobby Amerika dong. Ya, jadi jangan kita hanya menunggu PBB dan lain-lain, kita harus menekan kepada Amerika Serikat agar jurnalis Indonesia ini segera dibebaskan ya, jangan sampai teman-teman yang lain itu ditahan dulu, disiksa dulu ya, kalau kita dengar cerita terakhir itu yang dari
1: Spanyol. Semoga tidak seperti itu ya yang saat ini ya, Pak Asep ya.
0: Jadi jangan sampai begini, hanya merumuskan, mendengarkan. Ini harus mengadakan lobby internasional ya, dan itu harus dilakukan pemerintah pada saat ini juga.
1: Ya. Artinya sepenting itu yang membangun komunikasi dengan negara-negara terdekat ya, agar bagaimana diplomasi ini bisa dijalankan dengan baik ya, Pak Asep.
0: Ya, salah satu elemen yang sangat penting karena Israel ini dengan Amerika itu dekat secara politik ya, maka kita harus meminta bantuan Gedung Putih ya, spesifiknya Donald Trump, agar ini wartawan Indonesia ini, karena dia warga sipil dan tidak terlibat perang, harus segera dibebaskan. Jadi jangan menunggu istilahnya ditahan dulu gitu ya. Nah, inilah menurut hemat saya kepiawaian pemerintah ya, keterampilan diplomasi ini diuji. Pemerintahnya sekarang.
1: Jadi apakah kasus seperti ini bisa dikatakan alarm ya Pak Asep, bahwa perlindungan wartawan di era konflik ini perlu diperkuat kembali?
0: Saya kira begitu, itu juga harus ditekankan ya, selain para wartawan dan media menjaga keselamatan, tentu saja kita harus juga memagari mereka ya, dari bahaya-bahaya yang akan muncul ya, karena tugas wartawan ini. Saya juga mengalami liputan perang ya di Teluk ya, tahun 90-an. Itu memang berbahaya, oleh karena itu harus dipersiapkan semua. Nah, termasuk tentu saja kita kalau ke daerah perang itu melapor ke pemerintah juga, kepada kementerian atau Kemenlu, bahwa ada wartawan kita yang ini, jadi agar dipersiapkan semuanya, diantisipasi begitu.
1: Baik, mungkin apa yang terakhir ya Pak Asep yang ingin disampaikan terkait dengan perlindungan jurnalis ketika mereka meliput ke daerah-daerah konflik seperti ini, apa yang perlu diperkuat lagi, apa yang perlu dipersiapkan sehingga tugas jurnalistik juga tetap terpenuhi seperti itu Pak?
0: Ya, di dalam kancah internasional apa yang ada sekarang itu ada yang disebut diplomasi human security ya, perlindungan manusia, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu, karena wartawan itu juga adalah bagian masyarakat Indonesia, maka kerangka diplomasi kita dalam rangka membebaskan mereka harus digunakan instrumen-instrumen yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia internasional. Ya, nah inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga dengan kerangka diplomasi kemanusiaan itu, maka kemudian keamanan warganya sendiri, mereka kan bukan hanya wartawan tapi warga negara Indonesia, bisa dilindungi oleh pemerintah Indonesia.
1: Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Asep atas perbincangannya. Kita doakan semoga jurnalis kita di sana yang terlibat atau penahanan dari Israel ini bisa dalam kondisi selamat ya, Pak Asep.
0: Amin, selamat. Mudah-mudahan selamat.
1: Mudah-mudahan kembali, selamat. Ya. Baik. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Ya, pendengar, anggota Dewan Pers periode 2022 hingga 2025, Asep Setiawan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Setidaknya 5 warga negara Indonesia dilaporkan berada di dalam rombongan kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 yang terdampak intersepsi militer Israel di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur, pada Senin 18 Mei. Beberapa di antara

0: warga negara Indonesia tersebut berprofesi sebagai jurnalis. Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, yaitu gerakan solidaritas kemanusiaan yang bertujuan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, melaporkan bahwa 5 warga negara Indonesia ditangkap tentara Israel di Laut Mediterania, adapun 4 WNI lainnya masih berlayar menuju Gaza. Dan kami akan hadirkan perbincangan di malam hari ini bersama dengan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.
1: Wawancara Pro 3.
0: Hidayat Nur Wahid, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas.
0: Iya. Pak, bentuk perlindungan yang paling mendesak yang harus dilakukan saat ini seperti apa terhadap 5 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh tentara Israel ini, Pak?
2: Yang paling mendesak tentu secara psikologis adalah ketika mereka dan para koleganya dan keluarganya mendapatkan komitmen terbuka dari pemerintah untuk melindungi, untuk menyelamatkan melalui pernyataan terbuka ya yang disampaikan oleh pihak berkenan di pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri. Dan Kementerian Luar Negeri Indonesia memang sudah secara terbuka menyampaikan penolakan keras, kutukan keras, dan tuntutan agar mereka segera dibebaskan. Tentu saja ini adalah hal yang awal yang ya bisa diapresiasi, tapi lebih daripada itu tentu yang diharapkan adalah setelah ada kutukan ini tentu adalah langkah nyata, langkah tegas, langkah konkret yang juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang lain gitu ya untuk menyelamatkan warga mereka yang diculik oleh Israel di perairan internasional, sementara mereka dalam kota Indonesia ada 5 ya, 4 wartawan dan 1 aktivis. Mereka ikut dalam Global Sumut Flotilla ini bukan untuk melakukan teror, tapi justru untuk secara damai mereka ingin menyampaikan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang diisolasi, yang sudah mendapatkan genosida dari Israel. Sesuatu yang sesungguhnya sangat bertemu dengan tuntutan masyarakat internasional termasuk juga warga Gaza. Jadi sangat dipentingkan pemerintah untuk secara terbuka dan secara serius, secara tegas menyampaikan penyikapan membela para 5 warga Indonesia, 4 wartawan dan 1 aktivis itu yang diculik oleh Israel di perairan internasional.
0: Ya. Nah, status hukum warga negara kita yang ditangkap di perairan internasional itu seperti apa ini, Pak Hidayat?
2: Status hukumnya mereka adalah warga dunia yang melaksanakan hak asasi manusia untuk membantu sesama saudara mereka yang mendapatkan perlakuan sangat jahat dari pihak Israel. Dan mereka tentu saja warga negara resmi, mereka memegang paspor Indonesia secara resmi dan mereka tidak mempunyai track record sebagai pihak yang bermasalah secara hukum. Bahkan apa yang mereka lakukan adalah tindakan-tindakan yang sangat sesuai dengan konstitusi Indonesia dan karenanya sudah sangat sewajarnya bila Indonesia segera melakukan tindakan lebih nyata untuk membela dan membebaskan mereka dari tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel.
0: Ya. Pak Hidayat, kita kan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel nih, Pak. Lantas seperti yang Bapak katakan tadi, jalur internasional mana yang paling realistis bisa ditempuh pemerintah untuk membebaskan mereka nih, Pak?
2: Ya, bukan hanya Indonesia yang tidak punya hubungan dengan Israel dan bukan hanya warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Israel sementara negaranya tidak punya hubungan dengan Israel. Malaysia misalnya, negara tetangga kita, mereka juga tidak punya hubungan dengan Israel. Global Sumut Flotilla ini adalah yang kedua nih. Global Sumut Flotilla yang pertama itu juga belasan warga Malaysia ditangkap oleh Israel dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan sangat tegas menyampaikan penolakannya dan secara tegas menyampaikan pembelaannya. Dan kemudian beliau bekerja sama dengan negara-negara yang mempunyai jalur untuk bisa membebaskan mereka dan ternyata bisa. Dan sekarang pun juga Malaysia juga melalui Perdana Menterinya menyampaikan sedang bekerja sama dengan negara-negara sahabat yang juga warganya diculik oleh Israel untuk membebaskan mereka. Jadi Indonesia bisa melakukan pola yang sama dengan Malaysia dan bahkan bisa bekerja sama dengan Malaysia dengan pengalaman yang suksesnya itu. Dan lebih daripada itu, sehingga juga Indonesia adalah negara yang sangat terhormat ya. Indonesia itu kan sekarang negara sebagai ketua Dewan HAM PBB. Dan tentu yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap HAM. Yeah. Yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap HAM secara terbuka. Yeah. Dan sangat wajar bila kemudian sebagai ketua Dewan HAM untuk melakukan kewajibannya, menegakkan hukum dan memberikan sanksi. Dan dalam kaitan dengan POP misalnya kan Indonesia masuk POP untuk memastikan bantuan bagi Palestina, untuk memasukkan bantuan kemanusiaan, untuk menghentikan perang, untuk memerdekakan Palestina. Dan ini semuanya inilah momentumnya untuk membuktikan bahwa itu memang betul-betul bisa dilakukan ya. Dan dalam konteks POP juga kan sering dikatakan bahwa mengapa Indonesia masuk, karena yang bisa menghentikan Israel hanyalah Donald Trump gitu ya, Presiden Amerika Serikat. Sementara Donald Trump kan begitu menghormati Pak Prabowo, begitu bahkan memuji-mujinya luar biasa. Ini juga saya kira juga pintu-pintu yang bisa dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk melalui Donald Trump untuk menegaskan kepada Israel untuk menghentikan tindakannya, untuk kemudian menghadirkan perdamaian dan menghadirkan bantuan kemanusiaan bagi Gaza tersebut.
0: Ya, selain BOP, mungkin negara mana saja yang bisa sebagai jembatan negosiasi dengan Israel? Katakanlah negara-negara anggota OKI dan Forum PBB, apakah itu sangat memungkinkan?
2: Ya betul, negara OKI juga sangat memungkinkan. Di situ ada Jordania. Dan terkait Jordania ini juga sangat unik kan. Presiden Prabowo punya hubungan yang sangat spesial dengan Raja Jordan, dengan Raja Abdullah. Dan itu juga menjadi pintu besar yang bisa dipakai oleh Indonesia, termasuk juga dengan Mesir misalnya, termasuk juga dengan negara-negara Uni Eropa misalnya, yang banyak warganya yang juga ditangkap oleh Israel, dan mereka semuanya pasti juga ingin membebaskan warga mereka sendiri. Jadi posisi Indonesia sesungguhnya sangat memungkinkan untuk bekerja sama dengan negara-negara yang warganya sekarang juga ditangkap oleh Israel. Ada 322 warga ya, tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Jua ini, Ketua
0: Global Peace Convoy Indonesia.
2: Iya betul. Dan itu artinya adalah bahwa Indonesia punya banyak teman, dan saatnya lah Indonesia justru mempergunakan kesempatan ini untuk menghadirkan posisinya semakin kuat dalam hal penegakan hukum HAM dan juga mengatasi permasalahan Indonesia yang dilakukan terhadap Gaza.
0: Sekuat apa posisi Indonesia saat ini di forum dunia, terutama dalam hal menekan Israel ini, Pak Hidayat?
2: Ya, ya, ini ujian bagi Indonesia sesungguhnya, karena posisi Indonesia yang secara tadi secara formal dia adalah juga anggota di ICC dan juga dia aktif juga di ICG, dia anggota ICG, dia aktif juga di ICC, dia juga negara yang sangat yang aktif di PBB gitu ya, dan juga dalam konteks OKI juga negara yang juga sangat dihormati. Inilah ujian diplomasi juga bagi Indonesia gitu. Kalau Malaysia juga bisa, Indonesia mestinya juga lebih dari itu.
0: Anda melihat apa motif dari penangkapan ini? Apakah memang untuk menutupi kondisi real di Gaza, karena ada kalangan jurnalis yang ikut serta dalam rombongan tersebut, Pak?
2: Iya, pertama Israel sudah merasa dianak emaskan oleh dunia gitu ya. Ini kan bukan kali pertama Israel menangkapi aktivis kemanusiaan yang ingin membongkar isolasi atas Gaza. Sejak dulu kapal Mavi Marmara ya, dan kemudian Global Sumur Forti yang pertama ya, dan pertama. Sekarang yang kedua. Ya. Ketika tidak ada sanksi terhadap kejahatan kemanusiaannya Israel, ya mereka terus saja melakukan tindakan-tindakan yang semakin tidak terkontrol, semakin tidak terpuji, dan itulah karenanya pentingnya dan kali ini Indonesia menjadi korban langsung, karena sebelumnya tidak sebanyak ini ya, yang kemudian bahkan Global Summit World pertama tidak ada orang Indonesia yang ditangkap oleh Israel. Dan ketika kemudian posisi Indonesia sekarang menjadi korban, menurut saya ya inilah kesempatan Indonesia untuk membuktikan bahwa dirinya menghadir untuk menghadirkan perdamaian dunia berbasiskan pada perdamaian, dan karenanya agar beragam hal yang menghalangi itu bisa dikoreksi. Dan adapun terkait dengan wartawan, memang Israel dikenal sebagai negara yang sangat sangat permisif untuk kemudian menghabisi dan atau untuk kemudian melarang tugas
0: jurnalistik
2: wartawan ya. Dalam laporan disebutkan bahwa lebih dari 260 pekerja pers sudah menjadi korban dari kejahatan Israel. Itu adalah jumlah yang sangat besar, yang bahkan lebih besar daripada jumlah korban wartawan pada Perang Dunia Pertama, tambah Perang Dunia Kedua, dan perang-perang yang lain. Tentu maksudnya sangat jelas, yaitu ada agar tidak ada lagi wartawan yang bisa melaporkan kepada dunia terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Israel, bagaimana mereka melakukan genosida, bagaimana mereka membumi hanguskan Gaza, dan bahkan sekarang pun juga West Bank dan bahkan juga Lebanon gitu. Jadi di Lebanon pun juga mereka memenuhi wartawan, di West Bank juga demikian. Jadi memang itulah kejahatan Israel yang sudah sangat seharusnya rekan-rekan media juga amat sangat aware terhadap masalah ini.
0: Nah, kalau begitu apa pesan Anda untuk organisasi-organisasi pers di Indonesia dan juga untuk pemerintah paling tidak 1-2 hari ke depan ini, Pak?
2: Hendaknya mereka semakin menyuarakan ya tentang terjadinya kejahatan kemanusiaan yang luar biasa ini, supaya menghadirkan kesadaran publik tentang permasalahan yang ternyata tidak sederhana, ternyata permasalahan ini bahkan Indonesia sudah menjadi korban gitu ya. Dan kalau ini dibiarkan akan semakin liar lagi korbannya. Sehingga kesempatan untuk menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang hak asasi manusia yang harus dihormati, dan termasuk dalam konteks ini adalah rekan-rekan wartawan, amat sangat penting untuk di-highlight oleh rekan-rekan media untuk kemudian bisa sekali lagi mengkoreksi ya. Selama ini seolah-olah Israel adalah victim gitu ya. Ternyata justru mereka adalah pelaku kejahatan itu.
0: Baik. Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini, Pak. Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

0: Pendengar, Majelis Permusyawaratan Rakyat membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat karena ada penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kejadian Lomba Cerdas Cermat ini di Kalimantan Barat itu pada tanggal 9 Mei.
2: Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR RI membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan ada pernyataan penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto mengatakan bahwa kedua sekolah itu sepakat tidak perlu ada perlombaan ulang. Di samping itu, pembatalan itu juga sudah jadi kesepakatan seluruh fraksi di MPR RI. Dia mengatakan bahwa MPR RI juga telah bertemu dengan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas pada pekan lalu.
1: Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan oleh karena itu hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas nama MPR RI atas polemik LCC yang terjadi. Maka dari itu, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan LCC MPR RI ke depannya. Kedepan pihaknya pun akan mengundang juri yang sesuai aspirasi dari masyarakat Indonesia ataupun yang kompeten dari universitas atau pakar tata negara.
3: Sudah disampaikan juga kepada pimpinan MPR melalui fraksi-fraksi yang ada di MPR, dan ketiga menyangkut juri akan difokuskan kepada ahli tata negara yang ada di daerah-daerah, kemudian melibatkan juga kampus-kampus. Nanti kegiatannya akan difokuskan di ruang lingkup kampus.
2: Sebelumnya, MPR RI memutuskan untuk menggelar ulang lomba babak final Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 di Kalimantan Barat pasca polemik kesalahan penilaian. Polemik itu terjadi ketika tiga sekolah menengah atas atau SMA berlaga pada babak final LCC 4 Pilar MPR RI dan ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada sesi pertanyaan rebutan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Surat dari kedua sekolah bahwa kami yakin

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kabupaten Sinjai kembali menjadi daerah pemasok sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Tahun ini sebanyak 9 ekor sapi asal Sinjai dibeli untuk kebutuhan kurban di sejumlah daerah. Pemerintah Kota Ambon kembali menggaungkan pelaksanaan ibadah kurban ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan timbulan sampah plastik yang biasanya meningkat selama Hari Raya Idul Adha. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, penerapan program Aman, Sehat, Utuh, dan Halal atau ASUH menjadi fokus utama dalam pemilihan hewan kurban di Kabupaten Sanggau. Selain itu, pemeriksaan rutin terus dilakukan oleh pihak terkait agar memastikan sesuai syariat dan memenuhi standar kesehatan. Dan 3 informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, kita akan mulai dialog interaktif dengan tema memastikan hewan kurbanmu sehat dan sesuai syariat. Dengan narasumber GM Brandcom and Strategic Alliance Human Initiative, Egy Gustiana Putra, dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PBPDHI, Dokter Hewan, Muhammad Munawaroh, MM.
0: Dialog interaktif.
1: Pada perayaan Idul Adha tinggal menghitung hari dan suasananya mulai terasa ya di berbagai daerah. Pemerintah melalui Kementerian Agama juga sudah menetapkan waktu pelaksanaannya pada sidang isbat beberapa hari lalu bahwa 10 Zulhijjah ini jatuh pada 27 Mei 2026. Dan di tengah persiapan menyambut ibadah kurban, biasanya kita fokus pada pemilihan hewan terbaik dan juga memastikan ibadah berjalan dengan lancar. Tapi ada satu hal penting yang juga perlu menjadi perhatian bersama, yaitu bagaimana memastikan hewan kurban yang kita pilih ini benar-benar sehat dan juga layak. Karena kurban yang sehat bukan hanya soal memenuhi syariat, tapi juga tentang manfaat yang lebih luas, aman dikonsumsi, kemudian berkualitas, dan juga benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat. Dan siang ini kita akan berbincang bersama dua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 3 RRI. Saya sapa dulu GM Brandcom and Strategic Alliance Human Initiative, Egy Gustiana Putra. Selamat siang, Pak Egy.
2: Selamat siang.
1: Ada juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PBPDHI, Dokter Hewan, Muhammad Munawaroh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mulai terlebih dahulu ke Pak Egy mungkin ya. Ini bagaimana masyarakat bisa memastikan hewan kurbannya aman dan juga sehat? Tapi sebelum itu mungkin dikenalkan dulu ya, Human Initiative seperti apa, silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah saat ini Human Initiative kembali mengudara bersama RRI untuk kemudian terus mengenalkan, pertama adalah lembaga kami sebagai lembaga kemanusiaan yang memang fokus pada isu-isu sosial, tapi juga kemudian hari ini dengan momentum Idul Adha ini menjadi momentum penting bagi kami bahwa menghubungkan ibadah kurban atau ibadah itu sendiri kemudian akan sangat kuat hubungannya, relevansinya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Makanya lembaga Human Initiative sebagai lembaga kemanusiaan yang kemudian ada di Indonesia, juga berada di, kita memiliki kantor-kantor juga di luar negeri, 5 negara, 13 representatif, yang kemudian di bawah naungan Kementerian Sosial. Hari ini Human Initiative ikut untuk kemudian menjadi jembatan bagi kebaikan-kebaikan ibadah kurban para dermawan agar kemudian daging kurbannya bisa sampai kepada pelosok-pelosok dan mereka-mereka yang sangat membutuhkan.
1: Luar biasa sekali. Jadi Human Initiative ini memang sebuah lembaga yang melakukan pendekatan kolaboratif juga ya untuk membantu masyarakat. Nah, kalau dari PDHI sendiri boleh dijelaskan, Pak, silakan.
3: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: PDHI adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang merupakan wadah dari para dokter hewan di Indonesia, yang hingga saat ini kami memiliki cabang kurang lebih 57 cabang.
1: Oke, 57 cabang.
3: Ya, se-Indonesia. Kemudian anggota kami sampai hari ini sudah ada kurang lebih hampir 16.000 se-Indonesia.
1: Iya.
3: Nah, tugas daripada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ini salah satunya adalah bagaimana memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam hal mengkonsumsi produk-produk hewan ternak, baik itu telur, susu, daging, sehingga peranan PDHI di dalam kegiatan kurban ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya, karena kita tahu hewan yang akan dikurbankan itu kan harus hewan sehat.
1: Iya, nah, pastinya yang, harus sehat ya, dipastikan. Betul.
3: Dan yang tahu sehat itu kan dokter hewan, hewan betul. Sehat, ya kan? Jadi apalagi ada beberapa penyakit-penyakit yang menyebabkan sapi-sapi itu sebaiknya tidak bisa dipakai buat hewan kurban. Hmm. Seperti ada kasus PMK, nah, itu penyakit mulut dan kuku. Nah ini sangat berbahaya sekali bila itu dijadikan hewan kurban. Kemudian ada penyakit lagi yang namanya lumpy skin disease. Itu juga sebaiknya jangan dijadikan hewan kurban.
1: Okay.
3: Oleh karena itu kami bekerjasama dengan Human Initiative ini, karena kebetulan Human Initiative ini kan organisasi yang bergerak dalam mensuplai hewan-hewan kurban, sehingga kami bekerjasama memastikan hewan-hewannya itu harus sehat.
1: Baik, jadi membangun kolaborasi bagaimana memastikan hewan kurban ini aman, sehat, dan juga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Betul, seperti itu ya. Betul. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita juga mengundang ya pendengar untuk Anda silakan interaktif bersama dua narasumber kami. Silakan sampaikan pertanyaan Anda. Menghubungi 021-384-4545, 021-386-6712. Bisa juga menyampaikan komentar melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Egi mungkin bisa disampaikan ya terkait dengan Idul Adha. Ini kan selalu identik dengan semangat berbagi. Nah, berkaitan dengan semangat sebar kurban, kurban sehat dan juga penuh manfaat, bisa diceritakan tidak seperti apa gerakan kurban yang dijalankan tahun ini dan apa fokus utamanya?
2: Oke. Ya, jadi kita memahami bahwa ibadah kurban ini tentu akan muncul setiap tahun, dan kita menyadari bahwa kedermawanan kesolehan masyarakat Indonesia ini yang sangat luar biasa di momen Idul Kurban ini, yang kemudian Human Initiative hadir sebagai jembatan untuk kemudian mengamplifikasi kebaikan-kebaikan mereka agar mereka tidak hanya sekedar menunaikan ibadah, melakukan kebaikan, tapi kita perlu memastikan agar kebaikan-kebaikan mereka itu benar-benar dirasakan dampaknya lebih luas. Karena kita tahu ya Mbak, kalau di kota-kota besar ketika Idul Kurban, rasa-rasanya ya, kalau sepengalaman saya kadang ya daging-daging itu menumpuk di satu titik.
1: Betul.
2: Bahkan satu rumah bisa dapat 5 kanton.
1: Yeah.
2: Sementara masih ada saudara-saudara kita nun jauh di sana yang bahkan mungkin mereka saat Idul Adha itu hanya bisa memotong ayam, dan mereka menunggu-nunggu siapa yang bisa berkurban, atau bahkan yang menyedihkan itu Mbak, ada peternak hewan di sana, tapi mereka nggak bisa memotong sapinya.
1: Kenapa?
2: Karena sapi itu perlu mereka jual untuk kemudian dikirim ke kota-kota.
1: Bukan dikonsumsi sendiri, tapi untuk dikirimkan keluar kota, seperti itu ya?
2: Karena sapi-sapi yang mereka mereka pelihara itu sebagai aset. Bukan sebagai untuk dikonsumsi. Dimana ketika dia butuh uang, anak-anak yang mau sekolah harus jual gitu. Nah, adanya Human Initiative kemudian menghubungkan nih antara kedermawanan orang-orang di kota gitu ya, untuk bertemu dengan para peternak-peternak di lokal. Dimana kita kemudian membeli sapinya dengan harga yang jauh lengkap besar dibandingkan kalau dia masuk ke tengkulak dan sebagainya. Bukan hanya itu, mereka dapat profit, tapi juga mereka kemudian mendapat merasakan dagingnya karena dipotong juga
1: situ. Luar biasa sekali. Iya, jadi memastikan juga bahwa daging ini pemerataannya ini ya rata di seluruh Indonesia, termasuk ke daerah terpencil juga ya.
2: Betul, karenanya kampanye kami kan sebar kurban.
1: Sebar kurban.
2: Gimana agar kurban kita juga bisa tersebar, bisa dirasakan manfaatnya untuk banyak masyarakat.
1: Sebar kurban dan juga berikan manfaat. Betul. Baik, kita sapa dulu ada pendengar yang sudah bergabung, ada Pak Cikdar di Aceh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan, apa yang ditanyakan? Ada perwakilan dari Human Initiative dan juga dari Dokter Hewan. Silakan.
4: Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bapak-Bapak Narasumber ya.
3: Waalaikumsalam.
4: Kami saya dari Aceh Utara ini. Kebetulan ini kami ini banyak dari pelosok-pelosok kampung. Tadi kami dengar, jadi kalau hewan disembeli harus pemeriksaan dokter hewan. Jadi kami masyarakat di sini langsung membeli langsung ke pasar-pasar hewan Pak ini. Jadi tidak ada pemeriksaan di sana sehatkah atau tidakkah menurut ilmu kedokteran. Jadi kami rekan-rekan diri, oh ini sehat ayahnya secara alamiah lah.
1: Yeah.
4: Jadi tidak ada dari dulu memang kayak gitu caranya. Dalam hari harapan, jadi pada hari pasar hewan kami datangi ke sana, kita beli langsung. Jadi enggak ada pemeriksaan khusus dari dokter hewan atau dari terkait lainnya lah.
1: Yeah.
4: Jadi bagaimana kan di masyarakat ini tidak ada pemeriksaan, jadi pemeriksaan sendiri lah.
1: Sudah kami dapat poinnya ya.
4: Oh ini sehat.
1: Saya
4: sendiri gitu. Cuma itu Bapak.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cik dari di Aceh. Mungkin Pak Munawaro bisa menjawab ya terkait dengan kesehatan hewan.
3: Terima kasih Pak Cik. Pak Cikdar,
1: ya.
3: Jadi kami ini di Aceh itu punya anggota dokter hewan itu kurang lebih hampir 600.
1: Oke, ada juga ya di
3: ada
1: sana
3: jagung.
1: Ya.
3: Ada jagung dan semua dinas-dinas itu pasti ada dokter hewannya. Jadi Pak Cik kan tadi di Aceh Utara ya.
1: Iya.
3: Ya, saya pikir boleh datang ke dinas dan kami menginstruksikan bahwa seluruh dokter hewan itu harus memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal pemeriksaan hewan kurban. Jadi silakan Pak Cik, banyak kami dokter hewan di Aceh.
1: Yeah.
3: Jadi jangan sampai tidak ada dokter hewannya. Nanti kalau perlu ketua cabangnya PDHI Aceh saya kasih tahu. Biar langsung telepon.
1: Bisa dikomunikasikan dengan
3: nanti
1: PDHI.
3: Nanti boleh kita kasih nomor teleponnya. Karena kami di Indonesia itu punya 57 cabang dan anggota kami kurang lebih hampir 16.000.
1: Wah, luar biasa.
3: Dan kami selalu kalau Idul Adha seluruh dokteran pasti turun ke lapangan.
1: Oke. Nah, jadi dilibatkan juga ya Pak untuk bagaimana pemilihan hewan kurban ini.
3: Dan biasanya dinas itu mengajak kami untuk kegiatan pemeriksaan hewan kurban, yaitu sebelum disembelih dan setelah disembelih.
1: Oke.
3: Atau bahasa kedokterannya antemortem dan postmortem. Itu dokter hewan terlibat.
1: Jadi dari sebelum disembelih sampai dipotong kemudian disalurkan ke masyarakat itu terlibat ya
3: dalam pengawasan dokter hewan.
1: Oke. Tapi kan banyak juga masyarakat ya Dok yang masih kesulitan mengenali ciri hewan kurban yang sehat dan juga layak. Ini seperti apa?
3: Jadi pertama, ciri-ciri hewan yang sehat ya, khususnya kalau saya bicara sapi atau kambing ya. Pertama, lihat aja pertama dari sisi performance secara berdirinya,
1: posturnya
3: ya kan. Dan usahakan hewan itu coba dilihat, pertama coba dilihat mulutnya. Mulutnya ada luka enggak?
1: Oke,
3: satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya punya termometer boleh dicek suhunya tinggi atau tidak. Karena suhu normalnya itu antara 37 sampai 38. Kemudian dilihat matanya. Matanya banyak keluar air mata Anda misalnya.
1: Itu juga ya.
3: Dilihat bisa. Kemudian dilihat dari sisi hidungnya. Hidungnya itu cenderung kering atau tidak. Nah, kalau kering itu biasanya ada penyakitnya, mungkin sedang demam, ya kan? Kemudian makannya, dia mau makan tidak? Itu bagi masyarakat awam mudah untuk diketahui apakah ini hewan ini sehat atau tidak. Ya, sekarang setiap hewan yang sehat pasti mau makan. Ya kan? Kemudian setiap hewan yang sehat pasti tidak ada luka. Nah, penyakit mulut dan kuku itu yang diserang adalah mulutnya, Mbak. Mulutnya itu kalau bahasa Jawanya kayak gomen. Gomen itu apa? Kayak apa ya? Luka di bibirnya, di lidahnya.
1: Jadi secara fisik memang terlihat ya.
3: Terlihat ya. Kemudian kakinya kadang-kadang juga melepuh. Nah, itu penyakit mulut dan kuku.
1: Itu sudah menjadi tanda ya dan patut curiga dengan kesehatan hewan tersebut. Baik.
3: Dan yang kedua, satu lagi penyakit yang namanya lumpy skin disease.
1: Lumpy skin disease.
3: Itu menyerang kulit. Kulitnya itu jadi kayak cacar. Titik-titik gitu.
1: Jadi ada bercak-bercaknya seperti itu ya Dok ya?
3: Betul. Jadi itu juga sebaiknya jangan dijadikan hewan kurban.
1: Jadi pintar-pintar memilih hewan kurban. Bagaimana kenali secara fisik dan juga bisa komunikasi dengan PDHI juga ya?
3: Iya, silakan.
1: Baik. Ke Pak Egy mungkin, bagaimana Human Initiative ini menentukan daerah-daerah prioritas distribusi kurban ini agar manfaatnya tadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat termasuk yang terpencil ya?
5: Betul. Oke Mbak, ketika kemudian Human Initiative menyalurkan daging kurban ini, pertama memang kita melakukan asesmennya. Asesmen mulai dari kemudian memang secara kasat mata dulu data-data mana sih titik-titik yang kemudian secara konsumsi daging itu selama 1 tahun tuh kecil per kapita gitu ya.
1: Okay.
5: Nah, itu kita survei, kemudian kita turunkan tim QC, quality control. Memang di Human Initiative itu bukan kita bekerja sama dengan teman-teman dokter, bapak-bapak dokter di
1: kolaborasi ya dengan PDHI ya.
5: PDHI, tapi di internal kita juga kami punya tim QC, quality control, yang kemudian dia turun sebanyak 2 kali. Kemudian menentukan tadi menjaga hewan yang kemudian disiapkan itu memang sudah layak secara syariat maupun kesehatan. Biasanya juga bareng teman-teman dari PDHI.
1: Yeah.
5: Tapi kemudian juga nanti di hari H kita juga pastikan lagi tuh memang hewannya betul yang itu gitu kan ya, tidak bertukar atau tidak berganti gitu ya. Kesehatannya juga tetap terjaga. Nah, yang paling utama kemudian untuk kemudian kita tentukan adalah memang tentu di sana perlu ada petani-petani ataupun peternak-peternak
1: lokal ya.
5: Lokal ya. Kemudian mereka memang secara keseharian merawat sapi gitu ya. Tapi kemudian mereka di sekitar lingkungannya memang sangat sulit untuk kemudian,
1: bisa dikatakan sulit ya.
5: Sulit untuk kemudian mendapatkan daging kurban, itu biasanya yang kami prioritaskan
1: gitu. Jadi dia yang membesarkan tapi dia tidak menikmati dagingnya, seperti
5: betul,
1: itu.
5: Betul, betul.
1: Okay.
5: Bahkan kemudian value lainnya yang kemudian ingin dikuatkan di HI itu bahwa ibadah kurban bukan hanya sekedar ibadah, kalau kata orang Islam, ghairu mahdhah gitu, ke Allahnya, tapi sosialnya. Karenanya ketika kemudian kita mengkolaborasikan dengan gerakan kemanusiaan, maka ibadah kurban ini harapannya dirasakan bahkan bukan hanya untuk muslim. Makanya kita juga ke pelosok-pelosok di daerah-daerah yang mungkin minoritas muslim atau di sana mayoritasnya non-muslim.
1: Tapi
5: mereka membutuhkan.
1: Ya.
5: Kami meyakini bahwa daging kurban itu manfaatnya juga bisa dirasakan untuk mereka. Jadi akhirnya ibadah kurban dengan ibadah sosial ini menjadi kuat untuk kemudian bisa semangat kemanusiaannya bisa muncul di sana.
1: Oke, jadi untuk mereka yang menyalurkan hewan kurbannya melalui Human Initiative ini bisa di tracking juga ya, bisa. Bagaimana untuk memastikan hewan kurbannya tersalurkan dengan baik gitu.
5: Bahkan
1: ya.
5: Kan kita memang sudah tersistem
1: dengan
5: sistem digital.
1: Ada ya digitalisasi sistem jadi, itu ya.
5: Kita punya notifikasi mulai dari hewan disiapkan, hewan disembelih, hewan didistribusikan di mana, sudah diterima oleh penerima manfaat, bahkan kemudian mendapatkan dokumentasi.
1: Jadi kita bisa pantau ya.
5: Betul.
1: Bagaimana hewan kurban kita sudah sampai mana, prosesnya sudah seperti apa, seperti itu ya.
5: Kayak histori di Amers lah ya.
1: Iya. Baik, Pak Egy dan juga Pak Munawaroh, kita juga undang pendengar kembali ya. Silakan Anda yang ingin bertanya tentang hewan kurban ataupun bertanya tentang hewan kurban dan juga keamanannya seperti apa, silakan hubungi 0213523172, 0213844545. Nah, Pak Egy, kita lanjutkan kembali. Ada tidak inovasi yang dilakukan oleh Human Initiative di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurban ya?
5: Oke. Okay. Memang inovasi yang kemudian terus kita kuatkan, lagi-lagi kita terus menguatkan di sistem back end kita ya, Pak.
1: Yeah.
5: Jadi bagi kami trust masyarakat, trust donatur, trust perkurban itu sangat penting. Kita sudah berjalan 20 tahun mengelola kurban, sudah ratusan ribu pekurban, jutaan penerima manfaat,
1: 3
5: jutaan lebih penerima manfaat, maka kita meyakini bahwa masyarakat trust kepada Human Initiative. Kita tidak boleh lengah dalam tanda kutip ya. Karenanya kita terus memperbaiki sistem, bahkan kita memiliki dashboard yang real time gitu ya, tentang berapa stok kita gitu, tentang sudah dipotong atau sudah stay belum nih hewannya di sana dan sebagainya. Tim kami di lapangan itu kemudian mensuplai data-data informasi ke sistem informasi kami. Nah, selain konteks sistem, kami juga menyadari bahwa untuk melakukan penyaluran kurban itu tidak sesederhana memotong daging gitu ya, dibagikan. Tapi kita juga kan menyasar penerima manfaat yang dalam tanda kutip tidak normal, Mbak. Contohnya adalah di lokasi-lokasi bencana, mereka-mereka yang di pengungsian, atau mereka-mereka yang kemudian berada di wilayah krisis kemanusiaan. Ada di konflik perang, kita juga di luar negeri ada sekitar tahun ini ada sekitar 11 negara kita menyalurkan juga keluar.
1: Oh, termasuk keluar negeri ya?
5: Afrika, Palestina, Yordania dan sebagainya, di konflik-konflik perang juga. Nah, kita menginovasi agar kemudian daging kurban tersebut bisa tetap bertahan.
1: Iya.
5: Karena kan di kondisi-kondisi seperti itu kan tidak ada kulkas.
1: Betul.
5: Tidak ada apa namanya tempat penyimpanan yang baik. Bahkan mereka mungkin perlu menjaga dagingnya agar bisa bertahan untuk beberapa hari, beberapa bulan, bahkan sampai tahunan.
1: Oke. Okay.
5: Karena kita menggunakan metode juga ada kurban kalengnya juga.
1: Nah, ada banyak sekali ya inovasi yang dilakukan oleh Human Initiative. Ini menarik sekali. Tapi Pak Egy dan juga Pak Munawaro, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini. Pendengar tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
0: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadiprojo, pejuang kemerdekaan.
6: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
7: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: kami lanjutkan kembali pendengar dialog tentang memastikan hewan kurban yang sehat dan juga sesuai syariat. Saya sekarang ke Dr. Munawaro ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana untuk mengenali ciri hewan yang sakit, yang baik untuk disembelih. Nah sekarang bagaimana untuk memastikan hewan ketika disembelih ini tetap aman, kemudian disalurkan juga dalam kondisi yang baik.
1: Baik, jadi di dalam proses pemotongan itu harus memperhatikan juga masalah keserawan.
0: Ya.
1: Keserawan itu kesejahteraan hewan.
0: Oke.
1: Ya, jadi hewan itu harus sejahtera. Pertama, pada waktu pengangkutan hewan, yaitu itu cuma bagaimana harus sejahtera hewannya, yaitu jangan sampai satu truk harusnya kapasitas cuma 10 diisi 20. Nah, itu satu. Jadi sesuaikan kapasitasnya.
0: Ya.
1: Kemudian waktu menurunkan sapi dari truk.
0: Truk ya.
1: Itu kan ada panjatan ke bawah.
0: Iya.
1: Itu semacam tidak papan itu ya, tidak untuk boleh miring lebih dari 30 derajat.
0: Oke.
1: Jadi harus kemiringannya supaya hewan itu pada waktu turun dari truk itu tetap nyaman. Ya, oke. Kemudian itu tidak boleh ya sesek-sesekan di dalam truk itu tidak boleh.
0: Ya. Itu juga mempengaruhi ya.
1: Betul. Terus pada waktu narik hewan itu tidak boleh truknya jalan, sapinya ditarik suruh lari. Nah, itu juga tidak sejahtera.
0: Oke.
1: Ya, itu poin-poin itu penting.
0: Ya.
1: Kemudian selain itu yang perlu disampaikan, pada waktu sudah masuk ke tempat penyembelihan, usahakan dibikinkan rumah untuk sebelum disembelih.
0: Ya.
1: Kemudian rumah itu harus ada air minumnya. Kemudian ikatan talinya jangan terlalu pendek. Karena kalau terlalu pendek, sapi itu merebah aja nggak bisa. Apalagi minum juga nggak bisa. Makanya talinya harus panjang.
0: Jadi dipastikan kenyamanan dari hewannya juga
1: ya? Sebelum disembelih ya.
0: Okay.
1: Saya belum bisa disembelih.
0: Ya.
1: Sehingga itu penting sekali. Sehingga pada waktu hewan itu rencananya mau disembelih, itu tetap harus sejahtera. Ya. Kemudian waktu masa penyembelihan, sebelum masa penyembelihan, tempatkan kandang, ada makanan dan ada minum. Kemudian bila ditali, talinya paling tidak harus 1-2 meter.
0: Okay.
1: Supaya bisa merebah. Ya, kalau pendek banget kan nggak bisa merebah, Mbak. Kemudian setelah itu, yang paling penting lagi adalah pada saat persiapan mau menyembelih.
0: Ya.
1: Ya, ini saya belum bicara daging ya, menyembelihnya
0: masih
1: dulu.
0: Masih proses untuk menyembelihnya dulu ya, silakan.
1: Pada waktu merubuhkan, merubuhkan sapi gede itu kan nggak gampang. Nah, itu ada caranya, yaitu dengan model tali itu, ya kan? Kemudian jangan sampai menarik ekornya kenceng-kenceng.
0: Nah, ini kadang keliru ya masyarakat.
1: Itu keliru, ya.
0: Okay.
1: Kemudian pada waktu menjatuhkan, itu ada caranya supaya hewan itu tidak merasa sakit. Dijatuhkan, itu pakai model tali. Kemudian saya harapkan teman-teman ini sebelum sapi ataupun panin mas sapi itu disembelih, jangan berdiri di mukanya sapi, jangan berdiri di ekornya sapi.
0: Oke.
1: Harus berdiri di sampingnya.
0: Di samping, posisinya juga harus dipastikan tidak agar aman bagi hewan dan juga bagi penyembelih juga.
1: Iya, mau penyembelihnya.
0: Iya.
1: Ya. Okay. Nah, kemudian jangan menggunakan pecut. Tahu pecut ya?
0: Iya, iya. Untuk
1: jangan bukan pecut.
0: Okay.
1: Jadi menggiringnya itu ya harus sejahtera, jangan sampai menyakiti hewannya.
0: Iya.
1: Ya kan? Kemudian satu lagi, bila ada yang agresif, sapi yang agresif kan itu. Itu dipisah, jangan dicampur.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, nanti urutannya ya, sapi yang agresif itu disembelihnya terakhir. Jangan duluan. Karena dia akan membahayakan sapi-sapi yang lain.
0: Itu mempengaruhi juga ya, Dok?
1: Iya, mempengaruhi.
0: Oh, luar biasa, banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan dalam menyembelih hewan ya.
1: Nah,
0: hewan kurban.
1: Kemudian satu lagi, kalau menggunakan tali, jangan menggunakan tali yang menyakiti.
0: Ya,
1: ada tali
0: bahannya
1: beda ya. Ya, itu satu. Ya memang ini sapinya nggak pernah mengeluh, tetapi kita harus bisa empati dengan sapinya itu. Kemudian satu lagi yang berkaitan dengan menyembelih. Setelah menyembelih kan menggunakan pisau.
0: Betul.
1: Pisau itu benar-benar harus tajam.
0: Iya.
1: Ya, sehingga tidak boleh di istilahnya kalau bahasa Jawa di ngak-ngak-ngak.
0: Akhirnya
1: gitu.
0: Jadi menyiksa hewannya
1: juga. Iya, menyiksa
0: juga
1: hewannya.
0: Ya?
1: Harusnya sekali seret itu sudah terpotong. Nah, untuk menjadikan pisau itu tajam, itu kan perlu diasah. Usahakan mengasahnya jangan di depannya sapi. Jangan di depannya dombanya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Jadi itu secara psikologis hewan mempengaruhi.
1: Sangat mempengaruhi.
0: Baru tahu saya juga nih, Dok.
1: Iya kan?
0: Okay. Ternyata itu banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi bagaimana hewan itu bisa lancar ya untuk disembelih ya.
1: Nah, setelah pisau tadi tajam, setelah kambing dijatuhkan, kambing itu ditekennya jangan ditekan di apa namanya lehernya ya. Jadi ditekannya itu sesuai sunnah dari Rasulullah adalah yang diinjak adalah atau bagian pangkal leher dekat dengan pundak.
0: Oke.
1: Jangan ditekan di perutnya. Jangan ditekan di apa dadanya.
0: Dada.
1: Kan biasanya ditekan ini kepalanya dipegang, kemudian kaki dengkul apa dengkulnya nah nengketnya itu ditekan di pangkal leher.
0: Oke.
1: Ya.
0: Baik.
1: Tuh, setelah itu seret sembelih kan?
0: Iya.
1: Nah, usahakan nyembelihnya itu hanya sekali. Jangan dua
0: satu
1: kali.
0: Sayatan
1: satu sayatan.
0: Ya. Baik.
1: Nah, perlu disebut yang disayat siapa? Yang disayat itu adalah vena jugularisnya atau vena yang paling besar,
0: ya.
1: Kemudian kerongkongannya itu wajib terpotong.
0: Baik.
1: Jangan sampai ada kasus sapi sudah dipotong masih lari-lari dengan berdarah-darah.
0: Iya. Kita harapkan tidak ada ya di tahun ini ya.
1: Oke, sementara itu.
0: Ya. Baik, baik. Pak Munawaro dan juga Pak Egi, kita dengarkan dulu ada informasi dari reporter kami di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban di Tangerang Selatan dan juga Kabupaten Tangerang melonjak hingga 2 juta rupiah per ekor. Selengkapnya bersama dengan Sa'adatu Darain. Ain.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila harga hewan kurban di wilayah Tangerang Selatan melonjak mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Alhasil daya beli masyarakat menurun hingga 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan harga yang paling menonjol terjadi pada sapi yang sebelumnya sebesar 26 juta rupiah per ekor menjadi 28 juta per ekornya dengan postur ukuran yang sedang. Kepala UPT Puskeswan Kota Tangerang Selatan, Pipit Surya Yuniar, mengatakan hal serupa juga terjadi pada kambing dan domba. Namun lonjakan harga pada kambing maupun domba tidak terlalu signifikan. Menurutnya, imbas dari lonjakan harga ini membuat berkurangnya jumlah lapak dan penjual hewan kurban di wilayah Kota Tangerang Selatan dan penurunannya mencapai 10%.
3: Kalau secara apa ya, saya nggak tahu pengaruh masalah dolar atau enggak. Cuman memang tahun ini tren harga sapi lagi naik. Cuman ya kalau biasanya ini saya mah dari para peternak ya, yang biasanya dulu 26 juta sekarang 28 juta dengan postur yang sama. Tapi nggak tahu itu mau pengaruh.
4: Kambing juga sama.
3: Kalau kambing nggak terlalu sih,
4: nggak terlalu.
2: Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono juga memproyeksikan penurunan permintaan harga sapi. Faktornya tinggi, harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha yang mencapai 25 juta per ekor. Dia juga mengaku tingginya harga per ekor sapi membuat permintaan menurun jelang Hari Raya Kurban. Alhasil masyarakat akan lebih memilih kambing dan domba sebagai hewan kurban. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRR 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan harga hewan kurban, mungkin Pak Egi bisa menyampaikan juga ya bagaimana harga kurban yang ditawarkan oleh Human Initiative agar masyarakat bisa menjangkau juga ya untuk pembeliannya. Silakan.
5: Oke, baik. Terima kasih Mbak. Tadi memang menarik ya.
0: Ya.
5: Informasi tentang kenaikan harga menjelang Idul Adha selalu pasti ada.
0: Ya.
5: Pasti meningkat gitu ya.
0: Ya.
5: Karenanya memang sistem mekanisme yang kemudian dilakukan oleh Human Initiative itu memang kita kemudian akhirnya bekerja sama dengan para peternak-peternak lokal dengan harga awal yang kemudian setelah dihitung dia sudah masuk profitnya cukup besar untuk mereka, tapi untuk harga tetap flat sampai Idul Adha.
0: Okay.
5: Bahkan kalau bisa dibilang untuk tipe tipe B gitu ya, ataupun tipe tipe paling mahal deh ya, misalnya tipe D, itu kita nggak sampai 25 juta, jadi sekitar 24 juta saja.
0: Wah. Di bawah dari harga pasaran justru ya?
5: Pasar, karena memang kalau ketika sudah masuk pasar itu kan rantai
0: berlapis-lapis ya.
5: Sehingga memang tidak mengherankan semakin meningkat gitu ya.
0: Alhasil menyebabkan harga naik, naik, naik. Padahal aslinya tidak sebesar itu ya.
5: Di peternak tidak sebesar itu.
0: Oke. Okay.
5: Karenanya memang akhirnya sistem mekanisme sebar kurban yang kita lakukan, kita langsung bekerja sama dengan peternak langsung lokal dengan harga yang flat, tapi kemudian secara keuntungan mereka tetap mendapatkan angka yang
0: yang menjanjikan juga.
5: Yang kemudian dikelola ya.
0: Oke.
5: Okay. Bahkan yang paling murah mungkin di angka 18 jutaan saja, Mbak.
0: Untuk sapi ya?
5: Untuk sapi.
0: Nah, untuk sapi ini masyarakat bisa patungan seperti itu.
5: Bisa. Oke. Okay. Jadi kan ada harganya per share ya.
0: Iya.
5: Kalau sapi kan untuk 7 orang ya.
0: Betul.
5: 7 nanti.
0: Oke.
5: Okay. 2,3 paling murah kita 1,9.
0: Wah, menarik sekali ya. Jadi masyarakat yang punya dana 1,9 dari mulai 1,9 ini sudah bisa berkurban.
5: Betul.
0: Untuk ukuran sapi ya.
5: Betul.
0: Pak Egy ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menjaga transparansi ya dan juga kepercayaan masyarakat yang menitipkan kurbannya melalui Human Initiative?
5: Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, memang kita tetap menggunakan mekanisme sistem pelaporan berkala.
0: Iya, pelaporan tadi ya.
5: Dengan notifikasi-notifikasi dari mulai kemudian hewan sudah disiapkan. Jadi ketika si pekurban itu bertransaksi, kita akan memberikan informasi tentang hewan yang sudah disiapkannya dengan spesifikasinya gitu ya. Kemudian ada informasi lokasinya di mana.
0: Iya.
5: Kemudian sampai kemudian ada notifikasi dipotong. Sampai akhirnya kemudian didistribusikan. Di akhir itu akan ada laporan dokumentasi. Bahkan untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan informasi lebih dengan video langsung gitu.
0: Ketika disembelih
5: disebutkan nama, itu juga ada layanan seperti itu dari kami. Jadi itu ada layanan-layanan, kemudian harapannya bisa menjaga trust donatur kita.
0: Yeah.
5: Dan kita berkomitmen untuk memberikan laporan itu maksimal sekali adalah 2 pekan saja pasca Idul Adha atau pasca Kalau boleh dicek mungkin dengan lembaga-lembaga yang mohon maaf misalkan baru mengelola itu waktunya bisa jadi sampai berbulan-bulan, Pak. Untuk mendapatkan langsung ininya ya, apa?
0: Laporan ya.
5: Laporan. Kita juga ada sertifikatnya juga.
0: Oh, ada sertifikat ya.
5: Sertifikat pekurban juga ada kemudian resmi dari PDHI juga.
0: Oke, gitu. Jadi terjamin dan juga lengkap proses dari awal bahkan sampai ke tangan penerimanya ya. Baik. Mungkin Pak Munawaroh juga ya. Tadi kan kita sudah bahas bagaimana proses penyembelihan dan juga tata caranya. Nah, sekarang kalau ketika dagingnya sudah disembelih, kemudian bagaimana Pak untuk menjamin kesehatannya?
1: Baik. Jadi sebelum disembelih, saya tadi lupa menyampaikan. Pada waktu menyembelih itu harus pakai tabir. Tabir yang menutupi hewan yang sedang disembelih agar tidak dilihat oleh hewan-hewan yang belum disembelih.
0: Iya.
1: Ya, itu ya. Nah, kemudian yang kedua,

0: di Indonesia itu rata-rata pasti ada cacingnya.
1: Ya.
0: Ya, namanya fasciola hepatica.
1: Okay.
0: Ya, itu wajib dipisahkan. Ya, dipisahkan bila perlu ya, jangan dikonsumsi.
1: Betul.
0: Ya, kalau ada dagingnya. Kemudian daging-daging itu jangan sampai tersentuh tanah.
1: Ya.
0: Kotor, tanah kotor.
1: Karena akan terkontaminasi juga ya.
0: Iya, kontaminasi. Karena ini sangat berbahaya sekali kalau sampai itu terkontaminasi dari tanah.
1: Ya.
0: Ya, kemudian untuk memastikan hewan itu, daging itu sehat atau tidak, itu juga bisa dilihat dari kualitas dagingnya, warnanya.
1: Warna dagingnya.
0: Warna dagingnya itu wajib. Kemudian waktu mencacah tadi, jangan dicampur antara jeroan sama daging.
1: Nah, itu juga mungkin masyarakat belum paham ya. Asal campur saja kalau misalnya.
0: Kalau dicampur kenapa? Karena jeroan ini relatif lebih cepat rusak daripada daging.
1: Baik.
0: Ya, jadi tolong dipisah.
1: Ya,
0: jangan dicampur.
1: Ya. Munawaroh, kita jeda sebentar dulu ya. Ada informasi dari rekan saya di ruang gatekeeper. Kita akan jeda sebentar pendengar setelah informasi berikut ini.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Hewan Firdiana Krisnaningsih mengatakan, sistem pengawasan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang wajib digunakan oleh pengguna jasa, baik pihak yang memasukkan maupun mengeluarkan hewan kurban. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, sebelum kita lanjutkan, saya juga akan sapa rekan saya di ruang gatekeeper ya, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan beberapa tanggapan pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, Siva, silakan.
4: Ya, Safira, Pak Munawaroh dan Pak Egi, dialog siang ini juga mendapat tanggapan dari pendengar setia Pro 3 RRI yang mengirimkannya di WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Ada juga yang mengirimkannya di kolom live chat YouTube RRI Pro 3. Ada Mbak Angela yang menyampaikan, selamat siang Safira dan para narasumber. Saya mau tanya, untuk hewan kurban apakah ada batas umur minimalnya dan hewan seperti apa yang tidak diperbolehkan untuk kurban? Terima kasih. Kemudian ada Mbak Zara yang mengirimkan pesannya di WhatsApp Pro 3 RRI, ini bertanya seperti apa warna dan tekstur daging sapi yang baik untuk dikonsumsi dan bagaimana cara mengolah daging baik sapi maupun kambing agar tidak terlalu berbau. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Munawaroh ya. Tapi singkat saja Pak, karena keterbatasan waktu juga kita ini Pak. Silakan.
0: Jadi kalau syariatnya itu kan Pak Egi tahu ya, yang boleh jadi korban itu umurnya 2 tahun, ya kan? Dan sudah ada pergantian gigi.
1: Ya.
0: Nah, itu syarat ya sebagai syariahnya yang harus dipilih hewan kurbannya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan daging tadi.
1: Ya.
0: Daging seperti apa? Ya, bila daging itu sehat, itu menunjukkan adalah warna merah cerah. Bukan layu, bukan kayak abu-abu.
1: Iya.
0: Nah, warna cerah.
1: Pucat ya.
0: Pucat itu enggak. Dan sebaiknya kalau mau disimpan, daging itu kan akan bolak-balik, misalnya kita punya 5 kilo. Sebaiknya dibagi kecil-kecil baru dimasukkan freezer.
1: Iya.
0: Karena lebih baik satu kali di towing itu diencerin, langsung dimasak. Jangan diencerin di freezer lagi, jangan di freezer.
1: Jadi ketika mengolahnya juga perlu perhatian khusus juga ya.
0: Betul. Itu kemudian supaya tidak bau. Nah, ada berbagai macam cara sih supaya tidak bau sapi, tidak bau kambing. Tapi cenderung itu juga masing-masing punya cara.
1: Caranya masing-masing ya. Punya dapur masing-masing, caranya juga masing-masing. Betul, ya Pak Munawaroh. Baik. Ke Pak Egi mungkin bagaimana Human Initiative ini menjaga agar semangat berbagi Idul Adha ini tidak hanya hadir setahun sekali, tapi jadi gerakan sosial yang berkelanjutan. Sekalian ajakannya juga ya untuk berkurban di tahun ini. Silakan.
5: Ya memang ibadah kurban datang satu tahun sekali. Yeah. Tapi Human Initiative juga menyediakan ataupun memfasilitasi bagi para donatur kita, para dermawan kita, ada namanya program tabungan kurban.
1: Yeah.
5: Jadi memang kita menyediakan bagi mereka-mereka yang berniat untuk kurban di tahun selanjutnya, mereka bergabung dengan program tabungan kurban kita, yang kemudian nanti kita akan memberikan

0: Dalam tanda kutip reminder, memberikan motivasi lagi, mengirimkan
1: ajakan ya akhirnya ya,
0: ajakan atau bahkan kemudian kita kirimkan informasi dari anak-anak nunjo di sana kan, lagi kurbannya. Memang semangat itu harus tetap dijaga ya, meskipun hanya di bulan Dzulhijjah, tapi kemudian setiap bulan kita terus menguatkan para donatur kita, para pengurus kita untuk terus semangat beribadah kurban, karena ibadah kurban bukan hanya menyembelih hewan, tapi dia adalah momen kita untuk menguji kesabaran dan pengorbanan gitu.
1: Itu tadi ya. Baik, ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Idul Adha ini ya. Baik. Mungkin Pak Munawaro, apa pesannya kepada masyarakat sehingga dari proses awal sampai akhir, ini tidak hanya hewan yang sehat tapi masyarakatnya juga yang mengonsumsi tetap sehat.
2: Betul.
1: Iya.
2: Jadi pertama bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim yang mempunyai kemampuan kan wajib melakukan korban. Kemudian korban juga harus bisa dilakukan hanya dengan menggunakan sapi, domba, kambing, kerbau ya, dengan ayam enggak bisa.
1: Ya,
2: kemudian proses penyembelihannya supaya nanti semuanya baik yaitu harus memperhatikan kesejahteraan hewan. Tadi kan saya sudah saya katakan.
1: Ya.
2: Kemudian setelah pengolahan dagingnya juga sudah saya katakan bagaimana supaya tidak mengandung penyakit. Ya, usahakan sebersih mungkin dan gunakan ya satu alas setiap kali memotong, itu gunakan alas dan jangan sampai dagingnya tersentuh tanah. Ya kan? Kemudian pastikan daging-daging yang mengandung penyakit seperti hati itu ada cacingnya, tolong dipisahkan. Kalau bisa jangan dikonsumsi, ya kan? Kemudian untuk itu, kemudian kalau bisa penempatannya itu jangan dicampur antara daging sama jeroan, ya supaya ini tidak mengandung penyakit. Jadi harapannya kemudian masaknya silahkan dimasak, cuma kalau mau di towing sekali towing janganlah sampai di towing kemudian simpan lagi towing, ya. Jadi potong kecil-kecil masukin ke freezer.
1: Okay.
2: Biasanya kan bisa dapat 2 kilo
1: ada
2: atau 3
1: kilo ya,
2: gitu kan.
1: Ya.
2: Mengenai menghilangkan bau tadi saya katakan silakan.
1: Baik.
2: Punya pengalaman masing-masing.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Egi dan juga Pak Munawar atas perbincangannya. Di mana Idul Adha ini pendengar bukan hanya tentang berkurban tapi juga tentang menghadirkan kepedulian ya, kesehatan dan juga manfaat yang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Nah, melalui semangat sebar kurban serta perhatian terhadap kesehatan hewan, kita juga berharap pelaksanaan kurban tahun ini tidak hanya sah secara syariat tapi juga bisa membawa keberkahan, kebahagiaan dan juga nilai kemanusiaan bagi sesama. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di tanah suci serta tentunya keluarga jemaah yang juga menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Fokus utama yang kali ini ingin kami sampaikan adalah skema pergerakan jemaah pada masa puncak haji untuk nantinya bisa memastikan pelayanan dan pelindungan kepada jemaah dapat berjalan secara optimal. Bapak Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-29 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kemudian kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bahkan hingga pembinaan ibadah berjalan tanpa kendala dan penuh pendampingan petugas. Berdasarkan data terakhir yang kami peroleh, sebanyak 481 kloter dengan 186.041 jemaah dan 1.919 petugas telah diberangkatkan menuju ke Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 472 kloter dengan 182.332 jemaah dan 1.888 petugas telah tiba di Mekah. Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua yang melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah juga telah tiba sebanyak 208 kloter dengan 79.945 jemaah dan 832 petugas. Selain itu, kami juga memantau proses kedatangan jemaah haji khusus. Data yang kami miliki, sebanyak 13.180 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, memang seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji khususnya pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina terus dimatangkan secara menyeluruh demi memastikan bahwa jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, tertib dan khusyuk. Fase Armusna ini kan memang merupakan inti dari rangkaian ibadah haji sekaligus fase paling krusial dalam penyelenggaraan haji. Pada fase ini, jutaan jemaah dari berbagai negara bergerak secara bersamaan dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas. Karena itu, kemudian pengaturan mobilitas, disiplin jadwal, kepatuhan terhadap arahan petugas, serta kesiapan fisik jemaah ini jadi faktor kunci yang sangat menentukan. Maka dari itu, Kementerian Haji dan Umroh telah membentuk Satuan Operasional Armusna guna kemudian menyiapkan skema-skema pergerakan jemaah secara bertahap dan terukur serta berbasis mitigasi kepadatan untuk kemudian bisa memastikan seluruh proses di Armusna dapat berjalan dengan lancar. Kami sampaikan proses pergerakan jamaah pada saat puncak haji nanti akan dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan Senin 25 Mei 2026, di mana seluruh jemaah akan diberangkatkan dari hotel masing-masing di Mekah menuju ke Arafah secara bertahap dalam 3 gelombang perjalanan pada pagi pukul 6 pagi, siang hari pada pukul 11.30 dan sore hari pada pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Harapannya nanti pada pukul 24 waktu Arab Saudi, seluruh jemaah telah diberangkatkan menuju ke Arafah. Tentu kami akan lakukan sweeping menyeluruh di wilayah Mekah untuk kemudian memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal di Mekah. Dan sesampainya di Arafah nanti, jemaah akan bermalam dan mempersiapkan diri untuk melakukan wukuf pada keesokan harinya yang merupakan puncak ibadah haji. Tentu kami menghimbau kepada seluruh jemaah agar tidak berada di lobi hotel sebelum jadwal keberangkatan masing-masing guna menghindari penumpukan massa di depan hotel. Jemaah juga kemudian kami minta untuk tetap bersama rombongan kloter, membawa perlengkapan secukupnya, menjaga kesehatan, cukup istirahat, serta selalu membawa identitas jemaah. Jangan tinggalkan identitas jemaah Anda. Dan nantinya pada tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada 26 Mei 2026, pelaksanaan wukuf di Arafah akan berlangsung pada pukul 10 hingga 1 siang waktu Arab Saudi. Kami mengajak seluruh jamaah untuk bisa memanfaatkan momen agung ini untuk memperbanyak doa, zikir, membaca Al-Quran, mengikuti khutbah wukuf, serta melakukan muhasabah diri. Dan nantinya selepas maghrib cuma akan diberangkatkan secara bertahap menuju ke Muzdalifah. Bagi jemaah dengan skema murur, perjalanan akan langsung dilanjutkan menuju ke Mina tanpa turun di Muzdalifah. Sementara jemaah lainnya nanti akan turun dan menjalani mabit di Muzdalifah sesuai dengan ketentuan syariat yang telah diatur. Sehingga diharapkan pada pukul 23 waktu Arab Saudi seluruh jamaah telah bergerak meninggalkan Arafah dan berada di wilayah Muzdalifah. Sweeping juga tentu akan kami lakukan untuk memastikan tidak ada jamaah yang tertinggal di tenda-tenda Arafah. Kami pastikan satu persatu tenda. Kami mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan, tidak berjalan sendirian pada saat di Arafah, menjaga kekompakan, mendampingi lansia maupun jemaah risiko tinggi apabila keluar tenda. Ini cukup penting untuk diperhatikan pada saat berada di Arafah. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, pergerakan jemaah non-murur dari Muzdalifah menuju ke Mina ini juga akan kemudian dimulai pada malam 9 Zulhijjah hingga pukul 7 waktu Arab Saudi pada tanggal 10 Zulhijjah. Targetnya nanti seluruh jemaah telah diberangkatkan dari Muzdalifah sebelum pukul 7 waktu Arab Saudi. Setelah itu kami akan memastikan bahwa tidak ada jemaah yang tertinggal dengan melakukan sweeping di wilayah tersebut. Setibanya di Mina, harapan kami jemaah nanti akan melaksanakan lontar jumroh akobah mulai pukul 10 pagi waktu Arab Saudi hingga selesai dan kemudian kembali ke tenda untuk menjalankan mabit. Jemaah kami himbau untuk membawa air minum, makanan ringan, topi dan payung serta memastikan tentunya kondisi tubuh ini cukup fit sebelum berangkat melontar. Kami ingatkan, jangan memaksakan diri apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Syariat pun memberikan keringanan melalui mekanisme badalontar. Kepatuhan terhadap arahan petugas menjadi sangat penting dalam fase ini, dan kami harap jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas. Dan nantinya pada tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah, jemaah akan menjalani mabit di Mina dan melaksanakan lontar Jumrah Aqobah, Ula dan Wusta sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jemaah yang mengambil nafar awal nanti ditargetkan menyelesaikan rangkaian ibadah pada 12 Zulhijjah, sementara nafal sani pada tanggal 13 Zulhijjah. Pergerakan jemaah kembali dari Mina menuju ke Mekah akan ditargetkan selesai seluruhnya pada pukul 3 sore waktu Arab Saudi. Kami juga tentu akan memastikan bahwa tidak ada satupun jemaah yang kemudian tertinggal di wilayah Mina dan seluruhnya dapat bergerak dengan aman menuju ke Mekah. Kami kembali mengingatkan jemaah untuk tidak berpergian sendirian, mengutamakan keselamatan, menjaga stamina, serta bijak dalam menggunakan fasilitas umum termasuk toilet dan area istirahat di wilayah Armusna. Karena kesuksesan fase Armusna bukan hanya ditentukan oleh kesiapan petugas saja, tetapi juga oleh kedisiplinan dan kesadaran kolektif seluruh jemaah. Karena itu, kami meminta seluruh jemaah untuk bisa mematuhi jadwal, mengikuti arahan resmi, dan mengedepankan keselamatan bersama. Puncak haji adalah momen spiritual yang sangat agung dan menjadi inti dari ibadah haji. Kami berharap seluruh jemaah dapat menjalani setiap rangkaian ibadah dengan tenang, tertib, sehat, dan memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah. Kementerian Haji akan terus melakukan monitoring dan pengendalian pergerakan jemaah selama 24 jam penuh, termasuk penguatan layanan kesehatan, transportasi, konsumsi, serta mitigasi kepadatan di seluruh titik Armusna. Sehingga kami ingatkan, yang paling penting, jaga kesehatan, jaga kekompakan, hemat tenaga menuju puncak haji di Armusna, dan jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas. Kami juga ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kelancaran ibadah seluruh jemaah calon haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, perlindungan dan juga tentunya keberkahan bagi seluruh tamu-tamunya dan menjadikan hajinya mabrur dan mabrurah. Haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Mendengar keterbatasan sarana pasca panen di Kabupaten Buleleng, Bali, menjadi kendala dalam mengoptimalkan hasil produksi gabah petani. Laporannya disampaikan Sukma Sumampan.
1: Buleleng butuh RMU yang kapasitasnya 20 ton per hari.
2: Keterbatasan sarana pasca panen menjadi tantangan serius sektor pertanian di Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun mengusulkan pembangunan mesin penggiling padi atau rice milling unit RMU berkapasitas besar kepada pemerintah pusat guna menampung hasil panen petani. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan di Stankan Buleleng, Gede Melandrat, mengatakan bahwa Buleleng merupakan salah satu penopang pertanian di Bali, bahkan hingga Jawa. Namun keterbatasan sarana pasca panen membuat hasil produksi belum optimal dimanfaatkan di daerah sendiri.
1: Buleleng butuh RMU yang kapasitasnya 20 ton per hari. Ya, karena apa? Karena gabah kita, kalau kita ngomongin produksi dalam bentuk gabah kering panen, itu kita overproduksi. Tetapi menjadi hilang, menjadi tidak ada di Buleleng karena lantai jemurnya tidak ada, RMU-nya kemampuannya tidak ada, karena ini hasil panen tidak bisa disimpan lama. Jadi dengan RMU yang misalnya cukup memadai, itu mampu menampung gabah kering panen yang dihasilkan oleh petani-petani di Buleleng.
2: Untuk itu pihaknya mengusulkan pembangunan 2 unit RMU berkapasitas 20 ton per hari masing-masing wilayah barat dan timur Buleleng. Selain RMU, kebutuhan fasilitas pengering gabah modern seperti solar dryer juga menjadi perhatian. Alat ini dinilai penting terutama saat musim hujan ketika banyak hasil panen tidak dapat diolah akibat keterbatasan proses pengeringan.
1: Di saat kemarin musim hujannya lebat sekali, ya banyak gabah yang tidak mampu diolah oleh petani. Karena memang kapasitas RMU yang kita miliki ini kecil. Mudah-mudahan tahun ini bisa juga diberikan bahwa petani tetap didampingi, dan ya saya kira pemerintah harus hadir di saat-saat seperti ini.
2: Pemerintah daerah juga telah mengajukan usulan bantuan ke pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas tersebut. Estimasi anggaran pembangunan RMU berkapasitas besar sekitar 15 miliar rupiah per unit. Melandrat menegaskan pengelolaan RMU nantinya dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah melalui perusahaan daerah maupun kelompok masyarakat. Hal ini dinilai penting agar pengelolaan lebih fleksibel dan berkelanjutan. Dari Singaraja, Buleleng, Bali, Sukma Sumampan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: peristiwa.
1: Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan sebuah pengingat akan semangat persatuan dan kesadaran bangsa yang tumbuh pada awal abad ke-20 yang menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang sejarah Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada peristiwa berdirinya organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dari Sekolah Dr. Bumi Putra atau Stovia di Batavia. Tokoh-tokoh pelopornya antara lain Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji dan kawan-kawan. Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran sebagai satu bangsa yang memiliki cita-cita bersama, merdeka, bersatu, dan berdaulat.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Pagi ini kami juga akan menyoroti ya tentang pemerintah yang memberikan ruang pelaksanaan dam sesuai dengan keyakinan fikih jamaah. Di tengah jutaan jamaah yang berkumpul di Tanah Suci untuk menunaikan rangkaian ibadah haji, pelaksanaan dam ini menjadi salah satu bagian penting di dalamnya. Dam sendiri merupakan kewajiban dalam ibadah haji atau umroh berupa penyembelihan hewan, kemudian puasa ataupun fidyah yang dilakukan karena sebab tertentu sesuai dengan syariat. Dam ini menjadi bentuk tanggung jawab jamaah untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadahnya di Tanah Suci. Dan kami akan membahas hal ini bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Kiai Haji Aminuddin Yakub.
0: Wawancara Pro 3.
2: Assalamualaikum Pak Kiai, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik hari ini Pak Kiai?
3: Alhamdulillah baik.
2: Iya, kita membahas soal dam ya Pak Kiai. Bisa dijelaskan secara sederhana mungkin ya, apa itu dam dalam ibadah haji dan juga umroh? Kenapa ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan ibadah?
3: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dam adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang jamaah haji apabila dia melanggar atau melakukan sesuatu dalam proses manasik hajinya. Misalnya kalau haji yang dilakukan itu adalah haji tamattu dan qiran, maka dia wajib membayar dam. Atau dia melanggar beberapa ketentuan haji, dia juga diwajibkan membayar dam dengan memotong seekor kambing. Atau kalau dia tidak mampu, tidak bisa, bisa menggantinya dengan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air.
2: Oke. Tapi kondisi apa saja Pak Kiai yang membuat seseorang ini wajib membayar damnya?
3: Iya, ada kondisi tertentu yang saya sebutkan tadi. Misalnya haji yang dilakukan adalah haji tamattu dan qiran. Nah, jamaah haji tamattu itu adalah haji yang dilakukan di mana jamaah melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Setelah itu, setelah tahallul, dia menunggu waktu haji, dan pada saat hari haji, dia baru melaksanakan ibadah haji. Yeah. Atau artinya dia melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji.
2: Okay.
3: Nah, ini disebut haji tamattu. Nah, haji tamattu ini wajib di membayar dam. Dan pada umumnya, jamaah haji Indonesia ini juga melaksanakan ibadah hajinya secara tamattu. Gitu, karena mereka sudah datang, sudah tiba di tanah haram, di Mekah, jauh sebelum hari haji. Jadi mereka melaksanakan ibadah umrah terdahulu, lalu mereka sudah bisa berpakaian biasa, begitu, sambil menunggu waktu haji nanti di tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, mereka berangkat menuju Mina dan Arafah.
2: Oke, baik. Tapi dalam praktiknya Pak Kiai, apakah dam ini harus selalu dilakukan di tanah suci atau bisa juga di tanah air? Seperti itu.
3: Nah, disinilah fatwa MUI di tahun 2011 sudah menetapkan bahwa persoalan pembayaran dam haji tamattu dan qiran ini termasuk bagian dari ibadah. Dan ibadah ini ketentuan kaidah hukumnya al-aslu fil ibadah at-ta'abudi. Hukum asal ibadah itu adalah ta'abudi. Ta'abudi itu artinya kita mengikuti ketentuan apa adanya. Ya, atau tauqifi. Tauqifi ya, kita mengikuti sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak bisa ta'akuli, tidak bisa dilogikakan, dirasionalisasikan. Dan karena ketentuan al-hadyu atau pembayaran dam ini ta'abudi, yeah, di mana berdasarkan hadis Rasulullah itu harus dilaksanakan di tanah haram, maka kita memfatwakan dalam fatwa kita tahun 2011 nomor 41 bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan dam ya untuk membayar untuk haji tamattu ini itu wajib dilakukan di tanah haram.
2: Oke.
3: Kalau dilakukan di luar tanah haram maka hukumnya tidak sah.
2: Oh. Ini berdasarkan fatwa yang dikeluarkan MUI ya di Betul. Beberapa waktu lalu. Nah, pemerintah ini kan melalui Kementerian Haji sudah memberikan ruang ya kepada jemaah untuk melaksanakan dam sesuai dengan keyakinan fikih masing-masing ya, Pak Kiai ya. Bagaimana Bapak Betul. Menilai pertimbangan syariat ini di balik kebijakan pemerintah?
3: Iya, memang kalau dalam fikih yang dia itu adalah wilayah ijtihadi, maka satu ijtihad bisa ada ijtihad yang lain. Memang kaidahnya, kaidah dasarnya al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, satu ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Artinya ada ijtihad Majelis Ulama Indonesia lewat fatwanya menetapkan bahwa penyembelihan hewan dam atau haji tamattu dan qiran itu harus dilakukan di tanah haram. Ada ijtihad dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dibolehkan penyembelihan di luar tanah haram. Nah, maka ijtihad dia MUI tidak membatalkan Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah juga tidak bisa membatalkan ijtihad MUI. Hanya saja persoalannya kemudian adalah sejatinya pemerintah harus mengambil pendapat mayoritas untuk bisa dijadikan pegangan. Dalam arti begini, dasar fatwa MUI terkait dengan penyembelihan hewan dam atau haji tamattu itu berdasarkan pendapat jumhurul ulama, jumhurul madhab, mayoritas ulama. Hanya sebagian kecil ulama yang membolehkan, dan itu pertama. Nah, yang kedua, pemerintah harus memberikan kepastian hukum ya dalam masalah ini gitu, tidak memberikan kebebasan.
2: Okay.
3: Nanti akan membingungkan masyarakat begitu.
2: Nah, bagaimana? Nah,
3: karena
2: ya, silakan Pak Kiai.
3: Ya, karenanya ya nanti ada kaidah hukum yang mengatakan hukumul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Pendapat hukum dari ketika ada ikhtilaf, ketika ada perbedaan, maka pemerintah yang menjadi hakim, yang menjadi penentu ya. Kemudian ketika pemerintah memutuskan memilih pendapat tertentu dari perbedaan yang ada, maka itu ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Maka itu mengikat dan meniadakan ikhtilafnya, perbedaan gitu.
2: Nah,
3: jadi di sini masyarakat perlu dapat bimbingan.
2: Perlu dibimbing lagi
3: dari pemerintah.
2: Oke. Okay. Ya. Nah, bagaimana di tengah keberagaman ini ya Pak Kiai, sehingga masyarakat tidak bingung untuk bagaimana melakukan tata cara dam yang dianggap apa ya tepat, pilihan yang tepat, agar tidak saling menyalahkan juga dengan adanya perbedaan praktik ini.
3: Ya, itulah tadi, pemerintah sejatinya tidak memberikan pilihan, tetapi pemerintah menetapkan satu keputusan begitu mengenai pengelolaan dam ini begitu.
2: Baik, Pak Kiai tadi sempat menyinggung juga ya soal penggantian dam dengan puasa. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Apakah hal ini juga diperbolehkan atau seperti apa?
3: Ya, dalam fatwa kita di fatwa 41 2011 itu memang kita wajibkan penyembelihannya itu harus di tanah haram. Ya, kalau di luar tanah haram itu tidak sah. Tetapi untuk pendistribusian daging yang telah disembelih untuk kepentingan fakir miskin tanah haram. Nah, ketika tanah haram sudah memadai, artinya sudah cukup, maka bisa pendistribusian dilakukan atau diberikan kepada fakir miskin di luar tanah haram. Nah, dalam hal ini, dalam masalah distribusi bisa saja diberikan ke fakir miskin yang ada di Indonesia, misalnya seperti itu.
2: Oke, baik. Mungkin terakhir Pak Kiai, apa
3: penyembelihannya saja yang penyembelihan saja yang di tanah haram, tapi pendistribusiannya
2: tetap
3: boleh
2: di tanah air ya. Baik, Pak Kiai, terakhir mungkin apa pesannya agar jemaah ini bisa menjalankan dam dengan tenang, yakin, dan juga sesuai dengan syariat?
3: Ya, dalam pandangan kami, masalah ibadah kita mengikuti ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan dalam satu hadisnya bahwa tempat penyembelihan itu adalah seluruh penjuru Mekah, artinya seluruh penjuru tanah haram, maka berarti wajib di tanah haram. Ya, dan itu lebih menenangkan jamaah meyakini bahwa hajinya sesuai dengan sunnah Rasul. Begitu, sesuai dengan ketentuan Rasul. Ya. Kalau tidak mengikuti pendapat jumhur kan mungkin ada kegamangan atau rasa kurang nyaman apakah hajinya sah atau tidak. Begitu.
2: Jadi tidak yakin seperti itu ya.
3: Iya.
2: Okay. Baik. Terima kasih banyak Pak Kiai atas perbincangannya pagi ini di Radio Pro 3. Saya selalu assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Wakil Sekretaris Jenderal MUI bidang fatwa ya, Kiai Haji Aminuddin Yaqub.
4: Dalam ibadah haji, ihram merupakan salah satu rukun yang tidak dapat digantikan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri dari dua helai kain putih tak berjahit. Satu dikenakan sebagai sarung, dan satu lagi diselendangkan menutupi bahu. Saat melakukan tawaf, disunahkan mengenakan ihram dengan cara ittiba, yaitu bagian tengah kain diletakkan di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas bahu kiri. Pakaian ini bukan hanya simbol kesucian, tapi juga bentuk penyamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengenakan kain ihram mengandung makna meninggalkan kemewahan duniawi, seraya mengingatkan kita pada kain kafan yang akan membalut jasad saat kembali kepadanya nanti. Dalam keadaan ihram, seorang jemaah juga terikat dengan berbagai larangan, seperti tidak memakai wangian, tidak mencabut rambut atau kuku, serta tidak melakukan perbuatan maksiat.
2: Kami juga sudah tersambung bersama dengan juru bicara Kemenhaj dengan Mbak Suci Anisa. Selamat pagi Mbak Suci.
5: Selamat pagi Mbak Fira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam sehat Mbak Suci.
5: Iya Mbak. Iya.
2: Mbak, kita melihat ya pemerintah saat ini kan sudah memberikan ruang pelaksanaan dam sesuai dengan keyakinan fikih daripada jemaah. Apa yang sebenarnya melatar belakangi kebijakan ini hingga akhirnya diambil saat penyelenggaraan haji di tahun ini?
5: Ya, baik Mbak. Untuk Kementerian Haji ini sebelumnya mempertimbangkan banyak hal yang ingin dipertimbangkan dari Kementerian Haji ya. Nah, dalam menerapkan pendekatan ini, Kementerian Haji itu lebih fleksibel. Nah, dasarnya itu adalah penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, hingga saat ini data menunjukkan bahwa untuk jemaah itu telah membayar dam juga Mbak. Ada tiga mekanisme yang telah dibayarkan oleh jamaah, yaitu pembayaran di Arab Saudi, pembayaran di Indonesia, ataupun melalui pelaksanaan puasa. Nah, bagi jamaah yang meyakini bahwa dam hanya dilaksanakan di tanah haram, sebagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI seperti yang disampaikan sebelum narasumber saya, sebagian ulama lain juga kementerian memfasilitasi pelaksanaan dam di Arab Saudi melalui lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah kerajaan Arab Saudi, yaitu Adahi Project, dan ketentuan pembayaran sesuai mekanisme yang berlaku. Dan sementara itu juga bagi jemaah yang meyakini DAM dapat dilakukan di Indonesia sebagai pandangan Majelis Tazri Muhammadiyah khususnya, sebagian ulama lainnya juga, pemerintah juga mempersilahkan pelaksanaan DAM dilakukan di dalam negeri sesuai ketentuan syariat. Mm-hmm. Kementerian memahami bahwa setiap pandangan fikih telah dipertimbangkan secara matang berdasarkan kajian hukum syariat, sehingga jemaah memiliki ruang yang luas menjalankan keyakinan fikih masing-masing. Jadi Kementerian Haji dan Umroh ini tidak kukuh dalam satu pandangan. Kita memberikan kebebasan bagi jamaah ingin melakukan di Indonesia sesuai Tazri Muhammadiyah, yeah, ataupun seperti yang disarankan MUI dilakukan di tanah haram, seperti itu.
2: Hmm. Sesuai dengan keyakinan fikih daripada jamaah sendiri ya, dikembalikan kembali ya Mbak Suci.
5: Iya,
2: okay, benar. Nah, dengan adanya beberapa opsi pelaksanaan DAM tadi, bagaimana Kemenhaj memastikan bahwa seluruh proses ini baik di Arab Saudi maupun Indonesia ini tetap sah ya secara syariat, kemudian juga transparan, sehingga ini tidak menimbulkan kebingungan di kalangan jemaah, Mbak Suci?
5: Iya, benar. Iya, benar. Hmm. Baik, Mbak, dari Kementerian Haji dan Umroh itu menempuh dua langkah utama, Mbak.
2: Iya.
5: Untuk menjamin keabsahan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan DAM. Nah, yang pertama itu melalui edukasi yang berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu jemaah haji, petugas haji, organisasi kemasyarakatan atau ormas, serta kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau yang sering kita dengar KBIHU. Hmm. Nah, ini edukasi ini bertujuan memastikan bahwa setiap pihak memahami mekanisme yang sah baik secara syariat maupun secara administratif. Nah, yang kedua ini melalui penerapan pengawasan dan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan.
2: Yeah.
5: Kementerian secara konsisten mengimbau petugas haji dan KBIHU untuk patuh pada ketentuan yang berlaku dan tidak akan ragu memberikan sanksi tegas apabila terdapat pelanggaran. Langkah ini diambil untuk meningkatkan melindungi jamaah dari resiko penipuan, penyalahgunaan dana maupun pelaksanaan DAM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syariat maupun hukum. Jadi memang Kementerian Haji juga melakukan langkah preventif agar melindungi jamaah khususnya.
2: Hmm. Jadi ada sistem pengawasan juga yang dilakukan oleh Kementerian Haji agar ini tetap transparan,
5: iya,
2: dan juga iya, tersalurkan dengan baik. Nah, Kemenhaj juga kan merekomendasikan adanya ini ya Mbak Suci, penggunaan Adahi Project ya dari Arab Saudi.
5: Iya.
2: Sebenarnya apa sih keunggulan dari program ini dibandingkan dengan mekanisme lainnya?
5: Ya, baik. Ini harus ditegaskan ya, Mbak ya,
2: ya,
5: bahwa Adahi Project ini bukan merupakan rekomendasi dari Kementerian Haji dan Umroh.
2: Oke.
5: Nah, melainkan ketetapan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menjadikan sebagai satu-satunya otoritas resmi pengelolaan DAM di wilayah tanah haram.
2: Mm-hmm.
5: Nah, mekanisme pembayaran DAM di luar Adahi Project dikategorikan sebagai praktik ilegal menurut regulasi pemerintah Arab Saudi.
2: Baik.
5: Nah, apa sih keunggulan utama Adahi Project ini? Yang pertama, Mbak, dari legalitas resmi.
2: Yeah.
5: Sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi dalam pengelolaan penyembelian hewan DAM, hadayu, dan kurban. Dan yang kedua itu terdapat jaminan keamanan transaksi pastinya, sehingga jamaah terhindar dari resiko penipuan dan penyembelian ilegal. Lalu, transparansi proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun syariat. Dan yang hal yang paling inti yaitu kesesuaian dengan regulasi yang berlaku di Arab Saudi. Mm-hmm. Sehingga jamaah memperoleh kepastian hukum dan pelaksanaan ibadah. Dan ini juga sangat diwanti-wanti apabila jamaah ingin menyembeli di luar dari Adahi Project ini, takutnya nanti melanggar hukum di Kerajaan Arab Saudi dan akan mendapat sanksi.
2: Oke. Okay. Tapi sejauh ini sudah berapa banyak jemaah yang sudah melaksanakan DAM ya melalui berbagai mekanisme tadi? Apakah jemaah cenderung memilih di dalam negeri atau justru di tanah suci sana, Mbak Suci?
5: Kalau saya mendapatkan informasi secara general, Mbak, itu
2: yeah,
5: ada 70.758 jamaah telah terdata membayar DAM melalui tiga mekanisme tadi, Mbak.
2: Mm-hmm.
5: Ada pembayaran di Arab Saudi, pembayaran di Indonesia, atau melalui pelaksanaan puasa.
2: Yeah.
5: Nah, ini berkaitan dengan data untuk pembagian tiga kategori tersebut, saya mungkin harus butuh cross-check agar informasi yang disampaikan juga akurat, Mbak.
2: Baik. Nah, mungkin terakhir Mbak Suci, bagaimana cara paling sederhana ya untuk jemaah memastikan bahwa layanan dam yang mereka pilih ini benar-benar resmi dan juga aman?
5: Ya, baik Mbak. Ini penting banget ya, secara umum masyarakat Indonesia telah memiliki tradisi yang kuat dalam menerima perbedaan pandangan fikih ini, ada MUI atau dari Tarzi Muhammadiyah. Nah, mengingat setiap jemaah secara kultural sudah memiliki panutan ulama dan organisasi keagamaan masing-masing tentunya di Indonesia. Oleh karena itu, kementerian tidak melihat perbedaan pandangan ini sebagai sebuah persoalan, melainkan sebagai kekayaan khazanah keilmuan Islam yang patut dihormati pastinya. Nah, untuk memastikan jamaah memperoleh pemahaman yang utuh, kementerian menyediakan struktur layanan bimbingan ibadah yang berlapis. Nah, yang pertama itu Mbak, kementerian juga memberikan konsultan ibadah dan pembimbing ibadah yang tersebar di setiap daerah kerja Dakar dan sektor di Arab Saudi secara sukarela memberikan penjelasan dan edukasi kepada jamaah. Dan yang kedua, Kementerian Haji juga menyediakan musrif dini. Apa itu? Nah, dalam struktur petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIA, yaitu tokoh agama yang memiliki kompetensi spesifik di bidang fikih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ibadah secara mendalam. Dan yang ketiga, Kementerian Haji juga koordinasi dengan PPIH Arab Saudi, pembimbing ibadah, petugas kloter, dan petugas sektor yang selalu siap memberikan informasi terkait pelaksanaan dam maupun ibadah lainnya secara jelas, utuh, dan mudah dipahami. Seperti ini, Mbak. Jadi, Kementerian Haji menyediakan sosok-sosok berikut untuk memberikan knowledge tentang peribadaan haji, Mbak.
2: Oke, jadi ada pendampingan juga dari Kemenhaj agar ini bisa tersalurkan dengan baik benar. Ya Mbak Suci. Baik, terima kasih banyak Mbak Suci atas perbincangannya pagi ini dari Repro 3. Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Fira.
2: Ya, pendengar juru bicara Kementerian Haji, Suci Anisa.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan hujan deras 24 jam terakhir telah memicu banjir di 3 provinsi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Banjir dipicu luapan air sungai mengakibatkan ribuan rumah warga serta berbagai fasilitas publik terendam, sehingga memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat lebih aman. Lantas seperti apa kondisi dan situasi terkininya? Kami telah bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Abdul, bagaimana ini perkembangan terbaru penanganan banjir di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat saat ini?
2: Ya, untuk kondisi banjir itu yang memang agak berdampak luas, daerah genangannya ada di Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Selatan, dan Cirebon ya. Untuk Cirebon, kondisi banjir sudah mulai surut, kemudian juga di Hulu Sungai Selatan ini mulai berangsur surut meskipun masih banyak yang daerah-daerah tergenang. Ini sebenarnya sesuai dengan prediksi BMKG beberapa hari yang lalu bahwa mungkin dalam 2-3 hari ke depan akan ada intensitas hujan tinggi di sebagian besar Sumatera, bahkan Aceh juga diprediksi beberapa hari kemarin akan mengalami peningkatan intensitas hujan yang cukup signifikan ya. Kami di posko bencana Aceh juga sudah mensiagakan beberapa PIC yang standby di beberapa kabupaten kota. Tetapi laporan yang kita terima ternyata dampak dari intensitas hujan ini lebih dulu mengakibatkan banjir di Kalimantan Selatan dan Cirebon. Untuk Cirebon kita sudah menurunkan tim ke lapangan, saat ini sedang bekerja melakukan analisis cepat situasi. Memang ada sekitar 1.300-an unit rumah terdampak. Kalau dihitung jumlah jiwanya ada sekitar 5.139 warga. Tetapi yang mengungsi ke rumah kerabat, jadi tidak ada pengungsian terpusat, tidak ada dapur umum, kami tidak membuka tenda dan seterusnya. Ini ada 30 warga yang mengungsi ke rumah kerabat, tetangga, dan saudara. Artinya memang kondisi banjir cukup.

0: luas daerah terdampaknya, tapi secara umum masih terkendali. Ini memang menunjukkan bahwa meskipun secara umum di tengah kuartal kedua sampai nanti akhir tahun tekanan rendah di lautan itu akan mempengaruhi pola peningkatan intensitas hujan di daerah Indonesia. Jadi sekali lagi BNPB menyampaikan bahwa kita di Indonesia, di Ekuator, tidak ada musim kering yang tidak ada banjirnya. Juga tidak ada musim hujan yang tidak ada kebakaran hutannya. Jadi tetap kita harus waspada dua jenis bencana hidrometeorologi ini, basah dan kering, Mbak Ana.
1: Baik. Nah, Pak Abdul, berarti ini dapat dikatakan nantinya banjir juga akan terus ada hingga akhir tahun begitu ya?
0: Pasti akan tetap ada, tetapi intensitasnya tidak sama seperti ketika negara kita dalam kondisi La Nina. Jadi karena ini bukan musim basah, ini sebenarnya pada musim kering, tetapi ada kondisi-kondisi lokal, regional yang kemudian secara beberapa hari atau dalam minggu berjalan itu mempengaruhi intensitas curah hujan. Nah, memang karena kondisi pada umumnya kondisi sungai kita sangat tinggi sedimentasi, sehingga hujan intensitas sedang hingga tinggi dalam kurun waktu lama ini pasti akan menimbulkan genangan, Mbak Ana.
1: Baik. Nah, Pak Abdul, terkait langkah mitigasi yang dilakukan BNPB juga BPBD begitu ya, seperti apa ini Pak Abdul di sana?
0: Kalau untuk saat ini karena bencananya sudah terjadi, tentu saja yang kita lakukan adalah langkah-langkah tanggap darurat. BNPB sudah mengirimkan tim reaksi cepat untuk mengkaji apakah dibutuhkan dukungan logistik dari pemerintah pusat atau tidak. Jika dibutuhkan, tentu saja BNPB sudah mempunyai standby resources yang siap kita dorong ke lapangan. Tidak hanya di Cirebon, sebenarnya di Semarang juga ada beberapa titik luapan sungai karena ada kebocoran tanggul. Ini juga sudah ditinjau oleh kepala BNPB. Jadi yang kami selalu tekankan kepada masyarakat adalah kalau hujan intensitas tinggi, kalau pada operasionalnya teori apa praktiknya intensitas tinggi ini kalau saat hujan itu visibility kita, jarak pandang kita kurang dari 100 meter. Jadi misalkan kita ada di jalan tol, bawa mobil, hujan deras, jarak mobil depan kita itu kurang dari 50 meter, berarti hujannya intensitas tinggi. Nah, kalau ini terjadi menerus lebih dari 2 jam, maka kami menghimbau saudara-saudara kita yang tinggal atau beraktivitas di sekitar daerah bantaran sungai atau di daerah sekitar lereng tebing yang minim vegetasi, itu untuk segera evakuasi sementara ke tempat yang aman. Karena sekali lagi, meskipun kita sedang musim kering, tetapi potensi kejadian banjir akibat hujan lokal, hujan sesaat dengan intensitas tinggi itu pasti tetap ada.
1: Baik. Lalu kalau terkait sistem peringatan dini di daerah-daerah rawan banjir, seperti memang yang sudah terjadi saat ini, seperti apa itu Pak Abdul?
0: Untuk saat ini, sistem peringatan dini banjir yang memang langsung menghitung potensi kejadian banjir dari tinggi muka air di sungai itu belum tersedia secara nasional. Jadi yang disampaikan BMKG sebenarnya adalah potensi intensitas hujan tingginya. Jadi memang ini masih ada gap informasi kepada masyarakat, di mana kalau BMKG menyampaikan misalkan Jabodetabek akan berpotensi hujan lebat hingga ekstrim. Maka memang secara operasional teknis di lapangan kita masih belum tahu nanti hujan lebat ini akan membawa banjirkah, membawa longsorkah. Kalau iya, itu di mana dan kapan? Informasi ini dalam sistem peringatan dini kita untuk banjir itu terbatas. BNPB sendiri memasang sistem peringatan dini banjir itu di Bekasi, Kota Bekasi pasca banjir besar di Pondok Gede Permai 2024 lalu. Kemudian ada di Kota Banda Aceh, dan kita sedang melihat efektivitasnya untuk bisa kita replikasi secara regional, secara provinsi ataupun pulau per pulau. Tetapi untuk sementara waktu, yang kami tekankan adalah masyarakat kita himbau untuk update perakiraan cuaca. Nah, kalau misalkan ada perakiraan cuaca hujan lebat atau ekstrim, maka sekali lagi lihat lagi kondisi lingkungan kita masing-masing. Kalau tempat kerja kita atau lingkungan tempat tinggal kita itu berada di daerah bantaran sungai, pasti kemungkinan air meluap itu akan ada. Atau ketika kita mungkin tinggal di lingkungan atau di sekitar daerah lereng tebing yang minim vegetasi, pasti kemungkinan longsor itu ada. Nah, kalau hujan tadi sekali lagi terjadi menerus selama 2 jam dan belum ada tanda-tanda akan berhenti, maka saat jangan menunggu disuruh oleh aparat desa dan seterusnya, karena mungkin perspektif atau opini kita dalam menanggapi informasi cuaca itu berbeda-beda. Tetapi sekali lagi BNPB menekankan, kalau hujan intensitas tinggi, visibility kurang dari 100 meter, terjadi sudah lebih dari 2 jam, maka saatnya kita evakuasi buat saudara kita di sepanjang bantaran sungai atau lereng tebing yang minim vegetasi, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau terkait juga kesiapan dari infrastruktur seperti drainase, lalu juga tata ruang daerah terhadap ancaman banjir, ini analisa dari BNPB seperti apa, Pak Abdul?
0: Iya, kita tahun lalu mengalami banyak kejadian banjir yang cukup signifikan, tidak hanya di Sumatera, tapi juga di Jabodetabek ya. Dan fase dominan musim kering ini sebenarnya adalah fase yang sangat ideal untuk merevitalisasi kembali saluran-saluran drainase kita, baik itu drainase primer, sungai, dan lain-lain, kemudian drainase sekunder hingga gorong-gorong atau drainase tersier di sekitar lingkungan kita. Karena secara umum di kota-kota besar ini kapasitas daya tampung drainase itu sebenarnya sudah tidak mampu menahan beban populasi penduduk. Sehingga kita harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada gangguan tambahan di saluran drainase kita. Yang biasanya itu kalau untuk urban flooding di perkotaan itu adalah sampah. Nah, sampah ini yang benar-benar harus kita perhatikan, jangan sampai ada di sungai, pintu air, sampai ke gorong-gorong sekitar rumah. Kalau di suburban atau di daerah-daerah sepanjang sungai-sungai di Kalimantan misalkan, maka permasalahan utama adalah sedimentasi. Nah, sedimentasi ini tentu saja kita harapkan di musim kering ini pemerintah daerah bisa melakukan pengerukan semaksimal atau semampunya biaya yang ada di daerah. Kalau dibutuhkan dokumen pemerintah pusat, tentu saja pemerintah pusat segera siap membantu. Tetapi ini yang kita harapkan benar-benar bisa melihat kondisi lingkungan masing-masing, daerah masing-masing, karakteristik bencana yang kita sudah tahu karena ini berulang setiap tahun. Mari kita manfaatkan waktu kering periode Juni hingga Oktober-September tahun ini untuk bisa mempersiapkan musim hujan di akhir tahun nanti.
1: Baik. Nah, Pak Abdul Muhari, mungkin juga terkait untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi begitu ya. Diperkirakan ini Desember akan sering terjadi. Ini apakah nantinya juga akan dilakukan semacam operasi modifikasi cuaca begitu, Pak?
0: Kalau operasi modifikasi cuaca, saat ini kita melakukan hampir sepanjang tahun ya, Mbak Ana. Kalau untuk musim hujan, kita lakukan untuk mengurangi intensitas hujan atau memecah konsentrasi intensitas hujan. Kita memodifikasi pergerakan atau awan-awan yang berpotensi bergerak ke satu titik yang akan menyebabkan akumulasi intensitas curah hujan. Kita turunkan dulu sebelum awan-awan ini bertemu. Sedangkan di musim kering, musim kemarau, kita sengaja menurunkan hujan di daerah-daerah penampungan air, seperti waduk, hulu sungai, daerah perbukitan, dan seterusnya, supaya sumur-sumur masyarakat itu bisa tetap terisi ketika musim kering sudah mencapai puncaknya. Jadi BNPB didukung analisis data oleh BMKG, ini hampir dikatakan hampir sepanjang tahun kita melakukan modifikasi cuaca, karena memang untuk musim kering sangat diperlukan, termasuk juga untuk mengurangi penyebaran kebakaran hutan. Sedangkan untuk musim hujan itu diperlukan untuk memecah konsentrasi, memecah akumulasi dari intensitas curah hujan. Jadi untuk modifikasi cuaca kita lakukan sepanjang tahun, tapi tentu saja ini bukan solusi permanen. Solusi permanennya tentu saja adalah restorasi ekosistem, mengembalikan kembali daya dukung dan daya tampung lingkungan kita, meskipun ada tekanan dari pertambahan populasi penduduk. Jadi untuk solusi permanennya memang mau tidak mau kita harus menanam kembali di daerah hulu, memastikan daerah bantaran sungai tidak terokupansi oleh rumah-rumah sepanjang bantaran sungai, dan seterusnya.
1: Baik, Pak Abdul Muhari, ini terima kasih telah memberikan update terkininya. Semoga memang dengan walaupun adanya ancaman banjir juga begitu hingga penghujung tahun, tapi suasana tetap kondusif begitu ya, Pak Abdul Muhari ya. Karena juga tadi telah disiapkan langkah-langkah mitigasinya dari BNPB. Terima kasih, ini Pak Abdul Muhari.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar di seluruh persada Nusantara dan dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program A1 mengudara di 99,2 MHz, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari Sepompang, Bunguran Timur, kami yang bertugas pagi ini, saya Nadianti dan operator Tina serta Danti mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Maidah ayat 48 dibacakan oleh Mulyadi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولا تتبع أهواءهم.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, serta jangan pula berdoa supaya diberi kematian sebelum kematian itu sendiri yang datang menjemputnya. Karena sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Dan sesungguhnya tidaklah umur orang mukmin itu menambah melainkan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Allah Mengharamkan Perbuatan Zolim, disampaikan oleh penceramah Dedi Sanjaya LC.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzukul azab. Inna allaha kana azizan hakima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadisi Abi Dzarin al-Ghifari radhiyallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظْلِمُوا. الحديث رواه إمام مسلم. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat, rahmat, anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita semua, keluarga kita, mendapatkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari La zilla illa zillallah, tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis qudsi yang sangat indah sekali, Allah tabaraka wa taala berkata, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku," kata Allah, "Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku," kata Allah. "Waja'altuhu bainakum muharraman." Dan aku jadikan juga haram terhadap kalian perbuatan zalim tersebut. "Fala tazulamu." Dan janganlah kalian saling melakukan perbuatan zalim, baik terhadap aku, kata Allah, baik terhadap Rasulullah, terhadap agama kalian, maupun di antara kalian sendiri. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang begitu indah dan bijaksana. Allah tabaraka wa taala mengharamkan perbuatan zalim, mengharamkan perbuatan aniaya terhadap dirinya. Yang artinya adalah ada pembelajaran yang sangat besar untuk kita, umat manusia, khususnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita bersahwa sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan kita pernah berburuk sangka dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita berburuk sangka dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita bersahwa sangka dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita berpikiran jelek kepada Allah dengan masalah yang kita hadapi. Musibah demi musibah yang kita hadapi. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah memberikan beban kepada kita. Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita. Allah Rabbul Izzah tidak akan pernah memberikan cobaan kepada kita kalau kita tidak sanggup untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Aku tidak akan memberikan cobaan, ujian, beban kepada hambaku yang mereka tidak sanggup untuk memikulnya. Yang dibutuhkan adalah muhasabah, introspeksi diri kita. Ketika yang kita hadapi adalah masalah, baik masalah terhadap diri kita sendiri, baik masalah terhadap kehidupan rumah tangga kita, suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, baik masalah di dalam pekerjaan kita, baik masalah di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ketika ini terjadi di tengah-tengah kita, maka jangan salahkan Allah, tapi seharusnya kita bermuhasabah, kita introspeksi diri. Karena sesungguhnya masalah tersebut diakibatkan oleh tingkah laku kita, oleh perbuatan kita sendiri. Karena Allah tidak pernah menjerumuskan kita untuk bermaksiat. Karena Allah tidak pernah menjerumuskan kita di dalam permasalahan. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya. Lalu ketika yang kita hadapi adalah ujian dan cobaan dari Allah, ketahuilah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata di dalam Al-Quran, jangan kalian berkata kalian beriman kepada aku, kata Allah, sebelum aku uji kalian, sebelum aku coba kalian, apakah kalian teguh dengan keimanan kalian, apakah kalian istiqomah beribadah kepada aku. Dan sungguh ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk sayangnya Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa melihat di dalam kehidupan orang-orang soleh yang terdahulu. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Al-Imam Al-Ghazali yang ketika satu hari tidak ada ujian yang Allah berikan kepadanya. Di dalam satu hari tidak ada cobaan, tidak ada masalah, musibah yang Allah berikan kepadanya. Lalu Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengambil wudhu lalu sholat 2 rakaat, mengangkat kedua tangannya, berdoa, minta diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita selalu curhat, berkeluh kesah kepada tetangga kita, kepada saudara kita, dengan permasalahan yang kita hadapi. Ingat, Allah enggak pernah menzalimi kita, karena perbuatan zalim diharamkan oleh Allah terhadap diri Allah dan kita semua. Begitu juga Allah mengharamkan perbuatan zalim, perbuatan aniaya di antara kita sesama manusia. Lalu apa yang membuat kita lancang kepada Allah? Apa yang membuat kita sombong kepada Allah? Apa yang membuat kita merasa bangga ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang membuat kita lancang sehingga kita kufur terhadap ayat-ayat Allah? Apa yang membuat kita lancang untuk senantiasa khianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita? Berkhianat terhadap jabatan yang diamanahkan oleh Allah kepada kita? Lalu apa yang menyebabkan kita lancang untuk mengkhianati ijab kabul kepada istri kita? Atau seorang istri mengkhianati ijab kabul yang diikrarkan oleh suaminya? Lalu apa yang menyebabkan kita untuk lancang kepada Allah, tidak berbakti kepada kedua orang tua kita? Lalu apa yang menyebabkan kita lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita menjadi pedagang, kita menjadi pedagang yang suka menipu konsumen kita. Khianat terhadap timbangan, mengatakan barang yang jelek menjadi barang yang bagus. Barang yang tidak sempurna dikatakan barang yang sempurna, dan lain-lain sebagainya. Apakah kita bisa menolak datangnya malaikat maut Izrail kepada kita ketika akan mencabut nyawa kita? Hai Izrail, aku tidak mau dicabut nyawaku saat ini. Apakah kita bisa menolak nanti ketika kita dimasukkan ke liang lahat, lalu Allah utus mungkar nangkir untuk mempertanyakan iman kita, mempertanyakan ibadah kita, dan akan memberikan azab kepada kita di liang lahat? Hei mungkar nangkir, aku tidak mau ditanya, jangan berikan aku azab. Apakah kita bisa menolak ketika malaikat Jabaniyah menarik kita lalu mencampakkan kita ke dalam neraka, lalu kita berkata, hei malaikat Jabaniyah, aku tidak mau masuk ke dalam neraka, aku mau masuk ke dalam surga? Lalu apakah kita bisa menolak nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan tubuh kita, menghancurkan kulit kita di padang mahsyar dengan dosa yang kita lakukan,
dengan perbuatan zolim yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia yang panah ini. Bisakah kita berkata kepada Allah, ya Rab, jangan hancurkan tubuhku, jangan hancurkan kulitku, jangan engkau azab aku. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berkata dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juludum badalnaum juludan ghairu aliyazukul azab innallaha kana azizan hakima. Sungguh, orang yang kufur terhadap ayat-ayatku, kata Allah, mengingkari ayatku, tidak melaksanakan perintahku, suka bermaksiat, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada agamanya, bermaksiat kepada orang tuanya, bermaksiat kepada sesama manusia dan lain sebagainya, aku akan masukkan mereka ke dalam neraka. Aku akan tempatkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juludum badalnaum juludan ghairu aliyazukul azab. Dan aku, kata Allah, akan hancurkan tubuh mereka, jasad mereka, kulit mereka akan aku lelehkan bagaikan lelehan salju yang terkena sinar matahari, bagaikan lelehan-lelehan lilin yang terkena api. Ketika tubuh mereka sudah hancur, ketika kulit mereka sudah hancur, kami ganti dengan tubuh yang sempurna lagi, kami ganti dengan kulit yang sempurna lagi, lalu kami hancurkan tubuh mereka, kami lelehkan kulit mereka. Terus, apakah kita bisa menolak ini? Tidak. Kita tidak bisa menolak malaikat maut yang akan mencabut nyawa kita. Kita tidak bisa menolak mungkar nangkir yang akan mempertanyakan iman, ibadah kita, dan perbuatan maksiat kita ketika kita hidup di dunia. Ketika

0: Harta benda kita tidak bisa menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Hatta sampai perbuatan kita tidak bisa menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Illa biiznillah wa birahmatillah. Kecuali dengan izin Allah dan rahmat, redo dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Ibadah kita nanti yang akan menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, muhasabah kita, bukan saatnya lagi kita ingkar kepada Allah, bukan saatnya lagi kita bangga melakukan kemaksiatan, dan bukan saatnya lagi kita terjerumus dalam perbuatan zalim, perbuatan aniaya. Karena sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kecuali hanya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pertolongan, tidak ada satu naungan pun kecuali hanya pertolongan dan naungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi muhasabah kita agar kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama di Pro 1 Ranai. Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Selamat memulai aktivitas di hari ini ya. Baik, menemani Anda, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Sari berita, seorang pencari kepiting yang dilaporkan hilang akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan bersama masyarakat. Kapolres Natuna tinjau gerakan pangan murah di Desa Tapau dan ikut bagikan beras.

0: Berita pertama, pendengar, setelah 2 hari dilakukan operasi pencarian, seorang pencari kepiting yang dilaporkan hilang di kawasan Pulau Sunyut, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan bersama masyarakat pada hari Selasa. Korban diketahui bernama Ica Kusuma, usia 40 tahun. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hilang saat mencari kepiting di wilayah pesisir Pulau Sunyut. Kapolsek Pulau Laut, Ibda Yumetriadi, mengatakan proses pencarian dilakukan secara intensif bersama tim gabungan dan masyarakat setempat sejak laporan diterima. Ia menyampaikan rasa syukur karena korban akhirnya berhasil ditemukan meskipun dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban berangkat mencari kepiting bersama rekannya bernama Daniel pada Minggu malam di kawasan Pulau Sunyut. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari, Daniel selesai mencari kepiting dan menunggu korban di tepian pantai. Namun hingga beberapa waktu korban tidak kunjung kembali ke lokasi awal. Setelah ditemukan, jenazah korban langsung dievakuasi menuju pelabuhan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga guna proses pemakaman. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat pesisir agar selalu mengutamakan keselamatan saat melakukan aktivitas di laut, terutama pada malam hari dan di wilayah yang minim penerangan. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna menurunkan tim pemeriksa hewan kurban untuk memastikan kesehatan hewan dan kelayakan daging yang akan dikonsumsi masyarakat saat Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan dilakukan terhadap hewan kurban sebelum dipotong maupun setelah penyembelihan. Langkah ini dilakukan guna memastikan hewan dalam kondisi sehat serta daging aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Natuna, Zulfikar, Selasa pagi mengatakan tim pemeriksaan diterjunkan ke sejumlah masjid dan surau di wilayah Bunguran Besar. Menurutnya, pemeriksaan sebelum penyembelihan dilakukan untuk memastikan hewan bebas dari penyakit dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Sementara pemeriksaan setelah penyembelihan dilakukan terhadap organ dan daging hewan.
1: Insya Allah kan ada namanya pemeriksaan postmortem sama antemortem. Insya Allahnya itu memang ada, kecuali yang di daerah luar ya, di pulau-pulau yang lain. Kalau di sini insya Allah memang pasti dicek itu, namanya postmortem dan antemortem. Pemeriksaan sebelum dipotong dan sesudah dipotong.
0: Ia menambahkan petugas yang diturunkan terdiri dari dokter hewan dan para medis veteriner yang telah dibagi ke beberapa lokasi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Natuna. DKPP Natuna juga mengimbau panitia kurban dan masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas apabila ditemukan kondisi hewan yang mencurigakan atau organ yang tidak normal saat proses penyembelihan berlangsung.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi SHSIK MM MTR Opsla Selasa pagi meninjau langsung pelaksanaan gerakan pangan murah kolaborasi pemerintah daerah Kabupaten Natuna, Polres Natuna dan Bulog Natuna yang dilaksanakan di halaman kantor Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Natuna juga menyerahkan sebanyak 15 paket beras kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan upaya membantu kebutuhan pangan warga. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus mempererat hubungan silaturahmi serta membangun rasa kebersamaan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Kapolres Natuna menyampaikan bahwa kegiatan sosial seperti gerakan pangan murah diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Masyarakat Desa Tapau menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Polres Natuna kepada warga. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Alumni MA Bustanul Ulum Midai, Andre Hermawan, berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang The 6 Tahun National and International Cekak Harimau Malaysia Silat Championship 2026. Selengkapnya, laporan Afrizal.
3: Kabar membanggakan datang dari alumni Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai, yang mana salah satu alumninya, Andre Hermawan, berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam ajang The 6 Tahun National and International Cekak Harimau Malaysia Silat Championship 2026 yang diselenggarakan di Malaysia. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa alumni MA Bustanul Ulum Midai mampu bersaing di tingkat internasional, khususnya dalam bidang pencak silat yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kepala MA Bustanul Ulum Midai Said Fadilah beserta seluruh sivitas akademik menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas capaian yang diraih oleh Andre Hermawan.
4: Kami atas nama Lembaga Madrasah Aliyah Bustanul Ulum beserta sivitasnya mengucapkan selamat dan merasa bangga atas keberhasilan salah satu alumni MA Bustanul Ulum untuk sampai ke ajang internasional tersebut. Mendapat kepastian pastinya prestasinya, yang jelas untuk sampai detik ini berita yang kami ketahui salah satu siswa kami untuk sampai ke tingkat internasional itu sudah merupakan hal kebanggaan tersendiri bagi kami. Artinya MA Ulum Midai itu bisa bersaing di kancah internasional.
3: Diharapkan melalui prestasi ini akan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh siswa dan alumni untuk terus berusaha, berlatih, serta mengembangkan potensi diri di berbagai bidang.
4: Harapan kami, Andre Hermawan itu tidak melupakan asal-muasalnya, kemudian berusaha untuk memberi motivasi kepada adik-adiknya yang insya Allah nanti akan mengikuti langkah-langkah yang Andre Hermawan lakoni sekarang.
3: Dengan semangat juang dan dedikasi yang tinggi, Andre Hermawan diharapkan dapat terus meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang, serta menjadi teladan bagi generasi penerus. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Seorang pencari kepiting yang dilaporkan hilang akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan bersama masyarakat. Kapolres Natuna tinjau gerakan pangan murah di Desa Tapau dan ikut bagikan beras. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Salam sehat pagi ini. Selamat memulai aktivitas di hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2026. Ya pendengar, jadi hari ini tanggal 20 Mei ya, setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan ini menjadi momentum penting yang merujuk pada lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, bagaimana pendengar sejarah dari Hari Kebangkitan Nasional dan makna Hari Kebangkitan Nasional? Kami akan sampaikan informasinya untuk Anda, tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu yang akan kami hadirkan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Berikan masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, selamat pagi untuk Anda. Selamat memulai aktivitas di pagi ini ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, seperti semangatnya kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 20 Mei. Nah, pendengar, jadi biasanya memperingati Hari Kebangkitan Nasional, banyak instansi melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional. Nah, pendengar, untuk Hari Kebangkitan Nasional ini itu bermula dari Organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah sebagai awal munculnya kesadaran nasional bangsa Indonesia ketika kaum terpelajar pribumi mulai menghimpun kekuatan melalui pemikiran dan organisasi. Nah, batas-batas kedaerahan pada saat itu justru kerap melemahkan perjuangan. Semangat tahun 1908 menandai perubahan arah perjuangan bangsa dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomasi demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Nah, untuk makna dari Hari Kebangkitan Nasional secara filosofis, Harkitnas tidak hanya dimaknai sebagai peringatan sejarah semata, tetapi juga sebagai proses dinamis yang terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan identitas bangsa. Jadi pendengar, Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai keberanian untuk keluar dari keterbelakangan dan ketidaktahuan. Dalam konteks masa kini, filosofi Harkitnas menekankan pentingnya kemandirian strategis serta persatuan bersama. Sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa ya, kemajuan negara tidak bergantung pada pihak lain, melainkan pada tekad rakyat untuk bersatu dalam satu tujuan besar. Jadi itu pendengar ya, sedikit tentang sejarah dan makna dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Jurnal.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Can win the World Cup for Argentina.
6: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
7: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
6: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu, lebih baik nonton film. Seru.
7: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
6: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
7: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
6: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
7: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
6: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
7: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
8: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
9: ...99,2 MHz Pro 1 Ranai, pendengar, terkait dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ya untuk tahun 2026 ini, peringatan Harkitnas yang ke-118 itu mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nah, tema tersebut dipilih dengan harapan peringatan Harkitnas 2026 ini dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih kuat ya. Nah, pendengar, terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun ini ya, mengajak kita untuk bersama-sama bangkit, apalagi untuk tunas bangsa generasi muda kita untuk terus belajar dan bangkit bersama untuk mencapai masa depan Indonesia yang lebih kuat dan tangguh lagi. Itulah pendengar ya, terkait dengan tema Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Baik pendengar, nanti kita akan ikuti berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.
4: Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
6: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
4: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
6: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
4: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
7: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung KMPPKF kepada DPR gitu? Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan rangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
5: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
7: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah.